0: Alhamdulillah dapat banyak sih.
1: Nah, makan. Ya makanya itu biar dobel-dobel gak apa-apa. Kolo-kolo misalnya ibu-ibu lah ya.
0: Dan bukan hanya festival jamu dan kuliner saja ya Kamarasika ya, tapi juga untuk bapak ibu mungkin atau putra-putri kawan Kamarasika. Ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga menggelar agenda job fair Pemprov Jateng ya Kamarasika. Ada ribuan kuota lowongan kerja dalam rangka job fair Jawa Tengah 2026 memperingati hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, gratis terbuka untuk umum. Tinggal nyebrang aja dari gubernuran kawan, yaitu di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.
1: Pak Jamal bukan?
0: Ya ketemu Pak Jamaluddin toh, tapi namanya iya. Ketemu Pak Jamaluddin kudu ketemu ADC-nya dulu lo ya, ngajuke surat dulu lo ya, janjian dulu lo ya, enggak ujug-ujug moro ruangane lo.
1: Langsung nang kono Pak Jamal ada.
0: Langsung kan mulai. Bercanda ya Pak Jamal.
1: Pak Jamal ada.
0: Enggak boleh, harus ngajuin surat dulu, ketemu ADC-nya dulu.
1: Ada janjian? Belum.
0: Waduh. Ah, kan mulai.
1: Aduh Pak Jamal.
0: Di halaman kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ya kawan. Jadi itu agendanya bukan cuma makan-makan dan selebrasi hura-hura saja, tapi juga lowongan kerja disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk Anda, terutama putra-putri, rekan, kerabat, dan saudara yang mungkin membutuhkan pekerjaan.
1: Sesuai keahlian masing-masing, monggo dicari di sana.
0: Betul. Pak Dayu.
2: Pagi, Mas Yud. Jam 6.00 dari rumah. Antar si nomor 2 dulu. Di SD Antonius Banyumanik, 6.15. Go ahead ke Dieng, Mas. Karena kemarin mau lanjutan langsungan.
0: Belum jadi mesti.
2: Posisinya selesai kerja jam 4 sore. Tim udah pada capa setengah buat. Jadi kalau tak paksa kan ke sana juga nanti tumbang. Karena di sana kan kalau malam perubahan suhunya cukup tinggi. Ini rencana saya dari Banyumanik lewat Jalan Konven Perintis Kemerdekaan main delok truk sih, Mas.
1: Udah gak ada.
2: Bandungan, Bandungan Sewowono, Kaloran, Kaloran Jumong, Adirejo, Adirejo Tambi, Tambi Kejajar, Kejajar Setieng, Setieng Dieng, Mas. Prediksi target waktu 2.5 jam dengan 1 kali berhenti untuk ngisi perut atau bensinnya manusia di Bandungan. Itu Mas, sejauh ini jalur di Jalan Karangrejo Raya cukup ya lancar, nggak ramai, nggak kayak biasanya. Semoga perjalanan saya sampai ke Dieng nanti juga sama.
1: Amin.
2: Nanti selanjutnya tak info ya Mas ya.
0: Oke okay, okay. Okay, Pak Dayu.
2: Gitu. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Matur nuwun.
2: Pagi Mas Yud, Bang Jamal, Jasinfo. 636 saya sudah melewatin kali PP SPBU, truknya wis ning pinggir Mas, aman. Wis dipinggirke, wis ditarik karo koncone sampai parkir di Pulau Jalan, Jalan Pramuka. Wis aman Mas, aman, gak ada masalah. Lancar teman-temannya kalau yang mau lewat, silakan kawan-kawan Rasika yang mau ikut Jalan Konven ke arah Ungaran dari Semarang sudah bisa. Tidak ada kendala apa-apa, semuanya oke okay, Mas. Matur nuwun, selamat pagi.
1: Selamat pagi Pak.
2: Pagi Mas Yud, Bang Jamal.
0: Yo, pagi Pak Day.
2: Saya di Bedapayung. Sekarang saya jumpai Mas di pertigaan yang ke arah Penggaron dari arah Ungaran ke Semarang, atau kalau dari arah Polres Semarang ada truk pasir Mas di lajur kanan menuju ke arah Semarang, dia capek Mas, dia lelah, dibantu temannya satu, posisinya benar-benar sedikit di exit atau jalur keluar pertigaan yang dari Penggaron itu dan Penggaron ke arah Semarang. Jadi itu kalau nanti sibuk pasti bikin macet karena enggak kelihatan. Itu Mas, infonya sementara belum menciptakan atau menimbulkan ketersendatan tapi potensial sekali. Gitu Mas Yud, Bang Jamal, okay. Matur nuwun, selamat pagi.
0: Matur nuwun Pak Dayu.
1: Di depan pengadilan di daerah situ ya.
0: Yes. Ya pun kalau gitu perkembangan arus lalu lintasnya baik sekali. Itu tadi kita dapat info 2 ya, melibatkan truk, satu di Pudak Payung Kota Semarang di depan SPBU, dan infonya sudah penanganan lah ya, sudah lancar. Kemudian yang kedua itu di kawasan Pantura, Jebor, Demak. Nah ini perkembangannya ada Pak Andika nih, tepat jam 7.00.
1: Gimana nih bos?
0: Truk yang laka di Pantura, Jebor, depan dealer Nasmoko, Demak sedang proses diderek. Semoga habis ini sudah selesai ya. Tadi saya lihat yang dari Kudus, itu antreannya sudah sampai U-turn Trengguli yang arah Semarang. Truknya kayaknya tabrak belakang deh, soalnya kabinnya, bagian depan kabinnya tuh ringsek, katanya Pak Andika. Oke, baik, terima kasih info perkembangannya ya, Pak Dayu di Pudak Payung Semarang dan Pak Andika di Pantura Jebor. Saat ini lalu lintasnya merambat masih di jalur Kudus arah Demak ya Kawarasika, karena ada evakuasi truk tabrak belakang di depan Nasmoko Demak di jalan Pantura Jebor.
1: Tapi masih bisa berjalan ya walaupun pelan-pelan.
0: Ya, nek saka Yuten Trengguli sampai Nasmoko masih ya masih ya. Oke lah, ya betul sekali. Belum perlu lewat mana-mana guys.
3: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Kota Rasika. Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar di Rusun Kudu Genuk akibat tunggakan sewa. Penyegelan dilakukan setelah penghuni sebelumnya mendapatkan surat pemberitahuan dan kesempatan untuk melunasi kewajiban. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus da Costa, bilang penghuni masih diberi waktu 2 hari. Apabila tunggakan tidak dilunasi, petugas akan mengosongkan kamar dan penghuni tidak lagi diperbolehkan menempati rusun tersebut. Total potensi tunggakan dari puluhan penghuni rusun Kudu mencapai sekitar 78 juta rupiah. Satlantas Polres Pekalongan memperketat patroli dan menertibkan kereta kelinci atau odong-odong yang masih beroperasi di jalan umum. Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Alfian Karisma Putra menegaskan penindakan dilakukan secara humanis, namun keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Menurutnya, kereta kelinci atau odong-odong tidak memenuhi standar keselamatan dan tidak memiliki sertifikat registrasi uji tipe. Kendaraan ini seharusnya hanya beroperasi di kawasan wisata atau area tertutup, bukan di jalan umum. Polisi juga mengingatkan resiko penumpang, terutama anak-anak, bisa terjatuh karena sejumlah kendaraan tidak dilengkapi pelindung yang memadai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Bagus ya Rayuan Pulau Kelapa tuh liriknya. Judulnya aja menurutku udah estetik, udah gambaran Indonesia banget ya loh, Rayuan Pulau Kelapa.
1: Ada kerabat cara.
0: Apa? Apa?
1: Berbisik-bisik. Ada pulau yang bisa berbisik-bisiknya. Ya kata-katanya itu.
0: Kata-kata apa itu ya? Estetik kalau zaman sekarang bilangnya. Karya, judulnya aja udah cakep kalau Rayuan Pulau Kelapa.
1: Karya siapa itu? Itu karya siapa Rayuan Pulau Kelapa?
0: Ismail Marzuki.
1: Nah, itu Ismail Marzuki kan terkenal dengan kata-kata yang puitis dan romantis ya. Karya-karya yang lain pasti gitu, kata-katanya itu puitis, romantis dan penuh dengan nasionalisme. Sampai beliau ini dibuatkan sebuah tempat di Jakarta, nama taman dengan nama Taman Ismail,
0: betul,
1: Marzuki. Seorang seniman dan juga apa namanya tokoh seni di Indonesia.
0: Ismail Marzuki kan pahlawan nasional toh?
1: Iya, Ismail MZ.
0: Ismail Marzuki.
1: Betul, pahlawan.
0: Berarti dia orang seni yang jadi pahlawan nasional.
1: Iya, dia
0: keren.
1: Pun taman gede di Jakarta tuh, tempatnya para seniman mangkal. Orang kalau sudah pernah main manggung di Taman Ismail Marzuki, dia jadi seniman yang cukup besar.
0: Oh gitu.
1: Dan saya pernah ke sana.
0: Manggung apa lu?
1: Waktu itu di API.
0: Oh lu dulu waktu API pernah di Taman Ismail Marzuki.
1: Berkunjung ke sana di tim.
0: Oh, sebagai ya, orang seni ya.
1: Di sana tuh seniman banyak, semua bidang seni di sana. Tim. Ini kayak sekarang-sekarang ini apa namanya kejuaraan-kejuaraan kayak suci gitu, selamat malam Ismail Marzuki ya, gitu itu maksudnya Taman Ismail Marzuki.
0: Oh, kan ada teaternya juga kok ya.
1: Iya, itu digunakan untuk acara-acara besar nasional skalanya.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Kita ke Kendal dulu yuk kawan Rasika.
1: Oh iya,
0: ya
1: dari tadi nih Pak Ragil belum kita sapa nih.
0: Kendal ya kawan-kawan yang lain juga lah ya. Kendal bagaimana informasinya. Ini kita dapat update dari Bu Hastuti, kawan Rasika memberikan info agenda untuk besok.
1: Oh ini ada berbagai macam kegiatan, datang dan saksikan Karnaval Kemerdekaan 2026 Kabupaten Kendal.
0: Besok kawan Rasika,
1: Jangatan Waleri.
0: Yes. Puncak agenda Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Kendal besok akan digelar di Weleri, tepatnya di Taman Kota Weleri, kawan Rasika, Sabtu 22 Agustus 2026 dari jam 12.30 sampai dengan selesai, yang diikuti oleh 20 tim kecamatan se-Kabupaten Kendal. Info untuk besok, agenda Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Kendal, infonya
1: dipusatkan
0: dari
1: di Weleri ya. Betul. Bisa jadi yang mau mengarah ke arah barat di Weleri ya, sedikit ada gangguan, mungkin itu biasa karena ada Karnaval Pembangunan.
0: Yes, dari jam 12.30 kawan sampai dengan selesai nih infonya. Oleh ini Pak Ragil Priyo Jatmiko sudah ngasih info kok. Bagaimana infonya di kawasan Kendal, Weleri dan sekitarnya?
3: Pak Hasyid, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6.45 masuk Kota Kendal di depan Hotel Sayin Suara Kandungan Terang Masyid Lari. Cerah, mohon kesun.
1: Ngatur mawon, ngatur nuwun.
3: Dah sampai Randu Garut mas. Kota Meleri. Kuara lancar, ngatur nuwun, kesun.
0: Wah mantap sekali, Kendal sampai dengan Semarang. Kendalnya bukan cuma Kendal kota ya, dari Meleri.
1: Dengan perbatasan.
0: Betul, wes Meleri Kendal Semarang lancar ya Bapak Ibu.
1: Lancar, lancar.
0: Silahkan untuk yang akan menuju ke Kendal, Meleri, Batang, Pekalongan. Pekerjaan jalan cuma ditulis saja sama di Tirto Pekalongan, tapi kondisinya masih baik. Betul, arus lalu lintasnya tidak ada ketersendatan atau hambatan yang signifikan dua arahnya.
4: Menyusuri jalan raya di Sentral Java bersama Rasika, Rasika. Kelana Kota.
0: Waduh, ini ada informasi ini. Truk gelempang kawan Rasika
1: di pintu tol keluar Ungaran katanya.
0: Betul, ini yang pertama ada Bu Teresia Rahma Agustina.
1: Selamat pagi Bu.
0: Ini memberikan update baru saja terjadi laka ya di exit tol Ungaran, ada truk terguling. Tepatnya di sekitar simpang susun ya berarti ini ya.
1: Oh iya, ini tikungan mau keluar Ungaran. Di bawah tuh.
0: Jadi posisinya itu di jalur simpang susun atau apa interchange menuju eksit tol Ungaran yang dari Banyumanik. Dari Banyumanik kalau Anda mau keluar Ungaran, nah posisinya pas di jalur tersebut. di bawah bawah simpang susunnya.
1: Tikungan tajam itu
0: ya.
1: Tergelempang truknya.
0: Informasinya itu ada truk gelempang Ngawara Sikaya. Laporan yang pertama ada dari Bu Teresia Rahma Agustina di jam 7:15. Nah, kemudian dilengkapi sama Pak Juwanto. Pak Juwanto ngasih informasi ada truk terguling di jalur menuju exit tol Ungaran dari Banyumanik ya, atau dari Semarang. Ada truk trailer. Waduh, ini laporan pagi ini trailer semua nih berarti.
1: Gode-gode karena memang hari Jumat ini santai, jadi yang berjalan truk-truk nih.
0: Ini Pak Juwanto juga sama ngasih info jam 7:15 terjadi kepadatan arus lalu lintas kendaraan dari Banyumanik menuju arah keluar tol Ungaran Ngawara Sika karena ada informasi truk terguling. Infonya, laporannya kalau yang kita lihat dari video dan juga titik tergulingnya itu sementara menghambat jalur yang dari Semarang atau dari Banyumanik mau keluar Ungaran ya, Kawara Sika. Kalau Anda dari Bawen keluar Ungaran sih nampaknya tidak
1: terimbas ya.
0: Eh, ya terimbas, Ding.
1: Ini karena yang dari Banyumanik. Oh iya ya, mau keluar.
0: Terimbas,
1: mau
0: soalnya
1: keluar ke Ungaran kok. Gelimpang.
0: Oh, maksudnya ekor kepadatannya tuh sampai dengan bawah simpang susun Ungaran, kalau yang dari Banyumanik.
1: Harus memelankan diri,
0: Yang arah keluar ya Bapak Ibu, ini posisinya Bu Teresia Rahma arah masuk, jadi tidak terhambat antrian lalu lintas mengenai laporan adanya truk terguling kawan di exit tol Ungaran. Infonya di exit ya, keluar tol Ungaran itu ada truk terguling informasinya. Sementara laporannya itu, laporan awalnya mengenai insiden yang kita terima di jam 7:10 sampai dengan jam 7:15 pagi, Kawara Sika. Coba ini Pak Ferry Hariadi juga Pak kan Ferry? Ketemu toh biasanya rutenya di situ.
5: Mas Yuda, Pak De Jamal melaporkan ada truk guling di exit tol Ungaran dari exit tol arah Semarang keluar ke Ungaran itu agak tersendat, Mas. Kalau dari arah Mbawen ke exit tol Ungaran aman, Mas Yuda. Itu karena apa? Truknya guling, badannya apa? Ikut ke jalurnya yang dari Semarang keluar exit tol Ungaran, Mas.
0: Oh, gitu. Berarti confirm ya kalau yang dari Mbawen tidak terhambat
1: tidak,
0: ya?
1: Mas.
0: Oke, baiklah kasih, kalau begitu.
1: Hari-hari yang jurusannya sekarang Semarang Solo 3 nih.
0: Iya, makanya. Jadi untuk informasinya Kawara Sika di exit tol Ungaran, tapi yang terdampak cuma yang dari ini aja ya, yang dari Semarangnya ya.
1: Mau keluar Ungaran.
0: Betul, mau keluar Ungaran. Kalau Anda dari Bawen, dari Salatiga, dari Solo masih oke. Kalau Anda masuk juga oke saja. Ya, masuknya mau ke Bawen, ke Solo 3 atau ke arah Banyumanik juga masih oke, normal. Jadi satu rute yang terhambat itu adalah yang dari Banyumanik Kawara Sika keluar Ungaran. Infonya kok ada truk trailer terguling di sana. Makanya lautasnya tersendat. Ini sejak jam 6 pagi informasinya truk trailer terus ya. Nah, dari tol Semarang Solo di gerbang tol Ungaran yang informasinya ada insiden ya di exit tol Ungaran bawah simpang susun Ungaran. Kita coba update yang di Pantura Cibubur dulu deh. Ini ada Pak Diki Harmanto nih.
1: Yang di Demak.
0: Yang di Demak, betul. Mengenai truk yang tadi infonya tabrak belakang di sana.
6: Pagi kawan Rasika, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang. Pukul 6.35 sudah sampai. Baru sampai Tanggul Angin.
1: Tanggul Angin Kudus, oke.
6: Kayak berangkat agak siangan ya. Kayaknya jalurnya tadi ada ketersendatan juga ya hari ini ya. Seperti kemarin infonya ada laka di Trengguli, sekarang kayaknya ada ketersendatan imbas truk di Nasmoko juga ya.
0: Betul.
6: Kayaknya dua hari ini jalur saya menantang. Ya mudah-mudahan pas saya lewat sudah terkondisikan.
1: Lancar.
6: Terkait untuk truk putih atau truk yang di cover kain putih kayak Casper itu, infonya itu truk dari TNI atau milik TNI ya, infonya itu truk spek militer karena apa, tenaganya gede 4x4, mungkin untuk kebutuhan alusista kemungkinan. Itu truk tipe MAS 5316 kalau nggak salah, dari Belarus. Infonya ya,
0: oke.
6: Infonya. tapi perlu dikaji lagi apa benar apa enggak. Soalnya di cover sih ya, di cover kayak kain atau apa, enggak tahu mereknya apa. Infonya sih seperti itu.
1: Di cover.
6: Terima kasih.
0: Aku mengimajinasikannya kijane ya mikir juga, tapi benar sih yang dikatakan Pak Diga Hermanto, kayak dibungkus bagian kepala ini jadi kayak Casper ngono kayak ya.
1: Ketok mripate tok.
6: Proses evakuasi truk yang trouble.
1: Ini yang dinas.
0: Oh, sudah ditarik kok ini. Nih, penarik truknya aja juga gede pol.
6: Evakuasi ya untuk yang ada truk trouble di depan Nas Monggo Demak. Tadi antrian kurang lebih 15 menitan ya, 15 menit sekian lah itu antriannya. Nah, ketemu lagi nih sama truk yang dari ditutup. Belarus. Truk MAZ 5316.
1: MAZ 5316.
6: Ya, kurang lebih seperti itu.
0: Berarti parkir atau istirahat kali ya, mosok mogok.
1: Enggak istirahat dia, memang istirahat.
0: Istirahat kan. Toh.
1: Kelihatan posisinya juga dua berdederan di bawah pohon gitu. Kalau mogok kan mungkin tempatnya sembarangan.
0: Nah, ini kemudian ada dari Pak Fuad juga sama memberikan informasi truk yang tabrak belakang di Pantura Jebor
1: Demak. Proses evakuasi.
0: Proses evakuasi ya. Provinsi nih, Jawa Tengah. Penariknya juga ya, gede banget toh. Untuk narik truknya soalnya juga gede banget.
1: Berat.
0: Berat betul sekali. Itu ya Kamar Rasika update-nya dari dua lokasi yang jadi sorotan pagi ini. Sekalian Pak Wahyu deh.
7: Selamat
0: Pak Wahyu.
7: Pagi Mas Yuda.
1: Pak Wahyu.
7: Selamat pagi. Om Jamal, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Melintas perjalanan pulang dari Demak menuju Welahan pukul 7:02. Oh iya Mas, tadi yang di Pantura Trenggulih Demak yang mengarah ke Semarang itu yang di depan Nas Moko Demak pukul 6:50-an tadi sudah proses evakuasi ya Mas.
1: Sudah proses.
7: Sudah ada derek dan sudah persiapan di derek. Semoga saja ini sudah diderek ya Mas. Dan tadi saya ketemu truk alien itu 3 Mas. Yang 2 parkir di bahu jalan Pantura yang mengarah ke Kudus. Terus yang satunya lagi itu parkir di warung ya Mas. Ada parkiran di sisi jalan Pantura. Coba nanti kalau ada drivernya yang lagi ngopi-ngopi, coba mau berhenti, mau tanya-tanya, penasaran saya Mas. Terima kasih Mas Yuda.
0: Saking ikine ya pengen ngerti.
1: Pengen ngerti apa, tapi sudah dijelaskan sama Pak Wahyu tadi ya.
0: Oh iya iya iya, ini tampak dari depan dan belakang sudah tertulis stiker bea cukai, ternyata kendaraan milik Tentara Nasional Indonesia.
7: Selamat pagi Mas Yuda. Ini 7:14 ya, sempat berhenti sebentar, ini ada dua truk yang parkir. Ini ternyata milik TNI Mas. Truknya penampakan dari sangat dekat. Ini dengan bapak supirnya. Ini mau dibawa ke karoseri Mas di Kudus katanya.
0: Oh, Kudus ada karoseri toh? Apa?
1: Tahu.
7: Angkatan TNI darat ya Mas ini kayaknya. Ini info dari bapak drivernya tadi itu di apa? Impor dari Rusia. Itu ada stiker bea cukai. Oh, ini mereknya Hel. Ya. Sudah terobati ya Mas.
0: Yes, betul sekali.
1: Keren.
7: Di jalan ternyata
1: penasarannya sudah terobati.
7: Kudus, milik Tentara Republik Indonesia ya Mas, punya negara kita ini.
0: Oh, iya.
7: Sekian.
1: Terima kasih. Berarti benar.
7: Ini
1: benar.
7: Di depan Nas Moko ya Mas. Ini truknya sudah mulai evakuasi. Mungkin sebentar lagi akan diderek. Pukul 7:20 menit. Ini ketersendatannya masih terlihat ya Mas. Tadi itu saya sudah wawancara sama drivernya Mas. Nanti akan saya info ya Mas setelah video yang satu ini.
0: Wah, ngeri banget ini atensinya Pak Wahyu ya. sejak apa laporan yang dari kemarin 3 hari do penasaran kuwi truk apa sing ketemu ning Semarang, ketemu ning Demak, ketemu ning Kudus. Ditanya, nih jawabane iki.
1: Langsung. Menjadikan beliau tidak penasaran lagi.
0: Ya Allah, kita juga ya kawan-kawan rasika ribuan lagi. Di luar sana rak do kepone ya.
1: Kenapa dan siapa sudah diketahui.
0: Nah, tuh kawan rasika infonya ya menjawab ribuan
1: mau kemana
0: masyarakat yang menanyakan truk-truk koyo Casper we ya milik TNI nanti akan dibawa ke sebuah karoseri di Kudus. Infonya.
1: Makasih ya, Pak ya.
0: Oke, itu ya update-nya kawan rasika. Laporannya sementara perkembangan di kawasan Jalan Pantura Jebor yang ada truk tabrak belakang membaik, kawan, sudah ditarik truknya, jadi lalu lintasnya masih lancar saja. Yuk kita geser lagi ke jalur yang lain ya, kawan Rasika. Ini yang menuju arah ke Ungaran, Bawen, Solo Tigo juga bagaimana infonya. Pak Rizky Septa Al-Fajar sudah sampai Solo Tigo, lalu lintasnya lancar.
1: Cerah,
0: ya, cuacanya wes. Cerah katanya. Terus ada Pak Himawan Kendal ya, terus aku mau ke Karangjati keluar mana? Serondol aja lah, wes.
1: Serondol atau keluar Babin?
0: Waduh men.
1: Nyerampok karo balik meneh tuh Pak.
0: Serondol aja masih oke kok Pak Iwan. Wong yang di Pudak Payung sudah lancar.
1: Diangkat, sudah ditarik Pak.
0: Betul. Pak Yulianto Prasetya Utomo, Salau Tigo, Gedang Anak, Bojongsari, Brebes, Marga Ayu, Tegal.
1: Lancar.
0: Jam 6-15 sampai 6.50 sudah menyusuri jalan Salatiga Gedang Anak via konven.
1: Cuaca cerah.
0: Lalu lintasnya rame lancar dua arah cuaca cerah. Di Taman Cerdas Kota Salatiga ada bus dan beberapa anak sekolah kumpul kayaknya mau karya wisata deh. Soalnya saya perjalanan mau ke Bojongsari Brebes full lewat tol Ungaran sampai keluar di Cirebon. Nah ini situasi laka truk yang terguling di sekitar bawah simpang susun Ungaran ya kawan Rasika. Truk wingbox katanya Pak Yulianto Prasetya Utomo. Mana Pak?
1: Oh,
0: ya gede banget ya. Gede dawa.
1: Itu sudah ngelempang ya.
0: Iya makanya. Tapi kalau aku lihat dari videonya Pak Yulianto Prasetya kok ini ya. Masih
1: separuh ya. Belum ngelempang full.
0: Enggak sih nutup jalan dan nih mobilnya aja bisa ngacir kok.
1: Masih miring.
0: Mobilnya yang lewat maksudnya yang dari Banyumanik tuh loh.
1: Iya, masih separuh tuh.
0: Enggak yang sampai menutup brek dalan sampai kemacetan gitu sih kawan Rasika. Betul ya Pak Yulianto Prasetya yang melintas di lokasi.
1: Ya, masih
0: oke,
1: bisa,
0: masih bisa melintas separuh. Tuh ada sedan juga ngacir saja kok
1: untuk lewat.
0: Ya itu berarti Pak Himawan Kendal kalau mau keluar Ungaran
1: masih
0: ya monggo aja Pak Him
1: bisa, Pak.
0: Betul.
1: Pelan-pelan mungkin agak menyempit jalurnya.
0: Nah ini Pak Yulianto bilang masih lancar kok Bong. Masih bisa lewat gitu istilahnya kendaraannya tidak yang tertutup mengenai truk yang terguling di bawah simpang susun Ungaran. Yus Pak Himawan kalau mau lewat eksitol Ungaran monggo-monggo aja sih. Nggak sampai macet atau sampai menutup jalan kok ternyata truk wingboxnya yang terguling di simpang susun Ungaran. Pak Joko Kawianto.
1: Pagi Pak JK.
8: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan Rasika. Pagi ini jam 6.50 menyusuri Sambiroto Raya sampai Kedung Mulu Raya masih lancar. Cuaca juga cerah.
0: Telepon. Matur suwun Pak Joko Kawianto.
1: Laporannya. Kantor. Sudah sampai mana ditunggu nih?
0: Asik. Pak Adi Nugroho selamat pagi. Jalan Degian Sudiarto Kota Semarang lancar ya.
1: Pasar Kerempel yang lumayan ramai.
0: Yes. Benar Mas Yuda, Mas Jamal, kawasan Pantai Kuta Bali 20 tahun lalu warga setempat bahasa Inggrisnya yo grotal gradul ngono kuwi, tapi karena customer mereka dari luar negeri semua langsung ter-escalate tuh orang-orang di sana bahasanya. Nah ini Pak Adi Nugroho menyusuri Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang lengang banget ya.
1: Penggaron masih lengang.
0: Karena apa Bung kok lengang
1: kayak gini? Karena Jumat.
0: Nah, emang karena Jumat kenapa?
1: Weba. Nah.
0: Bagi gue itu kalimat lucu sih.
1: Santai. Berkurang banyak. Dan menjadikan kita lebih tenang, lebih santai, lebih slow di jalan.
0: Pak Ali Mashar.
9: Tapi gue ya di lingkar.
1: Di mana nih?
9: Salatiga. Bagus.
0: Cantik ta Salatiga.
9: Perjalanan menuju Klaten dari Semarang lewati lingkar Salatiga. Seperti dilaporkan tadi, Tabe Buya lagi pada mekar di lingkar Salatiga. coba merekam, silakan dinikmati. Selamat pagi Rasika.
0: Selamat pagi Pak Ali.
9: Terima kasih.
0: Kita yang terima kasih pun dari Semarang. Tapi, mau ke Klaten kok ya lapor ke Rasika, ora lapor karo bojone apa anake ya.
1: Tapi buyanya juga dilaporkan.
0: Makane, nih Pak. Pak Jamaluddin udah tindakan nih.
10: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melintas di jalanan dalam kota Salatiga, antara anak terkiri berkah WFA ini. Nah. Cuaca cerah, matahari semleret atau semlorot ini ya. Kemudian bunga tabe boya sudah bermekaran baik di jalan lingkar Salatiga, di jalan Esa Maliki.
1: Di mana-mana.
10: Semoga hari ini penuh keberkahan.
1: Amin.
10: Di hari Jumat yang cerah ini. Demikian informasinya. Ya, lanjut berkah WFH bagi saya hemat BBM ya. Salatiga Semarang.
0: Jadi Pak Semarang nggak ke Semarang toh?
10: PP 100 kilo dari rumah ke kantor. Kalau BBM setara pertalit saya ya kurang lebih
1: 100.000
10: 7 liter atau setara 110.000 PP itu ya kurang lebih itu ya mungkin banyak kurangnya.
0: Ternyata Pak Jamaluddin WFH.
1: Terima kasih.
0: Aku mau minta di video ke halaman kantornya Pak Jamal.
1: Ini menjawab pertanyaan Bu Eni Novio.
0: Ya udah menjawab lah Pak Jamal ini Solo Tigotok orang iya. Semarang.
1: Lah iya jawabannya ya aku di rumah aja.
0: Ini ada Profesor Indra aja nih ya.
1: Halo,
0: kan ke Solo Tigo terus toh saiki.
1: Saiki Solo Tigo kantor ke sana.
11: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
11: Izin melaporkan perjalanan saya dari Genuk tadi ke Udinus lancar ya. Tadi lewat Kaligawe. Kemudian lewat Kota Lama ya, lancar. Kemudian dari Udinus, ini saya naik ke atas arah ke Salatiga, nanti mampir di Permata Bangsa. Tadi di Pierre Tendean sempat tersendat, ya ada perbaikan jalan di arah kanan jalan. Jadi hati-hati yang lewat Pierre Tendean, ini sudah sampai ke Gombel. Ya, Gombel juga tersendat ini pelan-pelan, mungkin karena load kendaraannya banyak. Utamanya yang arah naik, ya, yang arah naik lebih tersendat, yang arah turun juga sedikit tersendat ini. Mudah-mudahan nanti sampai Salatiga lancar. Rencana nanti masuk tol Banyumanik ya lewat Durian. Izin melanjutkan, ini sudah sampai Babatan, Bang Yuda, Bang Jamal di tol. Tadi yang macet eksit tol Ungaran mana ya? Tadi kalau dari jalan tol yang ke arah Salatiga yang ada eksit tol Ungaran sepertinya kok sepi ya, sepi. Iya, kalau yang mau keluar saya kira enggak masalah.
0: Okay.
11: Sepi dan lancar, tidak ada ya? Tanda-tanda kemacetan.
1: Berarti lancar, cuma ada truk limpang sedikit Pak.
11: Iya, kalau yang dimaksud eksit tol itu, enggak tahu kalau eksit tolnya dari arah atas ya, dari atas.
0: Dari Semarang ke Pak Ridra.
11: Dari arah Semarang Salatiga yang ke kiri itu sepertinya lancar. Ini jalan tol juga lancar. Ya truk-truk besar biasalah. Ya ada bis ada truk itu biasa karena
1: berkah WFH
11: agak nancak jadi sedikit lambat. Dan mudah-mudahan nanti di Salatiga lancar.
1: Amin.
11: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Itu Bu Heni Novi sedikit terjawab ya. Soalnya Bu Heni Novi sudah tanya kok ternyata.
1: Iya.
0: Semarang Salatiga lancar sementara.
1: Lancar Bu.
0: Nah ini Pak Imawan Kendal jadi ini bisa aku tak melus rondel lah. Mau ndak ujuk-ujuk macet di sana sip.
1: Betul. Bu Joyo.
0: Nanti pakai sarapan untuk Bu Joyo.
12: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
13: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, rapat paripurna istimewa. Sabtu 15 Agustus, pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, malam tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci, tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serene dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
14: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
14: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
15: Fresh banget rasanya.
14: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
15: Iya lagi.
16: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
14: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
17: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
18: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
17: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
19: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
17: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
19: Mau dong.
18: Taste good.
17: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, super Indo, super segar, terkhusus untuk warga Semarang dan sekitarnya yang lagi mencari kegiatan seru di akhir pekan. Catat ya, Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi, Super Indo punya program Super Panen Raya di Super Indo Siliwangi, Semarang. Jangan lewatkan, ada promo buah spesial untuk member My Super Indo mulai dari jeruk lokal murah yang super murah banget, Rp9.900 per kilo. Alpukat Pangeran Rp19.900 per kilogram, Naturally Fresh Pepaya Eksotika yang cuma Rp7.900 per kilogram, bahkan Durian Montong cuma Rp59.900 per kilogram, dan masih banyak lagi diskon lainnya. Bukan cuma belanja buah segar dengan harga spesial, ada Nutri Talk bersama dokter spesialis gizi Retno Triwulandari Sarjana Gizi, dan Cooking Demo bersama Chef Astrid, dan ada kesempatan bawa pulang voucher belanja Super Indo total jutaan rupiah. Jadi ramekan juga Super Panen Raya di Super Indo Citraland Utara Surabaya Sabtu 22 Agustus 2026 besok ya. Belanja buah lokal jadi semakin seru, semakin hemat dan penuh hadiah. Sampai jumpa di Semarang dan Surabaya besok. Info promo lebih lengkap follow Super Indo di Instagram di @infosuperindo atau bisa juga cek di aplikasi My Super Indo.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan komitmennya untuk mengawal langsung berbagai usulan dan aspirasi perbaikan infrastruktur pertanian yang diajukan oleh para petani di Kabupaten Banyuwangi. Zulhas menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar perbaikan irigasi rusak dapat ditangani dengan cepat demi menjaga kesejahteraan petani. Selain itu, pemerintah pusat berkomitmen memberhentikan impor beras guna memastikan kemakmuran petani lokal.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Polres Situbondo menindaklanjuti temuan 1.331 keluarga penerima manfaat KPM, Program Keluarga Harapan PKH, yang terindikasi melakukan transaksi judi online. Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat Akmal mengatakan akan berkoordinasi dengan para pemangku kebijakan terkait 1.331 KPM PKH yang terindikasi judi online sebagai bentuk tindak lanjut. Kasat Reskrim Selimat juga mengaku kalau dalam menangani judi online, ia lebih mengutamakan pendekatan preemptif dan preventif, yakni melakukan upaya pencegahan sebelum tindak pidana terjadi.
3: Saya Abe Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar. Gerakan pangan murah permudah warga Kota Batu dapat pangan terjangkau. Pemerintah Kota Batu mendorong gerakan pangan murah untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus mendukung pelaku UMKM lokal. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto meninjau kegiatan tersebut di Dusun Jambirejo, Desa Beji, Kecamatan Junrejo. Berbagai kebutuhan tersedia mulai

0: Dari beras, minyak goreng, gula, hasil pertanian, pangan segar, makanan, camilan, hingga jamu. Warga juga mendapat voucher belanja dan kesempatan memperoleh hadiah. Kegiatan yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama TPID ini diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi di Kota Batu.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Zaidia.
1: Ya, jinglenya ini berarti gak ada lagu legenda. Huhu, soalnya rame banget nih Kawan Rasika infonya. Dan aku ke dua lokasi ya, ini yang jadi pertanyaan sejuta umat. Yang pertama adalah pada tanya di Trenggula. Ada evakuasi truk tabrak belakang ya guys. Sejak tadi jam 6.30, tapi kok ini antreannya tambah panjang ya, kok anjar ini sudah sampai seduik.
0: Oh, berarti mundur lagi.
1: Lah iya, tadi informasi jam 7 sampai 7.30 kan sudah oke nih. Katanya kok sudah ada upaya penarikan, tapi ternyata sih sampai dengan jam 7.40
0: ternyata belum selesai.
1: Sampai dengan jam 7.40 kok
0: membutuhkan waktu, membutuhkan effort untuk lokasi ya. Ternyata mundur.
1: Pertanyaannya sudah sampai Trengguli ini, bahkan sudah sebelum simpang Trengguli. Terus datanya ada truk evakuasi truk tabrak belakang ya guys. Sejak tadi jam 6.30 pagi. Ki Pak Faik juga. Oh, nek Pak Faik orang dari Demak Kota, ding.
2: Itu arah ke Demak dari Trengguli ada ketersendatan itu, Mas.
1: Ya.
2: Ada apa ya?
1: Oke, sudah terjawab ya Pak Faik ya. Matur suwun infonya. Dan kawan-kawan Raska lain yang bertanya juga sudah terjawab ya, infonya ada evakuasi truk tabrak belakang. Pak Aci juga, ada berapa truk ya? Kok enggak habis-habis, memang saya lihat juga 3 hari ini. Pak Aci bilangnya.
0: Karena lewatnya kan enggak bareng-bareng ya.
1: Pak Andika sampai Gotri lancar ya, los okay. Dari Semarang. Kemudian ada Pak Markus Wibowo, selamat pagi. Terima kasih Pak Wayu sudah info-info truk-truk yang melintas itu tadi. Saya jujurnya saya juga penasaran. Dan saya penasaran lagi, ternyata di Kudus berarti ada karoseri. Hebat ya, sampai dipercaya oleh Kementerian Pertahanan gitu. Karoseri apa tuh?
0: Nah, belum tahu.
1: Nah itu, wong aku tadi juga langsung tanya.
0: Tanya.
1: Lah ya, pas dapat informasi kalau di mana? Kudus ada karoseri. Lalu Pak Bowo Artanto,
3: pukul 6 lebih 50 menit melintas di depan sebuah dealer mobil, tempat di mana kawan Wendy bekerja di Lingkar Kudus. Selamat datang kembali di jalur Pantura Timur, kawan Wendy. Walaupun hanya sebulan dua kali ke Pantura Timur, tidak lupa toh jalan-jalannya, masih apal lewat mana saja. Untuk perjalanan saya overall pagi hari ini lancar ya Mas, dari Semarang sampai dengan Kudus. Cuaca di Kudus juga cerah. Untuk arah dari Kudus, Demak, Semarang, ya catatannya hanya di sekitar Rasmoko, Demak itu tadi. Maturun. Untuk di TL Tanjung, arah dari Pati ke Demak, Semarang, kepadatannya cukup luar.
1: Sebentar ya Kawan Rasika, sebentar. Ini sedang ada Kawan Rasika yang terhubung, sebentar.
3: Cukup panjang ya. Kelihatannya hanya volume kendaraan saja akibat antrian di TL Tanjung ya. Tidak ada accident tadi saya lihat di depan. Ngomong-ngomong soal translator seperti yang disampaikan kawan Didik Sigit tadi, bulan Juni kemarin saya sempat beberapa hari tugas ke Cina Mas. Itu waktu di bandara, di imigrasi itu komunikasinya, karena petugasnya juga tidak bisa bahasa Inggris, dia pakai alat Mas. Jadi dia ada mic yang ada layarnya gitu. Dia ngomong bahasa Cina. Kemudian di luar biliknya itu, saya di luar, itu saya juga ada mic. Nah itu nanti dia ngomong bahasa Cina, dia langsung tertulis di layar yang di tempat saya sudah bahasa dalam bahasa Inggris Mas.
0: Oh, Inggris.
3: Jadi bisa tanya saya di situ. Kemudian untuk balasnya saya ngomong bahasa Inggris. Petugasnya yang di dalam bilik itu mestinya dia akan melihatnya dalam bahasa Cina. Jadi alatnya untuk translator itu berupa sebuah mix yang ada layarnya begitu Mas, bisa untuk komunikasi bahasa Inggris dan Cina. Maturnuun.
1: Oh ya, keren banget berarti ya.
0: Berarti sudah pakai teknologi ya.
1: Makane.
0: Untuk Pak Bowo iso bahasa Inggris, kalau Pak Bowo enggak bisa bahasa Inggris yo piye kuwi. Kacau.
1: Komedi.
4: Pukul piro iki? 6.38 ya. Ketemu dengan truk misterius
1: langsung viral gitu, truknya.
4: Di video Pak Bibit Shatsu yang lagi Shatsu mesini Pak Bibitnya. Ini ada 3 rombongan di sekitaran setelah Trengguli. Kayak gitu truknya ya. Masih platnya B. Truk apa kurang tahu ini.
1: PPNI ya, Lady Yuwono.
0: Ya, sudah dijelaskan.
1: Atensi nih Pak Wahyu benar-benar menjawab banyak orang banget ya.
0: Sudah dijelaskan karena beliau tanya sama Pak drivernya.
1: Lah ya.
0: Lumayan jelas.
1: Pak Andre, Mas JP, Mas JP, selamat pagi. Ini perjalanan Kudus Semarang sedang antri di Trengguli. Ya, mulai dari SPBU Trengguli sudah ada ketersendatan ya, cuacanya cerah. Truk TNI-nya sudah masuk ke Kudus di samping SPBU Karanganyar, lokasi karoserinya namanya Karoseri Nusantara Gemilang katanya. Ki Pak Himawan yang ngasih info juga.
0: Terima kasih.
1: Terus kawan-kawan yang lain juga yang ngasih informasi. Oh gitu, berarti ki truknya pada njujuke ke Karanganyar.
0: Gemilang.
1: Gemilang ya, betul.
5: Pukul 7 lebih 29 ya, Bang Jamal.
0: Okay.
5: Untuk perjalanan saya sampai di SPBU Adipolo atau di Kerawang ya. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Oke, Mas. Begitu ganti.
0: Ini Kerawang. Maksudnya ini puisi Kerawang Bekasi
5: Ismail Marzuki. Pak Seri ya? Nah itu katanya kok mau dibawa karoseri. Terima kasih.
0: Okay. Oh, dibawa karoseri.
5: Pukul 7 lebih 51 sudah.
1: Rindu deh gue Wendy Yono kayak ngene.
5: Dealer di mana kalau Wendy bekerja di Pati ya, guys. Overall Semarang Pati lancar ya.
1: Okay.
5: Terima kasih.
1: Ih, kangen ya Wendy Yono kayak ngene ya.
0: Kerawang Bekasi.
1: Aduh, aduh. Hai. Dan ini perkembangan laka truk tabrak belakang di Pantura Trengguli Kawarasika, titiknya itu persis di depan Nasmoko, persis. Persis ning kono persis. Jadi teman-teman Nasmoko nek sing tugasnya di lantai 2 di Nasmoko Demak ki midon ki ketok.
0: Saya melihat dengan
1: lantai. Betul sekali.
0: Di Kementerian Nasmoko ya.
1: Kementerian Nasmoko, asik deh. Jadi untuk saat ini memang sudah ada upaya penarikan, cuma katanya Pak Andre itu baru upaya aja, belum ditarik, jebule. Nih infonya nih. Pak Andre tadi antri berapa lama Pak Andre? Kok infonya sampai sedu?
0: 15 menit katanya tadi.
1: 15 menit.
0: Pak siapa tadi yang bilang sebelum Pak Andre yang bilang?
1: Pak Diki.
0: Pak Diki.
1: Pak Diki Hermanto. Oh ya wis kalau gitu. Gepon kalau gitu guys, matur suwun ya. Pak Andre dan kawan-kawan, Pak Andre juga 15 menit antrenya. Ada evakuasi truk tabrak belakang ya di Pantura Jebor, persis di depan Nasmoko Demak, 15 menit. Kalau Anda tidak mau antre, Anda masih ingat jalur Kuncir nggak? Mau lewat situ?
0: Lewat desa ya?
1: Mm-mm. Lewat Kuncir kan tembusnya sebelah Nasmoko persis, Kuncir Demung.
0: Jadi lewat desa, muter sebentar, nanti tembus setelah Nasmoko ya.
1: Soalnya kalau informasinya kok sudah sampai apa? Sudah sampai Sedu, sudah sampai New Hope. Jadi ya kalau mau ya, kalau mau ya lewat jalan desa Kuncir Demung, tapi ya jalannya jalan desa ya, guys.
0: Atau ikutin saja nanti 15 menit Anda antri.
1: Yes, betul sekali. Pak Farid Noval, Kudus itu ada karoseri Nusantara Gemilang. Nggak tahu tuh masih aktif apa enggak, karena karoseri Nusantara Gemilang di Kudus ini terkenal sama bodi aluminiumnya, nah, pekerjaannya.
0: Sebab disebutkan tadi karoseri.
1: Atau ada juga kalau katanya Pak Sapinda Yusuf, kan ex-garasi Nusantara itu jadi PT Mobil Anak Bangsa, Mas. Kan komisarisnya Pak Muldoko, mantan Panglima TNI. Gitu katanya. Lah, pertanyaanku sekarang ada lagi ki. Lah terus Nusantaranya garisnya di mana?
0: Enggak tahu nih.
1: Kok disebutnya X? Ih, kita kok ini perlu ke Kudus kali ya? Akeh banget pertanyaan di sana.
0: Tapi tadi garisnya Anak Bangsa tadi yang disebutkan tadi mau dibawa ke sana katanya.
1: Iya, kalau atensinya Pak Sambil aja begitu, coba nanti kita buka-bukalah ya informasinya. Nah, kita ke Ungaran lagi ya guys, geser dulu nyuwun sewu kawan-kawan yang di Pantura Timur mengaten update-nya untuk semua kawan-kawan Rasika. Ini aku dapat informasi dari Budita Sinuraya mengenai laporan truk wingbox yang terguling di exit tol Ungaran. Nih posisinya.
0: Oh ini.
1: Wih, bae sampai ambrol ya.
0: Hancur.
1: Iya.
0: Terguling.
1: Oh berarti kayak gitu tuh nggak iki toh, nggak koyok kontainer gitu yang bener-bener antep kayak toh. Baknya wingbox itu kok kayak iki remok ya lo guys
0: ya, tergantung muatannya, berat muatan, dan juga tergantung proses
1: apa namanya
0: terbantingnya itu keras apa enggak, itu kan berpengaruh terhadap kondisi.
1: Oh katanya Budita Sinuraya minyak apa muat merek minyak goreng.
0: Oh minyak.
1: Rasika, truk wingbox yang terguling di exit tol Ungaran dari Semarang itu muatan minyak sebuah merek minyak ya, tidak bisa kita sebutkan, tapi masih aman kok. Masih ada lajur sebelah kanan.
0: Lewati.
1: Yes. Posisi truknya itu terguling kayak di bahu jalan gitu, guys. Muatannya tumpah memang, tapi untuk kendaraan roda 4, mobil itu bisa. Masih tetap bisa lewat.
0: Dan tidak berceceran muatannya karena masih dalam dus.
1: Ya, yeah, betul sekali. Matur suwun Budita Sinuraya ya, untuk informasinya di kawasan jalan tol. Menjelang exit tol Ungaran yang informasinya ada truk terguling, informasinya muat minyak goreng. Pak Frans WE, peningkatan mutu jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang dekat terowongan tol Gayam Sari pagi ini sudah bisa dilewati ya. Oke, sejak kemarin Pak Frans. Sejak kemarin pagi itu Wedi Yuwono sudah lewat tok kemarin jam 10. Mengenai perkembangan peningkatan mutu jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang yang sedang berlangsung di jalur arah Pedurungan, lajur paling kanannya sudah dapat dilintasi dan pekerjaan sudah geser di lajur tengah. Ya, Bung.
0: Sudah di lajur tengah ya, dan beton sudah cukup umur bisa dilewati.
1: Yang lajur paling kanan. Terus kemarin banyak yang respon, itu sudah bisa dilintas kok, itu sudah kuat belum, sudah umur belum. Lah nek semuanya sudah bisa dilintasi ya pasti sudah toh, kawan Rasika wong sing memperbolehkan kan ya petugas.
0: Sudah bisa dilewati kan.
1: Okay. Ya mungkin banyak masyarakat yang pada skeptis kayak lo ya. Tenan rak kuwi lewat, tenan rak kuwi iso, tenan rak kuwi kuat, tenan rak kuwi biasa toh netizen kan gitu.
0: Ternyata sudah bisa dilewati ya.
1: Yo nek semuanya sudah bisa dilintasi dan petugas mengiyakan ya berarti sudah sesuai spesifikasi toh kawan Rasika ya.
6: Oke. Pagi Mas Yuda, Mas
0: Jamal. Selamat pagi.
1: Pagi Pak Zuri.
6: Dari Ungaran masuk tol ya. Ya lancar, terpantau tadi yang disampaikan juga box wing yang dari Semarang mau exit ke Ungaran ya, hati-hati ya. Sudah ada petugas tapi juga tidak menutup sepenuhnya, masih bisa jalan ya mobil ya.
1: Okay.
6: Itu ini ke arah Semarang, alhamdulillah lancar ki. Matahari bersinar cukup hot. Semoga hari Jumat, hari Jum'ah tambah berkah barokah.
0: Amin.
6: Para nikmat yang luar biasa. Begitu Mas Yuda, Mas Jamal. Mas Jamal sehat, Mas Jamal.
0: Amin.
6: Maturun.
1: Maturun.
6: Oh iya, menginfokan bengkel AC ZBA tiap Jumat libur nggih. Dari pagi tadi ada yang WA. Tak info besok mawon nggih. Nah, ini hari Jumat ya yang kodak dawuh Mbah Yai gitu. Maturun.
0: Maturun.
1: Maturun. Pak Jayus melaporkan bolo-bolo Rasika ada ketersendatan di daerah Kapung. Daerah Kapung ini adalah tanjakan ruas jalan raya Gubuk menuju arah ke Solo Tigo.
0: Di Gedung Jati, arah Gedung Jati sana ya.
1: Kapung itu?
0: Ya kan antara Gubuk sampai dengan Salatiga lewatnya Gedung Jati ini.
1: Oke. Kapung, ya. Ini Pak Jayus lewat jalan raya Gubuk menuju Solo Tigo, kawan. Ada ya, ketersendatan Kapung. Di daerah Kapung. Ini videonya kok masih muter terus ya Pak Jayus ya? Coba nanti biar dibuka dulu di belakang deh. Ini kok masih berputar videonya. Pak Jayus matur suwun ya informasinya. Kemudian aku bersama Pak Adi Toreto.
7: Kalau Kudus itu Nus karosernya Nusantara Gemilang atau Nus Gem Om Jamal Mas Yuda. Itu karosernya ngotak istilahnya. Bisnya, model bisnya kalau untuk bis modelnya kotak panjang gitu, kayak kotak sabun. Tapi apa namanya itu Nusantara Gemilang lokal punya, Kudus punya itu.
1: Mantap.
7: Di Karanganyar. Begitu, terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya. Pak Nathan juga sama. Oh, berarti karoser itu bisa garap ini, kendaraan untuk taktis juga?
0: Nah, itu yang bisa, aku sendiri nggak paham nih.
1: Oh iya, bisa. Karoser itu kerjaannya bukan cuma armada saja, armada muatan aja berarti ya, kendaraan taktis ya, dan semua jenis mobil, kendaraan berarti ya. Bisa?
0: Salah.
1: Oh, ya pokoknya antara perakitan, itulah ya.
0: Perakitan kendaraan.
1: Ya, ini kalau Pak Nathan juga bilangnya di Kudus itu sebenarnya ada dua ya, karoseri Nusantara Gemilang, tapi sekarang sudah berubah jadi PT Mobil Anak Bangsa yang tadi diceritakan sama Pak ya, Sapinda Yusuf. Karena kan didirikan langsung oleh Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko di daerah perbatasan Demak Kudus di sekitar Pantura Karanganyar Demak, infonya. Oke lah kalau begitu, matur suwun update-nya kawan Rasika semuanya ya. lalu lintas sementara yang jadi sorotan ada di Jalan Pantura Jebor ini. Langsung aku jawab jadi satu semua ya. Antriannya kurang lebih sekitar 10-15 menitan mengenai proses evakuasi truk yang tabrak belakang tepat di depan Asmoko Demak yang arah menuju ke Semarang Awarasika. Jadi untuk saat ini lalu lintasnya merambat sekitar 10-15 menit. Aku tidak mau merambat, aku tidak mau macet, aku mau jalannya lancar terus. Silakan kalau mau lancar ya monggo bisa lewat dempet. Kalau mau, tapi kuwi aduh banget loh ya.
0: Mutar.
1: Atau kalau enggak ya kalau Anda masih ingat ya lewat Kuncir. Kuncir Demung tuh tembusnya sebelah Nasmoko, tapi dalane ya ngono-ngono kuwi ya.
0: Lewat jalannya atau antri aja 15 menit.
1: Yes, kalau untuk ukuran Semarang Demak Kudus nih antri 10-15 menit masih oke kok Awarasika bagi.
0: Mungkin nanti sebentar kita. Lagi akan berkurang.
1: Yes, saat ini masih terus upaya proses penarikan ya Awarasika mengenai truk yang tabrak belakang di kawasan Jalan Pantura Jebor Demak yang arah menuju Semarang. Sekali lagi, kalau yang arah menuju ke Kudusnya masih lancar.

0: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program cek kesehatan gratis CKG di Kabupaten Semarang telah menjangkau 697.300 orang atau sekitar 63% dari total sasaran. Pemeriksaan telah dilaksanakan seluruhnya 26 puskesmas. Capaian ini bahkan setara 116% dari target tahunan. Bupati Semarang, Ngesti Nugraha, mengatakan cek kesehatan ini penting untuk mendeteksi faktor risiko dan penyakit sejak dini. Pemeriksaan tersebut mencakup bayi, balita, anak sekolah, remaja, orang dewasa, hingga lansia.
3: Kami, saya bersama Ibu Wakil Bupati Semarang, menerima penghargaan. Ada 4 yang kami terima hari ini. Yang pertama dari Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Semarang, yang terbaik dalam rangka pelayanan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Ini yang terbaik. Yang kedua juga penanganan kawasan kumuh Kabupaten Semarang juga yang terbaik. Dan yang ketiga terkait dengan penilaian indeks daya saing daerah atau IDSD, Kabupaten Semarang masuk nominasi 10 besar tingkat Provinsi Jawa Tengah. Yang keempat juga dari pemerintah daerah mendapatkan penghargaan terkait dengan Indeks Reformasi Hukum.
2: Capaian CKG ini menjadi salah satu penghargaan yang diterima Kabupaten Semarang dalam momentum hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat aktif mengecek data kesejahteraan dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yassin Maimun mengatakan data desil menjadi acuan penyaluran berbagai bantuan dan program pemberdayaan. Jika data yang tercatat dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat kini bisa langsung mengajukan sanggahan. Warga juga dapat mengusulkan tetangga yang dinilai belum masuk dalam kelompok desil yang sesuai. Langkah ini diharapkan membuat data lebih akurat sehingga bantuan dan program pengentasan kemiskinan benar-benar tepat sasaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya, ini atensi nomor satu ya. Aku langsung saja menjawab pertanyaan semua orang. Kudus Semarang, Jeporo Semarang, ya kan. Antrean saat ini terjadi di Trengguli. Simpulnya itu di depan Asmoko, Demak, kawan. Ada laka melibatkan truk tadi sekitar pagi subuh ya, kawan Rasika. Dan proses evakuasi dilakukan sejak tadi jam 6.30. Sebenarnya itu sudah ada upaya penanganan, tapi sampai dengan saat ini masih dilakukan, kawan Rasika. Jadi lalu lintasnya tambah padat. Kalau Anda dari Jeporo mungkin bisa lewat Bango kali ya, kan keluar langsung Asmoko toh, jadi langsung lancar saja. Kalau Anda dari Kudus sih, dari beberapa kawan Rasika tadi pada tetap antre saja, karena masih rentang waktunya masih sekitar 15 menitan saja ya, kawan Rasika. Jadi nggak njuk moro-moro kita dapat informasi kemacetan tuh langsung geger golek alternatif. Kita lihat jarak dan waktu tempuhnya juga ya guys, terutama untuk jalur Semarang Demak Kudus. Nah, antrenya masih 10 menit 15 menit kan ya, masih easy levelnya. Kecuali kalau kepadatan sudah 2 kilo, sudah 30 menit, sudah 40 menit, nah itu baru lewat alternatif monggo. Kalau Anda mau lewat alternatif saat ini ya monggo juga.
1: Sudah mulai
0: silakan,
1: panjang,
0: silakan aja ya. Kalau mau lewat Gajah Dempet ya monggo ya, tapi kalau antre di sana lancar memang, cuma ya waktunya podo ya. Malah koyone lebih cepat antre enggak sih?
1: Lebih cepat kalau kita nunut di situ di jalur utama aja.
0: Mm-hmm.
1: Nunggu 15 menit daripada muter-muter ya, nek pas nek kesasar. Nah.
0: Kalau benar-benar aku tidak mau antre, mobilku mobil anti antre dan diriku tidak mau antre, ya silakan monggo lewat Demak Dempet atau lewat Kuncir kalau Anda masih ingat. Tapi kondisi dalane ngono kuwi ya, dalan desa.
1: Harus tanya-tanya juga dengan warga setempat mungkin.
0: Iya, lewat ya, jalan kesasar. Kuncir Demung kalau Anda masih ingat tuh zaman Trengguli geger pembangunan kae. Kuncir Demung tuh Anda kalau mau lewat sana menghindari kepadatan. Yang gampang adalah yang dari Jeporo sih, langsung lewat Bolo ya. Aja betul sekali, lewat Bangu langsung Bolo deh, kan keluar di Nasmoko. Itu ya pertanyaannya, jawabannya. Soalnya kita juga harus geser juga ke jalur yang lain untuk dipantau situasi arus lalu lintasnya, tidak di satu lokasi saja. Jadi itu update di kawasan Trengguli sampai dengan jam 8 pagi.
1: Masih
0: ya.
1: 15 menit untuk antriannya, Anda bisa ikuti atau lewat alternatif.
0: Betul, alternatifnya ya Kuncir Demung atau Demak Dempet, silakan ya. Atau kalau yang dari Jeporo tuh gampang. Kota Semarang, oke okay ya.
1: Bagi hari ini masih lancar di banyak lokasi, tidak terlalu banyak ketersendatan Kota Semarang. Pinggir-pinggir juga tadi sudah sempat ada truk yang laka-laka, tapi sekarang sudah bisa diatasi.
0: Betul. Laporan kepadatan arus lalu lintas yang terjadi nanti jam 6, jam 7 di Kota Semarang, jalan jalur utama itu juga berarti karena kepadatan arus saja toh, kepadatan volume kendaraan saja setelah jam 7 lancar.
1: Kalau hari Jumat seperti biasa mulai kelihatnya sekitar jam 8, jam 9. Karena pagi kita masih
0: WFH ya. Itu ya kawan, Kota Semarang tidak ada notes atau report ketersendatan yang signifikan, kawan Rasika. Lancar saja arusnya, ditarik menuju arah ke Ungaran Bawen Solo 3. Ada satu titik lokasi tepatnya di menjelang exit tol Ungaran guys, ada informasi truk wingbox muat minyak goreng yang terguling di sana. Tapi masih ada ruas, masih ada badan jalan yang bisa digunakan ya, kawan Rasika. Lalu lintasnya jadi masih lancar saja secara umum. Cuma kalau pantauannya Pak Himawan Kendal, katanya Banyumanik sampai dengan Ungaran kok menurutku cukup padat ya, truk kebak.
1: Sampai Ungaran padat banget, full truk.
0: Soalnya tadi kan menghindari exit tol Ungaran juga keluar Serondol toh Pak Iwan.
1: Semuanya tahunya macet di tol.
0: Yes, betul sekali. Kalau Anda lihat di videonya Rasika tuh yang kita unggah tuh mengacir kok kawan Rasika.
1: Masih bisa untuk lewat ya.
0: Betul sekali. Mengenai informasi truk wingbox muat minyak goreng yang terguling di

0: Simpang Susun, Ungaran, arah exit tol Ungaran. Betul, arah exit tol Ungaran ya, Ngawara Sika, sekali lagi. Arah exit tol Ungaran kalau Anda dari Semarang. Lah, kalau arah Bawengnya gimana? Enggak gimana-gimana, lalu lintasnya lancar.
1: Enggak terimbas secara langsung.
0: Posisinya di bawah Simpang Susun, arah exit tol Ungaran. Itu kan kebayang toh kalau keluar dari Banyumane, melengkung-melengkung lewat bawah. Nah, itu di sekitar situ titik lokasi lakanya. Thank you Pak Iwan Kendal update-nya ya, Semarang menuju arah ke Ungaran Bawen nih informasinya, secara umum ramai lancar cuma terke kok padet banget. Berarti ini Pak Iwan juga sekaligus menjawab Pantura Kendal ya, perjalanannya dari Kendal.
1: Dari Kendal ke arah Ungaran ya, jadi menjawab pertanyaan kawan-kawan yang dari arah Kendal ke Semarang.
0: Yes, Semarang, Ungaran, Semarang, Kaliwungu, Kendal, Weleri lancar dua arah. Informasi dari beberapa grup lalu lintas kita pantau saat ini, Ngawara Sika, di perbaikan jalan ditulis, masih terpantau kondusif, Batang, kemudian juga di Tirto juga belum ada report ketersendatan signifikan. Artinya berarti jalurnya?
1: Masih lancar.
0: Yes, jawabannya lancar. Yang tidak lancar ya Trenggulitok, mau Ngawara Sika, dan itu rute perjalanan jutaan orang ya, yang bertanya setiap detik, setiap menit. Betul sekali, nah itu infonya di kawasan Trengguli. Ada evakuasi truk tabrak belakang. Kejadiannya kita belum copy Ngawara Sika, tapi informasi evakuasi pertama tuh sejak 6.30 sudah ada evakuasi. Dan sampai dengan sekarang masih berlangsung, makanya terjadi antriannya panjang
1: 15
0: sekali.
1: 15 menitan.
0: Terakhir lo ya, terakhir 15 menit. Coba nih di atas jam 8 sudah ada yang lewat lagi atau belum infonya di sana. Nanti kita pilih ya informasinya di sana. Kita pastikan update-nya nanti akan tercover di kawasan jalur Pantura Trenggulinya ya, biar tidak Trengguli semua dan Trengguli terus sepanjang waktu. Jadi nanti kita geser-geser juga ke jalur yang lain juga pantauannya bagaimana untuk saat ini. Di kawasan Trengguli ada evakuasi laka truk tabrak belakang. Headlines. Wah, KPK kembali hadir ke Jawa Tengah, Ngawara Sika, di mana kali ini Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke Kabupaten Banyumas. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa 3 pimpinan Universitas Jenderal Sudirman Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. KPK menduga ada kasus jual-beli dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman. KPK bersama Polda Jawa Tengah kemarin Kamis 20 Agustus 2026 telah melakukan pemeriksaan terkait kasus dugaan jual beli dalam penerimaan mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman Banyumas Purwokerto. Disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto Profesor Dr. Nur Farid kemarin saat keluar dari kantor Satreskrim Polres Banyumas dengan kawalan 2 petugas, belum dapat mengkonfirmasi terkait keterangan apa yang disampaikan dan kasus apa yang saat ini tengah didalami oleh KPK di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman. Saat dimintai keterangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Profesor Dr. Nurman Ari Prayogo yang berada di gedung juga belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK memeriksa Wakil Rektor 1 dan Wakil Rektor 3 Universitas Jenderal Sudirman Surakarta serta Wakil Rektor 4 yang mengaku belum diketahui terkait agenda pemeriksaan yang dilakukan kemarin. KPK mengatakan akan menggelar konferensi pers lebih lanjut. Sementara Rektor Universitas Jenderal Sudirman Profesor Ahmad Sodik belum dapat dikonfirmasi terkait pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan kasus jual beli mahasiswa baru Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Pak Agus Trianto menyapa dari Suramadu,
1: Jawa Timur.
0: Bila. Ini kayaknya biar aneh rasika gak sih? Kok ada loading terus sih, gak bisa diputer?
1: Halo Pak.
0: Soalnya tadi aku juga buka videonya Pak Budi kok juga tidak bisa diputer ya guys. Mohon maaf ya guys, ini kayaknya ada koneksinya rasika yang ada gangguan deh. Makanya dari beberapa video soalnya tadi kok gak bisa kita munculkan nih. Nih, yang penasaran ya kawan rasika mengenai truknya milik TNI. Ini ada informasi tambahan nih dari Pak Wahyu yang tadi menemui sopirnya langsung. Tapi sebelumnya Ngawara Sika, update di kawasan Trengguli dari Pak Syarif Hidayat. Sudah 30 menit.
1: Oh, 30 menit nih sudah mundur lagi antriannya.
0: Nah ini udah 30 menit, silakan kalau Anda mau lewat Demak Dempet, gas.
1: Alternatif monggo.
0: Tadi yang pada bertanya Kudus Semarang ya, Kudus Semarang, Pati Semarang nih, Pak Syarif Hidayat, soalnya kok sudah confirm mencapai 30 menit di antriannya. Silakan lewat Dempet monggo. Halo. Yang tadi bertanya Kudus Semarang, Pati Semarang.
1: Lewat Dempet ya, nanti
0: udah 30 menit soalnya.
1: Dari jalur Pantura langsung Dempet, nanti belok kanan terus jalur lingkar Demak ya.
0: Nah cuma kalau versinya Pak Saiful Anies, kalau menurut saya nggak sampai mandek lama sih, tetap mengalir kok. Gitu.
1: Ikutin aja berarti.
0: Infonya Pak Saiful Anies. Cuma kalau Pak Syarif Hidayat tadi sudah menghitung waktu tempuhnya 30 menit, ya wis monggo silahkan yang di belakang tadi yang tanya Kudus Semarang, Pati Semarang, kalau mau lewat alternatif silahkan bisa lewat Demak Dempet.
2: Kelana Kota Rasika.
0: Pak Wahyu nih.
3: Untuk ketersendatan sudah mendekati TL Trenggulu ya Mas, tadi waktu saya melintas pukul 7:22. Untuk kendaraan tadi itu ternyata milik TNI Mas, dan totalnya ada 1.500 unit menuju ke Kudus, dibawa ke karoseri, entah karoserinya di mana saya kurang tahu. Itu milik TNI, impor dari Rusia, didatangkan dari Rusia, dan setelah dipasangkan bak, setelah dari karoseri akan dibawa ke PT Pindad, mungkin dipasang alutsista atau sistem keamanan tambahan. Dan berat mobilnya kosongan, info dari bapak drivernya sudah 10 ton. Sekian. Mas Yuda, terima kasih.
1: Terima kasih, kosongan saja 10 ton.
0: Matur suwun, Pak Wahyu.
3: Mas Yuda, totalnya 1.500 unit Mas, dipasang, dibawa ke Kudus, menuju ke karoseri, terus dipasang bak, habis pasang bak, pasang plat, habis itu dibawa ke Pindad. Setelah ke Pindad, mungkin pas dipindat itu dipasang alutsista atau sistem keamanan tambahan buat perang. Setelah itu total 1.500 akan dibagi seluruh Indonesia Raya Merdeka. Terima kasih Mas juga.
0: Tambah seru ya kawan-kawan Rasika dalam melaporkan semakin kesini Kelana Kota ya, seneng deh gue.
1: Terima kasih Pak untuk penjelasan detailnya.
0: Wah, ini Pak Wahyu menjelaskan mengenai truk-truk yang beberapa 3 hari ini terpantau kawan Rasika. Ono sing ning Semarang, ono sing ning Demak, ono sing ning tol ya kawan Rasika.
1: Istirahat, ono sing makan dan lain sebagainya.
0: Nah, itu ada 1.500 armada guys yang akan menuju Kudus. Ya, menuju karoseri untuk pemasangan bak dan pemasangan plat. Berarti nanti ke depan masih akan ketemu lagi truknya. Ketika kan balik ke Pindad.
1: Iya,
0: ya kan?
1: Cuman kok ada yang di tol barang ya? Katanya mau ke Kudus, ada yang di tol, ada yang...
0: Lah kan dari Semarang, dari Jakarta kan?
1: Nah, ya makanya kan tadi ada yang ketemu di arah Ungaran, arah kemana. Nah,
0: gitu. Ungaran?
1: Ya, tadi Bu, siapa tadi lihat ini Mas, di
0: Bu
1: tol.
0: Siapa?
1: Ibu-ibu tadi loh yang ketemunya di tol. Kan keluarnya di mana kalau tol ya?
0: Ibu siapa ayo?
1: Ibu tadi loh yang tadi.
0: Bu Dita.
1: Lihat-lihat.
0: Bu Dita kan truk yang terguling.
1: Enggak, yang lihat saya lihat di
0: Bu
1: tol.
0: Bu Heni Novi.
1: Bu siapa lupa tadi, pokoknya lihat di tol.
0: Soalnya nah, ibu-ibu yang atensi aku apal, dan pagi ini atensi yang dari ibu tuh dari Bu Dita sama Bu Heni Novi tok ki.
1: Terus ini apa
0: namanya? Ayo siapa ayo?
1: Tadi waktu awal-awal tuh ada yang lihat di.
0: Ayo siapa ayo?
1: Ada.
0: Siapa?
1: Lupa namanya.
0: Bu Teresia Rahma, Bu Teresia Rahma truk yang terguling.
1: Bukan, ada sebelumnya.
0: Sebelumnya Bu Teresia?
1: Lihat, saya juga lihat ini, ketemu di jalan tol. Berarti dari arah Jakarta.
0: Mana udah enggak ada lagi ibu kok sampai jam 6.
1: Berarti
0: Bu lihatnya, Prima lihatnya di Tugu.
1: Oh, di Tugu ya. Berarti masih dari arah barat. Masuk ke tol, mungkin keluar di Semarang langsung ke Kudus ya.
0: Lah tolnya tol Semarang toh, bukan tol Semarang Solo.
1: Keluarnya di Kubro. Ya semuanya 1.500 ya oke banget kalau ke Kudus semua, berarti nanti di sana akan panen ataupun akan bertebaran truk-truk apa namanya tadi? M589 aduh angel jenenge. Terima kasih Pak Wahyu informasinya, dan ini kan menjadi truk yang akan bertebaran di Pantura untuk hari-hari terakhir ini.
0: hari-hari terakhir, dan mungkin ya ke depan masih ada toh, kan akan balik lagi.

0: Setelah nanti bentuknya akan berubah menjadi ada baknya.
1: Oke, tapi intinya Ngawarasika saat ini di Trenggule macet, ya. Ini dan soalnya orang ada kemacetan seru ikut dunia harusnya. Tapi karena ada kemacetan ya wis lah, kita kembali ke kemacetan lagi di Trenggule. Ada evakuasi ya, karena informasinya kok sudah sampai yang dari Jeporo juga ini ikut macet juga yang menuju arah Semarang. Simbolnya di depan Asmoko ya, Kawarasika, titik antrian laka lantasnya. Pak Faik?
2: Lumayan lama dan panjang itu, Mas. Saya sempat antri, tapi tidak bergerak. Kemudian saya muter ke Raci untuk pengguna jalan lain yang lewat antara Trenggule ke Demak Kota. Itu bisa ke lewat ke Raci saja. Begitu, terima kasih.
0: Terima kasih, Pak. Raci.
1: Tuh, Kawarasika, kalau mau lewat sana ya. Karena ketersendatan tadi terakhir jam 8 kok sudah 30 menit laporannya Pak Syarif Hidayat untuk menghindari antrean lalu lintas di Trenggule. Pak Diki Harmanto, di Trenggule D.
3: Update pukul 7:45 sudah sampai depan PT HIT. Kondisinya ramai lancar. Dan di jalur sebaliknya ke arah Demak ketemu lagi sama truk Casper, tapi lampu hazardnya nyala, kayaknya trouble tuh. Lampu hazardnya nyala. Kemarin tak lihat berhenti itu, kayaknya emang trouble, enggak parkir.
1: Masa anyar trouble sih, kok iso ya?
3: Nah, terkait truk Casper yang mau dibawa ke karoseri daerah Kudus, saya kok penasaran karoserinya ya, karoseri yang mana ya? Atau karoseri yang perbatasan Kudus Demak itu ya? Kalau dari Kudus itu di kiri jalan, kalau dari arah Demak itu berarti kanan jalan. Itu loh bekas pool base yang terkenal di Kudus. Mungkin ya, tapi masa itu kerjasama sama Kementerian Pertahanan loh.
1: Ya karena itu berarti.
0: Tadi sudah disampaikan ya. Sama Pak Wahyu jelas tuh.
1: Ini Pak Diki Hermanto ketemu sama Bulis Setioning Room Ki. Bulis! Oh, kok anteng-anteng wae Bulis, gak kabar-kabar tahu. Mentang-mentang saat nggak ini jalurnya nih. Lancar.
0: Gak tahu kalau ada kawan lain di belakangnya nih.
1: Ini Pak Diki Harmanto tadi ketemu sama Kawarasika ya di entry tol Mukti Harjo, ketemu sama Bulis Setioning Room Uwin
0: Walisongo. Piloknya perempuan, katanya piloknya. Iya, iya, iya. Hati-hati Bu, nih lagi rame jalan.
1: Betul.
0: Jam segini mulai menggeliat.
1: Pak David, Dian.
4: Lima, sangat-sangat. Depan Polsek Sayung. Truk yang dikarungi mogok di lajur kanan, depannya pabrik Pokpeng Sayung, lajur kiri kalau bisa macet, jadi kemacetannya siksak mas ya.
1: Oke.
4: Bentar lagi paling macet panjang mas. Matur suwun.
1: Matur suwun Pak Hari.
5: Selamat pagi Mas Sudamu, Jamal dan kawan Rasika semua. Mengimbuhkan perjalanan saya tadi pagi pukul 7 mas, karena ada mendengar dari Rasika ada kebatan di Trenggule, tepatnya di Nasmoko. Saya sudah terlanjur lewat yang mau nerobos ke arah Dempet. Terus saya ini masih ada kemacetan. Saya lewat pukul 8:18 saya lewat Trenggule ke kanan arah ke Kedondong mungkin mas, mungkin nanti tembusnya di Polres Demak. Matur suwun.
1: Oke, matur suwun. Nah, betul sekali. Nah, wis monggo Kawarasika ya, ada beberapa opsi jalur alternatif tuh karena ketersendatan sudah 30 menit. Bisa lewat Kuncir Demung atau bisa lewat Demak Dempet atau bisa lewat Kedongdong. Bango Kedongdong Kawarasika masih ingat toh?
0: Nanti tanya-tanya lah warga setempat tanya di sana.
1: Ini Pak Saiful Anis masih belum lepas antrean tadi setelah mulai merambat di jam 8.
0: Juga mungkin yang lagi ada di belakang itu
1: katanya Pak Saiful Anis ini juga ditambah traffic light Trenggulenya sih mas.
0: Trenggule lancar.
1: Yang apa yang bikin jadi tambah tersendat katanya traffic light Trenggulenya. Ya Pak videonya kok nggak bisa diputar kayak. Mohon maaf ya guys, kayaknya ada gangguan di internetnya Rasika deh, makanya banyak video yang tidak bisa terputar ya. Ya betul. Mohon maaf ya Bapak Ibu infonya. Matur suwun Pak Solikin. Tuh, Pak Solikin juga nggak bisa.
0: Gambarnya nggak bisa keputar nih untuk videonya.
1: Video. Oke, coba langsung geser aja lah kalau gitu. Kemudian ada Pak Ayub Ashari.
6: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Bung Yuda. Menginformasikan pada pukul 8.13 saya melintas di jalur Pantura dari arah Semarang menuju ke arah Jepara. Terdapat laka yang melibatkan truk trailer dari arah Demak menuju ke arah Semarang, tepatnya di sebelum Nasmoko Demak. Ketersendatan saat ini sudah menyentuh SPBU ya. Ini ada potensi mengekor sampai ke pertigaan Trengguli sepertinya. Posisi tadi saat saya lewat, truknya sedang dilakukan evakuasi menggunakan mobil derek. Itu informasinya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Nah, sejak jam 6.30 guys evakuasinya sampai dengan sekarang, makanya ketersendatannya masih terpantau di
0: sedang berlangsung dari tadi itu, Pak.
1: Betul sekali. Bulis, Setioning Room, selamat pagi. Lo Bulis, Kementerian Agama enggak WFH toh? Atau sudah selesai Kementerian Agama work from home-nya? Bulis?
0: Atau mau kemana?
7: Halo, Mas Yuda, Bung Jamal. Hehehe, iya, saya jarang laporan, tapi saya selalu mendengarkan. Hihi. Ini alhamdulillah sudah sampai saya, sudah sampai kampus, Mas. Yuda, Bung Jamal, alhamdulillah perjalanan lancar.
1: Oke. Loh, Bu, Kementerian Agama sudah tidak WFH toh? Hari Jumat. Kok tidak tetap ke kampus ki, ke UIN Wali Songo?
0: Atau saking rajine.
1: Asik. Ya wis itulah ya kawan Rasika. Dan kita dapatkan informasi dari kawan-kawan di Tol Semarang Solo terkait informasi insiden truk muat minyak goreng yang terguling di eksit Tol Ungaran. Betul. Ini informasi jam 8.30 dari Senkom Tol Semarang Solo Transmarga Jateng mengabarkan update laka di kilometer 430-500 arah eksit Tol Ungaran saat ini sedang proses evakuasi oleh derek. Diimbau untuk pemakai jalan yang mau melintas keluar eksit Tol Ungaran, sudah ada rambu-rambu yang terpasang oleh petugas, jadi harap kurangi kecepatan.
0: Hati-hati.
1: Hati-hati juga. Saat ini sedang berlangsung upaya penarikan oleh derek.
0: Menyempit, jalannya menyempit.
1: Yes, atas informasi adanya laka truk wingbox muat minyak goreng terguling. Yang terguling di eksit Tol Ungaran Ngawaraska yang arah menuju ke
0: Babin.
1: Yes, betul sekali.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Halo Pekalongan, siaran Kelana Kota Pendal dan Pekalongan situasinya masih baik dan ramai, lancar sekali lagi ya. Hambatan nggak ada, bencana alam nggak ada,
1: dan juga tidak ada
0: insiden, nggak ada.
1: Dari jalan raya dilaporkan juga lancar-lancar aja.
0: Tapi perbaikan jalan ada.
1: Masih terus berlangsung ya.
0: Ditulis Batang dan di Tirto Pekalongan. Cuman tapi dampak lancar. Lalu lintasnya masih lancar, Kawan Rasika. Belum ada antrian yang ditimbulkan di kawasan Pantura. Pekalongan. Sepanjang Kendal, Weleri, Batang, dan Pekalongan. Nah kemarin itu kan kita dapat info di Weleri kan dari Pak Ragil Priyojatmiko mengenai pasar yang sudah direvitalisasi dan sudah modern itu tadi. Nah tapi kalau aku buka dari responnya kawan-kawan Rasika lewat WA-nya Rasika tuh katanya pasarnya sekarang malah sepi setelah diperbarui. Betul Bapak Ibu?
1: Atau belum familiar gitu?
0: Di pasar Weleri 1 ya sejak 2024 Joko Tunisi sudah iki ya, sudah hidup kan. Kalau dari tanggapannya beberapa kawan Rasika tahu itu pasar Weleri 1 yang justru sudah direvitalisasi sejak 2024 itu sekarang terpantau sepi, apalagi pedagang itu terakhir tahun lalu itu sempat protes ya kalau harga sewanya mundak tapi pedagang apa pembelinya sedikit.
1: Jadi mungkin tingkat-tingkat harus ke lantai 2, lantai 3 gitu ya. Jadi mungkin belum bisa menyesuaikan diri, malah sepi.
0: Nah, untuk saat ini kawan di perjalanan menuju arah ke Batang Pekalongan lewat tol ataupun lewat jalur arteri masih terpantau lancar ya. Sekali lagi, kita dapat info dari tol Semarang Batang juga terpantau lalu lintasnya tidak ada hambatan atau antrian lalu lintas yang signifikan di sana. Jadi tidak ada laporan mengenai atensi-atensi terkait jalan raya. Pemerintah Kota Pekalongan kembali menolehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah, kawan, karena dalam rangkaian peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan berhasil meraih peringkat terbaik 1 penghargaan pembangunan daerah tingkat kabupaten dan kota se-Jawa Tengah tahun 2026.
1: Kota Pekalongan.
0: Raihan Kota Pekalongan ini merupakan buah dari kerjasama seluruh jajaran pemerintah Kota Pekalongan yang terus mendorong pembangunan daerah. Kota Pekalongan dalam bidang pembangunan memperoleh peringkat 1 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah, di mana saat ini pemerintah Kota Pekalongan terus melakukan aksi pembangunan, bukan hanya

0: pembangunan fisik di daerah, tapi juga pembangunan sumber daya manusia. Ukuran pembangunan bukan hanya diukur dari aspek fisik saja atau infrastruktur, tapi juga kesiapan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi sekaligus memanfaatkan berbagai peluang ekonomi yang terus berkembang. Maka dari itu, pemerintah Kota Pekalongan jadi nomor satu deh.
1: Selamat untuk Pak Wali Kota Pekalongan, Pak Wakil Wali.
0: Wah.
1: Semua jajaran pemerintah
0: kota. Berarti Kota Pekalongan nomor satu pembangunan daerah nih di Jawa Tengah dari 35 kabupaten dan kota. Keren banget ibu kota. Ibu kota kalah, Surakarta kalah.
1: Iya, dan menjadikan Kota Pekalongan sebagai juara itu kan mesti penuh kerja keras. Dan
0: pemerintah Kota Pekalongan menilai penghargaan ini bukti bahwa pembangunan yang dilakukan oleh jajaran pemerintah Kota Pekalongan bersama seluruh elemen masyarakat menunjukkan hasil yang positif, di mana hal ini seharusnya bukan cuma kebanggaan bagi pemerintah daerah, tapi seharusnya bagi masyarakat Kota Pekalongan juga. Kedepan, rencana pemerintah Kota Pekalongan masih akan terus melakukan pembangunan ya, terutama penguatan di sektor UMKM, dan pembangunan kualitas layanan publik. Diharapkan ke depan masyarakat, DPRD, dan juga berbagai pihak terus bersama-sama mengedepankan dan menjalankan fungsi pengawasan untuk mendorong kebijakan pembangunan yang berpihak ke masyarakat. Selamat Pekalongan! Juara satu loh, keren banget.
1: Hadiahnya apa nih?
0: Hehehe ya, ngono-ngono iki ono hadiahnya rak ya. Kota Pekalongan juara satu pembangunan daerah terbaik se-Jawa Tengah.
1: Dengan hadiah berupa?
0: Berupa? Apa kira-kira hadiah yang tepat?
1: Jus blender. Emang ngopo. Ya, pokoknya selamat lah Pak Wali Kota dan
0: jus blender untuk seluruh ASN-nya.
1: Nah itu baru cocok.
0: Atau jus blender untuk seluruh masyarakatnya coy ya.
1: Biar sehat semua untuk membuat ngejus buah.
0: Itu ya kawan, informasi di kawasan Pekalongan sekali lagi masih terpantau lancar situasinya.

0: lagi loh untuk kawan-kawan Rasika, ditunggu ya sama kawan-kawan yang lainnya. Ada Pak Heri Kristanto nih yang langsung WA, kawan-kawan Rasika monggo silahkan nostalgia bersama Club Project besok hari Sabtu ya, 22 Agustus 2026. Gratis, tadi juga banyak yang tanya ya.
1: Bayar apa enggak? Gratis.
0: Gratis guys, kapan lagi nonton Club Project gratis? Wong biasanya nonton Club Project juta-jutaan.
1: Itu ada di BRPP nanti ya.
0: Betul.
1: Sabtu 22 Agustus 2026.
0: Yes.
1: Mulai jam?
0: Wah, kalau acaranya ya mulai jam
1: pagi,
0: 10.
1: Mulai pagi jam 10 sampai dengan malam jam 22 ya.
0: Wong ada food truck, interaksi publik, lomba kemerdekaan, pentas seni budaya, ruang ekspresi, pameran pariwisata macem-macem juga kok. Soalnya
1: macam-macam. Ada Club Project.
0: Dan puncaknya nanti dimeriahkan oleh Club Project dalam rangka Harmony of Java, hari jadi 81 Provinsi Jawa Tengah Gumbergutnya Wiji.
1: Ada kuda lumping juga, senyal tradisional.
0: Kuda lumpingnya dadi enggak ya? Kalau dadi aku mau nonton sih.
1: Dadi.
0: Pak Heri, kuda lumpingnya dadi enggak, Pak? Kalau dadi aku mau nonton kuda lumpingnya.
1: Ya nanti tidak dadi dadekke.
0: Sing dadekke sapa?
1: Pak Heri. Ayo mangan bling.
0: Pak Dedi, traffic light Bandar Harjo, arteri Yosudarso arah Kalibanteng ada truk trailer.
1: Trouble.
0: Ini persis di traffic light Bandar Harjo, ya jalan arteri Yosudarso.
1: Motornya sudah mulai.
0: Sudah pada mulai lawan arus ya.
1: Almond, ya.
0: Pak Danang Arif. Tuh, videonya juga enggak bisa muncul. Nopo ya? Maaf ya guys, videonya sedang dicek koneksi WA-nya Rasika kok videonya pada enggak bisa di puteri. No.
1: Ya wis.
0: Mohon maaf ya Pak Danang Arif ya, on the way kemana ini? Cuma Pak Danang menyampaikan untuk kawan-kawan Rasika ini, jalan hati-hati jika keapesan karena tidak semua pengguna jalan itu berkendara dengan bijak, selesaikan dengan kepala dingin ya.
1: Misalnya ada senggolan.
0: Katanya
1: apa,
0: Pak Danang Arif. Iya, Pak, ada kejadian,
1: di jalan,
0: Pak.
1: Dirembuk ya.
0: Wah, kepo banget nih gue videonya Pak Arif. Memvideo apa nih kok tiba-tiba ngirim atensi?
1: Apakah yang di sosial media kemarin tuh yang di tabok-tabok
2: Pak? Kita sudah apa sih esok-esok ini?
1: Apa nih Pak?
2: Pengendara sing tak sabaran. Info lalin dari ngalian ke Simpang 5 harusnya lancar. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Oh, ini Pak Danang Arif ditabrak.
1: Iya.
0: Apa Pak yang nabrak, Pak? Motor atau mobil, Pak Danang?
2: Pagi Mas sudah. Apa sih esok-esok ini?
0: Motor kok ini ya.
2: Pengendara sing
1: susu
2: tak sabaran.
1: Tepak motor.
2: Info lalin dari ngalian ke Simpang 5 harusnya lancar. Terima kasih.
0: Gak ada korban toh Pak Danang, itu yang paling penting ya. Semoga sih gak ada korban.
1: Sehat selalu, sehat semua Pak.
0: Betul, baik itu yang nabrak ataupun Pak Danang Arif dan penumpangnya. Terus pun Pak Danang.
1: Diobrolin.
0: Pak Edi Purwanto, Eksitol Ungaran gimana Mas dari Semarang?
1: Masih lancar.
0: Masih lancar aja.
1: Untuk lewat. Dan sekarang sedang proses evakuasi.
0: Walaupun sedang proses evakuasi tapi lalu lintasnya masih lancar aja kok Pak Edi Purwanto. Pak Gatot, selamat pagi.
1: Wih,
0: lama
1: Gatot,
0: sekali ki. Pak Gatot Budina Witasari kok lama sekali ya?
1: Ayo
0: denger radio dangdut ya mesti.
1: Sekolah lagi atau apa gitu loh.
0: Ya Allah, Budina Witasari ki wis S3 loh. Masa bukan sekolah meneh?
1: Ya Pak Gatotnya mungkin S4.
0: S3 ki wis sekolah paling ujung loh. Masa sekolah meneh ki lah. Sekolah apa nek bare S3?
1: Ya mbaleni neh S1 meneh.
0: Cok ya.
1: Bidang lain.
0: Ini Pak Gadot menyampaikan assalamualaikum Masjid Mas Jamal, melaporkan jalan kondisi Jenderal. Di Jalan Jenderal Sudirman Jakarta. Oh, pantes. Tapi langit sini tidak sebiru di Semarang dan sekitarnya ya. Bersyukurlah kawan-kawan yang saat ini berjibaku di jalan kota Semarang dan sekitarnya, karena di sini hampir setiap hari bahkan Jumat pun kemacetan dan polusi jadi pemandangan harian. Saya jump in ya, bulan Agustus ini saya selalu ingat almarhum ayah saya. Beliau seorang veteran dan minggu-minggu terakhir sebelum wafat beliau selalu bermimpi tentang perang saat itu. Sampai ketika wungu kami sekeluarga disuruh mengungsi bersama rakyat-rakyat yang lain karena Belanda sudah dekat. Jika masih ada waktu minta lagunya Indonesia Pusaka ya. Oke, matur suwun Pak Gatot. Pantes Pak Gadot ki kok lama
1: di
0: sekali
1: Jakarta,
0: ya ternyata di Jakarta toh ini masihan. Sama Ibu Pak Gadot, sama Bu Gadot. Coba kita buka jadwalnya Bu Gadot. Hari ini ngajar enggak?
1: atau ini lagi
0: mengungsi? Soalnya bisa dicek kok nek UNES apa?
1: Lagi mengungsi ke Jakarta karena Belanda sudah dekat.
0: Pengungsi jare. Dan ini kondisi di ujung Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Katanya di sana jadi simpul kekerobetannya.
1: Aduh, kalau Jakarta itu memang biasa banget ya gini.
0: Nah ya, ini Pak Trans Jakarta lancar sih, kudune ini kosong kok jalurnya. Menyala. Padahal kudune nek ning Jakarta ki pusatnya WFH enggak sih? Wong kementerian-kementerian apa instansi-instansi vertikal Pemprov DKI Jakarta tuh juga WFH kok.
1: Nah,
0: tapi tetap pemacet ya. Di Jawa Tengah lo malah lengang.
1: Iya ya, karena kan semuanya pusatnya Jakarta, nek Jakudu ini Jakarta lebih lengang ya.
0: Makane.
1: Tapi ternyata enggak ya. Yang non ASN kan banyak juga di sana.
0: Pak Hari,
3: Mas Yuda, Bung Jamal, dan iya, kawan Rasika semua, untuk melanjutkan update saya dari Trenggule pukul 8.18 ini sudah lepas dari kemacetan karena saya lewat ke Dondong, Pasar Kedondong, terus perapatan itu ada lagi itu kalau nggak salah masuk kiriku ke Bango, Mas. Bango ini sudah tembus di Pantura, tepatnya di Gapuro Desa Gulu. Begitu Mas, info yang baru saya lewati pukul 8.33. Matur suwun.
1: Matur suwun.
3: Desa Gulu itu tepatnya di sebelah barat Mas Moko, Mas. Dan tampak terlihat ada kemacetan di situ di Mas Moko. Matur suwun.
1: Matur suwun.
0: Koyone kawan-kawan Rasika iki pada luweh milih nyebrang masuk ke Bolo ya daripada lewat Kuncir Demung.
1: Iya ya.
0: Lah ya. Padahal kan kalau lewat Kuncir Demung kan kudune enggak perlu nyebrang muter balik saya gitu loh.
1: Lebih akrab mungkin jalur ini nyebrang.
0: Iya ya.
1: Bolo terus
0: tembus. Lagian lewat Kuncir Demung juga dalane lah. Cuma dalan sa jentik kebon-kebon ngono kae dalan desa kok ya.
1: Seberang ketemu sebelah Nas Moko. Mm-hmm. Ketoke luwih cedak ngono loh.
0: Dari beberapa kawan Rasika yang tadi menghindari Pantura Trenggule yang saat ini masih ada evakuasi truk tabrak belakang, hampir semua pada lewat Bango ya guys. Belum ada yang lewat Kuncir atau Demung, atau bahkan lewat Demak Dempet pun kayaknya juga malah belum. Semua pada muter lewat Bango.
1: Iya ya, milih lewat situ, yang familiar, mungkin familiar. Ketok luwih cedak langsung sebelah Nas Moko.
0: Ini Bu Enti juga lagi antre di kawasan, Bu Enti arah sebaliknya ding. Ini Bu Enti memantau arah sebaliknya di Pantura Trenggule. Antreannya sudah mencapai 2 km informasinya Bu Enti. Pak Syarif Hidayat, resiko terlalu mepet dengan truk hasil kaca spionku kena ekor truk.
1: Oh alah.
0: Walah ya Allah Gusti, kok ada beberapa laporan kawan sing kena insiden to ini.
1: Ya enggak apa-apa kan singgol. Cek.
0: Ndi Pak, piye Pak? Oh, bukan mobilnya Pak Syarif toh.
1: Mobilnya
0: pengguna yang lain. Tak kira mobilnya Pak Syarif.
1: Nah, ini terlalu dekat tak kesenggol tuh.
0: Nah kan, ki mobil numpak mobil kan berarti ora ketok kanan kiri depan belakang toh. Ya, kilo sing tak maksud.
1: Ketok lah.
0: Lah, kok bisa nyenggol?
1: Ya itu karena terlalu mepet.
0: Lah, ya berarti kan ora ketok.
1: Ya ketok tapi terlalu mepet gitu loh.
0: Hah, ketok tapi terlalu mepet. Ya kalau tahu terlalu mepet ya harusnya mandek dong dia, kok malah mablas terus kan berarti ora ketok dia kanan kirinya kalau ada belakang truk.
1: Ya tidak selalu begitu kan, kadang-kadang ada kalanya itu ketok tapi terlalu.
0: Nah, mepet. Ada kalanya berarti ketok kan enggak sering. Masa?
1: Ya ketok lah belakang. Spion itu kelihatan belakang, cuman perhitungan kadang enggak mateng, enggak pas.
0: Ih, medeni ah tetep nyetir mobil ora ketok. Nek motor kan spion ki ih ketok. Ning isor ono iki, ih ning arep ono iki. Nek mobil kan ora ketok.
1: Ya ketok tetep spion yo ketok. Belakang tuh kelihatan, cuman perhitungan kadang enggak mateng, enggak pas.
0: Ih, medeni.
1: Motor kan ora usah ono apa-apa nengok wae iso ketok. Kalau motor nengok yang belakangnya kan jok.
0: Nek sawane mobil nek meh nengok mburi ndeloke piye kan
1: spion, spion itu.
0: Spion cuma sak glutek tuh iso ketok kabeh ning mburi.
1: Ketok karena itu cembung, kaca cembung. Dan perkiraan makanya kalau kursus itu diajari detail. Sekian ini melihat apa gagang pintu ini pas ini di belakang pas sekian meter dari ini ada. Nek ora kursus ya kita pakai insting aja.
0: Ih, medeni banget nyetir nggo insting ora ketok.
1: Ketok. Ketok. Ya cuman
0: wedi.
1: Enggak pas.
0: Kan aku pernah ya yang jajal. Contoh kayak waktu di Gias tahun lalu kan, ya aku duduk di bangku kemudi kan, linggo. Aku lihat kanan kiri juga ketoknya cuma ngarep tok kok. Lihat kanan nggak bisa, lihat
1: bawah. Saja ketok.
0: Lewat bulis. Bawah, lihat bawah ketutup.
1: Bulis aja berani ketok. Bulis ya bu ya, bisa kelihatan belakang.
0: Ahmad Dhani ah tetap orang ketok ah. Ini bisa. Tapi ternyata bukan Pak Syarif ya guys, yang laka betul sekali.
1: Ya itu kan tidak semua pas posisinya. Yang kok yang
0: mesake.
1: Nenek panjang begitu kayak truk itu memang perhitungannya harus lebih matang.
0: Perhitungannya truknya apa mobilnya?
1: Truknya karena
0: dia kok truknya?
1: Karena dia membawa bodi lebih panjang. Itu lebih sulit. Lah,
0: berarti sumber truknya enggak ketok dong nek di belakangnya ada mobil.
1: Ketok. Cuman dia kan bodinya lebih panjang jadi dia apa namanya ke ngitungnya itu harus lebih pas dibandingkan yang mobil pendek.
0: Maksudnya
1: lebih sulit. Lebih sulit menghitung apa kondisi mepetnya, kemepetan kendaraannya dengan mobil lain. Kalau panjang itu kan lebih sulit.
0: Iya, berarti kan lebih sulit kan karena rak ketok kan.
1: Ketok tetap ketok sampai belakang itu ketok.
0: Oh tenang nih, masa numpak mobil itu sampai ketok kabeh.
1: Ketok belakang itu ketok. Ban belakang aja bisa kelihatan dari spion kok. Apalagi dibantu nanti ada spion belakang yang di kaca belakang itu untuk melihat bawah.
0: Gak ketok nih lo nek katanya Pak Dwi Wijatmoko itu kan blind spot. Tapi kalau dari sisi truknya ya, kalau dari sisi truknya kan itu lokasi ada blind lokasi spot
1: blind, ada lokasi blind spot tapi itu kan di belakang ban belakang.
0: Nah kan ki supir truknya rak ketok kan. Nah harusnya mobilnya nek somene ketok rak bakal nyenggol dong. Ih sek kok sek aku dipepet truk ketok ih berarti aku mandek dong gitu dong kudune. Kok malah dibablas.
1: Nek mobilnya mandek malah kenone oke lho mak cerok.
0: Masak toh?
1: Ya kalau melakukan.
0: Coba kita lihat videonya. Ini dari kita lihat videonya Pak Syarif ya, nonton sendiri ya guys. Di www.rasikafm.com atau di aplikasi. Jadi Pak Syarif Hidayat itu dashcamnya merekam mobil yang spionnya kesenggol belakang truk. Nah kuis yang dari tadi kita berdua bahas.
1: Maka posisi blind spot itu ada di dekat ban belakang. Semakin jauh, semakin panjang kendaraan, blind spotnya semakin banyak sih.
0: Berarti nak soalnya ini mobilnya mandek malah nambah kegasro serat ngono.
1: Bisa kegasro. Makanya kalau aku iring-iringan itu yang kena mungkin nggak terlalu banyak malah.
0: Ih, medeni banget nyentir mobil.
1: Bulis aja bisa, maksud aku ora wani. Tuh tanya bulis.
0: Mah raketok ah wedi aku.
1: Tanya bulis tuh. Ya Bu ya. Pertama-pertama ya wedi sesuai bisa kendalikan diri insting dan juga dengan teknik-teknik atau trik yang dipelajari lama-lama bisa.
0: Oh alah. Enggak ngerak kebayang lho carane piye lek ndelok kiwa tengen ngisor dhuwur ki lho kan mobil kan tertutup to.
1: Spion ketok mburi kabeh ketok to. Tuh mburi yo ketok kabeh.
0: Bawah
1: sampai ban belakang tuh kelihatan tuh di spion tuh.
0: Tapi kan sebelah sininya yang belakang mobil persis kan enggak kelihatan.
1: Ya kalau belakangnya mobil ya enggak kelihatan.
0: Nah nek soalnya motor kan ning mburi ki ono iki aku maju aku minggir kan gitu bisa.
1: Iya motornya yang di belakang mobil itu yang mengendalikan diri untuk tidak nabrak depannya. Kan mobilnya ya menek di belakangnya ya rak ketok makanya pakai spion yang ada di atas ini di atas apa namanya di depan itu di depan kaca itu ada spion untuk membantu lihat belakang itu.
0: Oh yang di tengah itu. Di tengah. Cuma kok cocok glutek belakang ketok kabeh. Ngisor
1: ketok kalau bawah itu dibantu kaca yang di kaca belakang itu ada spion bantuan untuk lihat bawah. Tapi tidak semua mobil ada itu.
0: Medeni wedi ah rak ketok kabeh nyetir mobil ki.
1: Ya nek ketok numpak bak terbuka. Orang sanggundas gerobak lah.
0: Terus nek ono lubang ketok enggak kan?
1: Ya nek ono lubang sekuado ya ketok ning nek tiba-tiba ono lubang kan ya ora mungkin. Mesti sekuado kan wis ketok sih nek lubang. Lubang di depan maksudnya lubang di belakang ya ora ketok. Tapi kan kita jalannya kan maju. Mesti ketok nek ono lubang. Ana lubang yang dihindari. Cet. Tanya Bu.
0: Terus kalau mau menghindari kan kudu ndelok belakang sik.
1: Hah?
0: Iya.
1: Ya, ya enggak juga sih. Ya pokoknya pelan. Jadi siap siaga lah. Tanya polis tuh. Dulu polis juga bingung mesti. Tapi sekarang kan berani ya Bu. Sampai Semarang ke Jeporo.
0: Peti.
1: Terus numpak gerobak. Kayak malah.
0: Makasih loh.
1: Bisa, bisa itu.
0: Ini Pak Gadot WA lagi. Ternyata Pak Gadot lagi denger kita pun.
1: Halo Pak Gadot.
0: Ini sudah setahun ini saya itu dinas di Jakarta. Mas sudah Mas Jamal. Tapi selalu tiap pagi saya selalu denger Rasika kok. Untuk kapan? Menghilangkan kangen.
1: Kapan pulang ke Gunung Pati? Kemarin, hari kemarin saya ke Kepil loh Pak ke Gunung Pati.
0: Iya kemarin lo ke UNAS ya. Aku rame lu.
1: Dengan ini apa namanya rompok seni Broto Sejati. Pak Widodo, Mas Didi.
0: Aku pengen Pak melu ke UNES.
1: Itu acaranya di Rompok Seni Broto Sejati di dekatnya rumahnya Pak Gatot.
0: Oh iya.
1: Yang kagungane Profesor Widodo Broto Sejati.
0: Oh, matur suwun ya Pak Gatot. Ya ini berarti lagi ini berpisah sama Bu Nina Witasari, betul.
1: Di Jakarta. Jakartanya aja yang bawa ke Semarang, Pak.
0: Bicaraan ya.
1: Kantor.
0: Oh, ini Bu Nina sudah WA. Selamat pagi, Masjid Mas Jamal. Iya, saya sedang long distance marriage. Ini sudah 1 tahun. Oh, saling mendoakan ya, semoga kita selalu, semua sehat selalu.
1: Waras selalu dan penuh dengan berkah. Wah. Salam hormat untuk Ibu Nina Witasari. Terima kasih, Bu. Dan jadilah kita penyemangat serta menjadi orang bijak di jalan raya. Hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.

0: Jam 9 pagi, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program makan bergizi gratis atau MPG di Kabupaten Pati dinilai belum maksimal menyerap telur dari peternak lokal. Dari 172 dapur SPPG yang beroperasi, baru 21 SPPG yang menggunakan telur produksi peternak setempat. Ketua Asosiasi Peternak Unggas Pati, Dwi Agus, menyatakan penyerapan telur lokal hingga kini bahkan belum mencapai 1 ton. Padahal jika seluruh SPPG menyerap telur peternak lokal, kebutuhan diperkirakan bisa mencapai 20 ton per pekan. Peternak pun meminta pemerintah memastikan produk lokal mendapat ruang dalam rantai pasokan MBG. Mereka berharap program tersebut mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan peternak di Pati. Sebanyak 166 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga 9 Agustus. Kebakaran tersebut membakar sekitar 306 hektar hutan dan lahan di 32 kabupaten kota. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut Grobogan, Blora, dan Sragen menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Mayoritas lahan yang terbakar merupakan perkebunan tebu. Kebiasaan membakar sisa tanaman setelah panen dinilai meningkatkan resiko kebakaran saat lahan kering. BPBD Jawa Tengah memperkirakan kerugian akibat karhutla mencapai 1,7 miliar rupiah. BPBD Jawa Tengah pun menghadapi kendala medan sulit saat menjangkau sejumlah titik kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Siang semuanya, wah aku langsung saja menuju ke Trengguli ya Kang Waras ya, karena ini pusat perhatiannya lagi di Pantura Trengguli Demak ya kawan. Dari Kudus menuju arah Semarang ini ada dua info yang mau aku munculkan. Yang pertama adalah Pak Saiful Anis Kang Waras ya. Pak Saiful Anis itu antre dari Pantura Trengguli Kang Waras ya. Berapa lama coba? 40 menit. Wow.
1: Selamat pagi Mas Jawa.
0: Pagi Pak Saiful.
1: Di depan Mas Poko ya, itu masih ada anggota masih ngatur jalan. Saya kok nggak ngelihat ini ya Mas, yang punya truk tadi ya. Pak udah ada di evakuasi.
0: Oh sudah nggak ada.
1: Tinggal cair aja ya.
0: Oh syukurlah kalau gitu. Nah ini Pak Saiful Anis meski laporannya antre 40 menit, tapi ketika sampai di TKP truknya sudah tidak ada Kang Waras ya. Jadi kedua lajurnya yang arah menuju Semarang sudah mulai normal kembali. Nah ini Pak Saiful Anis update-nya ya, 40 menit tadi beliau antrenya. Sejak jam 8 lebih 20 jam 9 jebret itu langsung lepas antrean. Itu satu. Lalu yang kedua ada Bu Agustina Hadi. Nah Bu Agustina Hadi itu tadi menghindari Pantura Trengguli langsung set ngambil Gajah Dempet guys. Gajah Dempet lancar, ini sudah di Jalan Lingkar Demak Kang Waras. Nah itu ya update-nya saat ini kawan mengenai perkembangan informasi evakuasi laka truk di Jalan Pantura Jeber Demak yang arah menuju ke Semarang. Truk trailer Kang Waras ya tabrak belakang yang proses evakuasinya berlangsung sejak tadi 6.30 ya Kang Waras ya. Sampai dengan saat ini Kang Waras ya perkembangan di jam 9 sudah membaik karena truknya yang laka informasinya sudah tidak di TKP. Matur suwun ya Pak Saiful Anis dan Bu Agustina Hadi. Kalau Anda mau tetap ikut antre monggo, soalnya perkembangan di depan truknya sudah tidak ada ya Kang Waras ya. Jadi ya sudah mulai gerak lah gitu, jalannya sudah mulai lenggang. Atau kalau masih kira-kira aku maulah antre sama sekali, silakan bisa lewat Jalan Raya Demak Dempet nih. Ada Bu Agustina Hadi yang mengkonfirmasi kalau jalur Demak Dempetnya lancar untuk menghindari kepadatan di kawasan Jalan Pantura Trengguli sampai dengan Jebor. Itu ya kawan, dua lokasi tadi yang kita munculkan. Oh, satu lagi deng, ada tiga atensi tadi yang aku masih simpan. Di bawah jam 9 yang ketiga itu adalah Pak Glenn Hertanto. Pak Glenn Hertanto tadi menyusuri Pantura Wali Songo, simpul KIW sudah mulai padat ya. Ini di kawasan industri Wijaya Kusuma. Kalau katanya Pak Glenn Hertanto kepadatannya sudah mulai dari jembatan Timbang. Kepadatan di Jalan Pantura Wali Songo menuju arah Semarang dari Mangkang Ngawarasika sudah sampai jembatan Timbang. Untungnya masih sampai ya antar pintu timur pintu barat aja berarti kan, kalau masih sampai jembatan Timbang belum sampai UT atau belum sampai Sango. Tapi itu informasinya ya kawan yang bertanya di jam 9 pagi untuk Pantura Wali Songo menuju arah KIW-nya bagaimana. Nah ini infonya, sementara antreannya masih antar pintu saja, pintu barat pintu timur belum sampai Sango atau UT yang versinya Rasika. Kalau antreannya sudah mulai jadi sorotan yang panjang itu yang mulai dari UT atau Sango, sementara saat ini belum sampai situ. Itu tiga atensi yang ada di bawah jam 9 Kang Waras. Terima kasih yang sudah mengajari aku cara nyetir mobil. Terima kasih ya. Daripada aku tambah pusing karena cuma membayangkan, nanti aku tak praktek dewi lah Kang Waras. Terima kasih semangatnya ya dan komentarnya. Ya betul ya, saya mengakui kalau saya memang tidak bisa nyetir mobil ya. Sementara masih ada Bluebird, sementara masih ada taksi, aku merasa hidupku masih tenang dan nyaman. Mobilitasku masih sangat bisa tercover dengan ada taksi di dunia ini ya Kang Waras ya. Jadi ya alhamdulillahnya begitu. Selama masih ada taksi, selama masih ada ojek, wes hidupku tenang ya. Kemanapun aku pergi aku bisa beraktivitas dengan tenang dan nyaman dan iso turu, kis yang paling penting. Anda numpak mobil nyetir tau, melek tau, kesel tau, aku turu. Ya guys, langsung aja kalau gitu berikan aku lagu. Tapi hari ini hari Jumat ya. Aku cuma sampai jam 11.30 aja. Ya guys, berikan aku lagu yang enak-enak kayak barusan nih. Lagunya enak banget iki, operator WA nih yang masang. Enak banget tuh dua lagu di atas tadi membuka jam 9. Yuk lanjutkan keenakan lagu ini, aku tak tugasnya nanti memantau jalan raya saja. Lagu-lagu ini urusan Anda semuanya. Berapa ya? Sampai jam 11.30 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bisa deh. 12 bisa, ayo guys. Indonesia aja ya, jangan yang tua-tua ya. Indonesia aja, jangan 80-90-an. Dan minimal, ingat ya, ingat ini syarat utamanya adalah minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok. Wis, pokoknya kalau aku melempar lagu syaratnya ming telu tok kuwi, silahkan dipenuhi ngawarah sika ya. Emangnya melebu universitas tok yang ada syarat dan ketentuannya, request lagu pas aku siaran juga ada lah. Minimal tahun 2000-an ya, jangan yang tua-tua, jangan 80-90-an, dan minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Oke, berikan pesonamu di siang hari ini. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Indonesia resmi menyepakati kontrak ekspor 10 ton cengkeh senilai $78,000 atau sekitar 1,3 miliar rupiah ke Arab Saudi. Meski dibayangi lonjakan biaya pengapalan akibat konflik regional, komoditas Indonesia tetap mampu menembus pasar Timur Tengah sekaligus memperkuat surplus perdagangan non-migas. Demikian News Flash.
0: Pak Hananto, selamat pagi.
3: Pagi mas, info arah banget ayo dong. Apakah aman-aman saja rencana meh melebu tol Manyaran? Apakah power rasika rodok berkurang ya mas?
0: Biasanya kenapa
3: aku ning mobil radio volume 10 ya wis banter iki kok harus sampai 14. Terima kasih.
0: Matur suwun, mohon maaf sebelumnya Pak Hananto ya untuk audio reportnya yang agak berkurang volumenya gitu. Kalau informasi sih tadi terakhir jam 8.40 sih kali gawe genok, belum ada report sih Pak Hananto, ngacir-ngacir saja. Itu tadi ada Pak Diki Hermanto, ada Buli Setyoningrum jam 8.30, 8.40 kok genok, dan kali gawenya belum ada sorotan mengaten Pak Hananto. Jadi ya sementara masih oke saja di genok dan terboyo sekitarnya. Nah, Pak Syarif Hidayat juga tadi tuh yang videonya kita bahas melintasi di kawasan Kubro dan sekitarnya masih oke-oke saja kok Pak Hananto laporannya. Ketika ada antrian di Kubro ya masih antrian yang tarafnya masih kondusif. Pak Tanggono.
4: Good name bro.
0: Oke, nanti-nanti ya kapan-kapan lagi Pak Tanggono ya. Matur suwun ya, matur suwun ya untuk atensinya. Pak Dono Sulistiono, selamat pagi. Wah, ini udah pada masuk ke lagu ya. Dialova, Pak Gondopati minta lagunya Hati-hati di Jalan. Wah, ngene-ngene iki lho ana kamar rasika enak iki lagune. Pak Adi Nugroho, selamat pagi. Melaporkan dari Muladidom, Tembalang, Kota Semarang. Acara gelar karya kuliah kerja nyata Universitas Diponegoro hari ini.
5: Nah, ini Pak Saiful Anis update-nya ya. 40 menit
0: sampai serami ini Pak Adi Nugroho situasinya. Ini Pak Adi mereport dari sisi Jalan Banyu Putih Raya Kota Semarang ya. Yang terpantau ramai kendaraannya ya pada berhenti di lajur kiri. Yang informasinya dimulai di Dom hari ini ada kegiatan gelar karya KKN ya full katanya parkir di sepanjang Jalan Banyu Putih hingga SPBU Tembalang Kota Semarang atau SPBU Undip guys, karena dimulai di Dom ada agenda gelar karya KKN. Oh itu bener kan, selain dari Pak Adi Nugroho ada kawan di 2002. Mas, ini dimulai di Dom ramai sekali. Betul, masih ramai aja toh, tapi Profesor Sudartonya gimana kawan 2022? Ini kok kayaknya memfoto dari sisi jalan Profesor Sudartonya. Betul-betul kawan, dimulai di Dom ada agenda gelar karya KKN Universitas Diponegoro, makanya cukup ramai kelihatan ya di area Muldom alias Mula di Dom di Jalan Profesor Sudarto Tembalang Kota Semarang. Pak Han, selamat pagi. Gas KIB langsung tak training free katanya. Mau wedi ah. Wah, aku di training karo supir truk apa ora nyendal-nyendal engko aku nubruk-nubruk, mau wedi ah. Ya, udah ada Haris Widibahari kok di sini. Tapi dek-dek yo galak ding nek ngajar-ngajari ding. Sopo ya kira-kira sing iso nyinter ngajari nyinter mobil tapi sing alus kalau sing galak-galak. minta lagunya SID yang jadilah legenda. Oke, matur suwun Pak Hans. Lalu ada Pak Sinyo. Selamat siang, ini Pak Sinyo melintas di mana perjalanannya pagi hari ini?
4: Selamat pagi Mas Yuda. Update lalu lintas ini mau ke Gubuk, ini udah sampai Kuripan. Dari Meranggan sampai Kuripan lalu lintasnya lancar Mas Yuda. Ke timurnya ada kendala nggak ya? Soalnya kemarin tuh di jembatan Karangawen sebelum perempatan tuh ada perbaikan. Udah selesai belum ya? Nanti tak updatein lagi.
0: Oke, matur suwun Pak. Untuk pagi ini kok belum ada ya? Tadi kawan-kawan yang on the way Semarang Gubuk di Karangawen nggak ada report apa bedel-bedel jalan atau mungkin apa kegiatan-kegiatan di jalan itu Pak Sinyo. Ini Pak Sinyo minta lagunya Judika yang sama kota ya. Aku yang tersakiti. Kemudian ada Pak Supri. Pak Supri minta Genit dari Tip X. Lalu ada Bude Yanti minta lagu Kaulah Segalanya katanya. Oke. Ruth Sahanaya. Oh, 2000 ya wis kalau gitu pas ya kalau gitu ya. Kaulah Segalanya. Terus ada Pak Mul, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Selamat pagi kawan Rasika. Mau minta infonya Mas Yuda, ini saya mau pergi ke arah Solo, Sukoharjo. Ini lepas dari Tanah Mas, terpantau untuk dalam kota, Imam Bonjol, Tugu Muda, sampai ini S. Parman, ya, jalan S. Parman, terpantau ramai lancar, cuaca cerah Mas Yuda. Begitu Mas Yuda, saya tunggu untuk infonya, matur nuwun sangat. Salam sehat.
0: Amin, sami-sami
6: sukses
0: Pak Mul.
6: Selalu.
0: Amin.
6: Ini saya rencana via konven Mas Yuda. Terima kasih.
0: Nah, terakhir yang terbaru Pak Mul, jam 9 tadi itu ada kawan Raska yang on the way dari Ambarawa. Aduh, siapa ya sudah tak lock out. Tadi ada yang jam 9.00 tepat tuh ada yang on the way dari Ambarawa menuju Semarang lancar kok Pak Mul. Jadi paling tidak koridor Semarang Bawennya lancar. Tinggal nanti dilanjutkan menuju arah Salatiga Solo. Salatiganya juga belum ada report mengenai informasi kepadatan arus lalu lintas Pak Mul yang akan tindakan ke Solo. Sementara sampai Salatiga dulu ya, jalur yang bisa kita pantau masih landai secara umum. Tidak ada insiden, hambatan, atau situasi lalu lintas yang jadi perhatian di sepanjang Semarang sampai Bawen Solotigonya. Bu Aspati minta lagunya Sesi Potret. Oke, kemudian ada Pak Puji Harsono, Bandung 19 Oktober ya, dari Serius. Kemudian ada Pak Heri melaporkan traffic light depan SPBU Sukun yang arah ke kota. Iki jan-jannya menghadap arah mana ya? Nah, ini juga kemarin sudah kita sampaikan ke 112 Kota Semarang, sudah diteruskan ke OPD terkait kok statusnya Pak Heri. Cuma kok masih belum ada penanganan ya. Koyonya kalau yang ini sih diarahkan untuk ngadep ke gang yang sebelah pos polisi itu deh koyonya ya Pak Heri. Cuma kalau dari laporannya kemarin yang kita sampaikan ke 112 Kota Semarang sih sudah diteruskan ke OPD berwajib gitu statusnya. Mengenai soalnya kemarin juga sempat ada keluhan juga kan mengenai lampu traffic light di pertigaan apa perempatan ya, di perempatan Sukun Kota Semarang itu yang ada satu sisi lampu yang koyone orang ngadep ning pengguna jalan yang dari arah Banyumanik gitu loh, kayak ngadep ngene ngendi gitu ra jelas katanya. Minta lagunya untuk Bu Yayu Mas Yuda. Hari ini Bu Yayu ulang tahun. Weh, ulang tahun toh Bu Yayu, pantas kok anteng-anteng wae iki. Ya wis tak munculkan sekarang aja lah mumpung Bu Yayunya lagi perjalanan ini hari ini. Selamat ulang tahun ya untuk Bu Yayu. Semoga sehat selalu, penuh kebahagiaan, penuh cinta, selalu dikelilingi oleh orang-orang yang penuh kasih sayang. Bu Yayu diberikan rezeki yang luas ya untuk terus berbagi ke sesama. Amin. Selamat ulang tahun Bu Yayu dan kawan-kawan yang lain juga pasti yang ada ulang tahun toh hari ini. Selamat ulang tahun ya.

0: Bersama Rasika Kelalakota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Iya, di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Alidavi. Pemkab Jember memangkas anggaran sejumlah event daerah yang dinilai minim dampak terhadap perekonomian. Efisiensi ini dilakukan untuk memaksimalkan dampak ekonomi setiap kegiatan, termasuk Tajemtra atau Gerak Jalan Tanggul Jember Tradisional 2026. Bupati Jember Muhammad Fawaid bilang, program Dispora Budpar Jember dirombak agar anggaran APBD lebih banyak menggerakkan sektor informal, UMKM, dan pariwisata lokal. Menurutnya, event daerah tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial. Tajemtra tahun ini ditargetkan mampu menjadi pemersatu warga sekaligus menggerakkan ekonomi di sepanjang rute tanggul hingga Jember Kota. Antusiasme masyarakat pun cukup tinggi. Hingga saat ini, tercatat sekitar 14.000 peserta telah mendaftar dari target 25.000 orang. Tajemtra akan digelar 5 September mendatang untuk memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya Nurul Fitriani. Ribuan warga di Kabupaten Malang yang terdampak kekeringan sudah menerima bantuan air bersih. BPBD Kabupaten Malang mencatat sekitar 2.000 lebih kepala keluarga atau 7.606 jiwa tercatat menerima manfaat distribusi air bersih selama masa tanggap darurat kekeringan. Tiga wilayah yang terdampak antaranya Desa Sumberagung di Kecamatan Sumber Manjing Wetan, Desa Tumpak Rejo di Kecamatan Gedangan, dan Desa Karangkates di Kecamatan Sumber Pucung. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang Sadono Irawan menyampaikan, penyaluran air bersih disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah. Untuk itu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan unsur terkait agar bantuan tepat sasaran.
3: Kabar selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun. Kawan pemerintah Kabupaten Madiun terus berkomitmen memberikan pelayanan langsung dan menyerap aspirasi warga secara transparan melalui program unggulan Bahana Bersahaja, Bakti Harmoni Madiun Bersahaja. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi menjelaskan bahwa program ini diselenggarakan bersama jajaran Pemkab Madiun, beserta Forkopimda dan OPD terkait, serta stakeholder lainnya. Melalui agenda menginap di kediaman warga, pimpinan daerah dapat merespon langsung kebutuhan real masyarakat setempat.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Dinas Sosial Kota Surabaya menemukan 6 panti asuhan yang belum mengantongi izin pasca kasus di panti asuhan Baitul Yatim Tandes Antik Sugiharti,

Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Kita lengkapi informasi perjalanan di Kelana Kota siang hari ini dengan informasi perakiraan cuaca kawan, akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mas Gempita Iki Zikrullah yang akan menyampaikan infonya. Mas Iki, silakan.
2: Baik Mas Yuda, selengkapnya kami informasikan. Selamat pagi kawan Tasga. Berikut informasi perakiran cuaca wilayah Kota Semarang dan sekitarnya serta wilayah Jawa Tengah pada umumnya berlaku mulai saat ini hingga pukul 19 malam nanti. Di wilayah Kota Semarang, di pagi siang kondisi cuaca cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam, udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Untuk wilayah Jawa Tengah lainnya, di pagi hingga siang hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan lokal atau tidak merata di sebagian wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya. Gempa setinggi gelombang di perairan utara kisaran 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan untuk di perairan selatan kisaran 1,25 hingga 4 meter. Demikian.
1: Oke, Mas Iki, tolong ditambahkan masyarakat kalau mau dapat informasi perakiraan cuaca bisa meluncur kemana ini?
2: Untuk akses informasi bisa mengakses website kami di stamets.ahmadyani.bmkg.id. Kemudian bisa juga mengikuti akun sosial media BMKG Ahmad Yani yang ada di X, Instagram, dan juga Facebook. Dapat juga mengunduh aplikasi info BMKG.
1: Ya. Oke, Mas Iki, thank you so much infonya pagi hari ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
1: Super Indo, super segar, terkhusus untuk warga Semarang dan sekitarnya yang sedang mencari kegiatan seru akhir pekan. Catat ya, hari Sabtu 22 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi, Super Indo mengadakan Super Panen Raya di Super Indo Siliwangi, Kota Semarang lo guys. Jangan lewatkan promo buah spesial untuk member My Super Indo, mulai dari jeruk lokal yang super murah cuma Rp9.900 per kilogram. Ada juga alpukat pangeran Rp19.900 per kilogram, naturally fresh pepaya eksotika yang cuma Rp7.900 per kilogram, sampai durian montong yang cuma Rp59.900 per kilogram, serta masih ada banyak lagi diskonnya guys. Bukan cuma belanja buah segar dengan harga spesial, tapi ada juga Nutritalk bareng dokter spesialis gizi Retno Triwulandari Sarjana Gizi dan cooking demo bersama Chef Astrid, plus kesempatan membawa pulang voucher belanja Super Indo total jutaan rupiah. Dan ramaikan juga Super Panen Raya di Super Indo Citraland Utara Surabaya Sabtu 22 Agustus 2026. Belanja buah lokal jadi makin seru, makin hemat, dan penuh hadiah. Sampai ketemu di Semarang dan Surabaya ya. Informasi promo lebih lengkap, follow Instagram Superindo di @superindo atau bisa juga cek di aplikasi My Superindo.
3: Ingin kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
3: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
3: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2026.

0: 27. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi Unisula siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Bunda, si kecil kok sering menyusu?
6: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
5: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
6: Tepat sekali Ayah, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi, sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
1: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
6: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
1: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
6: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

kawan, update lalu lintas ya di Jalan Pantura Jebor, Demak. Sudah mulai lancar kawan-kawan Rasika. Sudah mulai lancar pengumuman-pengumuman untuk kawan Rasika update di jam 9.50. Tadi informasi jam 9.20 kita dapat info dari Pak Saiful Anis kalau truknya sudah tidak di lokasi meski masih merambat. Dan saat ini 9.50 sudah lancar di kawasan Pantura Trengguli. Bapak Ibu semuanya, pengumuman-pengumuman untuk Anda yang dari Jeporo, dari Kudus, dari Pati menuju arah Semarang. Tadi puncak kepadatannya itu dialami oleh kawan Rasika ya, Pak Saiful Anis Kwimau ya, yang antrenya 40 menit sampai an. Dan saat ini informasi sudah lancar kawan Rasika di Pantura Trengguli. Cuma karena istilahnya habis padat di Trengguli toh, wah duar ini di Jalan Lingkar Demak langsung do melintas kabeh, sehingga Jalan Lingkar Demaknya informasinya padat banget nih. Sudah banyak yang tanya nih, Lingkar Demak ada apa? Lingkar Demak ada apa? Nah kan Trenggulinya lancar, sudah pertanyaannya geser ke Lingkar Demak. Kalau perkiraannya dari kawan-kawan Rasika ini dari 100 ngasih informasi di Jalan Lingkar Demak rapat sekali kendaraan muatan. Nah wih, sementara rapat karena kendaraan saja ya, bukan karena insiden atau ada hambatan yang signifikan. Bu Mainawati minta lagunya Naf, akhirnya ku menemukanmu. Minta informasi Jepara Semarang Jogja. Nah Jepara Semarangnya itu ya informasi barusan, Trengguli sudah lancar, cuma padat di Lingkar Demak saja. Untuk Semarang menuju arah

0: Bawen Ambarawanya, informasi terakhir dari laporan Kawarasi ke jam 9 juga masih lancar Bu Menawati. Pak Eli juga dari Jeporo ke Semarang toh, ini sekaligus menjawab ya Pak Eli.
1: Selamat siang Mas Yul. Ini saya dari Jepara
0: mau ke Semarang,
1: mau menuju ke bandara. Mohon info jalur.
0: Nah itu ya informasinya sama, menjawab juga pertanyaannya Pak Eli dari atensi yang aku sampaikan untuk Bu Meinawati, yang Bu Meina dari Jepara mau ke Semarang Jogja, begitu pula Pak Eli dari Jeporo. Rapat saja di Lingkar Demak karena informasinya truk-truknya padat dan banyak setelah tadi macet kawan di Trengguli karena evakuasi truk trailer tabrak belakang, tapi saat ini sudah tidak di lokasi. Kemudian ada kawan di 058 minta lagunya Cinta Mati dari Agnes Monica sama Ahmad Dhani. Terus ini udah berapa nih ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Satu lagi Pak Wais, selamat siang. Ikro ya. Dari Raim Laude. Oke, dah ya Kawarasika lagunya sudah penuh ya guys. Nanti kita buka-buka informasi jalan rayanya. Untuk lagunya sudah penuh Kawarasika. Mohon maaf Pak Gani. Besok lagi ya Pak Gani, Pak Abu Mizan juga. Besoknya ya Pak Abu Mizan. Kemudian juga ada Ibu Edini juga besok lagi ya. Lagunya sudah penuh guys. Pak Wengki, selamat siang Pak Wengki. Besoknya ya Pak Wengki, lagunya sudah penuh. Nanti kita update informasi lalu lintas ya, karena lagunya sudah tersusun ini untuk menemani Anda semuanya sampai nanti jam 11.30. Kita simak headline dulu di News Flash. News
2: Flash. Pemerintah Malaysia menghentikan sementara sekolah tatap muka di 108 sekolah di Sarawak akibat lonjakan indeks pencemaran udara dari kabut asap kebakaran hutan Kalimantan. Langkah darurat yang dialihkan ke pembelajaran jarak jauh ini diambil guna melindungi kesehatan siswa sekaligus memicu koordinasi diplomasi lingkungan lintas batas di ASEAN. Demikian News Flash.
0: Ngisi-ngisi ini ya Kawarasika ya, yang kebakaran di Indonesia tuh sampai Malaysia yang bertindak Kawarasika. Dan saat ini Kementerian Kehutanan informasinya sudah melakukan operasi terpadu Karhutla untuk menangani kebakaran hutan dan lahan, di mana asapnya itu meluas bukan hanya di Kalimantan saja, namun hingga sebagian wilayah milik negara Malaysia, sehingga Malaysia kemudian mengeluarkan aturan seperti tadi yang disampaikan di headline di News Flash. Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan bekerja bersama Kepolisian Republik Indonesia serta TNI melakukan operasi terpadu penanganan karhutla di Kalimantan dengan menambah dukungan udara dan pemadaman secara darat. Kementerian Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BMKG, pemerintah daerah, TNI, bahkan hingga Polri serta relawan dan masyarakat terus melakukan upaya sistem pemantauan karhutla dan juga penanganan operasi terpadu kebakaran hutan dan lahan. Secara kumulatif, terdeteksi ada 367 hotspot tinggi di Provinsi Kalimantan Barat, 343 hotspot di Kalimantan Tengah, 40 hotspot di Kalimantan Selatan, dan total di 3 provinsi di Pulau Kalimantan ini terdapat 750 titik api yang kemudian menimbulkan kebakaran hutan yang merata hingga asapnya berdampak ke negara Malaysia. Hotspot kategori high confidence terdeteksi di beberapa titik dan saat ini sudah terdeteksi dan akan dilakukan penanganan serta pemeriksaan lapangan untuk memastikan kondisi, lokasi penyebab, dan luas area yang terbakar. Total saat ini ada 12.880 personel gabungan yang dilibatkan dalam operasi terpadu kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan, melibatkan berbagai otoritas lintas kementerian, baik itu dari sisi udara dan juga sisi darat mengenai bencana kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Mr. Yuli, selamat pagi. Tak jari nyetir pun pakai mobil kursus ya. Ini lagi ngajar istri karo momong anak. Oh iya? kalau Mr. Yuli larang, kalau Haris Widi Bahari kan gratis. Gratis tapi dibayar mental. Pak Suryanto.
3: Kemacetan di Yosudarso dari Kalibateng menuju lampu merah PRPP sudah sampai
0: rame.
3: Jembatan Cakrawala. Terima kasih.
0: Okay. Masih sampai jembatan Cakrawala ya. Belum tembus Kali Banteng tapi informasinya wis berarti kadarnya kalau kita kita dapatkan sampai mana jembatan Cakrawalanya saja sih ya masih normal lah ya, masih biasa kepadatan imbas peningkatan mutu jalan di arterio Sudarso sisi barat. Pak Khairul Wahyu Wiratama.
4: Selamat pagi Mas Yud.
5: Terus meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya syarat administrasi pendirian lembaga kesejahteraan sosial.
3: Guling ini lagi proses evakuasi.
5: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya.
4: Gak tahu ini lakanya kapan ini.
5: Bersama Suara Surabaya.
0: Jam 7 Pak Khairul.
4: Semoga evakuasinya berjalan lancar dan tidak ada korban.
5: Terima kasih.
0: Yes, laka truk wingbox muat minyak goreng di eksit tol Ungaran kilometer 430 masih berlangsung kawan, tapi sementara dampak lalu lintas yang ditimbulkan masih nihil ya, karena masih ada ruang untuk kendaraan melintas. Wah ini minyak-minyaknya sudah pada dipinggirkan nih sama petugas, karena literally baknya tuh ambrol jebol, mana kalau ambrol apa bak kamar sih ya bak truk wingboxnya yang laka di kilometer 430 eksit tol Ungaran. Tadi informasi pertama sekali kita dapat info jam 7.00 tepat Pak Khairul Wahyu, dan saat ini proses evakuasi masih berlangsung. Truk muat minyak goreng mereknya inisialnya F, Kamarasika F, minyak gorengnya. Pak Sinyo.
6: Mas, kalau mau tak ajak, kalau mau ajar mobil tak ajari Mas, tapi mobilnya metik Mas. Kalau saranku kalau ajaran mobil tuh pertama tuh mending manual dulu. Kalau manual ke metik tuh gampang banget.
0: Oke, matur suwun Pak Sinyo.
6: Ada lagi Mas Yuda ini loh yang tak masuk tuh ini.
0: Mana tahu Pak?
6: Sempat rusak ini jebol lagi ini. Baru perbaikan.
0: Baru diperbaikan. Karangawen ya Pak Sinyo ya? Di Jalan Raya Karangawen.
6: Update lagi Mas Yud, alhamdulillah ini udah sampai ngupuk tinggal bentar lagi sampai rumah. Lalu lintasnya ramai lancar ya Mas Yud. Yang di Karangawen tadi nggak ada ketersendatan atau mungkin macetnya kalau pas pulang-pulang kerja gitu padet.
0: Oh iya, soalnya kemarin pagi pun juga nggak ada pantauan ya Pak Sinyo kalau di jembatan Karangawen ada pemeliharaan jalan. Jadi kalau gitu matur suwun ya Pak Sinyo. Hari ini di Jalan Raya Semarang. Berarti tak hitung kalau Anda saat ini start dari Semarang sampai Purwodadi, ada berapa lokasi, nanti ketemu pemeliharaan jalan di Karangawen, peringatan mutu jalan di Jatilor Godong, dan di kawasan Putat Purwodadi. 3 lokasi, kawan. Tapi dari 3 lokasi itu, dampaknya masih kondusif-kondusif dan minim-minim saja. Thank you so much Pak Sinyo ya, dari Karangawen. Pak Purwanto, matur suwun ya Pak Purwanto, besok lagi ya Pak, lagunya sudah penuh ya. Pak Michael Arka, sebelum kita menuju ke kabar Jawa Tengah di jam 10.
7: Selamat pagi Jelsi Mas Yuda.
0: Siang Pak Michael.
7: Semarang menuju ke Yogyakarta. Mampir pondasi dulu di Jalan Lingkar Ambarawa. Di warung sego sambal asapan. Persisnya kalau dari arah Semarang setelah Benteng Fort Bilem 1 ya.
0: Sambal asapan betul sekali.
7: Lalin lengang, cuaca cerah sekali. Pondasi dulu Mas.
0: Kok bisa dapat tempat Pak Michael Arka? Datang di sana jam berapa? Wong biasanya jam 09.00 ngono ki wis 2 wis kebak itu sego sambel asapane. Aduh, sayurane lho menggoda sekali. Matur suwun Pak Michael Arka dari Ambarawa, Kabupaten Semarang. Nanti kita update lagi kawan setelah kabar Jawa Tengah jam 10 ya. Sementara informasi kepadatan sampai jam 10 yang sudah mulai ada informasi itu di arterio Sudarso tuh barusan yang antrenya sudah mulai sebelum jembatan Cakrawala di peningkatan mutu jalan sama Lingkar Demak ya guys. Rame banget iki Lingkar Demak, terkabiah di sini. Setelah tadi macet di Trengguli, sekarang truknya pada iring-iringan jalan memasuki Lingkar Demak, makanya cukup padat. Sementara kok belum ada laporan insiden ya guys di Lingkar Demak itu. Pure karena truknya rame dan banyak sekali yang melintas di Lingkar Demak arah SMG.
8: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
9: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
10: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
11: Sampah menumpuk di sepanjang sisi barat Pasar Rembang, Kabupaten Rembang. Tumpukan sampah bahkan meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau busuk yang mengganggu. Warga juga mengeluhkan banyaknya lalat dan genangan air kotor di sekitar tumpahan sampah. Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Rembang, Agus Triyono, meminta maaf atas keterlambatan pengangkutan. Menurutnya, pengangkutan terganggu karena dua alat berat di TPA Landoh mengalami kerusakan. Agus memastikan salah satu alat berat kini sudah kembali beroperasi dan pembersihan sampah di Pasar Rembang segera dilakukan. Pemkab Kudus memastikan kondisi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Tanjung Rejo kini sudah lebih baik. Area TPA disebut telah ditutup dan mulai terlihat hijau. Bupati Kudus Sam Ani Intakoris bilang, persoalan sampah tetap menjadi tantangan karena produksinya terjadi setiap hari. Menurutnya, penanganan sampah tidak hanya bisa mengandalkan petugas. Masyarakat juga diminta memilah sampah sejak dari sumbernya. Bupati Kudus juga mendorong penyelenggara kegiatan yang melibatkan banyak orang turut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
10: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

radhiyallahu anhu pernah berkata, sikap kikir tidak akan sunyi dari 7 hal. 1. Mungkin dia meninggal dunia dan hartanya diwarisi oleh orang yang akan menghamburkan harta tersebut di jalan yang dimurkai Allah. 2. Atau dia ditangkap oleh penguasa zalim, dirampas hartanya setelah dia dianiaya. 3. Atau dia suka berzina yang menghabiskan hartanya. 4. Atau timbul pikiran membangun bangunan di tanah yang rapuh, lalu bangunannya runtuh. 5. Atau hartanya habis terkena bencana. 6. Atau dia ditimpa penyakit kronis, lalu hartanya dihabiskan untuk berobat. Dan 7. Atau hartanya ditanam di suatu tempat, lalu dia lupa tempatnya dan tidak diperolehnya lagi. Ternyata perbuatan kikir di samping tidak terpuji, pada akhirnya tidak memberi manfaat kepada pemiliknya dan juga keturunannya.

0: Wah, nek semuanya badai kok medeni ya. Kira-kira apa yang sedang menghalang pagi siang hari ini ya, Kang Warasika? Apa ya yang menghalang ya? Yang menghalang ya perbaikan jalan kali ya. Perbaikan jalan kan tadi yang sudah mulai ramai adalah di arteri Yosudarso kan. Tapi arteri Yosudarso yang sisi barat tuh guys, bukan di Kubro ya. Ya Kubro antre, cuma kondisinya sih masih oke saja, Kang Warasika. Tidak seperti yang sisi barat yang dari Kalibanteng ke pelabuhan guys, udah mulai rapet itu tadi soalnya. Itu satu. Lalu penghalang yang kedua adalah volume kendaraan muatan di KIW ya. Ya aku kemarin dapat informasi kalau teman-teman manajemen ya, manajemennya Kawasan Industri Wijaya Kusuma tuh banyak yang mendengarkan kita, manajemennya loh ya, bukan yang bekerja di pabrik di KIW, tapi manajemennya Kawasan Industri Wijaya Kusuma ya. Izin Bapak Ibu KIB, lokasi Anda sering diunggah, sering disorot, sering disebut ya, karena ya memang jadi lokasi simpul kepadatan ya. Mohon maaf ya kawan-kawan di manajemen Kawasan Industri Wijaya Kusuma. Tapi kalau kawan Rasika tahu, Polrestabes Semarang itu sudah notes kok mengenai kemacetan di sana, cuma tindak lanjutnya bagaimana itu yang kita belum dapat ininya ya, belum dapat istilahnya kegiatannya gitu, tindakannya bagaimana, apa yang dilakukan, piye ini ya, itu belum disampaikan Kawan Rasika. Cuma Polrestabes Semarang itu sudah notes ya, sudah mengcopy kalau 4 bulan ini Jalan Pantura Wali Songo itu terjadi kemacetan yang luar biasa. Nah ini Pak Edi Suprianto ngasih informasi di mau keluar KIB ya, sudah tersendat panjang on the way Kudus, apakah lancar? Lancar Pak Edi. Maksudnya ya mengenai KIB dok, aku mau ke Kudus. Masuk tol aja lah Pak Edi. Wong Kalibanteng arah ke pelabuhan antrenya sudah mengular cukup lumayan. Tadi jam 9 sudah sampai sebelum jembatan Cakrawala soalnya. Perbaikan jalan di arteri Yosudarso yang sisi baratnya. Terus masuk tol aja, keluar Kubro, langsung wus, Kubro kan antreannya pendek saja. Nah ini Pak Anto ngasih informasi kepadatan di flyover Kalibanteng tapi yang arah Krapyak. Ini ada truk mogok katanya, persis di tanjakan pertama flyover Kalibanteng yang arah menuju ke Krapyak, infonya dari Pak Anto. Pak Bernard Mulyanto.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda, ini cuma ingin bilang atau ingin ngomong aja, ini di TL Puri ya. Ini di TL Puri itu kacau ini Mas. Ini lampunya tuh nyala terus, jadi semua saling serobot, baik dari barat, dari timur, dari selatan, dari utara gitu. Sangat krodit okay. Mas ini Mas. Gitu aja Mas Yuda, terima kasih.
0: Ini Mas Rusun, informasinya Pak Bernard Mulyanto ya. Wah, simpulnya di sekitar perempatan Puri Anjasmoro. Mengingat kan informasi peningkatan mutu jalan di arteri Yosudarso kan sudah 1 bulan ini ya Kang Warasika, dan 2 minggu kebelakang antreannya sering macet. Nah makanya banyak kendaraan yang kemudian ngambil jalan Jenderal Sudirman, Puri Anjasmoro, langsung tempok deh di perempatan Puri Anjasmoronya. Mau terusun ya Pak Bernard Mulyanto ya, laporannya melengkapi informasi di area Kalibanteng atau arteri Yosudarso sisi barat. Sekali lagi Pak Yulianto Prasetyo Utomo, dari Gedang Anak ke Bojongsari berbes via tol Ungaran keluar Ciledug Cirebon, Ngawarasika. Ini perjalanannya Pak Yulianto Prasetyo Utomo, luar biasa sekali. Perjalanan dari Gedang Anak Ungaran ke Bojongsari berbes via tol Ungaran keluar di Ciledug Cirebon, lalu lintas sepanjang jalurnya lancar dua arah. Tidak ada ketersendatan atau hambatan, cuma di kilometer 338 lajur kanan tol Pekalongan arah Kajen itu ada evakuasi tapi masih lancar. Beberapa titik pemeliharaan jalan di tol sepanjang Pekalongan sampai Pemalang itu di kilometer 283 lajur kiri arah Tegal, 277 lajur kiri setelah simpang susun Tegal, 274 lajur kiri dan 237 lajur kiri. Nanti mau dilanjut ke daerah Marga Ayu Tegal via konven Ketanggungan. Audio video streaming Rasika oke ya. Dan rute selanjutnya akan menuju ke sebuah pabrik yang ada di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Salam untuk teman-teman yang bertugas hari ini, Adi di Cibuntu, Bandung, Pak Satya di Grogol, Sukoharjo, Pak Sofwan di Pringapus, Pak Faiz di Sukadamai, Cikupa, dan Deka di Marga Ayu, Tegal. Yang di kantor, Mbak Vidi sehat-sehat, input SPJ kita ojo lali agar lebih cepat gajian di awal bulan nanti. Selalu berdoa dan hati-hati di jalan semua, semangat karena lagu sudah full, aku ngikut saja. Terima kasih Pak Yulianto dari Ungaran sampai Cirebon, no, ngeripol tapi full tol ya guys, dari Ungaran sampai dengan Cirebon tuh laporannya Pak Yulianto Prasetyo, lalu lintasnya lancar. News Flash.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Rektor Universitas Jenderal Sudirman beserta sejumlah pejabat rektorat dan pihak swasta dalam operasi tangkap tangan ke-19 tahun ini di Purwokerto. Operasi yang menyita barang bukti uang tunai miliaran rupiah ini diduga terkait suap proyek pengadaan barang dan jasa serta penerimaan mahasiswa jalur mandiri. Demikian Newsflash.
0: Wah, rilis pemeriksaannya kita baru terima tadi jam 8 pagi, terus jam 10 sudah ada breaking news ya, kalau Rektor Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto ditangkap atas dugaan kasus korupsi, salah satunya kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru di jalur seleksi mandiri UNSUT. Jansut tuh sudah BH belum sih? Universitas Jenderal Sudirman. Sudah BH belum sih? Belum ya? Oh, belum ternyata. Sudah. Oh belum, masih BLU. Wah ngeri banget, masih BLU aja sudah ada gini-giniannya ya. BLU tuh kudu golek duit banget po. Maksudnya kalau BLU kan istilahnya masih ada sokongan-sokongan dari negara yang cukup lumayan lah gitu ya. Tidak seperti BH yang sudah mandiri bener-bener golek duit dewe gitu istilahnya. Ya wis itu ya kawan Rasika, rilisnya tadi pagi jam 8 atas pemeriksaan KPK, pemeriksaan yang dilakukan yang kembali datang. Jadi KPK ki koyone rutin ke Jawa Tengah wis koyo PP bendino ya kawan Rasika. Meriksoning 5 daerah, terus juga sekarang ke Purwokerto kawan Rasika, ke universitas yang ada di Banyumas kawan Rasika, di mana rektornya ternyata jam 10 pagi sudah ada breaking news kalau ditangkap ya dalam kasus dugaan suap proyek di lingkungan Universitas Jenderal Sudirman dan suap penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri di Universitas Jenderal Sudirman. Ternyata masih BLU, statusnya belum BH. Kemudian aku buka informasi dari Pak Eka Widiono. Nah ini kawan Rasika ya, Lingkar Demak tuh gak ada apa-apa guys. Lingkar Demak gak ada apa-apa nih Pak Eka Widiono nih. Lingkar Demak gak ada insiden, cuma kepadatan truk saja. Kayak kan tadi habis macet panjang tuh di Trengguli, langsung duar brol, kendaraannya keluar semua jalan, semua iring-iringan menuju Lingkar Demak. Ini katanya Pak Eka Widiono, kayak truk berlomba Agustusan ya lo mas, langsung brol katanya. Gak ada insiden apa-apa ya, Pak Aril, rano apa-apa Pak Aril. Soalnya katanya Pak Aril kok malah jalan ke arah kota Demak ditutup di traffic light jebor, akhirnya aku ikut di jalan Lingkar Demak arah Semarang deh. Padahal tadi sudah siap-siap lurus arah Demak. Soalnya ini ada persiapan untuk agenda karnaval kemerdekaan di Kabupaten Demak besok. Pak Putu Dipa Pancapurna terjawab ya, Lingkar Demaknya ada apa? Gak ada apa-apa. Ya ada banyak truk ding, bukan gak ada apa-apa. Ada banyak truk, hanya volume kendaraan truk saja. Yes, terjawab ya Lingkar Demak, kawan-kawan semuanya. Nih ada Pak Sokip nih yang ngasih info di Demak. Soalnya besok itu ada agenda karnaval kemerdekaan tingkat Kabupaten Demak besok hari Sabtu 22 Agustus 2026. Nah makanya informasinya tadi laporannya Pak Aril kok di pertigaan Jebornya yang arah kota ada pengalihan arus gitu. Nah bisa jadi untuk kegiatan persiapan besok.
3: Yang Mas Yuda, ini persiapan panggung karnaval di daerah Demak ya, untuk besok pagi ini sudah mulai dipasang, sudah ditutup daerah Demak yang di Pecinan itu, mungkin yang di daerah TL Jebur sudah ditutup nih,
0: masalah betul, sudah
3: truk mobil-mobil masuk ya. Ini di depan Kodim ya mas, untuk panggung kehormatannya itu mas informasi untuk para
0: wah matur suwun banget,
3: hati-hati pengguna jalan besok udah ditutup.
0: Nah itu ya Kamarasika, salah satunya selain peningkatan volume kendaraan muatan tadi, ditambah lagi karena di dalam kota Demaknya sedang dilakukan penutupan untuk persiapan agenda Karnaval Kemerdekaan tingkat Kabupaten Demak besok ya Kamarasika. Wes nggih terjawab semua ya yang tanya Lingkar Demak, Lingkar Demak, Lingkar Demak yang arah menuju Semarang. Nah ini bisa jadi jawaban juga untuk Anda semua yang tanya dari Kudus, dari Demak, Demak yang sisi timur ya, dari Pati, dari Kudus, dari Jeporo dan sekitarnya nih, Lingkar Demak padat banget Kamarasika, selain karena volume kendaraan, karena ada pengalihan arus di dalam kota Demaknya sudah ditutup untuk persiapan Karnaval Kemerdekaan besok. Nah mana lagi ya, aku mau memunculkan informasi yang seger-seger siapa ya, kira-kira ya. Siapa kira-kira ya, cap cip cup. Eh ada Bunin Herowati nih. Wah Bunin Herowati juga ini po, lagi di sambel asapan po. Wah nek rono ki jan memang kudu nyiapke wektu lah, kudu mesti kebak kok di sana itu.
4: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
4: Mau OTW ke KIW. Tapi katanya lancar, alhamdulillah. Cuman mau info ke Mas Yuda. Saya kemarin dari Kudus itu kan langsung bablas Salatiga ya. Kebetulan makan sore karena ketemu klien di Dolan Sawah. Amazing Mas Yuda, oh, di sana ada oseng jantung pisang. Aku langsung kelingan Mas Yuda, tapi enggak punya WA-ne jane ya. Meh tak jak maem di sana.
0: Aduh, oh Dolan Sawah ada jantung pisang toh.
4: Terus di saya tanya kan, katanya memang itu kayak menu wajib di situ. Jadi pasti ada Mas Yuda kalau pengen.
0: Terima kasih.
4: Apa? Jantung pisang oseng itu. Kesana aja, terus gudangannya juga enak, view-nya juga enak. Terus aku bukan endorse ya, tapi beneran ini jujur li. Aku mau oseng jantung pisang udah dikelingan Mas Yuda.
0: Enak gitu. Toh Bu.
4: Terus kemarin juga dari Salatiga ke Ambarawa ikan asap itu yang lingkar Ambarawa. Sama serapi ngampin. Wah, jadi
0: justice bener.
4: Rotok piknik tipis-tipis gitulah.
0: Wena, matur suwun ya Bu Nini ya. Ye, berarti aku tidak perlu jauh-jauh ke Weleri untuk mencari oseng-oseng jantung pisang atau olahan jantung pisang. Kamarasiku udah pada pernah makan kan jantung pisang kan? Yang rumahnya Geraha Candi Golf atau rumahnya Paramount Village sudah pernah makan kan? Atau di mana lagi yang perumahan-perumahan elit yang Kudus? Siapa perumahan elit ya guys? Atau di Demak? Atau di Salatiga? Atau di Kabupaten Semarang? Kabupaten Semarang tuh mana Mas Rehan kira-kira? Yang kelas atas gitu? Di atau warga apa Kendal ya, Batang dan sekitarnya. Enak banget loh guys, itu adalah sayur terenak sedunia. Oseng-oseng jantung pisang karo genjer. Love dua itu. Pak Samuji.
5: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak.
5: Bertanya ini keluar tol Demak menuju Semarang kok kayaknya ada kepadatan yang merah, ini ada apa ya? Kok sampai kayaknya macet ini? Mohon infonya.
0: Oke, sudah terjawab dan sudah terinfo ya Pak Samuji. Volume kendaraan saja sama pengalihan arus soalnya dalam kota Demaknya ditutup untuk persiapan karnaval besok. Pak Ciki Rifki.
6: Selamat pagi Mas, menginfokan nih Pantura Sayung yang arah Semarang ya. Ketersendatan panjang ini sampai bawah tol.
0: Sayung, nopo
6: tadi
0: gitu
6: sayang. Tadi dikarenakan di depan HIT itu ada Honda Mobilio tuh mogok Mas. Oh, api depannya itu dibuka itu di depan HIT.
0: Mobil mogok.
6: Sekian infonya, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya Pak Sikir Rifki. Nah, wis tuh Kamarasika ya. Yang bertanya Lingkar Demak kok ada kepadatan? Kepadatannya tidak berhenti di Lingkar Demak saja, karena di Sayung ada kepadatan lagi karena mobil mogok infonya. Dan ini katanya Pak Putu Dipa Pancapurna bilang kalau antrian di Lingkar Demaknya sudah sampai rumah makan Ismun 3 katanya. Menyala. Pak Puji Waluyo, ini Pak Puji Waluyo memberikan info KIW ya. Biasa, macet keluar masuk KIW macet semua. Intinya Jumat, antre dan tetap sabar. Pertanyaanku, sampai kapan sabar? Ini Bu Nini Herawati juga sudah sampai KIW katanya ya. Ya wes kalau gitu sudah berhasil masuk dengan paripurna ya, Bu Nini masuk KIW nih.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau
3: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cubu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning you

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Lagi ramai dibicarakan istilah desil. Banyak warga mulai mengecek posisi desil keluarganya setelah tahu bahwa data itu menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial. Sederhananya, desil adalah pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari 1 sampai 10. Desil 1 merupakan kelompok 10% terbawah, sementara desil 10 berada di kelompok paling sejahtera. Dalam penyaluran sejumlah bansos, desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima. Nah, masalahnya di lapangan muncul pertanyaan, kenapa ada warga yang merasa kondisi ekonominya pas-pasan, tapi justru masuk desil yang lebih tinggi? Sebaliknya, ada pula yang merasa layak mendapatkan bantuan, tapi tidak masuk kelompok sasaran. Pemerintah menjelaskan, pemeringkatan ini menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi, bukan hanya melihat penghasilan. Kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kepemilikan aset ikut menjadi bagian dari pemetaan. Nah, yang penting dipahami kawan, desil ini bukan label permanen. Data DTSEN diperbarui secara berkala. Jadi kalau kondisi keluarga berubah atau data yang tercatat tidak sesuai kenyataan, masyarakat bisa mengajukan perbaikan atau sanggahan.
2: Bagaimana caranya untuk merubah desil? Buka dulu aplikasi cek bansos ya. Kemudian ini kita harus masuk dulu, masuk menggunakan username dan masuk dengan menggunakan kata sandi. Kalau sudah punya ya, tapi kalau belum punya, ini buat dulu akun baru. Nah, baru bisa masuk. Setelah masuk, nanti klik profil. Nah, di profil ini nanti itu ada tulisan 6/10 request perbaikan data. Itu tinggal diklik aja. Nanti diklik akan ada petugas yang akan datang untuk menindaklanjuti apakah benar-benar desilnya tidak sesuai dengan 6/10 atau bagaimana. Nah, kapan petugas itu akan datang itu nanti. Seperti itu ya.
1: Nah, disinilah persoalan desil menjadi penting. Ini bukan sekedar angka di layar. Di balik satu angka desil, ada akses seseorang terhadap bantuan, program pemberdayaan, bahkan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itulah masyarakat jangan hanya bertanya, saya masuk desil berapa, tetapi juga apakah data tentang saya sudah benar. Sementara pemerintah punya pekerjaan rumah yang sama pentingnya, memastikan data benar-benar

0: menggambarkan kondisi warga di lapangan. Sebab, bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal siapa yang menerima, tetapi juga tentang seberapa akurat kita mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan.
1: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Harap sabar ya yang sedang pada antre di Pantura, masih di jalur timur ya. Ini soalnya Kang Waraska, wah antreannya kok sampai jebor lah, mau ki antrene di jebor ke jam itu kok saiki antrene masih sama cek jebor wae. Jadi informasinya itu pure karena volume kendaraan kawan, dan ada pengalihan arus soalnya di dalam kota Demak itu sedang ditutup untuk persiapan agenda Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Demak. Jadi bukan hanya Lingkar Demak, kalau Anda buka di aplikasi penunjuk jalan ki Sunan Kalijogo yo abang, Jalan Suyudo Menggolo yo abang, Jalan Diponegoro abang, Jalan Bayangkara abang, Jalan sebagian Jalan Sultan Fatah yo abang, bang bang bing bung yuk kita nabung. Jadi saat ini lalu lintasnya di area Demak ya Kang Warasika, lalu lintasnya terpantau cukup padat karena ada pengalihan arus itu tadi. Persiapan ya, sekali lagi masih persiapan, belum agenda. Agendanya besok pagi Karnaval Kemerdekaan Kabupaten Demaknya. Nah, saat ini yang dari Lingkar Demak ya wis tekan Jebor kuwi mau. Setelah tadi ketersendatannya dari Trengguli sampai Jebor ada truk tabrak belakang dari jam 7 sampai jam 9, wis ki sempat enak sebentar. Lah kok saiki wis Jebor meneh kudu disebut. Jadi lalu lintasnya untuk saat ini terpantau macet banget ya Kawarasika, dari Jebor melebu Lingkar Demak itu langsung set langsung

0: apet banget sampai dengan ujungnya. Kalau tadi aku mengcopy dari laporannya kawan-kawan, ya ini Kawarasika ya, Kadilangu ya Kawarasika. Wih, duo banget loh guys. Nek seko jeber sampai Kadilangu padetnya. Ya itu ada pengalihan arus ya Kawarasika yang dilakukan dalam rangka persiapan karnaval kemerdekaan tingkat Kabupaten Demak besok. Makanya dilakukan pengalihan arus lalu lintas. Siapa yang sedang antri di sana? Aku yakin akeh banget iki sing antri ning kono. Kawan-kawan rasi yang sedang mendengarkan aku. Soalnya kepadatan saat ini kok sudah sampai Jebor, sampai Kadilangu yo akeh banget kudune. Paling tidak ya satu dari tiga mobil yang sedang antri di Jalan Lingkar Demak sekarang mendengarkan aku. Pede banget gue. Ternyata itu ya Bapak Ibu semuanya yang sedang pada antri di mana di Lingkar Demak. Terutama yang arah Semarang, lah arah sebaliknya bagaimanapun, arah sebaliknya lancar saja. Sementara yang tersendat di Lingkar Demak arah menuju ke Semarang. Lewat mana ya kalau mau menghindari Lingkar Demak ya, wong dalam kota Demaknya ditutup gini. Oh, Kawarasika, kalau Anda dari Kudus, dari Jeporo toh, melebu Gajah, bae. Nah, bener. Soalnya dari Gajah kan, Gajah Dempet, Dempet langsung Lingkar Demaknya Kadilangu sana, jadi nggak ikut antre. Soalnya kalau aku buka dari aplikasi penunjuk jalan, nek semuanya dari Pasar Jebor sampai Kadilangu ki ya wes. Duh banget loh Kawarasika, 3,5 kilometer lah Kawarasika. Panjang banget Kawarasika, jadi Anda tuh kalau dari Kudus, dari Pati wes melebu Dempet wae. Pengumuman pengguna jalan, Bapak Ibu yang terhormat, pengguna jalan dari Pati, Kudus, Jeporo mau ke Demak atau menuju SMG, melebu Dempet aja guys. Saat ini Dempet masih oke kok, belum ada kepadatan atau laporan antrian yang signifikan. Pekerjaan jalan yang di Dempet, Anda tidak ketemu. Pekerjaan jalannya soalnya yang dari Dempet yang sisi arah ke Godong. Kalau Dempet menuju sisi arah Jalan Lingkar Demaknya nggak ada. Guys, gitu ya, sepakat ya. Kalau saat ini sedang antre, harap bersabar. Kalau Anda saat ini masih jauh di Kudus, Pati, Jeporo sana, masuk ke Gajah Dempet sampai informasi kepadatannya mulai terurai. Wes ngono wae ya, Kawarasika. Ini soalnya aku sudah mau geser ke sayur jantung pisang iki nek laporannya Pak Andi Holly. Siang Mas, ngomongi sayur jantung pisang itu sukanya kalau saya dimasak oblok-oblok Mas, campur tempe semangat, lauke botok melanding, kasih campuran teri. Aduh, kemecer aku Pak Andi. Pokoknya maknyus ya, enak pol katanya. Betul Pak Andi. Oseng-oseng jantung pisang sama apapun enak. Pak Heri juga bilang, oseng pepaya juga endul loh Mas. Iya enak juga. Tapi kalau aku rating, oseng pepaya sama jantung pisang nomor satu. Nomor di atasnya. Di atasnya apa? Bunga pepaya. Bunga pepaya ya enak iki. Nah, bunga pepaya kan goleannya gampang. Di restoran, bukan restoran ya. Ya kalau mau agak fancy, di restorannya Ana Avanti, kuwi ono bunga pepaya. Kemudian kalau di warteg-warteg, kadang bunga pepaya ono. Di Pasar Bandarjo aja ada sayurnya bunga pepaya di oseng sendiri. Tapi nek jantung pisang kan angel. Kemudian ada Pak Freddy Baja. Oke, matur suwun ya Pak Freddy Baja. Enggak, itu pujian ya, pujian untuk kota Semarang dibanding kotanya dia waktu berkunjung ke sini kan lebih oke dibanding kota asalnya dia. Begitu Pak Freddy Baja. Pak Wahyu.
1: Absen aja Mas Yuda. Mengirim barang ini di jalan desa Gemulung. Yes, beginilah Mas, jalan di pedesaan Jepara. Ada yang bagus, ada yang diukir. Absen aja Mas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Informasinya Pak Wahyu. Ini dari jalan desa di Jeporo ya. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa siang hari ini?
2: News Flash. Pemerintah resmi menyesuaikan subsidi pembelian motor listrik dari 7 juta menjadi 3 juta rupiah per unit guna mengefisiensi anggaran negara. Penyesuaian insentif ini diperluas untuk memperbanyak kuota penerima manfaat dengan tetap mewajibkan syarat tingkat komponen dalam negeri minimal 40%. Demikian Newsflash.
0: Pak Mul, selamat siang.
3: Selamat pagi, jelang siang Mas Yuda.
0: Selamat siang.
3: 10-20 lepas dari kota Semarang. Dapat kami laporkan untuk arus lalu lintas ini sudah sampai Tuntang.
0: Gimana
3: Tuntang? Mulai dari TL Patung di Diponegoro, Banyumanik, Asalamah, Undaris, Babatan, lancar Mas Yuda ke dua arah. Terus merambat sedikit di Karangjati, ada aktivitas putar balik. Lalu lintas didominasi truk-truk besar Mas Yuda. Ini sudah sampai Tuntang. Untuk pertigaan Bawen terpantau lancar Mas Yuda. Tidak ada catatan yang signifikan. Ini moga-moga lancar sampai Solo Mas Yuda. Begitu yang dapat kami laporkan Mas Yuda. Terima kasih
0: dan kita yang terima kasih pun
3: siang.
0: Selamat siang Pak Mul, laporannya dari Semarang sampai dengan Tuntang Solo 3. Lalu lintasnya lancar kedua arahnya. Pak Arifin.
4: Semangat pagi Mas Yuda. Jam 10.20 ini perjalanan ke Boyolali dari Kaligawi ya Mas. Entry Kaligawi exit ke Bawen aja nih. Lalu lintas lancar ini. Posisi di JLS dan cuaca cerah, lalu lintas dua arah lancar Mas Yuda. Nah ini menarik sekali di pemberitaan tadi ya Mas, untuk penangkapan Rektor Unsud. Ya menggarisbawahi memang sekarang ini negara kita itu
0: cari uang semua ya.
4: Penyakit paling akut itu kan memang korupsi. Jadi ini yang membuat kita miskin, intinya seperti itu. Jadi kalau saya melihat ya mungkin kalau koruptor-koruptor paling kecil sampai yang paling tinggi itu tertangkap semuanya ya, saya kira mungkin penduduk negara ini akan berkurang separuh, mungkin malah lebih. Penjara-penjara juga pasti akan meluber sampai ke jalan-jalan karena penuh sesak. Mas Yuda, semangat pagi.
0: Matur suwun Pak Arifin yang juga menunjuk arah Boyolali siang hari ini. Dan masih lancar ya Kawarasika.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar di Rusun Kudu Genuk akibat tunggakan sewa. Penyegelan dilakukan setelah penghuni sebelumnya mendapatkan surat pemberitahuan dan kesempatan untuk melunasi kewajiban. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang Martin Stefanus da Costa bilang penghuni masih diberi waktu 2 hari. Apabila tunggakan tidak dilunasi, petugas akan mengosongkan kamar dan penghuni tidak lagi diperbolehkan menempati rusun tersebut. Total potensi tunggakan dari puluhan penghuni Rusun Kudu mencapai sekitar Rp78 juta. Satlantas Polres Pekalongan memperketat patroli dan menertibkan kereta kelinci atau odong-odong yang masih beroperasi di jalan umum. Kasat Lantas Polres Pekalongan AKP Alfian Karisma Putra menegaskan penindakan dilakukan secara humanis, namun keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Menurutnya, kereta kelinci atau odong-odong tidak memenuhi standar keselamatan dan tidak memiliki sertifikat registrasi uji tipe. Kendaraan ini seharusnya hanya beroperasi di kawasan wisata atau area tertutup, bukan di jalan umum. Polisi juga mengingatkan resiko penumpang, terutama anak-anak, bisa terjatuh karena sejumlah kendaraan tidak dilengkapi pelindung yang memadai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dengan majunya teknologi, manusia telah mampu membuat industri film sehingga dapat merekam ulang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang lalu. Bila manusia saja mampu membuat rekaman ulang tentang perbuatannya yang lalu melalui film, apalagi Allah yang menciptakan manusia. Dalam surat An-Najm ayat 39-41, Allah berfirman, dan bahwasanya manusia itu tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwa usahanya dan perbuatannya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian kepadanya akan diberi balasan dengan balasan yang paling sempurna. Semoga kemajuan teknik film dapat meyakinkan kita bahwa rekaman gambar perbuatan manusia di dunia kelak akan ditayangkan kembali di hadapan kita di akhirat nanti.

0: Wih, Bandung 19 Oktober nih. Semarangnya kok ini ra ono lagu blas ya? Bandung ono Bandung 19 Oktober, Jogja ada Jogja Lantai 2. Semarang kok ini ra ono ya? Semarang opo, Semarang cinta. Ojo ngomong gambang Semarang lo ya. Gambang Semarang mosok dipucurke di Klana Kota kan ra iso ya. Ya tahu nek ono gambang Semarang tapi kan kuwi ra iso dimunculke ya kalau Jogja Lantai 2 kalau pulang ke kotamu Yogyakarta. Nah Bandung 19 Oktober ini barusan muncul Semarang kok ini ono lagu gak sih? Semarang ninggal janji. Semarang ninggal janji. Ya iso diputer juga ya Semarang ninggal janji. Lagune iki sing pop gitu loh, jangan yang dusun lagunya. Lagu-lagu yang pop yang masa kini gitu ya. Ya wis ya, kamar asika daripada mikir lagu Semarang, kita mikir Lingkar Demak wae nek ngono antriane kok soalnya tambah mengular ya kamar asika. Ini Pak Putu di Papan Capurna itu tadi 10.50 akhirnya sampai traffic light Kadilangu. Berarti Pak Putu di pagi pertama antri dari rumah makan Ismun 3 10.20 lepas antrean 10.50. Berarti 30 menit ya Pak Putut ya antreannya. Di Jalan Lingkar Demak ya kamu Warasika, tepatnya arah menuju Semarang. Kalau yang arah menuju ke mana? Arah menuju ke Demaknya atau arah menuju ke Kudusnya, sementara masih ramai lancar saja arus lalu lintasnya kamu Warasika. Yang di Jalan Sunan Kalijaga, yang di Lingkar Demak, yang padat adalah yang arah Semarang semuanya, infonya di sana. Matur suwun ya Pak Putut, Dipa. Nanti ketersendatan di depan masih ada lagi ya Pak Putut, Dipa. Yaitu di Sayung. Informasinya soalnya tadi ada mobil mogok. Ini ada Pak Edi Suprianto nih.
1: Dan bahwasannya.
0: Oh sebentar, sebentar. Mohon maaf sebentar, sorry. Yang mogok yang tersendat tuh yang arah Demak ding ya. Informasinya tadi yang di sana. Cuma kalau ini Pak Edi Suprianto enggak mobil mogok sih. Ada kayak pekerjaan apa? Pekerjaan lampu penerangan jalan, pekerjaan pemeliharaan lampu penerangan jalan yang arah Demak nek laporane Pak Edi Suprianto. Oke lah kalau gitu, matur suwun ya Pak Edi Suprianto. Pak Wahyu.
2: Siang Mas Yud. Di pengaspangan jalan. Ini yang tembusnya jalan PT Kan Indo 1 ya Mas Yud. Aku agak lupa sama daerahnya. Oh ini alamat Pendo Sawalan Mas, RT 11 RW 4.
0: Oke, okay. Pendo Sawalan.
2: Aspalan, aspal goyeng. Soalnya daerah sini tuh aktivitas kendaraan berat ya Mas, truk-truk galian, truk proyek galian saya itu pada lewat sini aktivitasnya. Nah, ini mesinnya itu slender, ini juga. Oke Mas Yud.
0: Oke. Selamat kita siang. Yang terus suwun lo ya.
2: Terima kasih.
0: Ini tepatnya dari Jalan Pendo Sawalan Jeporo kono lho kamar rasika. Aku jujur juga tidak tahu iki dalan iku jebote ngendi. Pokoknya pokoknya di Jalan Pendo Sawalan Jeporo kamar rasika ya. Wis nanti biar Pak Wahyu lah sing menambahkan informasinya nih kira-kira engko dalane iki jebot ngendi, tembus ngendi lah gitu, biar Pak Wahyu sing menambahkan. Pokoknya di jalan tersebut kamar rasika, di Jalan Desa Pendo Sawalan yang sedang ada pemeliharaan jalan. Kita simak headline dulu di News Flash.
3: News Flash. Pemerintah Arab Saudi memblokir dana uang muka haji Indonesia tahun 2027 sebesar 14 juta rial atau sekitar 66 miliar rupiah akibat dugaan pelanggaran asuransi kesehatan. Merespon hal ini, Kementerian Agama Republik Indonesia melayangkan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi sekaligus memperketat seleksi kesehatan jemaah di daerah. Demikian News Flash.
0: Bu Nini Herawati.
4: Wes Mas Yuda, ki kapan-kapan tuh kita tuh maksiat jadi dolan sawah. Di sana ada oseng kembang kates. Udangane warnane wayu banget, oren-oren gimana gitu. Terus itu oseng jantung pisang itu. Kopine juga enak. Wes. Kapan lah ayo dijadwalkan sat-sat.
0: Ayo. Matur suwun Bu Nini Herawati, Pak Teguh Wibisono. Ini antrean yang mau masuk KIW dari arah Semarang ya. Ekor ketersendatannya sudah sampai Tambak Aji kalau yang dari Tugu atau dari kota. Wah, ini Pak Teguh Wibisono nih mulai menyala Pantura Wali Songo ya, guys. Jalan Pantura Wali Songo. Ini antreannya bukan cuma yang arah ke kota saja, tapi yang arah Mangkang juga sama. Mulai dari depan pabrik bumbu mie instan di sana, Kawarasika. Ini nek katanya Pak Faisal Madiansyah. Oh iya, ini Power Slave ada Semarang kok ya. Ya, sesok tak muncul kedah lagunya.

0: dari Wings Food.
1: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
2: Menyusuri jalan raya.
1: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Guys, karena hari ini hari Jumat, aku menutup agak gasi ya, Kawarasika. Dan terima kasih untuk jawabannya ya. Ini langsung ada info dari kawan Kawarasika, Wong Jeporo, ini langsung udah muncul ki Pak Purwanto. Ki Jalan Pendosawal yang tadi dilaporkan itu, kalau ke selatan itu tembusnya Banyu Putih Jeporo, kalau ke utara tembusnya Bate Alit. Ya memang statusnya jalan desa, katanya Pak Purwanto ya. Nah ini Pak Eli nih tadi yang dari Jeporo ini, perjalanannya koyanya dari timur menuju arah Semarang kan cukup banyak tantangan ya. Nah untuk saat ini sudah sampai mana dan bagaimana tadi cerita perjalanannya Pak Eli dari Jeporo ke Semarang?
1: Assalamualaikum Mas Yul.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Genuk sampai terguyur.
0: Woi, gimana Pak tadi Pak ceritanya?
1: Tadi di Lingkar Demak, alhamdulillah ambil kiri lancar. Bisa jalan terus.
0: Oh, sip.
1: Terus sampai Sayong lancar. Cuma di perbatasan tadi ada apa? Ada putaran itu. Ini alhamdulillah sudah sampai Tergoyo, lancar Mas.
0: Oh, sip. Berarti Lingkar Demak udah mengalir nih.
1: Ke kanan arah bandara. Oke, siap.
0: Oke.
1: Semoga perjalanan kita lancar.
0: Suun. Wah, matur suun pun infonya. Nah, itu ya guys. Update di kawasan jalan mana? Di Jalan Lingkar Demak. Perkembangannya menjelang jam 12 udah mulai oke nih. Antreannya tidak sepanjang tadi yang sampai 30 menit hingga Jebor Ngawarasika di Jalan Lingkar Demaknya terutama yang arah Semarang. Wah, sip. Mantap, thank you so much Pak Eli. Nah, ini Pak Hari perjalanan dari Gajah Semarang mau ke Bawen via tol. Wah, tol lancar banget Pak Hari, lancar-lancar. Tol Semarang Solo enggak ada kendala dan hambatan signifikan. Nah ini Pak Michael Arka jam 11.30 sudah sampai daerah istimewa Yogyakarta. Sudah sampai di masjid, mana ini? Katanya Pak Michael Arka masjid yang biasanya jadi tempat sholat Jumatnya Duta Sela on 7. Kok bisa ngerti Pak Michael Arka kalau Duta Sela on 7 Jumatannya di sini? Mana tahu ini Pak, Joko Karian bukan? Iya Pak Michael ya, ini Jogja Pak Michael Arka ya. Oh iya ini koyane Jogokarian deh ini deh. Alhamdulillah ya Pak Michael Arka, seneng deh ya aku sekarang sudah relate ya. Sudah sholat Jumat atau Pak Michael Arka sekarang, alhamdulillah. Ya ini situasinya di kawasan, oh bukan Jogokarian iki pun. Masjid Ngendito ki. Ini berarti kalau Duta Sela on 7 katanya sering jumatan di sini, berarti rumahnya dia di sekitar situ. Di sekitar Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Wis good luck lah ya, Pak. Awas loh kok jamaah-jamaahnya keliru loh, mana Sela on 7 Duta, mana Michael Arka loh, Pak. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Pemerintah Indonesia dan Australia resmi meluncurkan kemitraan strategis kinetik untuk mempercepat investasi iklim serta transisi energi hijau berkelanjutan. Kemitraan ini dirancang untuk menarik investasi sektor swasta ke proyek infrastruktur iklim nasional, sekaligus mendorong pencapaian target emisi nol bersih melalui kolaborasi teknologi rumah ramah lingkungan. Demikian News Flash.
0: Pak Santoso.
3: Selamat siang Mas Uda. Antrian siang, yang di arteri Yosudarso dari Kalibanteng. Tadi mulai antri itu Mas di setelah kendaraan maju sekitar 100 meter sudah mulai
0: antri. Kalibanteng Pak.
3: Ini baru sampai di tengah-tengah jembatan Cakrawala sebelum rumah sakit Samsu Hidayat. Masih tersedat Mas Yuda, terima kasih.
0: Oke, matur suwun informasinya. Ya wes itu dulu ya guys. Mohon maaf sekali aku menutup agak gasik karena hari Jumat. Jadi untuk kawan-kawan Rasika selamat beraktivitas. Untungnya perkembangan lalu lintasnya tadi ada yang membaik ya, terutama di Jalan Lingkar Demak yang arah Semarang sudah mulai mencair kepadatannya. Cuma kalau di lokasi-lokasi perbaikan kayak pantu perbaikan perbaikan arteri Sudarso yang sisi Kali Bandeng arah pelabuhan Pantura Palisongo ya tentu masih padat Kawarasika. Jadi nanti pantau lagi informasi lalu lintas di Kelana Kota selanjutnya. Hari Jumat dan Sabtu Kelana Kota sekarang sampai jam 9 malam loh guys. Jadi enggak ada alasan untuk Anda tidak update informasi lalu lintas. Kalau Anda bosan-bosan sebentar, nggak apa-apa nyetel radio dangdut atau nyetel radio lain Kawarasika, tapi kalau pas Kelana Kota nyetel kita lagi ya. Selamat siang semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin
0: iya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Lumi membawa kabar. Penyaluran program Keluarga Harapan tahap 3 yang dimulai sejak pekan kedua Agustus 2026 menemui dinamika data penerima di Pamekasan, yang mana sejumlah keluarga penerima manfaat mendapati bantuan mereka tidak cair atau terhentikan. Koordinator Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan Pamekasan, Lukman Hakim, bilang bahwa hal itu disebabkan oleh temuan KPM yang terindikasi terlibat judi online. Menurutnya, hal tersebut terungkap melalui proses pemutakhiran data berlapis yang tengah gencar dilakukan, mulai dari ground check berkala oleh pendamping PKH hingga integrasi hasil sensus nasional.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Satpol PP Kota Semarang menyegel 22 kamar di Rusun Kudu Genuk akibat tunggakan sewa. Penyegelan dilakukan setelah penghuni sebelumnya mendapatkan surat pemberitahuan dan kesempatan untuk melunasi kewajiban. Sekretaris Satpol PP Kota Semarang, Martin Stefanus da Costa, bilang penghuni masih diberi waktu 2 hari. Apabila tunggakan tidak dilunasi, petugas akan mengosongkan kamar dan penghuni tidak lagi diperbolehkan menempati rusun tersebut. Total potensi tunggakan dari puluhan penghuni Rusun Kudu mencapai sekitar Rp78 juta.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya, Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Bupati Bojonegoro Setiawahono kemarin melantik 504 aparatur sipil negara. Pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Pendopo Melawapati dan diikuti secara virtual oleh peserta di unit kerja masing-masing. Dari 504 ASN yang dilantik, sebanyak 155 orang merupakan kepala sekolah dan 349 orang menduduki jabatan fungsional tertentu. Dalam arahannya, Bupati mendorong kepala sekolah mampu menjadi teladan sekaligus pengayom bagi para guru dan siswa di lingkungan sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Rasika, jamaah Al-Hikmah, serta kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam majelis selamatan Rasika. Majelis zikir, majelis membaca selawat kepada junjungan kita Habibina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mendoakan orang tua kita, guru-guru, serta sesepuh pini sepuh kita. Majelis doa bersama untuk keselamatan bangsa Indonesia. Majelis Selamatan Rasika episode 1320 disiarkan di 105.6 Rasika USA dan channel YouTube Rasika USA. Di majelis ini, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat bersedekah melalui Bank Jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika Dananda Utama. Hari ini Majelis Selamatan Rasika mendoakan tahlil hari ketiga Kiai Fayakun, Ketua Al-Hikmah Kabupaten Karanganyar pertama. Peringatan 40 hari wafatnya Ahmad Subhan bin Naskan, UCC Nalumsari Jepara, dan adik ipar Yai Siroj Jepara. Peringatan 2 tahun wafatnya Ibu Sutitah binti Bapak Sutomo, ibu dari Mas Jimmy PW Al-Hikmah Jateng DIY. Peringatan 1000 hari wafatnya Ibu Nyai Haja Nafiatun Simbah Muromi ke Tapang Susukan Kabupaten Semarang. Serta mendoakan ahli kubur Ibu Erna Toko Pinter dan ahli kubur Ibu Anis Dwi Anggraini dan Bapak Arif Ispramoko. Kawan Rasika, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, marilah kita ikuti Majelis Selamatan Rasika.

Rahimin bin Ahmad Bidan, Bapak Suhati bin Surati menjawab punya Hajah Mufidatul Salih bin Gaya Haji Nur Khazin, Bapak Haji Ridha Nasir bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Muhtarul Fatih bin Haji Muhammad Harun, Bapak Haji Teguh Prihanto bin Gusti, Bapak Zainal Fanani bin Ahmad Soligen, Dwi Hermaman bin Suyono, Bapak Heri Lopo bin Supono, Bapak Dinut Noto Subroto, Deni Hermaman bin Kalvin Gundong, Bapak Amin Syafruddin bin Amal Musin, Ibu Sri Hartati binti Mursyid Sukondo, Tunjung Adi Kurniawan bin Suripto, Muhammad Al-Jais Adi Jurian Adian bin Julius Adian Kundong, Bapak Samyantian bin Santono, Bapak Haji Kundari bin Haji Marzuki bin Haji Hasan, Bapak Haji Narju bin Baimin, Bapak Tarwan bin Matarsan, wa usulihim wa furu'ihim annallahu yataqabbal min wa syabir rahmati wal maghfirah wa ya'ummu bir ghadil karamah wa yuli darajati min jannatin na'im wa inda hadratil aliyya wa yulhiq wa nabi wa syidik wa syuhada wa salihin wa ila hadratil sahibi hadil hajat. Semoga hajat kita, hajatnya seluruh pendengar sikah jamaah khidmah muslimin wal muslimat, semuanya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diampuni seluruh dosa-dosa kita, baik dosa yang telah lalu maupun dosa-dosa yang akan datang, dosa-dosa yang nampak maupun yang samar-samar, dosa-dosa kecil terlebih dosa dosa besar, dosa-dosa yang tidak disengaja, terlebih dosa-dosa yang disengaja, dianugerahi hati yang lapang, selalu bersyukur, sabar, tabah, dan ridho atas segala keputusannya, diberikan umur panjang, sehat walafiat, aman dan selamat dari segala ujian, cobaan, keburukan, kejahatan, musibah, malapetaka, terlebih-lebih fitnah dunia dan fitnah akhirat, dan diberi, dicukupi, dan disemerahkan rezekinya dengan rezeki yang halal, mudah, lapang, baik, manfaat, dan barokah, ditambah dan dikuatkan iman kita, anak turun kita, lingkungan, dan masyarakat kita, serta pemimpin-pemimpin kita, selalu bertakwa dan melakukan sifat-sifat dan berlaku yang indah dan terpuji, meninggalkan sifat-sifat dan berlaku yang buruk dan tercela, dibuka, dilapangkan, dimudahkan hati kita untuk selalu bertemu, berkumpul dengan hamba-hambamu yang soleh dan selalu bernaung memenuhi tuntunan bimbingan balasan wa soleh wa ahli baiti wa anguna wa usuli wa furi wa jumain ala niyati syaiti wal qabul wa husulil ahmali wal ma'mul bijai wa syumati rasul sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'u

Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian telah kita ikuti bersama-sama rangkaian acara Majelis Zikir, Majelis Selawat, Majelis Kirim Doa kepada orang tua, guru-guru, para sesepuh hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diberikan perlindungan, keselamatan, kesehatan, zahir dan batin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hari ini kita mendoakan untuk kesembuhan Ustadz Haji Zainul Arif Kedinding Surabaya, Bapak Haji Ainul Huri bin Haji Muhammad Harun, Ibu Haja Sofiah Al-Hidma Nawangsari Waleri Kendal, Bapak Afan Klipang Semarang, Ibu Marianti binti Mardi Banget Ayu Semarang, Bapak Sukendar bin Kasdari, Bapak dari Mas Jamal Boy Rasika, Dwi Silistio Jati binti Didik Haryanto Sukardi, Haji Muhammad Kurnadi bin Kasan Sukarta Kluyan 1 Ungaran, Bapak Sumarno Atmojo bin Ahmad Kanan Pengasuh Panti Asuhan Sahal Suhel Ungaran, Bapak Haji Arif Suryanto bin Abdul Manan Gersik, Ibu Kurniati binti Muhammad Soleh Jamaah Hikmah Cibinong Kabupaten Bogor Jawa Barat, Ibu Sumini binti Isropi, ibu dari Pak Lili Agus Jamaah Sambiroto Semarang, Ibu Haini Nuryati binti Rohmat Abdul Mukti Semarang, Ibu Suparti, ibu dari Bu Cici Al-Hidma Kabupaten Semarang, Ibu Rohmi bin Swito Al-Hidma Batur Sari Meranggen, Ibu Haja Evi Rosida binti Haji Makmun Gersik, Ibu Dimna Hendrayani binti Hawa Purwokerto, Bapak Wahyu Seto Utomo, suami dari Ibu Yuni Astuti, Bukit Sari Mapagan, Ibu Suparni binti Suparno, Bapak Suharjo bin Sirodi Mejo, adik Ibu Narni, restu Ibu Catering, Ibu Sri Winarsih binti Juahir, ibu dari Ibu Retno Ari, Ibu Mardia binti Abdul Aziz Pekalongan, Ibu Safa'a Gombak Kuala Lumpur, Malaysia, Ibu Hajah Nur Aini binti Haji Abdul Kadir Kutilang, Bapak Jailani bin Kemal Ali, Ibu Sisti Arti binti Abi Suliman, Ibu Zaina binti Ahmad Yadi, Ibu Suminem binti Parto Surono, Ibu Isfaryaningsi binti Ramlas Terangi, Ibu Marti binti Samsuri, Ibu Sukini binti Kasan Idris, Nuraiti Raes binti M. Raes Junaidi, Ibu Trianur Wahyu Ningsi binti Jasmadi, Ibu Suparti binti Tujoyo, Ibu Sumira binti Kasbani, Ibu Murniati binti Rahmatsyah Aceh, Ibu Suminten, ibu dari Mas Nur Beni Rasika. Mendoakan Ibu Erna sekeluarga di Bandarjo Ungaran dan Ibu Umingal Yatun sekeluarga di Kuncen serta Ibu Anis Dwi Anggraini dan Bapak Arif Ispramoko sekeluarga di Sumur Gunung Gunung Pati Semarang. Semoga aman, selamat dari segala macam ujian, cobaan, musibah, dan fitnah. Diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Diberikan rizki yang luas dan berkah. Mendoakan keluarga besar Toko Pinter Ungaran dan keluarga besar Rumah Makan Maju Jaya Pak Yadi Wonogiri di Ungaran. Semoga selalu sehat, sukses, laris, bertambah pelanggannya, dapat melayani pelanggan dengan lebih memuaskan dan hasilnya berkah barokah dunia akhirat. Terima kasih kepada keluarga Ibu Erna dan keluarga Ibu Umingal Yatun serta keluarga Ibu Anis Dwi Anggraini dan Bapak Arif Is Pramoko yang telah ikut berkhidmat untuk majelis selamatan hari ini. Semoga Allah mengabulkan seluruh doa dan hajat yang sudah disampaikan. Wa insya Allah ala ridho wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridho wa husnil khotimah. Wa insya Allah ala ridho wa husnil khotimah. Ma'anaili syafa'atil utma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kawan Rasika, Anda bisa mengirimkan doa serta hajat via SMS maupun WhatsApp dengan format nama, nomor HP, alamat, doa serta hajat Anda ke nomor 0877-3439-3692. Atau Anda dapat juga bersedekah melalui bank jateng nomor rekening 1022-013-226 atas nama Radio Rasika dan Anda Utama. Untuk mendengarkan dan melihat majelis selamatan Rasika, Anda juga bisa download aplikasi Rasika USA di Play Store.
Kawan Rasika, jamaah hikmah, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, terima kasih untuk kebersamaan dan Anda mengikuti majelis selamatan Rasika hari ini. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pati dinilai belum maksimal menyerap telur dari peternak lokal. Dari 172 dapur SPPG yang beroperasi, baru 21 SPPG yang menggunakan telur produksi peternak setempat. Ketua Asosiasi Peternak Unggas Pati, Dwi Agus, menyatakan penyerapan telur lokal hingga kini bahkan belum mencapai 1 ton. Padahal jika seluruh SPPG menyerap telur peternak lokal, kebutuhan diperkirakan bisa mencapai 20 ton per pekan. Peternak pun meminta pemerintah memastikan produk lokal mendapat ruang dalam rantai pasokan MBG. Mereka berharap program tersebut mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan peternak di Pati. Sebanyak 166 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di Jawa Tengah sepanjang Januari hingga 9 Agustus. Kebakaran tersebut membakar sekitar 306 hektar hutan dan lahan di 32 kabupaten kota. Kepala BPBD Jawa Tengah Bergas Catursari Penanggungan menyebut gerobokan Blora dan Sragen menjadi wilayah dengan kejadian karhutla terbanyak. Mayoritas lahan yang terbakar merupakan perkebunan tebu. Kebiasaan membakar sisa tanaman setelah panen dinilai meningkatkan resiko kebakaran saat lahan kering. BPBD Jawa Tengah memperkirakan kerugian akibat karhutla mencapai 1,7 miliar rupiah. BPBD Jawa Tengah pun menghadapi kendala medan sulit saat menjangkau sejumlah titik kebakaran. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA 024-6923-380.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang Siang para pamidang atai di jarang leres serimaknya setenen dintani Jumat. Alhamdulillah Jumat berkah barokah kagem para pamidang atai di jarang leres serimaknya singang sampun tan sah setiotuhu wonten 105,6 FM Rasika USA gitu. Semoga sampun tabos tunggal dia jangan din ngerencangi para pamidanget direk midanget akil lagu nain campur sari ingang deles utawi gagrak enggal ingang badai tan sasetio tu kalian dia jadian semongga dia jadian samun bikawi anipun radio Rasika inja menikah wanta nomor 081325858500 utawi ingang badai telepon on air telepon on air nipun sakit voice note kin mawon ge utawi direk midanget akil wanta streaming kita inja menikah www.rasikafm.com. Tidak ada alasan tidak midangetakin Radio Rasika. Assalamualaikum dia janin wadi kesegar pambika lewat segaripun saking rincang-rincang irah-irahanipun ninja meniko popeleng wantan adi carang laras serimaknya setenen semangga.

0: 105,6 FM Rasika USA Sekar Babaling Sabon Medal Kagam Sekar Bambika Wontana di Corong Leres Seriwak yang Senin Kalian Diajeng Andin Mater Sembahin Won Ingan Dereng Tan Sasat Yotu Semonggo Amargi Nembi Pambika Anta Sekata Wektalipon Diajeng Andin Sabon Bika We Andipon Radio Rasika Ijo Meniko Wontana Nomor 081325858500 Utawi Ingan Badin Dereng Midang Atakir Wontana Streaming kita aja meniko wonten www.rasikafm.com Kantos topo po Eko Harsono Mata sobat ini wana sawa derek widang atakin wonten www.rasikafm.com Nge wonten streaming kita Mekanten Banin badin ngersangka Sekarang pun terus nawaran gana di wonten ga Wonten Pak Buda Dia jandin Badin ngersangka sekarang pun tamu undangan Kenan salam kator poro pamidangat wonten pasban pasar bandar jo ungaran dia jangan din weather soah nuun inggih sami-sami lajeng wonten catatan saking bobo prayogi ngaturaken pawartos bo bilih wonten truk kontainer ingkang mogok nggih kawarasika tepatipun wonten U-turn Jateng Land mekaten tumuju ke arah Demak sameniko situasi lalu lintas nipun tersendat mekaten Matur sewahin uun Bapak Prayogi ngantarakan pawartos catatan kagem kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Demak saking Telantang Semarang Injil menika wonten truk kontainer ingkang mogok ngajeng U-turn Jateng Land arah ke Demak nggih kawarasika Lajeng wonten Bapak Wengki wilujeng siang
1: Sugeng siang Mbak Andi
0: Inggih
1: ngaturaken sugeng siang Siang menika wonten ing laladan kudus bentar sangat.
0: Inggih, Bapa.
1: Menawi kepareng laladanipun saking niki Saridren ing niken Saridri ingkang enggal sangat. Monggo nyumanggaaken Mbak Andin dipun pilihaken mawon.
0: Okay.
1: Kula manut ke mawon.
0: Inggih, Bapa Wengki.
1: Salam sehat, Mbak Andin.
0: Inggih, matur sembah nuwun.
1: Merdeka.
0: Merdeka, weather sewahin warna sangat Kagam Bobo Wengki Segaripun diajeng Andin antrikan Bobo Dwi Satya diajeng Andin Wilujeng siang Dinten Jumat ingkang kathah berkahipun Amin Dere absen kemauan ke Badi ngersangka segaripun Saking kamah Deni Caknan Irah-iranipun jimeniko cerita mustahil Kita salam kantor poro pamidangat ke Diajeng Andin Saking telatan salah tiga Diajeng Andin suka Ngayai ganti Mata sewain wan Puni Curagan ipona tahu Wontan pagan Pas ban pasar bandar Jauungaran Sing maknyus Tenen Keretang bajam Tolong diputarkan ya Diajak Andina Boleh Diwontan gak Segari pun Kagam kawara Singang yang badi berbagi pawartos Kalian diajak Andin Semonggo Diajak Andin Tasih tenggo Injom ini Wontan adi corong laras Dari maknyus Tenen Bandin Kulon Saking Bapak Bakti Badin dere absen kemawon Perjalanan Saking Telatah Kudus Tumuju ke arah Semarang Kados punding yeh diajeng Andin Kudus tumuju ke arah Semarang Kagem kawarasi kengkang sampun mios Menawi Kudus Demak si aman lancar kemawon Demak tumuju ke arah Semarang Kados punding nanti di update Kalian rencang-rencang Ngajeng nipun Bapak Bakti yeh Wontana di carang laras Terima nyestenen Assalamualaikum diajeng Ini badai kesegar Sekaripun ingat badai medal Ingat kasuan tening Sinten kalau wawo saking telatah Serang Banten nggih nderek midang taken kalau wawo saking streaming kita www.rasikafm Bobo Eko Harsono Lewat sekaripun Tresno Waranggana Kanjeng Prabu Ingat badai tansah setiap tu kalian Dia jalan dintas Kata waktu lipun Semoga Semoga

0: bersama Rasika Kelana Kota. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: 105,6 FM Rasika USA. Segeribun kereta kebacam sambun wadal geh wantan di jarang laras terima nyos tenan. Ingat sambun dan sasetio tu dia jani datarekan meter sembah nuwene sangat. Ijo meniko wantan bapak klen bandin bandin suga derek bidang atangkan. Inge wantan sembah nuwene bapak klen heran tanto sambun dan sasetio tu hungge. Lajeng kagam kawarasika ingkang badi itu muju ke arah Demak Kawarasika. Inje meniko ngajeng nipun cateng len. Wonten catatan inje meniko wonten truk ingkang mogok mekaten ke pas di U-turn cateng len. Dados kagem Kawarasika ingkang badhe tumuju ke arah Demak saking Sitol Sayung samenika sampun wonten ketersendatan. Simbolipun inje meniko seputaran cateng len ke Kawarasika catatan kagem Kawarasika. Lajeng ingkang badhe tumuju ke arah Semarang saking telatah Demak inja meniko wonten catetan kawiwit Polsek Genuk tumuju ke arah Semarang. Simbolipun inja meniko padi raya wonten ketersendatan ugi nggih Kawarasika lepas meniko rame lancar masuk kota Semarang seputaran kali gawe raya ngandap jembatan meniko sampun wonten ketersendatan ugi nggih. Simbolipun ugi seputaran SPBU kali gawe mekaten wonten Wowo Ihwan Wilujeng Siang.
1: Wilujeng siang Mbak Andin, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mbak Andin, ini wonten informasi kecelakaan tunggal exit tol Ungaran saking arah Solo Salatiga. Rencang ingkang badhe medal exit tol Ungaran arah saking Solo kapureh atos-atos.
0: Oh, inji
1: Mbak. Makaten Mbak Andin.
0: Inji Mbak Iwan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wonten lakang nggih seputaran exit tol Ungaran pawarto saking Bobo Ihwan. Bobo Wawinus.
2: Wilujeng siang.
0: Inggih, copi nanti dikirimkan kembali. Tanjakan gombel kados pundi Kawarasika sameneika saking arah Jatingalih tumuju ke arah Minggahipun. Terpantau wonten ketersendatan ngatos-atos ingkang badhe tumuju ke arah Srondol saking telatah Jatingalih sampun padat merayap simpul seputaran ideologis nggih mekaten. Lajeng wonten dipuntenggo Bapak Wafinus wonten di jarang ras dari maknya setenan ingkang kalau wong ngersanya sengani pun Mbak Andin tolong diputarkan Mbak Yunik yang salintri ingkang enggal to sekali pun lewat irah-irahan tamu undangan wantan di carang laras dari maknya setenan semoga.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Lagi ramai dibicarakan istilah desil. Banyak warga mulai mengecek posisi desil keluarganya setelah tahu bahwa data itu menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial. Sederhananya, desil adalah pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari 1 sampai 10. Desil 1 merupakan kelompok 10% terbawah, sementara desil 10 berada di kelompok paling sejahtera. Dalam penyaluran sejumlah bansos, desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima. Nah, masalahnya di lapangan muncul pertanyaan, kenapa ada warga yang merasa kondisi ekonominya pas-pasan, tapi justru masuk desil yang lebih tinggi? Sebaliknya, ada pula yang merasa layak mendapatkan bantuan, tapi tidak masuk kelompok sasaran. Pemerintah menjelaskan, pemeringkatan ini menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi, bukan hanya melihat penghasilan. Kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kepemilikan aset ikut menjadi bagian dari pemetaan. Nah, yang penting dipahami kawan, desil ini bukan label permanen. Data DTSEN diperbarui secara berkala. Jadi kalau kondisi keluarga berubah atau data yang tercatat tidak sesuai kenyataan, masyarakat bisa mengajukan perbaikan atau sanggahan.
2: Bagaimana caranya untuk merubah desil? Buka dulu aplikasi cek bansos ya. Kemudian ini kita harus masuk dulu, masuk menggunakan username dan masuk dengan menggunakan kata sandi. Kalau sudah punya ya, tapi kalau belum punya, ini buat dulu akun baru. Nah, baru bisa masuk. Setelah masuk, nanti klik profil. Nah, di profil ini, nanti itu ada tulisan 6/10 request perbaikan data. Itu tinggal diklik aja. Nanti diklik akan ada petugas yang akan datang untuk menindaklanjuti apakah benar-benar desilnya tidak sesuai dengan 6/10 atau bagaimana. Nah, kapan petugas itu akan datang itu nanti. Seperti itu ya.
1: Nah, disinilah persoalan desil menjadi penting. Ini bukan sekedar angka di layar. Di balik satu angka desil, ada akses seseorang terhadap bantuan, program pemberdayaan, bahkan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itulah masyarakat, jangan hanya bertanya, saya masuk desil berapa? Tetapi juga, apakah data tentang saya sudah benar? Sementara pemerintah punya pekerjaan rumah yang sama pentingnya, memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan. Sebab, bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal siapa yang menerima, tetapi juga tentang seberapa akurat kita mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: 105,6 FM Rasika USA. Sekali pun nganggur sambun wadal sake mas do kalian kang masaka kembot wantene di jarong laras dari maknyos tenen dia janina terikin wadar sewah di wani kang sambun tan sasotio tu wantene di jarong laras dari maknyos tenen ijo meniko wantene umar 081325858500 wanten bobo wavinus.
1: Sugeng siang, dia jangan di
0: sugeng siang,
1: setiap kawan dia jangan di update siang ke.
0: Inge popo.
1: Posisi ten kota Salatiga, mau muter-muter ten kota Salatiga, sedaya laline pun lancar ke. Dia jangan di.
0: Lancar siang.
1: Untuk cuaca ke, sami ke. Kali tempat laline panas alias cerah dia jangan di.
0: Siap popo.
1: Kali nyebun. Tembang dia jeng adi.
0: Mana apa menika?
1: Tembange nek dereng keputer nggih. Laut kidul mawon.
0: Siap.
1: Ngaten dia jeng adi matur suwun.
0: Sami-sami di wonten kok sakaripun lajeng wonten ugi Bobo Gondo ingkang kula ngersakaken sekar nganggur sampun wetal sakaripun wonten ugi Dieja Andin badhe ngersakaken sakaripun ka Semarang nggih bonang samenika benter sanget alhamdulillah sami wonten Bapak Ihwan kula ingkang ngaturaken pawartos terkait truk nggih ingkang mengalami laka tunggal seputaran eksit tol Ungaran arah dari Solo mekaten nggih untuk catatan gawarasika ingkang badhe tumuju ke arah eksit tol Ungaran sakmenika wonten truk minyak goreng mengalami laka tunggal mekaten di seputaran eksit tol Ungaran arah ke Solo. Matur semanuwun Bapak Santoso Mbak Andin ketersendatan ya Sudarso Cakrawala sudah sampai eksit tol Krapyak mekaten. Oke, matur semanuwun Bapak Santoso Pak Wartosipun seputaran ketersendatan ya Sudarso Cakrawala samenika sudah sampai eksit tol Krapyak nggih kawarasika catatan kagem panjenengan. Lajeng wonten Bapak Abdul Kholik Bandin depan jateng lain arah ke Demak wonten truk kontainer mogok di lajur kanan. Kemacetan sudah mencapai PT Arkov mekaten yang arah ke Demak disarankan via tol Kemawon mekaten untuk menghindari ketersendatan di seputaran jateng lain. Matur sembahyang Bapak Abdul Khalil Bandin Bunda Iin kantorakin pawartos Bok bilih cuaca seputaran Kudus benter sangat di Ejeng Andin sami nggih rata-rata benter mekaten badhe ngersake sekar di Ejeng Andin ijo menika wirang di Bontengka. Lajeng wonten Ibu Sri Puji Bandin sekaripun sange Mbak Yosafitri Jopi Mangke Pak Bayu Atmaja Bandin sekanipun Cak Dikin nggih derek diantrikan oh injih angsal matur sembah nyuwun ditenggos tenggas tenggal wonten di corong laras sarimaknya catatan kawarasika ingat badhe tumuju ke arah Demak saking telatah Semarang panjenengan saged

0: Mio seputaran ruas tol Sayung Gemawon untuk menghindari ketersendatan di seputaran pundi menika Jateng Land amargi wonten truk ingkang mogok begitu ya. Lajeng wonten seputaran eksit tol Ungaran catatan kagem panjenengan wonten laka tunggal truk yang mengalami laka tunggal mekaten dados ingkang badhe tumuju ke arah eksit tol Ungaran diharapkan untuk berhati-hati. Bopo Afan Gafar.
1: Assalamualaikum, sugeng siang.
0: Wilujeng siang, dalam.
1: Melintas di tol Banyumanik, Bandin. Situasi lalin di gerbang tol Banyumanik.
0: Siap.
1: Lengang ya, lancar di kedua arahnya. Bu cuaca bentar sangat, gih.
0: Oke.
1: Matan mawon. Niki mau pulau perjalanan saking Salatiga.
0: Salatiga.
1: Masuk tol Tingkir. Niki badhe teng pundi? Kitaran Jatingaleh.
0: Oke, boleh.
1: Wonten mawon.
0: Inggih mau apa?
1: Lancar nggih.
0: Lancar nggih mawon.
1: Mau lancar.
2: Matur sembahyang Bapak Abdul.
1: Dan cuaca bentar nggih
0: diajeng. Siap.
1: Wonten mawon.
0: Inggih.
1: Diajeng. Mbak Andin,
0: dalam.
1: Sehat selalu gitu
0: Mbak Andin. Amin, Bapak Afan, matur
1: suwun.
0: Sami-sami, matur suwun. Bapak Afan Gafar, perjalanan Salatiga tumuju ke arah Kerapiak terpantau aman lancar, catatan kagem kawarasika ingkang badhe medal seputaran eksit tol Ungaran, saat menika wonten laka. Laka tunggal, truk, nggih, ingkang badhe tumuju ke arah eksit tol Ungaran, diharapkan untuk berhati-hati. Bapak Baskoro.
3: Mbak,
0: dalam.
3: Untuk info saja ini,
0: iya,
3: selamat
0: boleh.
3: Siang semuanya.
0: Terima kasih
3: Kak. Untuk truk kontainer yang di depan jalur Jateng Land sudah dievakuasi ya.
0: Okay.
3: Sudah dievakuasi.
0: Siap.
3: Untuk arus lalin perlahan mulai lancar ya.
0: Oke.
3: Perlahan mulai lancar sudah dievakuasi.
0: Siap.
3: Terima kasih.
0: Sami-sami latar sembah nuwun tinggal pencairan arus selalu lintas di seputaran Sayung menuju ke arah Demak Gawarasika. Tepatipun seputaran Jateng Land. Sampunika sampun selesai proses evakuasi nipun nggih. Ibu Aluma, Ibu Almuna.
4: Selamat siang Mbak Andi.
0: Wilujeng siang.
4: Melaporkan.
0: Boleh.
4: Jalan tol dari Ungaran menuju Semarang. Ini di jembatan Jatingaleh itu ada perbaikan. Jadi agak melambat untuk lalu lintasnya. Kemudian exit tol Krapyak juga ini keterlambatan, ada mobil ras yang mogok di pinggir jalan exit tol Krapyak. Terima
0: siap.
4: Kasih.
0: Sami-sami matur sembahyang nuwun.
4: Lagu dong Mbak.
0: Menapa menika?
4: Denok ya.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih.
0: Sami-sami denok nipun dipun tenggo bopo. Lajeng ingkang sampun derek midhangetaken Bopo Bambang cobi sekianipun mangke sameneika dia janji badhe kesegar ingkang kalawau dikersakaken kalian rencang cerita mustahil wonten ing dicarang laras terima nyos tenen sewangga.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Adek, bulan ini sudah dapat vitamin A loh.
6: Vitamin A? Bukannya buat mata aja?
5: Nah, itu dia. Ternyata vitamin A bukan cuma buat kesehatan mata aja. Ayah bunda, bulan Februari dan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A. Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat.
7: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul biru 100.000 IU.
5: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
7: Yuk bunda, ajak si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
5: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
8: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas.
9: Menyusuri jalan raya.
8: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
10: Jam 2 siang, waktu di Rasika.
11: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
12: Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan uang hasil lelang barang rampasan negara sebesar 150 juta ke kas negara. Kasih PAPBB Kejari Salatiga, Awan Prastio Luhur mengatakan dana tersebut berasal dari pelanggan 19 lot barang rampasan, mulai dari mobil, telepon genggam, pompa, penampungan air, hingga tanah. Para pemenang telah menyelesaikan pembayaran dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Sementara uang hasil pelelangan langsung disetorkan melalui bendahara penerima untuk masuk ke kas negara.
13: Sampai saat ini yang belum laku adalah tanah. Itu berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang telah disita secara sah menurut hukum. Yang mana terhadap tanah ini nanti kita akan ajukan untuk lelang berikutnya. Paling cepat laku adalah benda bergerak. Sebagai contoh, DR4 kita kemarin 5 laku semua. Terus ada handphone, ada sanyo atau mesin air, ada kempu, itu semua laku.
12: Sebanyak 66 peserta mengikuti proses pelelangan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari penyelesaian eksekusi barang rampasan, sekaligus memastikan hasil lelang dapat masuk sebagai penerima negara. Belasan aktivis Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB bertolak menuju Jakarta Kamis siang. Koordinator AMPB Teguh Istianto menuturkan, sebanyak 12 orang diberangkatkan lebih dahulu menggunakan 2 kendaraan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi teknis. Masa dari Padi dijadwalkan menyusul pada 26 Agustus untuk bergabung dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu atau ARIB di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Dalam aksi tersebut, AMPB mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset serta mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan mengaku berangkat secara swadaya dengan membawa perbekalan logistik mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
11: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
1: Rasika USA.

0: 105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tak sendiri midang atau kena di corong laras sari maknyos tenan sambun tabuh kali langkung setoso matar semainun ngengang sambun tansa setio tuh ingang tiring semonggo diajanin sambun bingkawi anibun radio Rasika hingga menikah wantan nomor 081325858500 wantan Bobo Iwan dan
1: siang Rasika
0: Willy Jang siang
1: ya Jang Andi.
0: Inggih Bopo.
1: Melaporkan kondisi terkini di perbaikan jalan di jalur Semarang Purwodadi menuju Semarang ya, tepatnya di Jalan Tilor itu. Proses pengecorannya atau sisi sebelah kiri sudah selesai ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kita yang arah Semarang atau timur memakai jalur yang di sisi sebelah utara. Arus lalu lintas relatif lancar.
0: Siap.
1: Perbaikan pengecoran jalan di sini. Yang penting untuk semua pengguna itu harus tertib mematuhi sukarelawan yang mengatur lalu lintas.
0: Oke. Okay.
1: Begitu yang saya sampaikan.
0: Matur sewu nuwun. Inggih, Bapak.

0: Bapak Iwan dan Smater Swainuan sangat. Lajeng wonten Bapak Muhammad Isak ngaturaken pawartos.
1: Selamat siang, Mbak. Iki aku saka Kudus, Mbak. Kudus Semarang lancar, Mbak. Okay. Info dong. Titip salam, Mbak.
0: Kader sinten?
1: Mbak Ervitanya. Okay. Yang sedang perjalanan juga dari Kudus Semarang. Matur suwun.
0: Sami-sami matur suwun sangat. Leres Kudus menuju ke arah Semarang, Kudus Demak rumien nggih terpantau aman lancar kemawon. Demak menuju ke arah Semarang mangke sekedhik wonten antrian obat dopok pan menuju ke arah Genuk Nipon. Mekaten lepas menika sih aman lancar. Nanti kita akan update maling nggih Bapak Muhammad Isak. Lajeng wonten ugi Mbak Andin, Bapak Bakti Maleh menika ngaturaken pawartos. Kudus sampai hit relatif ramai aman lancar. Di hit sampai batas mulai ada antrian bandin. Oke, matur sembah nuwun. Menjawab pertanyaan kagem Bapak Muhammad Isak nggih. Menika Bapak Bakti Kudus tumugi seputaran Sayung Hit nggih. Aman lancar ramai lancar kemawon. PT Hit tumugi seputaran batas kota mulai ada antrian. Matur sembah nuwun. Pantau bonah kembang sing wangi. Oke, boleh kembang wangi dipun antrikan. Lajeng wonten nginggin lipun Bopo Anto Bona, Bopo Budi BG.
2: Sugeng siang jeng.
0: Wilujeng siang.
2: Badhe ten Kudus ing Semarang.
0: Kudus.
2: Ratusanipun pripun nggih?
0: Okay.
2: Lancar napa? Enten kendala. Menawi saged request langit mendung kuto ngawi.
0: Oke, boleh.
2: Matur sembah nuwun.
0: Inggih, sami-sami. Matur sembah nuwun sanget. Kagem Bapak Budi. Kalau wong ngaturaken pawartos Bapak Bakti Kudus dumugi Sayung Hit nggih relatif ramai lancar. Di PT Hit dumugi seputaran batas mulai ada antrian. Nah, begitu Bapak Budi. Bapak Satya Lintang Asmoro tolong diputarkan Mbak Andin boleh. Ibu Umi Yuli Segarimpon Dalan Kronjal nggih diajeng Andin saking Deni Caknan mekatan boleh. Lajeng wonten Bapak Kusnadi badhe ngersake sekianipun pamit kemawon Bapak Muhammad Isak.
1: Oke Mbak, matur suwun.
0: Syami-syami
1: Mbak, kula request lagu Mbak.
0: Boleh, menapa menika?
1: Saking Caknan niku lho Mbak, Pinarengan. Kula Sinarengan kula aturke kagem Mbak Ervita supados menikmati perjalanan saking Kudus menuju Semarang. Matur sembah nuwun.
0: Sami-sami di menengga sengaringe pun diantrikan nggih. Amargi ingkang badhe medal Kamas Deni Caknan lewat sengaringipun Laut Kidul wonten di Jarang Leres Serima Nyestenen. Ingkang badhe nderek midhangetaken kalian diajeng Andin tasih kata wektalipun wonten di Jarang Leres Serima Nyestenen sumangga.

0: Bersama Rasika Kelana Kota.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: 105,6 FM Rasika USA. Segeri boni kembang wangi sabar nama dalam sange Mbak Yu Happy Asmara. Kasun tini bapak anto bona ingkang nembenan dan gerah. Mugumi ginggal dangan nge bapak anto bona. Sehat selalu. Bapak Afan Gafar yang terakhir bapak wartos semenin antrian di Tanjakan Gombel sudah mulai panjang. Untuk ekornya sendiri tumugi seputaran Jati Ngaleh. Oke, siap matur sembahyuan sangat. Seputaran Tanjakan Gombel sampun wonton antrian dan cukup panjang. Untuk ekor ketersendatan pun tumugi seputaran Jati Ngaleh. Matur sembahyuan Bapak Afan, update pawarto semalih. Posisi di seputaran Jati Ngaleh, Bapak Afan Gafar. Situasi kondisi Tanjakan Gombel saat ini Kawarasika cukup padat merayap. Matur sembahnuwun pawartosipun wonten Bapak Wawinus.
1: Sugeng siang di Ajeng Andi.
0: Inggih.
1: Menginformasikan mawon
0: nggih. Boleh.
1: Wau kula melintas ten Tanjakan Sumilir sing arah Semarang atau arah Ungaran niku wonten tabrak belakang di Ajeng Andi.
0: Oke. Okay.
1: Melibatkan kol diesel nggih. Kol diesel kali kol diesel kados e. Niku kabin ngajengi niku remuk di Ajeng Andi.
0: Siap.
1: Terus sopire tasih ten kabin niku tasih kecepet kados e dereng di
0: seputaran Semilir nggih.
1: Untuk kawan Rasika yang melintas mohon tambahkan informasi ini mau pulang ke buat jaket moto. Gak termauan dia jangan di.
0: Inggih, sami-sami untuk ekor ketersendatan dumugi seputaran pertigaan Bawen, gih kawan Rasika ingkang saking arah Ambarawa ataupun saking arah Tuntang Megatan seputaran Dusun Semilir sama niko wonten langka. Bapak Hari Trans.
2: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang, inggih.
2: Melaporkan kejalan kelana kota saya Mbak Andin dari Karyati mau ke arah Kepati.
0: Oke. Okay.
2: Untuk berjalan Karyati saya lewat Semang Lima, lewat Paligawe, kedua arah terpantau lancar Mbak Andin.
0: Oke. Okay.
2: Cuma di Sayung batas itu ada putar balik yang dari timur agak padat Mbak Andin.
0: Siap.
2: Aktivitas putar balik. Mengatakan Mbak Andin info saking pulau.
0: Inje Bapak Hari Trans.
2: Pati ke Semarang. Matur suwun.
0: Sami-sami matur suwun nuwun update pawartosipun Bapak Wafinus Bali.
1: Wow pas melintas pulau dereng Pate Omacan nggih diajakin. Ketersendatane sekedhi mawon. Niku ten jalur kiri diajakin.
0: Di lajur sebelah kiri ya.
1: Laka melibatkan kol diesel kali kol diesel kadung sih.
0: Oke. Okay. Oh, seputaran Dusun Semilir Kawarasika tumuju ke arah Karangjati sameniko wonten laka lantas melibatkan dua kol diesel untuk ekor ketersendatan sendiri sameniko tumuki seputaran pertigaan Bawen. Bapak Antobona sami-sami Banin arah Jepara saking telatah Semarang macet enggak ya ada rob mboten mekaten. Untuk rob nihil Semarang tumuju ke arah Jepara melintas seputaran Sayung aman lancar seputaran Yuten Kemawon sekedik wonten antrian tapi lepas meniko lancar. Lajeng tumuju ke arah Welahan-Welahan Jepara aman lancar Kemawon monggo mios. Lajeng wonten ugi catatanipun Bopo Abdul Kolil injih matur semainuan buatan dadas menopo ingkang badi tumuju ke arah dalam kota Semarang ini beberapa enggak beberapa titik ya secara keseluruhan untuk saat ini memang cukup ramai seputar eksit tol Kerapiak Kawarasika antriannya juga cukup panjang ingkang badi tumuju ke arah eksit tol Kerapiak diharapkan untuk bersabar ekor ketersendatan Untuk saat ini saderengipun gerbang tol Krapyak mekaten nggih. Lajeng mangke medal tumuju ke arah seputaran jalur Siliwangi mekaten nggih tumuju ke arah Hanoman. TL Hanomanipun juga antriannya cukup panjang. Simbolipun di seputaran TL Hanoman. Seputaran TL Krapyak untuk jalur konvensional ugi mekaten TL Jerakah juga sama kawarasike yang saking arah Mangkang antriannya cukup panjang. Yang sangat ya sudarso sangatlah kali Banteng antrianipun juga cukup antriannya cukup panjang catatan kagam kawarasika nanti kita akan update malih wantana di carang laras terimanya setenan dini caknan kalian Bayu Bella Bonita medal rumiin gih kawarasika wantana di carang laras terimanya setenan lewat irah-irah ini pun sinarengan ingat pada tansah setiotu kalian dia jangan dientase kata wakdalipun semangat.

0: Tapi Cina sok gede ada apa ya?
1: Aku tetap jadi penyanyi ya. Penyodok bapak
0: Aku jadi dokter ya? Tapi bener sangat ngarepe anaknya ya?
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Oki Nila. Kabupaten Banyuwangi kembali menerima apresiasi dan dukungan internasional atas keberhasilannya dalam mengelola lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyerahkan secara simbolis bantuan sarana pengelolaan sampah dari organisasi non-pemerintah asal Uni Emirat Arab di TPS 3R Bala. Penyerahan bantuan tahap pertama untuk menyokong program Banyuwangi Hijau ini didampingi langsung oleh Wakil Bupati Banyuwangi Mujiono serta PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Banyuwangi, Bayu Hadianto. Bantuan armada yang diberikan meliputi 21 unit kendaraan roda 3, 12 unit mobil pick up, 2 unit truk arm roll, dan 5 unit kontainer arm roll.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan membawa kabar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di Dusun Kerajaan, Desa Kembangsari, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Situbondo, Timbul Suryanto bilang, pengiriman air bersih terus dilakukan kepada warga terdampak kekeringan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Di Dusun Kerajaan, Desa Kembangsari, ada sekitar 100 orang warga yang membutuhkan air bersih karena di daerahnya sumber mata air mulai mengecil sejak memasuki kemarau. Catatan BPBD Situbondo, ada 12 dusun yang tersebar di 8 desa dan 6 kecamatan mengalami kekurangan air bersih karena sumber mata air berkurang pada musim kemarau.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, pengeluaran per kapita Kota Batu capai 1,74 juta rupiah per bulan. Angka tersebut merupakan gabungan pengeluaran makanan sebesar 767,677 rupiah dan kebutuhan bukan makanan sebesar 968,150 rupiah. Pengeluaran untuk kebutuhan bukan makanan meningkat 28,9% dibandingkan tahun sebelumnya, sementara pengeluaran makanan naik 14,2%. Meski demikian, total pengeluaran per kapita Kota Batu turun 2,8% dibandingkan 2023. Secara regional, Kota Batu berada di peringkat ke-6 di Jawa Timur untuk total pengeluaran per kapita.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: semoga sampean wonten wonten di jarang leres sarima news tenan. Weather sembah nuwun ingkang sampun tansah setya tu wonten di jarang leres sarima news nggih. Pawangkis Widya temoko tangklet bandin-bandin menika seputaran Bawen tumuju ke arah Ungaran kok tersendat, ada apa? Wonten laka yang melibatkan dua kol diesel tepatipun depan dusun Semilir tumuju ke arah Ungaran. Samenika situasi lalu lintas nipun terpantau wonten ketersendatan. Bobo hari Wilujang siang.
1: Inggih, melintas di Kota Demak lewat Kota Demak ditutup yang ke arah timur.
0: Oke.
1: Ditutup total yang ke arah timur Mbak Dinja. Ini saya harus melipir ke jalur sebelah kiri.
0: Oke, siap.
1: Untuk lewat di depan, di depan pasar Bintoro mungkin sudah ditutup enggak, saya kurang tahu. Kita info lagi.
0: Siap Bapak Hari.
1: Jelas lewat Lingkar Raja mau ke arah Kudus atau Pati. Matur suwun. Yang dari timur mau ke arah Kota Demak juga ditutup. Batas penutupan di depan pasar Bintoro Mbak Andin. Entah ada acara apa itu. Ini saya sudah lewat depan pasar Bintoro.
0: Oke, matur sembah nuwun sangat untuk kawarasingnya yang akan menuju ke arah Demak ataupun melintas dari arah Semarang menuju ke arah Kudus Mekaten nggih. Saget mio seputaran jalur JLD kemawon, jalur Lingkar Demak. Bapak Heru, dia jangan dingin, kita salam katur Bapak Catur, kalian Pak Pras yang ganteng, hati-hati di jalan, terus manuun. Bapak Stefanus Agung, wilujeng siang.
2: Sugeng siang, Rasika.
0: Inge.
2: Menginfokan.
0: Boleh.
2: Ini di gerbang tol mau masuk Ungaran dari arah Mbawen ada ketersendatan karena ada laka, kelihatannya laka truk atau apa tadi terguling.
0: Iya betul.
2: Hati-hati selalu.
0: Inggih, sami-sami.
2: Terima kasih.
0: Inggih, Bapak Stefanus.
2: Panas terik.
0: Bentar, inggih.
2: Terima kasih.
0: Laka tunggal melibatkan truk muat minyak Mekaten seputaran eksit tol Ungaran. Dado situasi lalu lintas ini pun terpantau tersendat Bapak Stefanus. Terima kasih update pawartasipun. Bapak Dev, Bandin, saya mau menuju ke rumah sakit RS Samsu Hidayat. Itu lewat Yosudarso, lalu lintasnya gimana ya Mbak Andin? Saat menikah wonten ketersendatan nggih Bapak. Cukup panjang antriannya begitu. Untuk saat ini kagem panjenengan wonten ugi Bapak Bakti, Mbak Andin, Mbak Andin. Matur sembah nuwun sampun ngrencangi dumugi seputaran Bawen sak menika OTW tuntang. Oke, sami-sami Bapak Bakti. Bapak Sulis.
3: Sugeng siang, Mbak.
0: Wilujeng siang.
3: Arah dari Demak ke Semarang.
0: Demak Semarang.
3: Tersendat mulai dari Polsek Sayong, Mbak.
0: Oke.
3: Nyampe ini loh. Perbatasan nih. Masih berhenti, Mbak. Terima kasih.
0: Sami-sami matur sembah nuwun sangat Bang Sulis pawartosipun. Mangke diupdate wonten di cara kelana kota amargi kedah dipungkasi rumiyin di cara ngelaras sarimanya tenan. Dia jangan dinuduh diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santana bareng.

0: dari Wings Food.
1: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah berencana mengalihkan status kepegawaian guru P3K dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai awal tahun depan. Kebijakan ini juga mencakup peluang P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, serta kesempatan bagi P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS. Namun, Pemkab Semarang hingga kini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang, Weni Maya Kartika, menilai pengalihan status ini memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Sebab selama ini urusan administrasi, pembinaan hingga kepegawaian ribuan guru masih ditangani pemerintah daerah. Di Kabupaten Semarang, dari sekitar 4.800 P3K penuh waktu, lebih dari 4.200 diantaranya merupakan guru.
3: Kalau kami seandainya, kalau kami sih harapannya gajinya itu yang dialihkan menjadi beban APBN. Tetapi apapun yang nanti menjadi kebijakan pusat kan pasti akan kita laksanakan. Tetapi ketika nanti para guru itu menjadi ASN pusat, bagaimana dengan kepanjangan tangan yang ada di daerah? Jadi mereka nanti proses administrasi, proses keuangan, proses dan sebagainya, itu kan karena itu pemerintah pusat, berarti kan pemerintah daerah tidak boleh ikut tidak sudah bukan kewenangan pemerintah daerah lagi ya. Nah, sementara jumlah itu kan sekarang ini jumlah guru itu kan lebih sekitar 50% dari ASN.
2: Jika kebijakan ini diterapkan, Pemkab Semarang berharap ada mekanisme yang jelas agar pengalihan status guru ke pemerintah pusat tetap berjalan baik dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan guru. Rencana pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan P3K dinilai bisa mengurangi beban belanja pegawai pemerintah daerah. Namun, Pemprov Jawa Tengah mengingatkan pentingnya akurasi data pegawai. Kepala BPKAD Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, menyebut data P3K akan menjadi dasar pemerintah pusat dalam menentukan alokasi anggaran ke daerah. Jika data tidak sesuai dengan kebutuhan real, alokasi transfer bisa kurang dan justru membebani APBD. Karena itu, Pemda diminta memastikan data P3K termasuk kebutuhan guru benar-benar akurat dan terkini. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.
0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5850.
4: Rasika USA.

Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

Kegilaan itu adalah melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang berbeda. Ini kutipan yang mungkin sering Anda dengar. Ada yang lihat di bagian belakang truk nggak? Belum ya. Itu kutipan yang populer yang sering diatribusikan kepada Albert Einstein.

Ya, kita lanjutkan berkelana kota di Jumat sore ini. Saya Doni Azhar yang sekarang bersama Anda. Saya langsung naik helikopter dulu ya, memakai helikopter views melihat bagaimana situasi di Kedung Sepur sore hari ini. Saya mulai dari kawasan barat dulu ya, Kendal dan sekitarnya. Yang terlihat padat di Kendal dan sekitarnya itu di wilayah Simpang Sri Agung ya, seputaran Pasar Cepiring. Itu antrean agak lumayan sih yang dari arah Kendal menuju ke arah Weleri. Kemudian di kawasan Tirto Arum ini juga kelihatan padat. Di seputaran alun-alun Kendal aman. Kemudian nah nih mulai ada antrean ya di lingkar Kaliwungu yang arah ke di simpang yang arah ke pelabuhan. Ini mulai ada antrean dari arah Kendal menuju ke arah Semarang. Walaupun nggak panjang, tapi cukup padat dan antre. Masuk ke arah Semarang, Bonbin aman. Kemudian KIW dong, antrean udah panjang ya sampai di mau kawasan pom bensin tuh. Ya, lumayan. Kemudian, nah masuk ke arah kota lagi, lebih dalam lagi ke arah kota, itu kelihatan padat banget di simpang Kerapia menuju ke arah Kalibanteng. Itu nyambung ya, Kerapia, Anoman, Kalibanteng itu padat antre di situ. Kemudian yang mau keluar di eksit tol Kerapia ini juga kelihatan padat, antre ke belakang lumayan panjang. Saya coba nanti cek ada apa di situ. Oh, mungkin ada yang sudah tahu, nanti silakan berbagi tahu ya. Sementara itu ke kawasan Pantura Timur. Oh ya, dari Kalibanteng ke arah arteri pelabuhan antre juga kawan ya, terkait dengan perbaikan jalan yang di seputaran jembatan Cakrawala. Kemudian di kawasan Cipta itu yang dari arah Kaligawe ke Kalibanteng ya, itu agak padat juga antre. Puteran Kubro ini agak lumayan dikit, maksudnya lumayan nggak panjang antreannya. Sementara yang dari arah eksit tol Mukti Harjo itu ngarah ke pelabuhan itu antre cukup panjang kawan. Wih, itu lebih dari di atas jembatan tol. Jadi sabar yang akan lintas di sana. Masuk Raya Kaligawe masih aman ke arah Demak secara umum. Padat nanti mulai di kawasan jembatan Kalibabon, kemudian batas kota. Wih, lumayan nih. Jadi mulai jembatan Kalibabon sampai di kawasan Pasar Sayung ya, itu padat tuh. Arah sebaliknya agak mendingan, Demak Kudus secara umum ini aman. Nah Timur Tengah juga kalau saya cek masih aman, Meranggen, Karangawen, Gubuk. Ya, yang padat di Jatilor masih terkait perbaikan jalan di sana, antre juga dari arah Purwodadi atau dari arah Semarang. Dari arah Purwodadi kelihatan lebih padat, lebih antre ya. Sabar. Tengah kota udah mulai padat jam-jam segini kan. Yang mau keluar di eksit tol Gayam Sari, kemudian Raya Majapahit yang ada titik perbaikan jalan juga kelihatan padat. Lantai 1 Semarang ke lantai 2 Semarang lewat Gombel ini, oi, ada kepadatan juga nih, ada antrean juga nih. Yang dari arah atas tuh udah sampai di Kesatrian tuh, mau nyampe Kesatrian. Yang mau naik ke Gombel ya, siap-siap antri lumayan. Lepas itu aman sampai Banyumanik, Pudak Payung, Bablas Ungaran, Bablas ke arah Salatiga. Secara umum masih kondusif, termasuk di simpang. Di simpang USA saya mau bilang aman, ternyata nggak aman-aman banget. Ada antrean juga, ada notifikasi, ada kendaraan bermasalah tuh. Yang dari arah Bawen menuju ke arah Ungaran ya, itu antrean sampai di Bawen Mediatama. Dari arah Bawen ke Ungaran. Sementara dari arah Tuntang ke Bawen, antrean ke belakang sampai di Rumah Sakit Atin. Yang dari arah Ambarawa aman. Itu dari saya, dari Anda bagaimana? Silakan bagikan kabar perjalanan Anda ke 081325858500.

0: Terima kasih yang sudah berbagi kabar, Pak Bernard Mulyanto, berbagi informasi lewat voice note. Monggo, Pak.
1: Sore Mas Doni, Ji. Mas Doni update lalin. Betul tuh Mas Doni, di pertigaan USA ada kemacetan karena ada laka yang arah nanjak ke arah Ungaran ya.
0: Okay.
1: Itu lakanya truk itu bahkan satu lajur. Nggak tahu lakanya sama apa, cuma tadi yang saya lihat cuma truknya saja. Dan sudah ada petugas Mas Doni.
0: Siap.
1: Begitu Mas Doni, info dari saya. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Bernard. Jadi ada laka melibatkan truk, tidak tahu dengan apa, cuman sudah ditangani petugas. Dan antrean ke belakang lumayan ya, lumayan sih. Tanjakan itu, tanjakan dari arah Bawen ke Ungaran ya, ditanjakan yang mau ke arah Dusem tuh. Nah ke belakangnya itu sampai nyambung ke belakang ya, sampai di Atin tuh, dari arah Tuntang, yang dari arah Ambarawa sampai depan terminal. Pak Bernard, sekali lagi terima kasih informasinya Pak. Kemudian Pak Miftah Hussein, ini lagi perjalanan Semarang ke Demak, bagaimana Mas Doni? Pak Miftah, kabar bagus secara umum ya, jalur Anda Semarang ke Demak itu aman. Nah, saya pakai bahasa yang menyenangkan. Secara umum aman, kecuali Semarang Demak aman, kecuali itu kelihatan padat ya, dimulai dari Simpang Gendong Banget Ayu sampai batas kota, sampai di Pasar Sayung, which is ini sebetulnya nggak reguler ya, nggak biasa. Maksud saya kalau volume aja nggak mungkin segini. Tapi nggak tahu ada apa ya. Kalau yang punya informasi dibagikan kabarnya ya. Itu Pak, tapi lepas Pasar Sayung tuh ke arah Demak aman tuh. Ya. Lalu hati-hati di jalan Pak Miftah, Pak Eko Tanamas. Monggo Pak Eko.
2: Selamat sore Mas Don.
0: Sore.
2: Melintas dari Kalibandeng ke arah Ngalian ini Mas Don.
0: Mm-mm.
2: Dari arah sebaliknya. Nah, mulai dari Simpang Suwardi, Hanoman.
0: Kok bisa masuk ya? Oke, monggo lanjut Pak. Dari Ayam Suwardi.
2: Nah, mulai dari Simpang Suwardi, Hanoman, langsung Kalibandeng ya, itu padat merayap ya Mas Don. Sejauh pandangan mata tidak melihat kendaraan bermasalah ya. Di jalan. Okay,
0: volume aja.
2: Hanya antri saja Mas Don. Lalu yang di exit tol juga, exit tol kerap ya, lumayan antriannya sudahan.
0: Iya.
2: Lalu apalagi ya? Oh ini Mas Don, yang tadi dari setelah Tugu Muda ke arah Jalan Jenderal Sudirman itu juga antriannya padat juga itu Mas Don.
0: Oh oke.
2: Okay. Pokoknya sekarang padat semua ini Mas Don, jam segini, jam awal hari Jumat pada pulang awal kali ya.
0: Iya.
2: Awal semua ini padatnya. Begitu aja Mas Don. Terima kasih.
0: Iya, saya gagal fokus sama Ya, ini apa namanya? Jumat sore ya, awal dari weekend. Iya kan? Jujukan semua umat nih menuju weekend ya, padat. Pak Godo Pati, selamat sore, ingin mendengarkan ST12. Oke, Pak Agung Fitrianto. Sore Pak, monggo.
3: Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Sudah
3: Pak Jamal dan kawan Razika. Pukul 6 saya melintas Budak Payung ya, ada truk trailer berpotensi menimbulkan ketersendatan ya.
0: Okay.
3: Arah ke Ungaran di lajur kanan, posisi depan pom bensin Budak Payung.
0: Oke. Okay. Siap.
3: Halo, selamat siang kawan Razika. Mengabarkan ya untuk
0: sorry yang tadi tuh jam 6 salah puter. Ternyata. Sorry. Dari Pak Agung, info terbaru yang ini sekarang nih. Sorry Pak Agung. Pak Agung, monggo Pak Agung.
3: Halo, selamat siang kawan Rasika. Mengabarkan ya untuk di Bawen arah ke Semarang. Jadi lepas pertigaan Bawen itu ada dua truk. Yang satu trouble di ruas kiri sebelum Alfamart ya. Terus satu lagi bekas laka itu.
0: Oke.
3: Okay. Sepertinya menabrak sesuatu karena bagian kabinnya penyok dan ada pecahan kaca. Okay. Sudah ada petugas standby, sepertinya menunggu evakuasi.
0: Siap.
3: Lalin tersendat, ekornya sementara tadi sampai rumah sakit Atin.
0: Yes.
3: Barangkali bisa mundur lagi itu.
0: Iya benar. Iya, oke. Okay. Makasih Pak Agung Fitriantoro. Sekarang ini ke belakangnya iya, sampai Atin sih. Sekarang berkurang sih. Malah berkurang. Semoga udah mulai agak ngalir gitu ya. Siap, makasih Pak Agung. Sekali lagi lanjut sama Pak Baskoro. Monggo Pak Baskoro.
4: Mas Don.
0: Iya Pak Bas.
4: Selamat sore ini. Mau update lalin Mas Don.
0: Monggo.
4: Dari arah Terboyo menuju Jatenglen ini. Kemacetan sudah mulai nampak. Ternyata
0: nah, ada apa ya?
4: Itu Mas Don. Trailer mogok di arah Morosari itu, yang arah Morosari Demak.
0: Iya.
4: Di jalur kiri ya.
0: Oke.
4: Kemacetan sudah sampai di perempatan Genuk.
0: Di situ.
4: Mungkin gitu aja dulu Mas Don untuk update-nya. Terima kasih.
0: Terima kasih. Pak Baskoro, jadi ada truk trailer mogok di simpang yang ke Morosari itu ya, lajur kiri antara ke belakang sampai persimpangan Genuk. Nah itu ternyata Pak Sondong, monggo Pak Sondong.
5: Selamat sore Mas Joni.
0: Sore.
5: Itu antrian yang mau ke arah Kublo dari gerbang tol Muktiharjo sampai di atas jembatan tol Mas Joni.
0: No.
5: Cukup padat.
0: Iya. Yeah.
5: Biasa ya, karena Yuten Kublo itu.
0: Oke.
5: Okay. Ini yang di Kali Gawe Rayanya terpantau lancar. Terima kasih.
0: Siap-siap nanti mulai persimpangan Genuk banget. Ayo tuh ke arah Demak tuh antre tuh karena ada trailer mogok di simpang yang menuju ke arah Morosari. Pak Gawer Blora, perjalanan Kali Banteng arah ke bandara tersendat. Iya, imbas perbaikan jalan ya. Pak Hari Trans, monggo update-nya, Pak.
6: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
6: Azhar dan Kan Rasika semua. Kembali menginfokan Mas perjalanan dari Semarang yang ke arah Demak lewat yang lewat kota ditutup total Mas.
0: Hah?
6: Mulai TL yang ke arah stadion itu ditutup total. Yang dari timur ditutup total itu di depan pasar Bintoro Mas.
0: Oke.
6: Berarti mungkin ada acara yang itu di alun-alun. Oh, yang dari timur maupun dari barat ditutup total. Batas penutupan jalan yang dari timur di depan pasar Bintoro, yang dari barat di arah TL stadion. Begitu Mas, ini yang barusan saya lewati. Ini saya sudah sampai Lingkar Kudus.
0: Siap.
6: Mas Doni, matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Hari Trans, update dari dalam kota Wali, Kota Demak. Kita break for music dulu. Ini dari Samuel Cipta. Lagunya berjudul Jagat Rasa. Yang masih di jalan raya, tetap hati-hati. No baper-baperan ya. Apaan sih?

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Karhutlah Kalteng ganggu penerbangan. Kakek Prabowo diusulkan menjadi pahlawan nasional. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. BPBD mencatat 298 kejadian sejak awal Juni hingga 19 Agustus, dengan luas lahan terbakar mencapai lebih dari 261 hektar. Kasus terbanyak terjadi di Jekan Raya. Kabut asap juga mulai mengganggu penerbangan. Selama 2 hari, penerbangan Wings Air rute Banjarmasin Muara Teweh dibatalkan karena jarak pandang hanya sekitar 1 km, jauh di bawah batas aman 5 km. Penumpang pun terpaksa melanjutkan perjalanan lewat jalur darat. Pemprov Jawa Tengah mengusulkan RM Margono Joyo Hadikusumo, kakek Presiden Prabowo Subianto, sebagai pahlawan nasional tahun ini. Margono dinilai berjasa besar di bidang ekonomi Indonesia, termasuk menjadi salah satu pemikir di balik pendirian Bank BNI 1946. Selain Margono, Pemprov Jateng juga mengusulkan Kiai Haji Soleh Darat. Kedua nama ini sudah mendapat rekomendasi gubernur dan berkasnya sudah dikirim ke Kementerian Sosial. Jika proses lancar, keduanya berpeluang mendapat gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November nanti. Kabar terakhir, Taipan Evergrande divonis seumur hidup. Pendiri Evergrande, Hui Kayan, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh pengadilan China. Dia terbukti melakukan sejumlah kejahatan, termasuk penipuan, penyalahgunaan dana, penerbitan sekuritas bodong, dan suap. Seluruh aset pribadinya juga disita. Evergrande sendiri didenda sekitar 1,3 miliar dolar AS. Keruntuhan perusahaan dengan utang sekitar 300 miliar dolar Amerika itu menjadi salah satu pemicu krisis properti China.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

Ya, terima kasih terus bersama Rasika USA. Pokoknya kalau ingat macet, ingat Rasika. Jalan lancar, ingat Rasika. Artinya anytime, anywhere di jalan ingat Rasika. Ngobrol dikit yang dibilang Einstein ya. Ya, great reminder sih untuk jelang akhir pekan gitu. Akhir pekan kan saatnya melakukan sesuatu yang beda. Mungkin mau baca-baca buku yang beda, mau belajar hal-hal baru yang dulu gak suka banget, sekarang mungkin belajar menyukai. Bagus loh buat pikiran kita biar gak gampang pikun. Yang udah Lolita lolos 50 tahun ya, belajar bahasa baru mungkin, bahasa Urdu kah? Atau bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bagus. Nah, kalau Einstein kan bilang adalah kegilaan kalau melakukan hal yang sama berulang kali dan mengharapkan hasil yang beda. Maksudnya adalah sekarang zaman udah berubah kan, bukunya mungkin harus ganti ya. Apa yang dulu kita yakini sebagai suatu kebenaran, suatu hal yang optimal gitu, sekarang ini mungkin syarat minimal. Repot kan, jadi memang harus dibutuhkan perubahan. Apa yang harus kita rubah, tindakan, strategi, cara berpikir ya kan. Dan ini juga menjadi pengingat bahwa adalah akan menjadi suatu hal yang sia-sia kalau kita ngulang proses yang sama persis tanpa ada modifikasi, itu gak akan pernah menghasilkan

0: bersama Pak Sukarjo, Pak Camat Guntur. Monggo Pak Camat. Lah, gak bisa diputer videonya. Bentar. Ini dia. Oh, tetap belum bisa. Oke, geser dulu ya. Coba saya klik sekali lagi. Oke, dia bisa.
1: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Sukarjo.
1: Sore kawan Rasika, kami informasikan lalu lintas jalur alternatif Karangawen, Guntur, Brogol saat ini sangat ramai dan masih tetap lancar.
0: Okay.
1: Kemudian untuk Buyaran sampai Demak juga tetap masih lancar. Hanya saja untuk masuk Kota Demak saat ini sudah mulai ditutup karena untuk persiapan Karnaval besok pagi.
0: Oh.
1: Jadi kami informasikan kepada kawan Rasika besok pagi mulai jam 7 itu sudah ada Karnaval dalam rangka HUT RI ke-81 yang lewat kota otomatis tidak bisa karena ditutup. Dan sore ini sudah ada pengalian jalur lalu lintas dari kota, dari arah Semarang maupun dari arah Kudus. Itu siap. Mas Doni, saat ini saya di atas jembatan Grogol pukul 15 lewat 28 menit.
0: Siap.
1: Matur nuwun.
0: Dalah sami-sami Pak Camat Sukarjo, terima kasih ya. Ingetin agenda di dalam Kota Demak tuh ditutup ya. Sudah ada pengalihan arus yang mau masuk Kota Demak, persiapan acara Karnaval HUT RI ke-81 di Demak. Pak Sondong, update-nya monggo.
2: Mas Doni, yang di Demak itu karena besok ada Karnaval.
0: Oh iya, barusan tadi dibilang.
2: Hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81. Iya. Itu tadi di story-nya Rasika juga ada. Tadi juga itu pelangganku di Demak ada pemesanan, tapi untuk minta dikirim besok Senin atau besok Rabu depan, karena besok di Demak masuk kota ditutup total ya. Mas Doni, terima kasih.
0: Makasih Mas Odong. Pak Ekarim, mulai di Dom macet nih, dampak

0: Rembang ya. Lalu lintas dari Blora ke Rembang lancar kedua arah. Cuaca cerah. Ini melanjutkan perjalanan ke Kudus jalur Pantura Timur. Demikian informasi dari Rembang. Terima kasih.
1: Matur nuwun, Pak Danang. Lanjut sama Ibu Nini Erowati. Ibu Nini monggo lewat video nih.
2: Halo, selamat sore Mas Don.
1: Hai Ibu Nin.
2: Apa kabar Mas Don?
1: Great.
2: Alhamdulillah.
1: Yeah.
2: Perjalanan tadi dari KIW saja lancar sekali. Ini udah sampai BSD. Mau belok pulang tapi ternyata anak saya minta, saya yang kecil yang di SMK minta dijemput dan pulang ke Jatisari. Tapi kayaknya memang benar ini ya, saya tak kira yang pulang gak sih saya aja, ternyata kok pada pulang gak sih semua kayak toh ini kelihatannya kayak jam setengah empat tapi kayak jam setengah enam. Kalau
1: okay.
2: Days
1: iya sih
2: Jumat
1: ya,
2: weekend
1: tuh.
2: Mungkin ada yang ambil cuti juga long weekend karena hari Selasa
1: iya.
2: Tanggal Mold merah
1: Nabi, ya.
2: Ya
1: benar.
2: Oke, okay, jadi untuk teman-teman kawan-kawan Rasika yang masih di jalan, happy weekend. Selamat sampai rumah. Yang mau berlibur holiday, selamat sampai tujuan, sampai pulang lagi, refresh, menyelamatkan mental holiday itu.
1: Nah,
2: ini perlu dibahas ini Mas.
1: Yo,
2: penyelamatan mental.
1: Menyelamatkan mental.
2: Curhat saya jadi.
1: Yo,
2: oke Mas Don, selamat siaran ya.
1: Thank you, Bu.
2: Mau hong ya. Thank you.
1: Siap. Penyelamatan mental weekend. Ya, yeah, oke. Okay. Ya. Eh jangan salah ya, nggak cuma Gen Z yang boleh ngomongin isu mental health ya. Emang kita Gen X kagak boleh. Cuman agak-agak ini sih apa namanya dibilang sama anak Gen Z. Ya elah Gen X kita katanya. Satu lagi ya laporan dari Bu Rini. Ini
2: sudah menjemput anak
1: Mito. Okay.
2: Paling kecil.
1: Sekarang
2: untuk penyelamatan mental.
1: Oh iya, yo buat orang tua itu setuju sekali.
2: Banget. Maaf. Ini arah ke Jatisari ya Mas Don.
1: Oke. Okay.
2: Ya Allah nikmatnya kalau jam segini.
1: Ih lancar banget.
2: Mang kudune gasik, tapi ini curiga ini gasik kok pada gasik juga yang lainnya pada ini.
1: Tapi masih mending tuh lancar.
2: Itu di depan.
1: Iya, ya moga-moga.
2: Tidur.
1: Siap.
2: Mas Don ya reportnya ini depan baru sampai depan Upton. Tadi
1: okay.
2: Habis jemput dulu ini di SMK Palapa.
1: Siap.
2: Rame nih kok mencurigakan, jangan-jangan Mijen Pasar ini udah tersendat. Tidak apa-apalah.
1: Ya repot nih.
2: Tidak paling.
1: Ya oke. Okay.
2: Oke ya Mas Don.
1: Thank you. Jadi ini ada apa nih? Lancar tuh cuma lah curiga. Jangan-jangan di sono. Repot kita. Ya Bu Din, thank you. Have fun lah sama keluarga, sama anak-anak terutama. Ya buat kita orang tua, mereka adalah penyelamat kita ketika kita lagi mau tumbang dan lagi galau-galaunya. Pak Lulu Adi Pratikto. Kali gawe arah ke Semarang macet. Yep, kali gawe arah ke Semarang. Saya cek perkembangannya. Oh, oke. Okay. Oh, kali gawe raya kali gawe yang mulai ini ya, mulai dari SMP Sultan Agung menuju ke bawah tol menuju ke arah lintasan kereta api ya. Kalau kali gawe di genuk kali gawe masih aman. Kali gawe aman sebetulnya. Kali gawe yang bawah tol ya, mulai SMP Sultan Agung menuju ke arah lintasan kereta api. Itu yang agak-agak tersendat, antre lumayan panjang. Kereta lewat apa ya Pak ya? Kemudian yang di genuknya itu, tadi ada trailer yang mogok di jalur yang menuju ke Morosari. Nah ini menyebabkan antrean panjang ke belakang. Ini sampai di, udah sampai. Ini polsek genuk ke belakang, udah sampai di Alfamart Genuk Sari itu. Panjang kian, panjang nian sekali. Jadi sabar, ya akan lewat jalur timur genuk menuju ke arah Demak ya.

0: Kemudian Pak Gandhi Susilo mau lagu Pink. Pink Guy. Baru tahu lagu itu. Coba nanti. Dari Pak siapa ini? 2414 ya. Mas, arah Jeporo dari Semarang gimana ya? Ada macet atau rob enggak? Story tadi WA terus enggak dengerin. Huh? Oh, sorry. Tadi WA terus enggak dengerin. Ya. Arah ke Jepara dari Semarang. Catatannya tadi mulai dari Genuk sampai Pasar Sayung. Itu ada antrean di situ. Tadi ada truk trailer yang mogok. Habis itu los menuju ke arah Demak ke Kudus itu enggak ada masalah. Cuman Demak jalur dalam kota ditutup ya, persiapan untuk karnaval. Lanjutnya sama Pak Tian. Pak Tian, mari.
1: Selamat sore.
0: Sore.
1: Iya, Bu. Yang ibu-ibu menyelamatkan mental ya, Bu, liburan.
0: Bapak-bapak.
1: Jadi kalau bapak-bapak harus memperkuat mental kalau liburan, apalagi liburan panjang. Ya enggak, Mas Doni?
0: Memperkuat mental, bapak-bapak. Ya sih, faktualnya begitu. Tapi kita dibikin kamuflase aja, Pak. Jangan sampai kepikiran yang berat-berat gitu. Ikutan sama mak-maknya aja, ya kan? Pak Santran, semoga.
2: Mas Doni, selamat siang, kawan Rasika.
0: Sari, Pak.
2: Memastikan saja perjalanan saya dari Jepara menuju Semarang terpantau lancar. Saat ini sudah sampai Welahan, lancar sampai Demak juga lancar.
0: Sip.
2: Dari kedua arah, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Thank you, Pak San. Pak Baskoro Budiono. Sorry, Mas Don. Ini untuk kawan Ras. Oh. Minta informasi dari kawan-kawan, jalur Onggorawe ini dari Tembalang menuju Kudus. Jalur Onggorawe dari Tembalang menuju Kudus. Saya lihat exit Kaligawe dan Sayung kok macet. Ini sampai Sigben masih lancar. Exit tol Kaligawe, Sayung, iya. Jadi Kaligawe, bukan Kaligawe, mulai genuk sampai Sayung itu ada ketersendatan, ada antrean melambat ya, karena ada truk trailer yang mogok tadi. Lalu exit tol Kaligawe, ada ya terimbas, yang mau keluar di Kaligawe menuju arah kota itu terimbas juga ya dengan kepadatan yang terjadi di Raya Kaligawe arah ke kota. Jadi mohon bersabar, Pak Baskoro Budiono. Terima kasih, Pak, untuk bersama Rasika.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang kembali mengemuka. Namun Pemkab Semarang memastikan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dilaksanakan di lapangan. Sekda Kabupaten Semarang Valianto Sukendro mengatakan potensi geotermal Gunung Ungaran masih diteliti ulang. Sebelumnya potensinya diperkirakan mencapai 55 MW. Pemerintah memastikan pengembangan hanya dilakukan di titik-titik tertentu dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan masyarakat.
3: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik, ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ngarah. Belajar di Dieng, kan aman di Dieng. Sebenarnya tidak apa-apa kan. Yang jelas daerahnya maju, kebutuhan energi listrik terpenuhi.
2: Selain Ungaran, proyek geotermal di Gunung Telopoyo juga terus berjalan dan kini memasuki tahap penyusunan dokumen lingkungan serta pembebasan lahan. Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan mendorong warga turun tangan memperbaiki akses jalan secara gotong royong. Di Desa Ngalian dan Desa Wringin Agung, warga berswadaya menambal jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi langkah warga tersebut dan mengakui perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Pekalongan. Perbaikan dilakukan bertahap sesuai kemampuan dan program yang telah direncanakan. Sukirman menegaskan swadaya warga bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan menjadi bentuk kepedulian masyarakat sambil perbaikan jalan terus diupayakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Emang sih kalau mental lagi gak bener ya.
1: Welcome to podcast happy.
0: Bentar. Joshua bentar ya. Joshua sebentar. Saya mau ngobrol apa tadi. Oh, kalau kita mentalnya lagi gak bener ya, itu pandangan kita jadi blur tuh. Ya, menjalani hidup tuh jadi blur tuh. Nah, karena itu biar lebih jelas gitu, Ralph Waldo Emerson, dia tuh pernah bilang, you become what you think about all day long. Itu pentingnya pikiran loh. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan sepanjang hari, all day long, mungkin all week long, even all of my life, all of your life, itu tergantung pikiran, ya kan? Makanya pikiran harus benar tuh. Nah, kalau mentalnya lagi gak benar tuh, ngaruh juga ke pikiran. Ya, jadi hati-hati dengan pikiran. Dari mana sumber pikiran yang baik gitu? Ya, yang masuk apa itu? Ya kan? Yang masuk apa itu? Pikiran-pikiran yang positif, ya. Pikiran-pikiran yang penuh welas asih itu barangkali yang terus kita masukkan. Di thread tuh ada yang cerita hari ini tuh pagi-pagi udah mau nangis, udah negatif thinking aja ketika naik ojek online gitu. Si drivernya bilang, tadi habisnya berapa gitu. Emang kenapa? Kata si penumpangnya. Karena si penumpang nih yang bikin utas, dia bilang pernah punya pengalaman yang gak enak sama driver ojol gitu. Ternyata ini duitnya dibalikin tuh sama si drivernya ke penumpangnya. Ah, kenapa? Gak lihat nih di belakang, di jaket belakang saya tulisannya apa? Tulisannya adalah Friday is free pay. Jadi setiap Jumat si abang ojol nih gak mau terima bayaran. Gila ya. Ya elah, udah kaya deh, udah merasa kaya apa? Ini dia merasa kaya walaupun, ya elah, kalau driver ojol mah sekaya-kaya kayak apa ya. Tapi dia berani bersedekah loh dia. Setiap penumpang dia di hari Jumat itu gak usah bayar, free. Si penumpangnya bikin utas mau nangis gitu ya. Masih ada ya orang kayak begini. Ya, baik. Barangkali dengan hal-hal seperti itu mentalnya tambah kuat ya, gak gampang tumbang ya, ketika merasa bahwa aku baik-baik aja, aku bisa bantu, ya kan? Padahal sebetulnya pas-pasan juga, luar biasa deh. Baik, apa cerita hari Jumat ini yang membekas di rasa Anda? Nanti boleh-boleh cerita juga. Silakan, yang masih di jalan raya tetap hati-hati di jalan. Kabar-kabar dari jalan, kabarkan ke sini 081325858500. Saya langsung mulai ke Pak Fil Riandika dulu. Pak Fil Riandika, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Doni, selamat sore kawan-kawan Rasika 1609 Mas Doni. Meluncur dari Jepara menuju ke Semarang. Apakah ada ketersendatan Mas Doni? Matur suwun.
0: Jepara ke arah Semarang. Enggak ada. Lewat jalurnya Trengguli ya. Itu nanti lewat lingkar Demak aman. Nanti padat-padat di batas kota aja, itu aja secara umum. Pak Andrew Wiratmaja, ini seperti mau lebaran. Videonya di mana nih? Oh, di gerbang tol Banyumanik, padat sekali kak lebaran. Oke, menuju akhir pekan, Jumat jujukan sejuta umat. Iya, menuju liburan. Pak Agus, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore Pak Agus.
3: Minta info lalin Mas Doni dari Kendal menuju Semarang. Terima kasih.
0: Kendal menuju ke Semarang, alhamdulillah aman. Jos, cis, pokoknya jalurnya los. Tetap titi DJ tapi Pak ya. Pak Rizky Sefta Alfatar, monggo Pak.
4: Selamat sore Mas Doni.
0: Hai.
4: Sore juga kawan Rasika. Masih sedikit terdengar serak-serak bahasa ya Mas Doni ya. Ini pulang dari Sragen via Masaran, Pelupuh, Gemolong, terus Karanggede, Suruh, sampai dengan ini masuk tol, lancar semua ya, Mas Doni ya. Tidak ada kesendatan. Untuk selanjutnya, mohon informasinya Mas Doni.
0: Tol.
4: Exit tol Muktiarjo. Terima kasih Mas Doni.
0: Exit tol Muktiarjo. Nah, ini nih, lumayan nih Pak, antre Pak, lumayan panjang Pak. Di atas jembatan tol Kaligawe masih mundur lagi tuh yang mau percabangan mau ke arah keluar di Kaligawe, lumayan Pak ya, siap-siap. Pak Budi SW, ini berjumpa mobil Google di Boja.
1: Okay. Jadi blur tuh. Nah karena itu biar lebih jelas gitu.
0: Oh iya, yeah. Berjumpa mobil Google ya. Dada-dada gak Pak? Pak Budi SW. Pak Sugi, silakan Pak Sugi.
5: Selamat sore Mas Doni, juga kawan Rasika. Jam 16:12 melaporkan untuk exit tol Gayam Sari, terjadi kemacetan semenjak tikungan itu, tikungan.
0: Oh iya.
5: Interchange kalau lurus ke Kaligawe, kalau belok
0: bener
5: kiri ke Gayam Sari,
0: iya.
5: Selain ada perbaikan yang di jalan utama itu, di tikungan itu ya ada apa itu peningkatan mutu jalan di aspal pas tikungan, jadi satu lajur aja. Terus yang di Gayam Sari, yang di jalan Brigjen Sudiarto juga ada perbaikan. Terima kasih informasinya, selamat sore.
0: Makasih Pak Sugi, ini siap-siap juga yang mau keluar di exit tol Gayam Sari, antre lumayan panjang sampai di Jungle Inter yang di tikungan persimpangan ya itu tadi. Keluar ada perbaikan jalan kan ya di jalan luar sana tuh di Majapahit ya kan. Antre lumayan panjang, mohon bersabar ya. Ibu Dian di Pati, keren banget tuh Bang Ojolnya, Jumuah Barokah. Semoga lelah dan sodakohnya di hari Jumat diganti dengan jauh lebih baik dan membawa barokah di hidupnya. Amin. Saya terharu. Iya. Banyak jalan untuk bersodakoh. Betul sekali, betul sekali. Jadi dia rela untuk mengurangi pendapatannya kan ya. Luar biasa kan. Baik, siap. Terima kasih. Oh, Pak Purwanto, jalur Pringapu sekarang Jati tersendat Mas Doni. Ada alat berat berhenti di depan PT Kamaltex. Oke. Yang mau lewat jalur Pringapu sekarang Jati ya, tersendat di tersendat ada alat berat berhenti di depan PT Kamaltex. Ini jalur ini kalau pas jam pulang kerja bubaran pabrik, wih ngeri ya kan. Oke, siap-siap ya mau lewat sana. Baik. Kita lanjutkan nanti, ada Adrian Khalif akan menghibur Anda yang masih di perjalanan, tapi kita ketemu dulu sama Joshua Suherman dulu.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Aduh ayah, si kecil demam setelah imunisasi, aku jadi khawatir.
10: Tenang bun, katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
11: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit. Ayah bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi.
6: Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
12: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
6: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
12: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
6: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Ini rekap cepat dari laporan Anda Laskar Klara Kota yang saya catat ya. Jadi nomor satu, highlight kita nomor satu adalah antrean di Pantura Timur. Jadi mulai dari, waduh tambah panjang. Tadi terakhir sekitar 20 menit yang lalu saya update sampai di Genuk. Ini udah mundur lagi, hampir nyampai di Rumah Sakit Sultan Agung. Buntutnya di situ, manjang antre, padet antre sampai di Pasar Sayung. Apa pasal? Tadi ada truk trailer mogok lajur kiri. Di titiknya adalah persimpangan yang menuju ke arah Morosari. Itu yang terjadi sekarang sehingga antrean cukup panjang. Jadi monggo dipikirkan, sepertinya udah jelas saya gak mau lewat situ deh kata Anda. Lewat mana? Jalur alternatif. Jalur alternatif gimana ya kabarnya, yang punya informasi silakan dibagikan. Sementara arah sebaliknya Demak ke Semarang secara umum aman. Secara umum aman. Kemudian yang di Raya Kaligawe bawah tol menuju ke arah kota, ini agak masih ada antrean ya sampai di lintasan kereta api. Arah sebaliknya juga sama, ada antrean juga yang mau keluar di eksit tol Kaligawe, mau keluar di Raya Kaligawe ya. Ini juga terkena juga, terhambat juga gitu karena yang di jalan Raya Kaligawe juga melan gitu, melambat. Sementara eksit tol Mutiarjo ke arah kawasan pelabuhan ini juga antre walaupun gak panjang banget. Nah yang dari pelabuhan menuju Putaran Kubro ya antre panjang sekarang, mohon bersabar. Terus juga laporan Anda tadi ngingetin yang mau masuk Kali Banteng menuju ke arah pelabuhan itu juga antre panjang ya. Jadi abis Rumah Sakit Kolombia Asia tuh maju dikit udah antre tuh sampai lepasnya nanti di kawasan di simpang ini di Puri Garden, sorry di Puri Garden tuh abis itu baru lepas tuh ya. Sementara dari Pantura Barat aman nih, dari Kendal sekitarnya masuk ke arah kota. Lingkar Kaliwungu menuju arah pelabuhan ini juga masih aman. Tadi juga ada yang ngingetin yang mau lewat di eksit tol Gayam Sari, ini antrean lumayan memanjang sampai di lingkar di interchange ya, persimpangan itu tuh buntutnya di sana karena di Jalan Raya Majapahit di depan, di ujung depan sana itu ada perbaikan jalan ya, jadi agak-agak menghambat yang mau keluar, menghambat dalam tanda kutip yang mau keluar di eksit tol Gayam Sari. Sementara untuk kawasan Semarang menuju ke arah selatan Ungaran, Bergas, Bawen, Salatiga secara umum masih kondusif. Satu catatan adalah di ini turunan Lemah Abang mulai dari BPJS turun menuju ke arah Citrud ya, itu juga ada kepadatan di sana, jadi siap-siap. Dilengkapi sama laporan Anda langsung baru masuk Pak Edi Pras. Monggo Pak Edi Pras.
1: Sore. Mas mohon info jalur dari Jepara menuju bandara. Bagaimana jalurnya? Terima kasih.
0: Aman, Pak. Secara umum nyampe di Raya Kaligawe-nya nanti masuknya ke arah arteri pelabuhan agak kena dikit ya sampai di Putaran Kubro. Terus sama di kawasan Cipta agak-agak padat juga, di situ nanti ada antre juga. Ini mungkin manuver kendaraan aja ya. Lumayan sih itu, sabar di situnya ya. Pak Baskoro Budiono, ini update perjalanannya. Tadi kan mau perjalanan, oh masuk jalur Onggurawe. Gimana situasinya?
2: Selamat sore Mas Doni dan kawan Rasika.
0: Sore Pak.
2: Perjalanan dari Tembalang menuju Kudus sudah sampai pertigaan Pasar Meranggen.
0: Oh, oke, okay. Situ baru saat sampai situ.
2: Rame lancar.
0: Siap.
2: Selamat sore, terima kasih.
0: Thank you. Coba saya intip jalur Anda ya. Ke Meranggen kan? Meranggen masuk jalur alternatif ke ini Onggurawe ya. Wow, nanti agak-agak padat nih, udah kelihatan padat di beberapa titik di simpang Brumbung ya, itu agak padat itu. Kok kayaknya yang lintasan kereta api tuh pasti ya kan. Secara umum tuh aman tuh sampai nanti menuju ke arah Onggurawe. Ah ini aman jalur Anda. Oh, nanti agak-agak padat dikit di seputaran Loireng itu, mendekati Loireng ya, itu agak-agak padat dikit, situ aja sih. Pak Steve Margono, Pak ATM, ini asli Mas Donas bukan yang lain. Aku terkecoh sebelah. Iya, emang ada yang lain. Iya, yeah. Apa kabar Pak Steve Margono? Ya aku tahu dirimu Pak ATM, Pak Steve Margono. Lagi jalan atau lagi mau jalan? Sehat-sehat selalu ya. Pak Dwi Arianto Wibowo, monggo Pak.
3: Selamat sore Mas Doni.
0: Selamat sore Pak Dwi.
3: Ini aku melintas di Mula di Dom Mas
0: Malu. Oh iya.
3: Pasar Gayam Sari.
0: Padet banget.
3: Terjadi
0: ya.
3: Tersendatan. Terus juga di Mula di Dom. Betulnya kedua arah ini Mas.
0: Dua arah. Udah antri berapa lama tuh jenengan?
3: Dua arah terjadi kepadatan.
0: Wah, di Dom tersendat dua arah dari dulu kali.
3: Info Mas, jalur ke exit tol Pasar Gayam Sari Mas ya.
0: Oh,
3: apakah ada ketersendatan?
0: Oh iya. Di
3: Matur suwun Mas Doni.
0: Iya, sama-sama. Di exit tol Gayam Sari ada antrean ya sampai di persimpangan tuh Pak di situ, karena di depan ujung depan sana di Majapahit ada perbaikan jalan kan, ujung keluar di exit tol Gayam Sari. Terus mengingatkan lagi mau lewat Mula di Dom, mau lewat aja gitu, hindari dulu deh. Tadi ada yang bilang lewat Mula Warman aja. Matur nuwun ya untuk Pak Baskoro Budiono. Lanjut sama Cak Mul monggo.
4: Selamat sore Mas Donas.
0: Jih.
4: Selamat sore kawan Rasika. 16.25 lepas dari Solo. Ini sudah nyampe GLS Mas Beniaser. Untuk secara umum perjalanan Solo sampai Salatiga ini mau ke Semarang lancar kedua arah.
0: Alhamdulillah.
4: Tidak ada catatan. Untuk cuaca ini mendung Mas.
0: Oh mendung.
4: Sampai GLS. Mau minta info untuk ke Semarang nih lewat konven. Bagaimana jalurnya? Mbawen, Karangjati, Mbabeden, Undaris.
0: Iya. Yeah.
4: Terima kasih Mas Doni Azhar. Selamat sore.
0: Selamat sore. Aman Pak jalur Anda ya. Mbawen, Bergas, Ungaran, Undaris ya. Kecuali tadi agak-agak padat nanti di turunan Lemah Abang tuh. Tapi sekarang udah aman sih. Mungkin tadi volume aja pas dari arah Bandungan mau keluar agak padat juga ya. Aman Pak. Pak Dwi Arianto Wibowo, update-nya silahkan.
3: Selamat sore Mas.
0: Ini udah tadi ya, yang ini berarti di bawahnya.
3: Gak terlalu panjang Mas Doni.
0: Gak terlalu panjang.
3: 10 menitan ini udah masuk tol.
0: Oke, 10 menitan ya untuk ketersendatan dimulai di Dom. Oke, siap. Pak Steve Margono, mau nggak Bapak?
5: Selamat sore Mas Doni.
0: Sore.
5: Ini posisi di dalam kota aja.
0: Di dalam kota.
5: Ke arah banjir kanal barat cukup padat ya, dari Karangayu, dari perempatan Ngajasmoro juga cukup padat. Sabar aja, memang sudah waktunya budalan kerja.
0: Betul.
5: Ini. Begitu aja info saya.
0: Thank
5: kangen
0: you.
5: Kangen karo Mas Doni aku. Ya wis sun.
0: Miss you too. Makasih ya. Pak Prayitno, monggo Pak.
6: Selamat sore Mas Don Askar. Saya dan kawan Rasika. Saya ya. Mau ke Sumur Adem Genuk Sari Mas. Tadi infonya kalau Kaligawi macet. Kemudian jalur Bayam Sari macet. Ini saya lewat Jolotundo. Nanti lewat Tambak Boyo, Progosari, Mangsari, Progososro. Mungkin ada ketersendatan di daerah ini apa dekatnya rel kereta api Alaswo. Nanti tak informasi Mas. Terima kasih.
0: Lewatnya situ ya.
7: Oke, ini udah ngerti banget apa daerah dalam-dalam ya kan, Logosari, Nogo Sosro ya kan. Sabu Inten enggak ya? Nanti agak nanti di lintasan kereta api itu. Ya di apa sih? Berarti nanti masuknya ke Walter ya, Pak ya. Alas tua tadi masuknya jalur alternatif nanti. Oke, siap. Pak Dodo. Sorry Mas, minta info Ungaran ke Bandara Ahmad Yani via konven. Terima kasih. Ungaran turun ke arah bandara secara umum aman ya, termasuk nanti aman semua. Ungaran aman ke arah bandara nanti yang agak-agak padat. Iya biasa di simpang Kaligarang, tapi enggak banget, biasa aja. Kalibanteng nanti siap-siap ya, yang di jembatan Cakrawala itu agak-agak padat di situ. Lanjut sama Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
8: Sore Mas Doni.
7: Sore.
8: Minta infonya ya, saya mau ke Solo, Paragon Mall Solo. Itu kalau dari Semarang Banyumanik, gerbang tol Banyumanik, nanti keluarnya di mana ya Mas Doni ya? Kartosura apa yang di Colomadu ya? Minta infonya ya Mas Doni ya.
7: Oke. Okay.
8: Matursuwun.
7: Bisa dibantu kalau mau Paragon Solo itu keluarnya di Kartosuro apa Colomadu. Ya walaupun nggak jauh banget ya. Paragon itu yang di saya okay, mau dibantu yang tahu persis. Kalau aku bilang sih Kartosuro deh ya. Ya enggak sih? Oke, silakan dikasih bantuan informasinya. Ini Pak Fit. Pak Fit 3. Ya, minta info jalur Ngawen Blora. Blora menuju ke Meteseh Boja Kendal. Wih, jauh sekali perjalanannya. Blora ke Boja. Iya. Iya. Ini kalau catatannya di daerah Pantura Timur itu nanti kalau Lingkar Kudusnya mending hindari. Ya Lingkar Kudus hindari lewat kota aja ya, yang ke arah yang ke arah Demak dari Kudus nanti lewat kota aja karena ada antrian di Lingkar Kudus. Terus kalau timur tengahnya ini secara umum aman. Terus kalau mau ke arah Boja, jalur tengah kota padat-padat biasa, nggak ada yang ini banget ketersendatan yang parah ya kan. Pak Yuda.
9: Enak di Kartosuro Mas.
7: Kartosuro.
9: Kalau di Colomadu long weekend gini pasti macet.
7: Oke, jadi soal kepadatannya ya di Colomadu lebih macet, lebih padat gitu. Kartosuro aja. Oke, siap. Walaupun ya siap. Pak Puji Sulaksono.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Selamat
10: sore Mas Doni. Mohon info perjalanan dari Demak menuju Kendal. Lebih baik lewat tol atau lewat konven Mas. Mohon info Mangkang, Merangsong, dan Kaligawe gimana Mas posisinya saat ini. Terima kasih.
7: Iya. Ke jalur nontol dari arah Demak ke Semarang secara umum aman, cuman padat di seputaran ini aja ya, batas kota, putaran balik biasanya kan. Raya Kaligawe nanti bawa tol sampai lintasan kereta api. Terus kalau mau lewat arteri pelabuhan nanti agak-agak padat sebelum putaran Kubro sama di kawasan Cipta. Terus kalau ke barat aman semua, Mangkang, Bablas, Brangsong itu secara umum gak ada masalah ya Pak ya. Kemudian lanjut saya sama Pak Prayitno. Pak Prayitno, ini dia. Monggo Pak.
11: Mas Doni, Asar, suara Sika depan saya ini ada Kalia Mas. Dengan stiker Klasika.
7: Oke. Okay.
11: Nopol H1566TA, warna hitam.
7: Halo.
11: Di belakangnya itu ada saya, terima kasih.
7: Ya, yang disebut.
11: Posisi di Tambakboyo menuju Soekarno-Hatta.
7: Siapa itu? Silakan nanti kasih klakson enggak ya? Kasih tunjuk ke sini ya, ini videonya. ini. Oke. Okay. Iring-iringan. Kalia Hitam ya, di belakang Anda adalah Pak Prayitno. Oke. Okay. Thank you yang terus bergabung bagi informasi dari perjalanan. Sekarang kita bagi waktu ya untuk kita simak Jaring Radio.

0: Program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Pemerintah Desa Nogosari, Kecamatan Rambi Puji Jember bersama mahasiswa Universitas Jember memperkuat kesiapsiagaan warga menghadapi ancaman banjir. Kolaborasi ini diwujudkan melalui Kampung Tanggap Bencana atau KAMTAB, salah satunya dengan memasang Early Warning System atau EWS berbasis Internet of Things. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni UNED, Fendi Setiawan bilang langkah ini penting karena Nogosari sebelumnya menjadi salah satu wilayah yang terdampak signifikan akibat banjir. Sementara itu, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember, Zuri Nada Wahyudi menyebut Nogosari sebagai salah satu zona merah banjir. Dalam kejadian sebelumnya, lebih dari 800 kepala keluarga harus dievakuasi. Dengan EWS, warga dapat menerima peringatan lebih dini saat ketinggian air meningkat, sehingga memiliki waktu untuk melakukan evakuasi dengan lebih cepat dan aman.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Iwan Kurniawan menyampaikan, Kota Malang terpilih menjadi penerima program LSDP dari World Bank. Kota Malang terpilih menjadi salah satu daerah dari total 30 daerah yang mendapat bantuan dana dari World Bank untuk pengelolaan sampah Local Service Delivery Improvement Program atau LSDP. Menurut Iwan, Bank Dunia sekarang ini sudah menyiapkan anggaran sekitar 151 miliar rupiah untuk pengelolaan sampah di Kota Malang selama 5 tahun dan akan dimulai di tahun 2027.
3: Selanjutnya bersama saya Raffi dari GFM Madiun. Kawan, tim gabungan dari Satlantas Polres Madiun Kota, Bapenda Jawa Timur, Jasara Harja hingga Dinas Perhubungan Kota Madiun menggelar razia kendaraan bermotor. Kegiatan tersebut menyasar kepatuhan masyarakat terhadap pajak kendaraan sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas Polres Madiun Kota AKP Nanang Cahyono mengatakan razia digelar secara rutin setiap bulan. Penindakan dilakukan bagi mereka yang tidak melengkapi surat-surat berkendara hingga telat pajak. Sementara itu, staf Bapenda Jatim Setio Basuki mengatakan, kegiatan razia juga menjadi sarana memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar segera memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan.
4: Kawan selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Pemkot Surabaya menggelar Lomba Kampung Pancasila mulai September sampai Desember 2026 melibatkan seluruh RW di 153 kelurahan. Kata Irfan Widianto, Ketua Satgas Kampung Pancasila, penilaian termasuk 4 pilar, lingkungan, kemasyarakatan, ekonomi, dan sosial budaya. Setiap RW diminta mendaftarkan wilayahnya. Pada pilar lingkungan, penilaian pemilahan sampah dari sumbernya. Pilar kemasyarakatan menilai keamanan lingkungan dan upaya mencegah curanmor. Sementara pilar ekonomi mencakup kemandirian warga dan pengembangan UMKM. Untuk sosial budaya, aspek kesehatan, pendidikan, serta perhatian pada anak putus sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food. Yes, yes.

0: Lanjutkan perjalanan kita sore ini kawan, berkelana kota bersama-sama. Ada Pak Thomas nih, kasih kabar. Pak Thomas, monggo. Oh ya, saya Doni Azhar yang masih bersama Anda ya. Pak Thomas, silakan informasinya. Lagi lewat di Puri Anjasmoro ya.
1: Mas Dion.
0: Saya kok Dion? Doni, Pak.
1: Ini mau menginfokan kalau di Puri Anjasmoro ya, yang dari Jensut, Jenderal Sudirman itu, yang ke arah PRPP di perempatan pom bensin itu terjadi kemacetan. Ini karena volume. Nah,
0: volume ya.
1: Ini sepertinya pada menghindari yang di Kalibanteng, mereka lewat Puri. Nah, ini terjadi kemacetan.
0: Oke, siap-siap.
1: Itu Mas Doni. Terima kasih.
0: Makasih ya Pak Thomas ya. Tadi ada yang nanya kalau mau Paragon Solo ya, keluar tolnya mendingan di Kartosuro apa di Colomadu? Kalau kata Pak Rizky Septa Alfatar, Kartosuro bukannya udah nggak ada ya, udah ditutup ya.
2: Solonya mau kemana Mas Joni itu tadi yang tanya? Kalau di Kartosuro itu udah nggak ada, udah ditutup. Itu diganti Paragon, di daerah Banyudono keluarnya.
0: Banyudono.
2: Nanti masuk ke Kartosuro.
0: Oh.
2: Terus kalau yang mau ke Kota Solo itu tinggal keluar di daerah Ngemplak atau di arah bandara bisa.
0: Colomadu tuh ya.
2: Kalau maju lagi di daerah Gondangrejo. Itu nanti arah ke Purwodadi. Terus kalau masuk Kota Solo tembusnya di Simpang Joglo. Itu Mas Joni ya, okay. Terima kasih.
0: Ini mau ke Paragon Mall, Solo. Kayaknya itu kan daerah kota ya. Kayaknya Kartosuro deh, iya kan. Alright, Pak Santran.

0: Di ngasih udah ya. Pak Santrans.
1: Kalau selamat sore Mas Doni,
0: Ye.
1: Selamat sore Kak Rasika. Kalau mau ke Paragon Solo lewatnya menuju ke keluar tol exit tol Banyuanyar.
0: Oh, Banyuanyar.
1: Itu lebih dekat daripada lewat Colomadu.
0: Okay.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Thank you, siap. Terima kasih ya. Lanjut sama Pak Joko, informasinya monggo Pak Joko.
2: Sore Mas Doni.
0: Sore.
2: Dan kawan Rasika. Menginformasikan dari flyover Kalibandang ini Mas, dari bandara mau ke Banyumanik. Mau naik ke atas flyover ada truk.
0: Oh.

0: Oke. Tadi sayang 2001 kali dariku untukmu, ya kan? Pak Danang dulu informasinya, monggo Pak Danang.
1: Update perjalanan Mas Doni jam 16.32 sudah masuk Kota Pati, ini arah keluar Kota Pati. Kondisi lalu lintas dari Rembang ke Pati lancar, agak antrian di pengecoran Widoro Kandang, tapi relatif lancar kedua arah. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Danang informasinya. Lanjut sama Pak Didit. Pak Didit, monggo laporannya.
2: Melaporkan dari TMC, Tembalang City.
0: Oke. Okay.
2: Kemacetan dimulai di Dum, tadi dari ke arah barat itu dari pom bensin sampai ke masuk tol Tembalang.

0: lalu yang dari barat ini di depan Superindo sudah macet, efek karena kepadatan volume kendaraan Jumat sore wayai balik. Tetap bersabar.
1: Yap, tetap bersabar
0: di jalan.
1: Yoi.
0: Kemudian dari Tembalang City.
1: Siap, Pak Didi, thank you. Lewat depan Superindo ya. Mampir sebentar deh ke Superindo, mumpung lagi ada promo Superindo Super Segar. Jadi khusus untuk Anda warga kota Semarang dan sekitarnya yang lagi cari kegiatan seru akhir pekan, catat nih infonya, hari Sabtu besok lusa ya. Besok banget, harus Sabtu besok banget 22 Agustus. Mulai jam 8 pagi, Superindo, ada Super Panen Raya di Superindo Siliwangi Semarang. Sekali lagi, besok Sabtu 22 Agustus mulai jam 8 pagi, Superindo ada acara Super Panen Raya di Superindo Siliwangi Semarang. Jangan lewatkan promo buah spesial untuk member My Superindo. Mulai dari jeruk lokam lokal yang super murah, cuma Rp9.900 per kilo. Ada juga alpukat Pangeran, Rp19.900 per kilo. Naturally fresh pepaya eksotika, wis, cuma Rp7.900 per kilo. Durian montong kawan, cuma Rp59.900 per kilo. Dan masih banyak lagi diskonnya, jadi catat banget itu. Dan bukan cuma belanja buah segar dengan harga spesial, tapi juga ada Nutritalk bareng dokter spesialis gizi Retno Triwulandari SGZ dan cooking demo bareng Chef Astrid. Plus ada kesempatan membawa pulang voucher belanja Superindo total jutaan rupiah. Jadi sayang banget kalau dilewatkan. Jangan sampai gak datang ya, Sabtu 22 Agustus besok banget jam 8 pagi di Superindo Siliwangi Semarang ada Super Panen Raya di Superindo. Langsung tancap gas lagi ke jalan bersama Anda, Pak Aris AM dulu. Monggo Pak Aris.
2: Izin Mas Doni, kalau mau ke Paragon bareng saya ini, saya lagi aja keluar dari Colomadu. Sementara situasi aman, terkendali.
1: Siap.
2: Begitu Mas Doni, okay. Saya di Slamet Riyadi dulu,
1: okay.
2: Ke kantor sebentar. Terima siap. Kasih.
1: Bareng Pak Aris tuh tadi yang mau ke Colo. Ke Paragon Solo. Keluar Solo Madu, masuk Slamet Riyadi. Iya, ya. Pak Aris makasih ya informasinya ya. Pak Christian Raharjo. Ini PPAT. Monggo, Pak.
3: Selamat sore kawan Rizka, selamat sore Bang Doni.
1: Sore, Bang Kris.
3: Selamat meluncur dari Jepara menuju Semarang via jalur konven. Sementara di depan saya ada Pak Pepeng. Di belakang saya ada Pak Afil Triandika. Posisi dari Kota Jepara, Pecangan, Gotri, sampai Kalipucang, rame lancar. Los.
1: Siap.
3: Matur suwun buat Pak Pepeng dan Pak Afil yang berkabar saling info. Hati-hati di jalan, tetap waspada. Matur suwun.
1: Mantep, mantep, mantep. Saling bertukar informasi ya, saling menyapa. Biar gak sepi di jalan ya kan, berasa rame-rame gitu. Pak Andre Purodadi, ini lapor perjalanan Semarang ke Solotigo sampai KM430 jalan tol ya. Jalur kedua arah lancar. Apa kabar Mas Doni? Semoga sehat selalu. Sama-sama sehat juga untuk Anda. Pak Andre Purodadi, matur nuwun. Lanjut sama Pak Fit. Ya, ini... Oke. Kalau Blora ke Boja lewat Kudus Demak itu lewat mana ya ke Kudusnya? Kalau Blora ke Boja lewat Kudus Demak itu lewat mana ya Kudusnya? Nah, bisa dibantu silahkan. Kemudian Mas Don, please update Lalin Gombel. Gombel, Semarang lantai 1 menuju Semarang lantai 2 lewat Gombel, ternyata sekarang aman. Kabar bagus, tetap hati-hati di jalan ya. Pak Narto laporan, monggo Pak.
4: Sore Mas Doni.
1: Ji.
4: Mas Alin dari Walter ke arah Demak, ini di pertigaan Genuk kok macet total, ini ada apa ya?
1: Iya.
4: Terima kasih.
1: Iya, ini yang mau ke Demak ya dari arah Semarang. Ini antaranya sampai Genduk emang di simpang Genduk banget Ayu ini juga terdampak. Tadi Pak kabarnya ada truk trailer yang mogok di jalur simpang ke arah Morosari tuh, itu yang menghambat. Lanjut sama Ibu Elina Lestari, Semarang arah Demak di Sayung Merah Panjang. Kenapa ya? Ya, ada truk trailer mogok di simpang ke arah yang mau simpang yang mau ke arah Morosari. Itu yang menyebabkan ketersendatan. Tadi ada yang kasih kabar begitu. Pak Prayitno, laporan mogok.
5: Oke, Mas Doni Askar. Dan kabar Asika, ini penambakan di jalan Mongon Sidi yang bawah.
1: Walter Mongon Sidi
5: yang
1: bawah.
5: Yang lewat power.
1: Oh iya. Yeah.
5: Yang melewati rel kereta api.
1: Oh iya. Oke oke. Boleh.
5: Ada. Karena banyak sekali yang menghindari jalur Pantura dan Timur Tengah.
1: Lewat sini ya.
5: Terima kasih.
1: Ya. Iya iya, hindari Pantura lewat di jalur Alas Tua bawah ya, padat di situ. Siap siap siap. Pak Joko Kawianto. Pak Joko Kawianto. Kak Don, minta tolong info jalur Krapia ke Sambiroto, baiknya lewat exit tol Gayam atau exit tol Tembalang. Mula di Dom bagaimana, Sigben gimana? Exit tol Gayam Sari itu ada antrean sampai di putaran itu ya. Iya, sampai di persimpangan itu, putaran persimpangan. Terus kalau Mula di Dom ada ketersendatan juga, ada acara di Mula di Dom. Exit tol Tembalang hubungannya sama Mula di Dom juga ya, terkait juga. Pak Ipung minta apa nih? Oh, Mula di Dom ada apa? Kok tersendat? Ya tadi ada acara, Pak Kardi datang katanya bikin macet. Itu tadi dari Undip ke Ungaran via konven ya. Jadi begitu keluar dari patung Diponegoro belok kiri menuju ke arah Ungaran itu los semuanya. Pak Wendy Yuwono, monggo Pak Wendy Yuwono.
6: Mas Yuli, hey. Mbak Greta, aku salah dalan ya. Karena aku keluar dari
1: gimana
6: kalau itu kerja di Pati mau masuk ke Lingkar. Sebelumnya ra iso dicor. Lah malah aku bablas tekan marah lu ngonjuannya. Core jebule dawu juga ya, tekan SPBU jadi iso puter balik. Berat, berat. Wah, moto cadok yo ngene iki randrone. Apa Lingkar ditutup nek saka arah Pati gak iso mlebu Lingkar. Berat, berat. Terima kasih.
1: Berat, berat. Lanjut.
7: Disiku wis puter balik Mas Yuli Mbak Greta. Jadi ya gini, dicor gini tadi saya dari sana.
1: Ya Allah.
7: Jawa. Ya, ya wis piye kadung.
1: Enggak apa-apa. Pasti ada hikmahnya.
7: Kita gitu aja ya. Jangan diulangi kesalahan saya ya, kawan-kawan ya. Cukup saya aja yang bersalah. Terima kasih.
1: Ya, itu jadi pelajaran ya. Jangan ikuti kesalahannya. Ya, lanjut, Pak.
6: Jadi yang mau ke yang mau dari Juwana ke Kota Pati juga nggak bisa ya, harus masuk ke Lingkar dulu. Karena bablas ke Pati juga tertutup jalannya, ada pekerjaan itu. Terima kasih.
1: Oke.
6: Ya Mas Doni, kalau mau ke Paragon ya itu keluar di exit tol Kerapia, terus ke arah Kalibandang, terus Siliwangi, terus MGR juga Pranoto, puter balik di sampai di Tugu Muda, terus ambil arah Imam Bonjol, terus nanti belok ke Pierre Tendian, nanti ke Bangjo, ke Bangjonya yang ke arah Tamrin, tapi nanti ke Paragon gitu. Jangan yang belok kanan langsung ke Pemuda, itu nanti malah nggak bisa ke Paragon ya. Begitu Gandhi, terima kasih.
1: Tadi yang dibahas Paragon Solo. Abis saya Greta Putri dan Julius Ardian lanjut berkelana kota.

0: kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
1: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
0: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
1: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
0: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
1: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang.

0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food. Dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
4: Sungai Silugonggo atau Kali Juwana di Kabupaten Pati kini mengering akibat musim kemarau. Kondisi ini membuat petani kesulitan mendapatkan air untuk mengairi sawah. Sejumlah titik sungai bahkan sudah menampakkan dasar kali. Padahal ribuan hektar sawah di sepanjang aliran sungai mengandalkan air dari sungai tersebut. Salah satu petani, Kaswanto, menyebut di wilayahnya ada 127 hektar sawah yang mengandalkan pompa dari sungai Silugonggo. Menurutnya, jika dalam 2 pekan ke depan tidak ada air, tanaman padi terancam gagal panen, terutama karena usia tanaman kini mendekati masa panen. Sementara itu, Ketua Serikat Petani Padi, Kamelan, mengatakan ada ribuan hektar sawah terdampak. Pihaknya meminta pemerintah segera menggelontorkan air dari Waduk Kedung Ombo dan Logung untuk menyelamatkan tanaman padi. Lebih dari 1.100 koperasi Desa Merah Putih di Jawa Tengah berdiri di atas lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Dinas PUPR Jawa Tengah, Henggar Budi Anggora, menyebut kondisi itu masih dalam batas kewajaran karena luasan lahan yang digunakan relatif kecil. Meski demikian, Pemprov Jawa Tengah telah melaporkan keberadaan bangunan KDKMP di lahan hijau kepada Kementerian ATR BPN. Henggar menegaskan persoalan ini tetap perlu diperhatikan agar pembangunan koperasi tidak lagi mengganggu keberadaan lahan pertanian yang dilindungi. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Kan Rasika semuanya? Saya Lisa Dian
1: dan Gerita Putri.
0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Dan untuk sore hari ini, bagaimana kondisi sore jelang akhir pekan ya?
1: Ini hari apa sih? Jumat.
0: Apakah lancar? Tentu tidak. Saya jawab sendirilah, tentu tidak. Hati-hati ya, hari ini itu banyak sekali laka. Tadi itu saya juga ngelihat di eksit Tol Ungaran baru saja diderek itu truk. Wede banget, habis laka di mana itu?
1: Itu muat apa sih? Yang terbalik itu kan?
0: Iya.
1: Itu muat apa?
0: Anu.
1: Kayak pasir gitu bukan?
0: Bukan. Truk wing pokok muat pasir.
1: Tapi kok kayak coklat-coklat gitu, alus-alus gitu?
0: Pasir coklat.
1: Pasir coklat.
0: Oke, untuk Kan Rasika yang masih di jalan raya, ingin berbagi informasi atau ingin menanyakan kondisi jalan ke arah tujuan Anda, silakan Anda bisa WhatsApp di nomor 081-325-8585-500. Juga yang sayung arah ke Demak, ada apa ya ini kok panjang banget, luar biasa, mendingan sih dihindari dulu. Kan Rasika bisa ke arah Meranggen, baru nanti lewatnya Onggorawe saja, biar tidak kena ketersendatan. Ini untuk yang ke arah Demak. Arah sebaliknya sih ya masih ada kepadatan seperti di U-turn Polsek Sayung, simpulnya di situ. Kemudian batas Demak dan juga Padiraya. Ini ada 3 titik kepadatan arus lalu lintas ke arah Semarang dari arah Demak. Oh iya, satu lagi. Perlintasan rel kereta api Kaligawe ini juga terpantau cukup padat yang arah masuk kota Semarang maupun yang ke arah Terboyo. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada
1: Pak, siapa itu?
0: Ini Pak.
1: Pak. Nah, oh Pak Rizky.
0: Pak Rizky Septa.
2: Jalanan sudah sampai di exit Tugiarjo ya, Mas Doni. Ini kan saya mau ke arah pom bensin Gasindo ya. Saya mau lewatin tuh belakang, makanya tetap mau nggak mau harus masuk dari sini.
0: Sama mau apa enggak kok nggak mau gimana?
2: Tapi kalau bawah ini karena kereta biasanya itu di arah lembahnya udah mulai jalan, kemungkinan benar lagi sini jalan. Kalau sana masih agak lama. Pernah nyoba terpaut sekitar 10 menit lewat atas sama lewat bawah. Begitu ya Mas Doni ya. Terima kasih.
0: Iya. Sama-sama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore juga Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
3: Waktu sekitar 14 menit untuk sampai di daerah pom bensin Gasindo ya. Tadi sekitar 10 menit saya mengantre di exit Mugiarjo. Begitu ya Mas Yuli dan Mbak Greta. Untuk ke arah Terboyonya kok terlihat tersendat ya. Mas Yuli dan Mbak Greta enggak tahu ada apa. Terima kasih.
0: Oke, kepadatan sajakah atau ada kendaraan mogok? Ini simpulnya sih di perlintasan sih, arah ke kota itu. Kayaknya kereta deh. Ataukah ada pengerjaan jalan, karena di situ juga ada pengerjaan, nggak tahu pengerjaan apa, kayaknya pengerjaan jalan sih. Di setelah pas keluar Tol Mutiharjo yang arah ke rel kereta api Kaligawe. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Pepeng.
4: Sore Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat sore.
4: Melaporkan dari Pecangan Jeparo menuju ke Ungaran. Ini sudah masuk Tol Mukoharjo. Oh ya Mas Yuli dan Mbak Greta, itu yang keluar tol Gayam Sari ada ketersendatan, yang keluar tol Mukoharjo juga ada ketersendatan Mas Yuli dan Mbak Greta. Begitu melaporkan sore ini, suun.
0: Matur suun Pak Pepeng informasinya. Jadi untuk kawan Rasika yang mengarah arah Semarang ya, di kawasan Cangaan tadi lalu lintasnya masih cukup lancar sampai dengan mau masuk tol Mukoharjo. Ketersendatan terpantau padat tadi melihat Pak Pepeng itu yang di exit tol Mukoharjo, kemudian di exit tol Gayam Sari. Exit tol Gayam Sari itu hampir sampai di jembatan tol Gayam Sari ya, untuk kawan Rasika yang mau arah keluar. Jadi cukup padat merayap untuk sore hari ini. Oh, ada lagi.
4: Mas Juli, Mbak Gre, aku wis keluar tol Ungaran iki.
0: Oke. Lancar ya, hati-hati di situ ada kan-kan kepolisian yang habis ini apa? Derek. Oke, truk.
1: Derek.
0: Jadi ada berapa truk di situ? Banyak.
1: Yang di itu.
0: Di exit tol Ungaran tuh. Satu, dua, tiga. Ada mobil juga di situ. Oke, kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Danang.
0: Pak Danang.
5: Jam 17.04 sudah masuk Kudus, Mas Doni. Ini sudah
0: iya, Pak.
5: Sampai IAIN mau ke arah Gebok ya. Lalu lintas Pati Kudus lancar jaya kedua arah.
0: Oke. Okay.
5: Cerah.
0: Matur suwun, terima kasih. Mau ke arah Gebok.
1: Kayaknya Pak Wendy ini belum dibuka, coba.
0: Oh ya. Terpantau masih cukup lancar perjalanan, cuman memang acrut-acrutan ya, harus tersendat. Apalagi Anda yang dari arah pelabuhan, dari arah pokoknya dari arah Yosudarso itu, padatan itu mulai dari atas jembatan Tambak Loro sampai nanti di jembatan Sayung tuh. Terpantau cukup padat dan merayap. Jadi untuk Kan Rasika yang mengarah menuju ke arah Demak, ke arah Kudus ya, ekstra sabar saja. Tapi kalau yang dari arah Pati itu lancar ya, sudah tidak ada pengerjaan jalan, Jekulo juga lancar. Cuman yang ke arah Kudus, ke arah Demak, kalau Anda lewatnya Lingkar Kudus itu antrian panjang terjadi di TL Tanjung. Ekor ketersendatan sampai Wuling Kudus itu Kan Rasika sekitar ya 1,5 kilometer. Terima kasih informasinya Pak Danang. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
6: Selamat sore Mas Dibo, kita mau aku.
0: Selamat sore.
6: Tutur awak radio radione jelaku. Jebule sing siaran je maksud ni. Terima update ku Mas Yuli dan Mbak Greta. Di tatas itu saya tuh mau keluar dealer keluar dealer di Pati mau pulang ke arah Lingkar. Jebule ra iso Lingkare nek saka Kota Pati lu ngolingkar gak iso. Jadi
0: Lingkar Pati
6: ke dalan itu tutup karena berjancor. Lah aku wis kadurung lewat malah puter balik isone ning SPBU kono pokoknya SPBU di kanan jalan itu lho ya itu baru
0: Payaman.
6: Sore pedot ning kono terus aku puter balik jek mlebu arah Lungolingkar terus yang dari arah Juwana kalau mau ke Kota Pati juga nggak bisa ya.
0: Yang di Pati
6: harus masuk ke Lingkar karena pas sambungannya antara pas pertengahan jalan antara Bangju itu dikerjakan di geso apa masuk ke Lingkar kalau dari arah Pati kalau dari Juwana mau ke Kota Pati nggak bisa harus belok ke Lingkar dulu. Begitu ganti ini sudah sampai di mana ini ayo.
0: Di mana ya? Ini di daerah Jekulo.
6: Alah, boleh. Pokoknya setelah Bea Cukai. Bea Cukainya yang biayanya bunuhin lewat itu. Terima kasih.
1: Bea Cukai. Oh, di Pati itu.
0: Apa?
7: Ada truk mokok ya di kanan jalan dari arah Kudus ke arah Pati ya.
0: Ji?
7: Tepatnya di mana tadi?
0: Aku tahu tuh.
7: Nanti tak lihat ke map dulu ya. Terima kasih.
0: Wangun Rejo.
7: Ada juga sih tapi enggak usah enggak usah ya. Oh, yeah. Sampai batas nih loh.
0: Ya. Yeah. Hampir sampai batas Kabupaten Pati Kudus ya. Itu di sekitaran daerah situ. Wangun Rejo ya. Ada truk box mogok Kan Rasika, posisi ada di sebelah kanan, hanya menyisakan lajur bahu jalan saja atau lajur darurat. Hati-hati Kan Rasika yang dari arah Kudus menuju ke arah Pati.
6: Pati, saya ngarah Demak itu infonya ada trailer mogok sebelum
0: jembatan
6: Sayung atau arah ke Morosari. Terima kasih.
0: Oke. Okay. Truk trailer mogok di jembatan Sayung sebelum naik jembatan Sayung ya. Oke, terima kasih Pak Wendy informasinya. Untuk Kan Rasika, saya lagi untuk Lingkar Pati itu ada pengecoran jalan sehingga jalur dialihkan. Jadi ekstra sabar saja. Kemudian
1: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo.
8: Selamat datang penyiar Kelana Kota Sore Sip 2 Mas iya. YULI dan Mbak Greta Putri.
0: Iya.
8: Dah, itu aja. Maturun.
1: Oke, maturun.
0: Oh, turukan lagi.
8: Di rendeng jalur ke soccer arena dijaga polisi ya. Kelihatannya masih ada pertandingan. Maturun.
0: Di daerah rendeng. itu ada lapangan di daerah situ, Super Soccer Arena di pertigaan itu, antara jalur pertigaan Taman Pentol itu ya, atau yang di pabrik gula nih. Oke, terima kasih informasinya Pak BOWO. Kemudian
1: kawan di 7301.
9: Selamat sore Mbak Greta.
1: Iya.
9: Selamat sore. Izin melaporkan untuk jalur Demak menuju Semarang, khususnya di depan DPRD, lajur kanan ada truk trailer mogok. Itu laporan dari saya, terima kasih.
0: Oke. Okay.
9: Untuk saat ini belum terjadi ketersendatan.
0: Oke, okay, Pak Solehan, terima kasih informasinya. Ada
1: truk mogok.
0: Ini apa namanya? Jalur Demak ke Semarang. Itu ada truk trailer mogok depan DPRD. Itu setelah lingkar kan, Mas ya. Atau setelah Polres Samsat. Nah, itu ada truk trailer mogok. Hanya melambat saja, tidak ada antrean panjang. Jadi masih aman nanti dilewati. Terima kasih Pak Solehan. Kemudian
1: Pak Dwi Ai, jalurku pulang dari Poncol ke Gubuk gimana ya? Apakah ada ketersendatan?
0: Oke, untuk jalur dari Semarang menuju ke arah Gubuk, apalagi ini jelang weekend ya, padat sih. Untuk kalau lewatnya dari Poncol kemudian lewat ke arah Citarum, antrean panjang itu di situ ya, apa TL ini. Gajah, nah TL Gajah di SPBU Gajah itu terpantau cukup padat di situ. Untuk TL lagi yang padat itu Telogosari, simpang siur Telogosari sama pertigaan Walter Muinsidi. Nah, itu antreannya juga lumayan panjang. Setelah itu sih aman ya, lancar ya. Kepadatan lagi nanti di Pasar Meranggen, U-turn pasarnya sama U-turn di setelah pasar. Nah, itu jadi simpul ketersendatan di situ, ekor kepadatan arus lalu lintas itu sampai dengan Bandung Rejo. Jadi untuk kendaraan yang melintas ekstra sabar saja. Selebihnya sih mengarah ke Gubuk masih cukup lancar. Untuk Karang Awen ini juga antrean sedikit saja dan Gubuk lancar. Oke, terima kasih juga Bu Dwi Ai. Kemudian
1: Pak Kholik menginfokan lanjut pengaspalan Gombel Lama di depan Pusap Cafe sampai Pikok Cafe rencananya.
0: Oke. Okay.
1: Lalin terpantau lancar di Gombel Baru.
0: Oke, okay, ujung bawah ini sudah diaspal, apakah di atasnya sudah selesai ya? Nanti kita cari tahu lagi kalau sudah selesai. Yeah. Oke, okay, ujung bawah Gombel Baru ini sudah diaspal hot mix. Jadi semoga segera bisa digunakan lagi sehingga tidak sering ada kendaraan mogok atau laka lantas di Gombel Baru.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, kemudian
1: Pak Zuhri.
0: Pak Zuhri,
10: Pak Zuhri, Mbak Greta, ya. Tugu Muda ya, arah Tugu Muda ke Karangayu, tersendat dari Bulu sampai bundaran Madukoro sih.
0: Okay,
10: biasa, ono sing motong, ono sing meh motong maneh.
0: Wah, motong apa?
10: Ono sing meh puter, ono sing meh lurus, nah disitulah tersendat. Mulai dari situ ke arah Kali Bandeng lancar, Kali Bandeng sampai Rapiak lancar juga. Gitu ge. Matur nuwun.
0: Matur nuwun, terima kasih informasinya, Pak. Ini di map kan sih? Enggak tahu map di Rasika atau bagaimana. Kalau Anda menge-zoom di kawasan mana tuh? Misal di daerah Jalan Pemuda atau di mana?
1: Ini.
0: Jalan Bundaran Tugu Muda, Jalan Pemuda. Ini ketemu logo Lego gede banget ya nutupi anu eh. Kurang ajar iki. Iki sing ngupload sapa to iki gambar sampeyan gede ini. Iki kan nutupi ngganggu. Nah, gede banget iki. Coba
1: kayak
0: kalau yang
1: sih,
0: di
1: coba.
0: Coba yang di map sini. Dadadeng, dadad, dadad, dadad, dadad, dadad, dadad.
1: Itunya di ICU dulu kan?
0: Enggak harus.
1: Oh, enggak harus. Mana sih?
0: Oh, ini enggak. Apa ini lelah?
1: Itu coba itunya. Nah, traffic. Nah.
0: Enggak ngaruh. Oh, enggak ya, Ding. Ya, cuman di sini aja berarti. Keluar gede banget ya. Oh, ini enggak ini. Oke, okay. Jadi terima kasih Pak Zuhri informasinya untuk kawasan Tugu Muda. Sugiyo Pranoto, ini ada kepadatan karena Sika, mulai dari Tugu Muda sampai dengan Taman Madukoro, karena memang di situ persimpangan yang ruwet juga ya, simpang siur juga. Jadi ada yang motong dari Bojong Salaman, mau langsung motong ke arah mana, RPP Lama atau Madukoro. Ini terpantau cukup padat dan merayap di situ, simpulnya. Terima kasih. Kemudian,
1: Pak Koderi, posisi saya di Salatiga mau menuju Ungaran, jalurnya bagaimana?
0: Oke, di kawasan jalur Solo Tigo ke arah Ungaran, ini terpantau lalu lintasnya sih masih cukup lancar, tetap ekstra hati-hati karena ini jelang weekend, biasanya cukup ramai sepeda motor, truknya juga, tadi juga ada laka di kawasan pertigaan ABC Mbawen ya, di dekatnya Kompas itu, terpantau ngantuk nih. Yang tadi itu lakanya yang arah ke Mbawen. Nah, tadi juga korban sempat kejepit di situ. Jadi ekstra hati-hati, waspadai dengan kendaraan yang nyebrang atau di depan Anda. Lancar sampai dengan Mbawen dari arah Solo Tigo, Solo Tigo Tuntang, Tuntang Mbawen, Mbawen sampai dengan Karangjati, Ungaran, ini terpantau masih cukup lancar. Kemudian
1: kawan di 2626 lalin dari Blora, lalin Blora sampai RSUD Wirosari kondisi ramai lancar.
0: Oke, dari Blora sampai dengan Wirosari. Wirosari yang padat biasa sekitaran pasar, pokoknya tikungan itu di Wirosari biasanya memang padat, terutama Anda yang ke arah Blora sih. Kalau yang ke arah Purwodadinya relatif aman. Ngantuk tenan lo, turu ae.
1: Oh, jangan dong.
0: Oh, ngapa?
1: belum ngopi.
0: Iya, iya. Uh-uh. Oke, kepadatan yang masih ada pengerjaan jalan di daerah apa tuh namanya? Beringin dan juga Jatilor ya, ini cukup panjang antreannya. Terus jadi ditutup apa enggak sih jalannya? Kok masih buat lewat ya?
1: Enggak, yang buka Beringin. Tutup. Oh, Beringin.
0: Bukan dialihkan katanya.
1: Oh iya, kemarin infonya dialihkan kan?
0: Iya, tapi ini kok masih buat lewat ya. Antriannya cukup panjang ya, Kak Rasika, jadi ekstra sabar saja. Yang gak ingin kena ketersendatan bisa lewat jalur Danyang itu ke dari bundaran Simpang 5 yang arah ke ini aja, arah ke Solo itu ya, arah ke Sragen gitu, kemudian di perempatan Danyang ya, perempatan Danyang ke kanan itu juga bisa dilewati, lurus saja ngikuti jalur sampai daerah Penawangan itu, nanti lurus lagi ke arah pokoknya tembusan ke yang pertigaan Karangrayung itu juga bisa lewat Truko atau namanya itu, kemudian Jeketro Gubuk itu juga bisa untuk menghindari kemacetan di situ. Kemudian
1: Pak Reza Fahmi, exit tol padat di Mukti Harjo, sudah antre 15 menit belum gerak.
0: Apa adakah? Nah, simpulnya ini masih di perlintasan rel kereta api Mukti Harjo Kaligawe. Ya, masih cukup padat, kemungkinan juga masuk banyak kereta lewat.
1: Mungkin jamnya mungkin apa namanya? Deketan gitu loh. Mungkin loh. Yeah. Ini kan jelang weekend. Mungkin terus jamnya
0: keretanya tambahi.
1: Iya, mungkin keretanya tambahin terus jangan jamnya keberangkatan itu
0: lewat situ jangan. Oke, terima kasih Pak Reza Fahmi. Kemudian
1: kawan di 81068 macet dari Kaligawe sampai Sayung.
0: Sayung jembatan itu jadi simpul ketersendatan yang arah ke Demak dari arah Semarang karena ada truk trailer mogok.
1: gara-gara makan kerupuk ini tadi.
0: Oh, tadi lombanya gimana tuh?
1: Seru banget.
0: Aku tiduran deh.
1: Lomba makan kerupuk, lomba oper sarung, aduh. Nah, terus tebak angka ya, meskipun tiga lomba tapi seru. Iya. Ini kru Rasika kan cuma 20 orang ya. 20 orang berkurang siapa? Julius Ardian enggak ada. Abah Jamal enggak ada.
0: Ya kan? Oh, lombanya makan kerupuk toh enggak ada ramasannya.
1: Tapi beda. Makan kerupuk tapi makan kerupuknya bukan yang di
0: tali. Ini dipegang gini.
1: Dipegang gini.
0: Nah, kan dipegang kan?
1: Iya, dipegang gini.
0: Sama lawannya ya enggak enak lah.
1: Justru mepet-mepet enggak bisa kan bisa di
0: Kulitnya. Ya ini dikerja nih.
1: Lah iya makanya.
0: Lah kan ya gak enak, harus tenang gitu. Harus tenang. Lo bapak, kemarin juga sama. Apa? Malah anak kecil kecolok lagi. Wah. Kecolok pring lagi. Waduh, mati ini. Jangan lagi lah itu. Bahaya itu. Jadi tetap
1: ditali. Lomba makan kerupuk.
0: Iya lah ditali. Kasih aja itu kayak karet. Biar kalau dipastikan mentul-mentul.
1: Mentul-mentul. Tarik mentul, tarik mentul gitu.
0: Kalau bisa sih sama sego bungkus lah biar enak tuh.
1: Tadi sih sama mie ayam.
0: Eh?
1: Sama mie ayam.
0: Mie ayam.
1: Makan kerupuk sama mie ayam lombanya. Itu.
0: Enak banget ya. Oke, kawan di
1: 81068.
0: Terima kasih. Kemudian
1: kawan di 4368.
0: Agenda kedubes. Oh iya.
1: Oke.
0: Oke, oke. Kemudian
1: Pak Wendy?
0: Pak Wendy.
11: Wes puter balik Mas Yuli Mbak Geta. Jadi ya gini, dicor gini tadi saya dari sana. Tuh bune. Lumayan ada sih. Ya, ya wes piye kadung. Ya udah Mas Yuli Mbak Geta gitu aja ya.
0: Jangan
11: ulangi kesalahan saya ya kawan-kawan ya. Cukup saya aja yang bersalah.
0: Oh, ini yang dicari.
11: Terima kasih.
0: Oke, oke.
6: Iki Mas Yuli, wi mau aku malah bablas nang arah Juwana membelok lingkar. Terus puter wale nang SPBU kuwi core kok ngono kuwi. Dadi kan ra iso puter wale to. Durung ngendani core entek sik kuwi. Berat, berat. Terima kasih.
1: Oke. Terus?
0: Oke.
1: Oh, itu punya Pak ini enggak ada tuh di map.
0: Eh, di sini ada. Ya,
1: sampai anak. Sekarang.
0: Ya tak video ya. Tak net tak zoom ya. Masih kok. Oh, udah enggak? Udah enggak ada. Tadi itu tuh ada logo Lego gede banget. Itu ada tulisan Lego Store ini loh. Oh. Tadi itu saya enggak mencet sih. Cuman nge-zoom ya, kemudian keluar kayak logonya Lego gede banget.
1: Iya, kebuka sendiri gitu kali ya.
0: Enggak buka sih, cuman muncul aja logo Lego. Oh, udah enggak ini. Ya, ya, ya. Apa ini?
6: Mas Panjang ono apa ya? Kok aku kon lewat kota.
0: Iya, Panjang enggak tahu ada apa itu. Panjang banget sampai Wuling tuh. Wuling Kudus, sampai Wuling Kudus tuh. Jadi cukup panjang 1,5 km. Lewat dalam kota aja untuk saat ini sih. Ini masih panjang banget nih, enggak tahu ada kendaraan mogok juga apa ya. Kemudian
1: Pak Saiful Anis.
0: Pak Saiful Anis.
1: Oke.
12: Bri Bakri.
0: Iya.
12: Ini 17.20 ya. Ini dari Treboyo udah merayap ini Mas, sampai di jembatan Sayung masih merayap. Ini ada apa gerangan di depan? Simbolnya ada di mana ini Mas? Matur suwun.
0: Simbolnya ada di jembatan itu.
11: Walah, ini ada.
0: Nah, trailer muat opo kuwi?
1: Batu, batu.
0: Oke, ju panjang ya.
1: Bukan kayak tiang pancang gitu deh.
11: Terima kasih.
0: Nah, itu dia. Pokoknya sebelum naik jembatan pasti pertigaan Morosari itu. Posisi ada di lajur kiri ya. Ambil lajur kanan saja.
12: Mas Yuli,
0: ya?
12: SSA itu kalau dari arah kota ya, dari Pasar Kliwon nanti ketemu TL Pendol, itu ambil kiri Mas. Oh. Di sekitaran 300 meter nanti kanan jalan. Matur suwun.
0: Oh, ya ya ya, di situ TL Pendol enak ya. Oke, Pak Anies, terima kasih informasinya. Cukup padat masih ya. Kalau kawan Rasika yang mau mengarah ke timur, mendingan lewat ini dulu, Meranggen dulu ya. Jadi karena ada truk trailer, nggak tahu kapan. Tapi ada kawan kepolisian di situ. Cuman ini antreannya panjang sampai dengan nyambung sampai rel kereta api Kaligawe. Yang dari arah pelabuhan atau Yosudarso itu masih di atas jembatan jembatan Tambak Lorok tuh masih padat meruayap. Mendingan dihindari dulu untuk kawan Rasika yang mau mengarah ke timur, ke Demak, ke Kudus, ke Rembang, Lasem, Tuban. Untuk saat ini lewat ini dulu, Meranggen menuju ke arah Onggorawe, baru nanti lanjut menuju ke arah Pati, ke arah Kudus, Jeporo gitu. Kemudian
1: Pak Prosper Ferdia.
0: Pak Prosper Ferdia.
13: Selamat sore. Mas Yuli dan Bagrita.
0: Ya.
13: Dan kawan Rasika semua. Mas Yuli, Bagrita, ini di daerah Sirojudin. Kok mandegrek, ini ada apa ya?
0: Kan sore hari, Pak.
13: Adakah info, Mas? Mbak. Ya. Terima kasih.
0: Jami-jami. Jadi hanya kepadatan aja di kawasan Sirojudin itu, simpulnya di simpang TL itu ada dua itu.
13: Jebel wayangi ke Lebon atau ke Lebon. Melebon yang gini voice, Mbak. Mas, mohon maaf ya.
1: Loh, saya yang mohon maaf.
0: Yang wahing itu geta kok.
1: Yang wahing itu saya, Pak. Apa jangan-jangan nular gitu,
0: Pak. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kawan Rasika terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Zika.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Superindo super segar, terkhusus buat warga Semarang dan sekitarnya yang lagi cari kegiatan seru akhir pekan. Catat ya, hari Sabtu 22 Agustus mulai jam 8 pagi, Superindo mengadakan super panen raya di Superindo Siliwangi Semarang. Jangan lewatkan promo buah spesial untuk member My Superindo. Mulai dari jeruk lokal yang super murah, cuma Rp9.900 per kilogram. Ada juga alpukat pangeran, Rp19.900 per kilogram. Natural fresh papaya eksotika yang cuma Rp7.900 per kilogram. Durian montong Rp59.900 per kilogram. Dan masih banyak lagi diskonnya. Bukan cuma belanja buah segar dengan harga spesial, tapi juga ada NutriTalk bareng dokter spesialis gizi Retno Triwulandari, SGS, dan cooking demo bersama Chef Astrid. Plus, kesempatan membawa pulang voucher belanja Superindo total jutaan rupiah. Yuk, ramaikan super panen raya di Superindo Citraland Utara, Surabaya. Superindo Siliwangi, Semarang. Hari Sabtu, 22 Agustus 2026. Belanja buah lokal jadi makin seru, makin hemat dan penuh hadiah. Sampai ketemu di sana. Info promo lebih lengkap, yuk follow Instagram Superindo di Info Superindo atau bisa cek di aplikasi My Superindo.
1: Kabar-kabar Rasika hari ini.
2: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Rasika Bari.
3: Anggaran pendidikan tahun depan 820 triliun, 240,2 triliun untuk MBG. Tradisi gamelan Skaten Kraton Solo diwarnai ketegangan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Pemerintah menyiapkan anggaran pendidikan sebesar 820,8 triliun dalam RAPBN tahun 2027. Dari jumlah itu, sekitar 240,2 triliun dialokasikan untuk program MBG. Tahun depan, pemerintah menargetkan MBG menjangkau 72,1 juta penerima, mulai dari siswa, prasiswa, ibu hamil dan menyusui hingga balita. Anggaran MBG ini turun dibanding tahun 2026 yang mencapai 268 triliun. Tradisi keluarnya gamelan Kiai Sekati di Keraton Kasunanan Surakarta diwarnai ketegangan antar anggota keluarga keraton. Adu mulut terjadi di kawasan Masjid Agung Solo dan videonya viral di media sosial. GKR Panembahan Timur Rumbai dari kubu PB14 Purbaya mengaku sempat terjatuh saat hendak masuk ke bangsal pagongan. Rumbai mempersoalkan gamelan yang disebut keluar tanpa izin dari Sinuhun PB14 Purbaya. Sementara kubu lembaga Dewan Adat menyatakan prosesi itu sah karena sudah mendapat izin dari PB14 Mangkubumi. Kabar terakhir, Janice Chan tembus main draw US Open 2026. Kabar keren kawan dari tenis Indonesia, Janice Chan dipastikan langsung tampil di babak utama US Open 2026 tanpa harus melewati kualifikasi. Janice tercatat dalam daftar peserta tunggal putri. Ini menjadi pencapaian penting setelah tahun lalu dia membuat kejutan di US Open bahkan sampai babak kedua. Saat ini Janice juga sudah menembus jajaran 40 besar dunia. Meski performa tunggalnya belakangan belum stabil, US Open 2026 menjadi kesempatan buat Janice kembali bikin kejutan dan melangkah lebih jauh.
2: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam
1: Rasika Bari.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya

0: lebih jus lagi.
1: Mau.
0: Ngaji Inti Jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Inti Jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Inti Jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Lagi ramai dibicarakan istilah desil. Banyak warga mulai mengecek posisi desil keluarganya setelah tahu bahwa data itu menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial. Sederhananya, desil adalah pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari 1 sampai 10. Desil 1 merupakan kelompok 10% terbawah, sementara desil 10 berada di kelompok paling sejahtera. Dalam penyaluran sejumlah bansos, desil 1 sampai 4 menjadi kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima. Nah, masalahnya di lapangan muncul pertanyaan, kenapa ada warga yang merasa kondisi ekonominya pas-pasan, tapi justru masuk desil yang lebih tinggi? Sebaliknya, ada pula yang merasa layak mendapatkan bantuan, tapi tidak masuk kelompok sasaran. Pemerintah menjelaskan, pemeringkatan ini menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi, bukan hanya melihat penghasilan. Kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kepemilikan aset ikut menjadi bagian dari pemetaan. Nah, yang penting dipahami kawan, desil ini bukan label permanen. Data DTSEN diperbarui secara berkala. Jadi kalau kondisi keluarga berubah atau data yang tercatat tidak sesuai kenyataan, masyarakat bisa mengajukan perbaikan atau sanggahan.
2: Bagaimana caranya untuk merubah desil? Buka dulu aplikasi cek bansos ya. Kemudian ini kita harus masuk dulu, masuk menggunakan username dan masuk dengan menggunakan kata sandi. Kalau sudah punya ya, tapi kalau belum punya, ini buat dulu akun baru. Nah, baru bisa masuk. Setelah masuk, nanti klik profil. Nah, di profil ini nanti itu ada tulisan 6/10 request perbaikan data. Itu tinggal diklik aja. Nanti diklik akan ada petugas yang akan datang untuk menindaklanjuti apakah benar-benar desilnya tidak sesuai dengan 6/10 atau bagaimana. Nah, kapan petugas itu akan datang itu nanti. Seperti itu ya.
1: Nah, disinilah persoalan desil menjadi penting. Ini bukan sekedar angka di layar. Di balik satu angka desil, ada akses seseorang terhadap bantuan, program pemberdayaan, bahkan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itulah masyarakat, jangan hanya bertanya, saya masuk desil berapa? Tetapi juga, apakah data tentang saya sudah benar? Sementara pemerintah punya pekerjaan rumah yang sama pentingnya, memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan. Sebab, bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal siapa yang menerima, tetapi juga tentang seberapa akurat kita mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan.
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kota Semarang mengusulkan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional karena dinilai memiliki peran dalam memperjuangkan kemerdekaan melalui keilmuan. Kepala Dinas Sosial Kota Semarang Agus Sunaidi menjelaskan, pengusulan tersebut kini telah memasuki tahap akhir dan dinyatakan memenuhi syarat. Prosesnya telah melalui berbagai tahap mulai dari survei lapangan hingga kajian internasional. Pemkot Semarang kini menunggu keputusan Presiden yang diharapkan dapat menetapkan Kiai Haji Soleh Darat sebagai pahlawan nasional pada bulan November mendatang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi mengusulkan dua tokoh asal Jawa Tengah untuk mendapat gelar pahlawan nasional pada tahun 2026. Kedua tokoh tersebut adalah kakek dari Presiden Prabowo Subianto, yaitu Raden Mas Margono Joyohadikusumo, serta ulama besar Kiai Haji Soleh Darat. Kepala Dinas Sosial Jawa Tengah Imam Maskur menjelaskan, pengusulan Margono dilakukan oleh Pemkab Banyumas atas jasa besarnya dalam perkembangan ekonomi nasional. Sementara Kiai Haji Soleh Darat diusulkan oleh Pemkot Semarang karena kontribusi dan jasa besarnya dalam bidang keagamaan serta perjuangan. Kedua tokoh ini diharapkan dapat menerima gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Lagu-lagu sekarang itu kayak kembali ke tahun 80-an yang synth pop gitu ya, new wave gitu. Dan memang ya sekarang itu tren musik modern saat ini itu memang banyak yang kembali bernuansa tahun 80-an, ditandai dengan maraknya penggunaan suara synthesizer organ yang suaranya ketukan drum elektronik juga ada, kayak pop retro ya, kayak ini tadi The Lantis, kemudian Wijaya apa? 80. Itu jelas ya, Wijaya 80. Ya mungkin ada elemen nostalgia, tapi kan ya mungkin karena misal Gen Z jarang, apalagi gen sekarang yang jarang mendengarkan musik tahun 80-an karena belum lahir juga ya. Ya, itu lagu apa tadi judulnya? The Lantis. The Lantis, Ambang Rindu. Judulnya juga sama, Ambang Rindu. Kayak zaman dulu. Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota. Anda masih mendengarkan Kelana Kota di 105,6 FM Rasika USA dan juga di 88,9 Rasika Pekalongan. Yang sudah bergabung ada siapa ini?
1: Pak Prosper Ferdia.
2: Ternyata kepadatan lalu lintas, Mas. Bang Junya itu loh, Mas. Karena ini mendekati weekend ya, sama jam pulang kerja juga ada mahasiswa tunggal yang baru pulang kuliah. Bejubel.
0: Ya biasalah simpang Unpan itu. Dari arah Sirojudin, apalagi Jatimulyo, ada pertigaan Tembalang Selatan itu juga, meruntel di situ ya. Oke, kemudian ada
1: Pak Rizky.
3: Mas Yuli, ini lo. Mulai dari depan Gasindo, ini sampai depan kantor saya ya, kantor kawan di Septa ini macet, Mas, arah Kedemaknya ini. Belum tahu di sononya ada apa ini.
0: Truk mogok tadi.
3: Ini ya, ini nggak tahu ujungnya di mana, ekornya nggak kelihatan juga.
0: Oke. Okay.
3: Sampai bawah jembatan tol ini sepertinya.
0: Wah, sampai rel kereta kok. Oke, terima kasih Pak Rizky Septa. Dan sekarang simpulnya ada dua. Yang satu itu tadi di jembatan Sayung itu sudah clear ya, sudah lancar. Gantian di HIT. HIT ada apa ini di seberangnya HIT yang arah ke Demak? Ini sampai di jembatan Kalibabon. Kemudian di pintu Terboyo Timur. Ini juga terpantau cukup padat di situ, simpulnya di situ juga. Hari ini luar biasa. Kemudian
1: Pak Afil Riandika.
0: Pak Afil Riandika.
4: Update informasi Mas Yuli, Mbak Kri, perjalanan sudah sampai Lingkar Demak ya.
0: Oke.
4: Okay. Barusan papasan dengan truk yang lagi viral itu yang kepalanya diblebet apa dibuntel sama
0: kain
4: plastik putih itu. Oh, yang ya. 4 WD itu beriringan itu. Ada 3 unit kendaraan tadi. Dan ini saya juga beriringan di belakang saya Pak Christian Rerjo. Begitu untuk lali lancar dari Jepara. Matur suun,
0: terima
4: sudah
0: kasih.
4: Sudah finish di Semarang, Mas Yuli, Mbak Kri. Untuk lalinya lancar jaya, los. Ditemani Pak Christian Rerjo. Matur suun.
0: Yep, sejak pagi kawan Rasika melihat banyak truk ya, truk milik kayaknya sih tentara ya, TNI ya, itu ada banyak loh truk jenisnya itu, tapi hampir mirip-mirip bentuknya, kayak kalau dulu tahun 70-an itu saya pernah lihat di museum gitu ya, truk reo itu yang asalnya dulu dari Amerika tahun 70-an, kemudian ada Mitsubishi Fuso yang dulu pernah kita lihat buat ngangkut-ngangkut, ya sama sih semuanya untuk ngangkut, kemudian ada truk perkasa yang buatan Astra Motor itu, kemudian sekarang ke banyak juga truk Ural itu apa? Buatan Uni Soviet tuh, dan memang ini katanya mau dibawa kemana? Kudus ya?
1: Kudus
0: ya. Oke, kemudian
1: Pak Hari Murti
0: mengirimkan video
5: mulai tidur macet
0: itu
5: izin melaporkan mulai tidur macet
0: ngeri ya
5: Rasika Mania
0: kawan Rasika
5: mulai tidur yang ke arah ke Patung Kuda
0: Oke. Okay.
5: Maupun sebaliknya yang mau ke arah Mulat Idom.
0: Baik.
5: Matur suwun, Rasika.
0: Matur suwun, terima kasih Pak Hari Murti informasinya. Jadi kepadatan arus lalu lintas, Anda yang mau keluar tol Tembalang Undip itu juga tersendat karena memang juga ada pengerjaan jalan setelah jembatan tol Undip arah ke Serondol, arah ke Banyumanik. Nah, apalagi keluarnya tuh Mulat Idom, U-turn setelah Mulat Idom itu jadi simpul ketersendatan. Kemudian
1: ada Mbak Ika. Halo, mau tanya tol Jati Ngaleh Serondol bagaimana?
0: Oke, untuk jalur tol Jati Ngaleh ke Serondol biasa kepadatan, apalagi ini jelang weekend banyak truk juga. Ini masih tanjakan tol Tembalang cukup padat ya, tapi nggak tersendat sih, masih aman, cuma jalan pelan saja. Kemudian nanti setelah X gerbang tol ya, mulai dari X gerbang tol Tembalang itu sudah tersendat sampai nanti setelah ya di kalau kan Rasika ngelihat ke kiri ada Poltekkes itu, nah Poltekkes Kemenkes Semarang itu, nah di situ tuh baru nanti lancar. Kemudian ini ada kawan di 2637, infonya jalur konven dari KIK ke KIK Kendal ya ke Kota Lama. Untuk jalur masuk Kota Semarang terpantau masih cukup lancar, kepadatan itu nanti di TL Kalibanteng saja. Ke arah Kota Lama itu silahkan lurus Jenderal Sudirman, kemudian boleh Indraprasta, kemudian Imam Bonjol, ini yang nanti padat itu biasa di simpang Hasanuddin, kemudian depan stasiun Poncol. Selebihnya ke arah Kota Lama lancar. Siap-siap saja karena biasanya habis maghrib ini ditutup ya untuk jalur Prof lagi. Legend Suprapto ya Kota Lama. Biasanya dilewatkan Sendowo, dan Sendowo biasanya juga padat karena banyak yang mau apa menikmati Kota Lama itu, banyak parkir di situ, bingung mau kemana nih parkirnya. Suwari, lewat Suwari ke Podang. Kemudian kawan di 8237, selamat sore Pak Chandra, saya ini di depan Rumah Sakit Sultan Agung, macet sekali mau perjalanan pulang ke Kudus. Itu tadi sampai dengan jembatan Sayung ya, tapi sekarang simpulnya ada dua, yaitu di HIT dan juga di setelah Polsek Genuk atau sebelum TL Genuk atau pintu timur kawasan industri Terboyo. Nah di situ tuh. Kemudian Pak Selamat Budi, selamat sore juga. Ini tadi kami dari Solo tujuan Pedurungan karena tol Gam sudah macet. Kami keluar Pol Mukti Harjo belok kiri masuk Sawah Besar SMP 4 lebih lancar, paling tersendat di TLTL saja. Barangkali ada yang satu tujuan. Nah, itu tadi Pak Salbudi. Ya, kemacetan masih cukup panjang untuk exit tol GM Sari ya. Bahkan mendekat masih sama kayak tadi setelah jembatan GM Sari itu sudah tersendat. Sampai mana? Sampai di bawah jembatan tol GM Sari. Ini yang arah ke Pedurungan. Kalau yang arah ke kotanya itu hanya sampai di TL-nya saja. TL exit tol GM Sari. Pak Selamat, info jalur Kendal Ketawang lewat konven bagaimana? Yeah, sama kayak tadi, jadi masih cukup lancar. Kendal Lingkar Kali Wungu, kemudian tadi sempat padat di KIK, tapi sekarang sudah kembali lancar. Untuk TL yang padat itu hanya di sekitaran TL Kalibanteng aja sih. Ke arah Tawang, Anda lewat Jenderal Sudirman, Taman Madukoro, Indraprasta, Imam Bonjol, ini terpantau padat hanya di Imam Bonjol saja. Selebihnya sampai Tawang itu ramai lancar. Kemudian Bu Enti, Kudus arah Semarang gimana? Ada kemacetan tidak? Ya, hanya masuk kota Semarang saja untuk saat ini. 18-19 itu kepadatan mulai dari Padiraya sampai rel kereta api Kaligawe. Nah gitu Bu Enti. Kemudian kawan di 2624. Bagaimana kondisi lalu lintas Tawang Harjo ke Purwodadi sampai Boja Kendal? Tawang Harjo. Ke arah Purwodadi ini terpantau masih cukup lancar di sampai dengan mana? Ini apa namanya? Purwodadi lancar ya, tidak ada ketersendatan. Cuman memang ada ketersendatan imbas pengerjaan jalan, jadi buka tutup masih diberlakukan di kawasan Jatilor. Mulai dari puskesmas, setelah puskesmas Penawangan itu sudah tersendat, kurang lebih ke depannya itu simpulnya di 2 km ke depan. Pak siapa ini tadi? Pak Fit. Pak Fit. Ya, jadi itu aja. Selebihnya ini masih cukup lancar. Enggak tahu nih butuh berapa lama untuk gantian sepanjang 2 km ini. Karena kemacetan di kawasan Kaligawe tadi sampai dengan Sayung tadi, banyak kendaraan yang mengalihkan jalurnya ke arah Timur Tengah. Kemungkinan juga nambah padat di kawasan Jatilor jalur Penawangan Godong. Nah, setelah melewati kemacetan baru los lancar sampai dengan masuk kota Semarang. Nah, mau masuk tol Gamsari is okay. Kemudian ke arah exit tol Krapyak, ini juga lancar. Exit tol Krapyak antrean normal saja. Naik di Prof. Hamka atau Raya Ngalian juga lancar. Bahkan yang biasanya jadi simpul ketersendatan di Permata Medika, RSPM, itu lancar. Tidak ada ketersendatan. Tidak ada info kobong-kobong juga di daerah Ngalian ini. Dia aman, lancar sampai dengan BSB, Pasar Mijen, kemudian Jatisari, pertigaan Cangkiran sampai dengan Boja, lancar. Kemudian?
1: Ya, sebentar. Obong-obong kebakaran lahan ada di Ngalian.
0: Nah, lagi.
1: Iya, Jalan Palir Kaliancar.
0: Oh, ya jalur belakang, bukan jalur utama. Kalau kemarin jalur utama tuh. Ya. Jadi di daerah Palir, ya. Mm-mm. Palir, apa mau cerita?
1: Kali Ancar, Podoreho, Ngalian.
0: Kali?
1: Kali Ancar.
0: Itu Kali Angkri ya?
1: Bukan.
0: Kali Ancar, ya, daerah Podorejo tuh. Nah, itu juga ada perumahan juga tuh, Kali Ancar itu. Ada kobongan juga ya, lahan kosong atau rumah tuh?
1: Lahan-lahan.
0: Lahan ya, karena di situ memang banyak hutan kata. Milik perhutani, kemudian tembusan ke Puri Delta Asri 9 itu, Kalibungu, itu di daerah situ tuh. Oke. Okay.
1: Pak Nathan?
0: Pak Nathan mengirimkan video kondisi kepadatan arus lalu lintas di mana ini coba?
6: Iya, mungkin beritanya tambahin terus.
7: Izin melaporkan Rasika.
0: Iya, Pak Nathan.
7: Exit tol KM Sari arah ke timur tersendat. Terpantau ada truk bongkar muat sampai potong sisi kiri. Jadi kendaraan besar yang keluar dari tol langsung harus haluan kanan. Mohon disampaikan ke pihak terkait. Itu kalau mau bongkar muat yo jangan makan badan jalan. Sekalian aja makan nasi. MPG kan enak.
0: Oke, terima kasih Pak Nathan, the interpreter. Di interpreter. Exit tol Gamsari ya, yang arah ke timur, arah ke Pedurungan itu di dekat situ nggak tahu ada bongkar muat apa itu di situ. Yang bikin macet tambah macet, belum lagi ada pengerjaan jalan lagi. Kemudian
1: Pak Lukas, exit tol Gamsari macet ada apakah?
0: Ya, kepadatan pengerjaan jalan dan juga ada kendaraan yang bongkar muat itu nggak tahu di toko apa itu atau gudang apa-apa gue. Kemudian
1: Pak Joko Kawianto.
0: Pak Kawi.
8: Selamat sore. Hah, Mas keluar Yudi, tol Undip. Exit tol Tembalang langsung berhenti.
0: Gret.
8: Jam 17.35, matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih. Masih sama sampai dengan jam 18.24, hampir 1 jam kepadatan arus lalu lintas keluar tol Undip ya. Dan juga yang arah ke Serondol atau ke arah Banyumanik juga ikut tersendat karena ada pengerjaan jalan di sekitaran jembatan setelah jembatan tol Undip. Kemudian?
1: Pak Dani minta info dari Mall 23 ke Jepara.
0: Yap, kepadatan arus lalu lintas kalau Anda lewat Yosudarso. Itu sekarang sebelum naik jembatan ini apa namanya? Tambak Lorok. Itu nanti sampai dengan sebelum TL Genuk. Padat merayap. Sementara untuk yang di jembatan Sayung ini sudah clear ya, sudah lancar. Dan kepadatan lain itu di batas Demak, kendaraan putar balik itu mulai dari jembatan Kalibabon. Gitu. Selebihnya sih aman ke arah Jeporo, tidak ada ketersendatan. Hanya TL Botorjo saja di lingkar Demak yang terpantau ada antrean lumayan agak panjang kurang lebih 400-an meter. Sementara untuk Trengguli, Mijen, Welahan, sampai dengan Jeporonya aman lancar. Kemudian?
1: Pak Fajar Eko.
9: Selamat sore.
0: Selamat sore.
9: Rasika mengabarkan Mas.
0: Iya.
9: Bener nih, dari Bulu sampai
0: padet
9: Taman
0: ya.
9: Taman Madukoro ini. Jalan sih merayap tapi super duper padat.
0: Tanggal 6 ya.
9: Oh ya Mas, Kame. Itu jalan yang di rel Madukoro itu sampai sekarang belum diaspal itu. Kapan ya kira-kira diaspal kayaknya, soalnya kayaknya batunya tajam-tajam gitu kayaknya deh.
0: Ya.
10: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Fajar Eko.
9: Jalan ada ini lagi. Loh Mas yang saya
0: maksud. Iya. Di rel kereta itu dengan diuruk memang.
9: Meskipun sedikit tapi kalau nah ini apa? Ini belum diaspal ini.
0: Ya. Tak kira gue sih.
9: Ini Mas jalan ini
0: sebelum turun. Iya kena. Ya. Itulah pintu masuk dan pintu keluar kota Semarang dari arah bandara ya kaya ngono kuwi. Ora isin ya. Oke, terima kasih Pak Fajar Eko Widodo. Enggak tahu itu mungkin biar ini ya pengendara enggak bosan ya jalan nu alus terus ya. Kasih jadi, aja kasih yang gravel biar berasa kayak WRC gitu ya. Kemudian
1: Pak Oscar Navarro, Tanjakan Tanah Putih tersendat.
0: Oke, Tanjakan Tanah Putih padat merayap itu nanti sampai banyak persimpangan seperti Singotoro, kemudian Sisingamangaraja, dan biasa di Jangli Raya. Pertigaan Jangli ini terpantau jadi simpul ketersendatan yang mau arah ke Banyumani, pokoknya naik dari arah Peterongan. Masih padat merayap mulai dari TL Pasar Kambing sampai nanti simpulnya di ini apa tadi Jangli, pertigaan Jangli. Baru setelah pertigaan Jangli lancar, nah padat merayap lagi di Tanjakan Gombel itu sampai puncak menuju puncak. Nah itu sampai sih di atas Gombel itu jadi simbol ketersendatan juga. Nggak tahu ada kendaraan mogok apa lagi nih. Hei, luar biasa hari ini. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
11: Untuk perjalanan saya sampai di mana nih Mas Yuli, Mbak Gita, kurang arti jalan ini. Pokoknya biar kose nana nih gini Mas Yuli, Mbak Gita ya.
0: Nana ini siapa?
11: Jalan ini kose nana. Tapi aku nanti jeneng jalan ini.
0: Nana Supriyat, nah.
11: Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar ya. Di dalam kota Kudus. Cuaca juga udah mulai rabun-rabun ayam gitu. Tapi Pak, Profesor Perdian wah ini buat dari orang itu Mas Yuli.
0: Bukan.
11: Terima kasih.
0: Kereta tadi
11: 1827 ya Mas Yuli, Mbak Kereta sampai di jembatan Eks Menteri Keuangan masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya. Terima okay. kasih.
0: Terima kasih informasinya. Dari arah timur masih cukup lancar ini. Kemudian Pak Khairul, upaya evakuasi di jembatan Sayung, truk mogok tadi. Ibtu Khairul, Kanitur Jawali Satlantas Polres Demak ya. Sudah selesai, sudah clear. Terima kasih Pak Khairul. Nah itu, selalu mendengarkan Kelana Kota, keluh kesah kawan Rasika. Biasanya langsung ditindaklanjuti sama Pak Khairul, Kanitur Jawali Satlantas Polres Demak. Sudah ditarik ya, sudah jalan juga ini untuk evakuasi di kawasan Sayung sebelum naik jembatan Sayung atau pas di pertigaan Rowosari.
1: Rowosari.
0: Rowos eh apa?
1: Iya. Rowosari, Worosari. Apa sih? Ya Rowosari lah.
0: Heh?
1: Rowosari.
0: Tenan.
1: Iya kayaknya Rowosari, ya daerah Rowosari.
0: Mo.
1: Morosari. Oh.
0: Oke ya, terima kasih Pak Khairul. Tapi ini masih tersendat ya, cuman gak di jembatan Layungnya. Ini di, sudah masuk Semarang sama batas Demak aja. Kemudian
1: Pak Prayitno.
12: Sore Mas Yuli dan Mbak Rita, kawan Rasika. Arah ke Demak terpantau dari Jalan Padiraya agak tersendat mendekati macet. Semoga bisa menghindari jalan Kaligawe depan RSU Sultan Agung menuju Genuk Sayung.
0: Okay. Baik Pak Prayitno, terima kasih. Dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
13: Info cuaca
0: tersambung dengan forecaster BMKG Stamet Ahmad kelas 2, Ahmad Yani Semarang. Bu Rani, selamat malam.
10: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah sehat Mas, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga, sehat juga. Hari ini panas lagi, kemarin betul. Beberapa hari enak mendung, temaram gitu. Ah ini panas lagi, tapi gak apa-apa sih. Tetap semangat, karena ini masih bulan kemerdekaan, merdeka.
10: Wah betul sekali.
0: Untuk malam ini sampai dengan besok pagi, Semarang dan Jawa Tengah cuacanya kayak apa ini? Bu Rani silahkan.
10: Oke baik, terima kasih Mas Yuli. Selamat malam para pendengar. Kami akan memberikan informasi kondisi cuaca untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah lainnya yang berlaku mulai awal malam hari ini hingga esok pagi pukul 7 pagi. Untuk di wilayah Semarang ini secara umum kondisi cuaca diperkirakan berawan hingga esok pagi. Kemudian untuk arah anginnya bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udaranya berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah lainnya, hingga esok pagi juga diperkirakan cukup baik, secara umum cerah berawan hingga berawan, namun tetap diwaspadai juga untuk adanya potensi kemudahan kebakaran lahan maupun hutan, terutama di saat musim kemarau saat ini, dengan tidak membakar sampah atau menghindari membakar sampah dan tidak membuang puntung rokok secara sembarangan. Betul ya Mas Yuli ya? Dan juga untuk informasi tambahan, untuk tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah ini berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah ini cukup tinggi, berkisar antara 1,25 hingga 4 meter. Demikian Mas Yuli.
0: Kalau ngomongin soal musim kemarau ini masih Super El Nino ya?
10: Super El Nino, ya. Diprediksi ya kan, masih cukup kuat El Nino-nya Mas.
0: Luar biasa ini, bahkan suhunya juga lumayan tinggi betul, ya. Betul. Untuk panasnya ini. Oke, okay, semoga segera berakhir. Berakhirnya kapan sih? Rencananya kalau kapan
10: September
0: nih?
10: September ya, kalau sesuai prediksi itu September sudah mulai pancaroba.
0: Pancaroba, peralihan ya. Gitu ya.
10: Betul.
0: Berarti ini konsernya berakhir di September lah.
10: Aduh, September ceria dong ya harusnya ya.
0: Harusnya gitu. Oke, okay, terima okay. kasih Bu Rani.
10: Sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
10: Selamat malam.
13: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Bambang Hidayat membawa kabar. Dua dari total 13 kecamatan berbeda di Pamekasan, yakni Kecamatan Pakong dan Kecamatan Pamekasan, dipastikan bebas dari ancaman kekeringan pada musim kemarau tahun ini. Ahmad Dovi Rosidi, Kalaksa BPBD Pamekasan bilang, berdasarkan data terdapat sebanyak 82 desa yang tersebar di 11 kecamatan di Pamekasan, dinyatakan terdampak kekeringan akibat kemarau 2026. Angka tersebut tersebar di sebanyak 281 dusun mengalami dampak kekeringan. Rinciannya, sebanyak 211 dusun masuk kategori kering langka, sedangkan 70 dusun lainnya masuk kategori kering kritis.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Pemprov Jawa Tengah kembali mengusulkan kakek Presiden Prabowo Subianto, Raden Mas Margono Joyo Hadi Kusumo, sebagai pahlawan nasional tahun ini. Kadinsos Jateng Imam Maskur bilang Margono diusulkan oleh Pemkat Banyumas atas jasa besarnya di bidang ekonomi. Selain Margono, Pemprov Jateng juga mengusulkan Kiai Haji Soleh Darat asal Kota Semarang untuk menerima gelar pahlawan nasional. Kedua tokoh ini diharapkan dapat menerima gelar pahlawan nasional pada peringatan Hari Pahlawan 10 November mendatang.
3: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Harga daging sapi di Kabupaten Bojonegoro tembus Rp140.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp110.000. Kondisi tersebut membuat sejumlah pedagang daging sapi kelimpungan karena tidak hanya menghadapi kenaikan harga, tetapi juga kesulitan mendapatkan pasokan. Salah seorang pedagang, Nur Hasan, warga Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota, mengatakan terpaksa menutup lapak karena kesulitan memperoleh pasokan daging sapi untuk dijual kembali. Para pedagang berharap kondisi ini segera normal.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
5: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
4: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
5: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
6: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
5: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
6: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
7: Lana Kota.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota 081-325-8500 untuk berbagi informasi. Tadi ada Pak Prayitno yang mengirimkan video.
1: Ketersendatan yang sampai PLTU Tanjung Mas berakibat para trailer-trailer yang mungkin punya dekat dengan Yutan Kubro berani melawan arus. Yes. Ada beberapa tadi yang melewat. Terima kasih. Nah, ini melawan arus. Mohon pihak kepolisian bisa menindaklanjuti. Terima kasih.
0: Baik, sebenarnya enggak hanya pulnya di situ, dia memang sengaja lawan arah itu biar enggak kena antrean panjang gara-gara macet di kawasan Kaligawe, Kubro gitu. Dan hati-hati ya Kak Rasika yang dari arah Kaligawe menuju ke arah pelabuhan di atas jembatan Tambak Loro itu ada banyak sekali truk yang lawan arah ini, truk kontainer ini padahal. Kemudian
2: Pak Zuhri,
3: Mas Yuli, tanjakan tol Tembalang ya, arah padet ke ya? Serondoto Ungaran sudah panjang nih. Yaitu efek pengerukan jalan tol itu yo. Hati-hati, santai. Bensinku kedip-kedip san, aduh.
0: Ya, diisi. Oke, sekarang jam 18.50 mendekati jam 19 atau jam 7 malam untuk pengerjaan jalan di jembatan tol Undip yang arah ke Serondol, eksit tol Serondol ataupun ke arah Banyumanik Solo, ini sudah tidak begitu panjang, antrean hanya sedikit saja. Kemudian
2: Pak Khairul.
4: Selamat malam Mas Yuli.
0: Bagi selamat ya, malam.
4: Malam ya, kita si TL dari sini. SK di Ponorogo. Tadi terlihat ada damkar ya yang di depan Ngudi Waluyo itu yang ke arah ke Bawen. Lagi semprot-semprot jalan. Sepertinya apa ada tumpahan solar ya tadi kok disiram air sabun itu yang
0: paling ke arah Bawen.
4: Sedangkan tadi laka ya, tadi ini saya menuju tol Ungaran.
0: Oke. Terima kasih. Ya tadi ada laka soalnya tadi. Kemudian
2: Pak Maskon.
5: Selamat sore.
0: Selamat sore.
5: Malam. Sekedar update saja di daerah Mangkang, tepatnya di Pasar Mangkangnya itu setelah Pasar Mangkang ada dua truk parkir di pinggir jalan sebelah kiri, entah rusak entah apa nggak tahu, itu membuat ketersendatan ya kawan Rasika.
0: Oke.
5: Itu update ya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Yang ke arah barat ya, ke arah barat. Setelah Pasar Mangkang itu ada mobil truk parkir dua itu, tahu rusak atau enggak? Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Maskon informasinya. Jadi daerah mana tadi? Mangkang ya Kak Rasika. Tepatnya Pasar Mangkang. Setelahnya ya. Sorry. Itu ada truk itu

0: atau parkir atau mau masuk antrian, tapi posisinya kayaknya parkir ya, atau rusak atau tadi nunggu. Biasanya kalau di setelah Pasar Mangkang itu ada SPBU yang biasa untuk antrian solar. Ini ada truk di lajur sebelah kiri. Terima kasih Pak Maskon informasinya. Lalu lintas ini ada ketersendatan, kemungkinan ini mogok ya, mulai dari rumah makan Sampurna Lama itu di sebelum Pasar Mangkang, arah ke Kaliwungu, arah ke Kendal. Kemudian
1: Pak Edi Harjono.
0: Pak Edi Harjono.
2: Selamat sore Mas Yuli dan Mbak Gita.
0: Selamat sore.
2: Izin melaporkan kawasan Simpang 5 tersendat ya. Karena ada pemasangan teratak juga ini.
0: Ya.
2: Jadi di sisi sebelah kanan itu banyak sekali apa truk-truk, khususnya yang dari Pandanaran menuju ke arah Simpang 5.
0: Ya.
2: Jadi dari barat ke timur itu Mbak Greta sama Mas Yuli, kayaknya mereka bawa papan-papan itu atau mungkin itu untuk panggung hiburan.
0: Ya.
2: Ada panggung hiburan Mbak Greta sama Mas Yuli, teman-teman Rasika yang melewati Simpang 5 mohon berhati-hati, sabar. Kemudian lewat jalur sebelah tengah atau langsung ke kiri, nggih.
0: Oke. Okay.
2: Itu saja. Matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih. Jadi ada rangkaian acara memang. Kalau yang di Simpang 5 apa ya?
1: Belum ada info sih dari tadi.
0: Dan kalau kemarin waktu ini kan 81
1: ini
0: ya?
1: Tanggal 21. Enggak,
0: acara. Bukan.
1: Hutnya. Hut Jateng kali ya?
0: Nah, iya ke berapa kok?
1: Ke 81.
0: Itu kan di mana-mana ada reklame gede. Wolong puluh siji gembrukut nyawici. Wah, itu dia. Jadi kemarin di 19 Agustus itu pacarannya di Boyolali. Kemudian di Gedung Berlian, kantor gubernur dan DPRD Jateng itu ada pameran UMKM. Itu sampai besok ya. Kemudian job fair juga ada di kantor Dinas Tenaga Kerja. Kemudian ada nanti Fun Run atau Jateng Run 8,1K. Itu juga besok juga, tapi lokasinya di PRPP ya.
1: Ya, di PRPP.
0: Dan konser musik itu nanti rencananya ada Club Project juga sama ya, di malam harinya juga. Besok malam ya, Sabtu malam Minggu. Dan nanti juga akan ada penutupannya itu sama solawatan di halaman kantor gubernur Jateng, Jalan Abah Halawan. Nah kalau yang di Simpang 5 gak tahu tuh acara apa ya?
1: Mungkin ya masih dalam rangkaian itu kali ya.
0: Oh iya.
1: Mungkin.
0: Kemudian
1: Pak Edi Pras.
3: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta. Info ya, dari Rumah Sakit Selat Agung lewat Kubro gimana ya? Ini tersendat, apakah lurus atau belok kanan ini? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Untuk Anda dari arah Sultan Agung yang ke arah Kubro itu memang padat merayap. Kalau mau ke Sultan Agungnya atau mau ke arah dalam kota ya mending lurus ke arah Kaligawe Raya dan lewat ke arah Kubro. Karena memang ke arah Kubro ini memang terpantau cukup padat. Tapi di jam 18.55 ini sudah mulai agak mencair untuk yang ke arah ke masuk kota Semarang ya. Oke, kemudian
1: Pak Mamat Lubis
4: mau exit tol Tembalang juga.
0: Wah, tersendat tuh.
4: Exit tol Gayam Sari sudah sampai jembatan.
0: Eish.
4: Itu mau keluar ke Muktiharjo kayaknya senasib
0: juga.
4: Coba nanti kita lihat ya, Mas.
0: Oke, tapi jam ini sudah mulai lancar ya.
4: Jadi ini mau ke Unisula, Mas. Pukul 17.42. Jadi saya harus turun Muktiharjo terus muter atau turun di Kubro.
0: Muter ke kiri aja. Ke kiri nanti habis ketemu ada gang ke
4: jalan
0: Lik Barat itu pilihannya. Masuk aja.
4: Atas apa
0: nanti
4: bawah?
0: Lewat bawah.
4: Bawah aja?
0: Ah, iya.
4: Atas aja?
0: Bawah.
4: Udah bawah aja lah.
0: Nah iya.
5: Lolos dari ketersendatan exit tol Muktiharjo yang ke arah kota kurang lebih 15 menit.
0: Oke.
5: Tadi bertubi-tubi kereta api melintas, jadi banyak yang tersendat. Begitu Mas Yuli, Mbak Greta. Setelah itu di Mukti Harjo Raya-nya pinggirannya lancar. Sudah sampai di kediaman Matur Suwun Mas Yuli, Mbak Greta. Kita kawan-kawan Masika, semoga sampai di tujuan juga.
0: Amin.
5: Matur Suwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Oke,
0: nanti tak buatin flyover lah di rel kereta api Kaligawe kayak yang di Ganevo lah. Ya. Ini bukan buat bahan kampanye saya sih, bukan. Nanti saya buatkan.
1: Emang mau kampanye mau ngapain?
0: Ya nyalon lah.
1: Nyalon, rambutnya belum
0: loh, panjang 2000, udah nyalon. 30.
1: 2000 ya, ini 2029.
0: 29.
1: Iya, 2029.
0: Nah, itu nanti kan udah panjang rambutku.
1: Ya gondrong kalau itu mah.
0: Nah, iya. Kemudian
1: kawan di 6713 masuk tol Sayung arah Demak, pastikan isi saldo e-money dulu ya kawan, biar nggak bikin tambah macet.
0: Iya, nah, minggir itu. Oh, ini mau masuk tol. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk cek selalu, Pak Ardi, cek selalu
1: saldo
0: kartu tol Anda kan Rasika. Kemudian
1: Pak David, entah solar atau oli yang tumpah di jalan Diponegoro arah Bawen setelah Virgin lalin tersendat, tapi sudah ada petugas damkar.
0: Tadi itu ada laka, tadi truk itu loh nabrak terus kecepit tuh loh. Tapi alhamdulillahnya bisa dikeluarkan sama warga tadi, dilarikan ke rumah sakit Atin tadi.
1: Ini barusan di Gombel ada mobil carry monggo arah naik setelah jembatan Jatingaleh lajur kiri. Jalan Dr. Wahidin kedua arah tersendat.
0: Yap, masih tersendat sampai dengan saat ini untuk Dr. Wahidin. Untuk kedua arahnya simpulnya masih sama, yaitu pertigaan Jangli. Semoga sih ada kawan-kawan kepolisian di situ yang ngatur arus lalu lintas. Kemudian
1: Pak Oke.
0: Pak Oke.
6: Selamat sore menjelang petang Mas Yuli.
0: Selamat
6: sore. Saya dari Pekalongan baru nyampe Kandeman. Kira-kira exit tolnya Tembalang seperti apa ya Mas Yuli? Terima kasih.
0: Sami-sami, matur suwun. Oke, Pak Oke, terima kasih. Ini tadi Pekalongan ya, menuju ke arah Semarang baru nyampe di Kandeman. Untuk exit tolnya pasti sudah lancar kalau jam 18.17. Ini nanti, ini sudah mulai, tapi masih padat sih karena mungkin malam, mau malam minggu ya. Di ini di Prof. Sudartonya, mulai di domnya saja sih. Untuk yang di Simpang Unpan ini juga masih cukup padat juga. Tapi mendingan keluar tol ini aja, Undip aja. Oke, kemudian
1: Pak Yudi Fajar.
0: Pak Yudi Fajar.
7: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Yes.
7: Ini Kaligawe yang ke arah barat dan ke arah timur tersendat.
1: Ya, Kaligawe.
0: Kaligawe masih tersendat, iya. Tapi yang arah masuk kota Semarang dari arah Genuk ini sudah mulai lancar. Jadi lumayan lah, sudah tidak tersendut-sendut itu. Dan nanti kita lanjut lagi perjalanan ke lana kota kita sampai malam hari, yaitu sampai dengan jam 9 malam. Terus bagikan informasi Anda di ke lana kota.
8: Rasika.
9: Jam 7 malam, waktu di Rasika.
8: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
10: Sampah menumpuk di sepanjang sisi barat Pasar Rembang, Kabupaten Rembang. Tumpukan sampah bahkan meluber ke bahu jalan dan menimbulkan bau busuk yang mengganggu. Warga juga mengeluhkan banyaknya lalat dan genangan air kotor di sekitar tumpahan sampah. Kepala UPT Pengelolaan Sampah DLH Rembang, Agus Triyono, meminta maaf atas keterlambatan pengangkutan. Menurutnya, pengangkutan terganggu karena dua alat berat di TPA Landoh mengalami kerusakan. Agus memastikan salah satu alat berat kini sudah kembali beroperasi dan pembersihan sampah di Pasar Rembang segera dilakukan. Pemkab Kudus memastikan kondisi tempat pembuangan akhir sampah atau TPA Tanjung Rejo kini sudah lebih baik. Area TPA disebut telah ditutup dan mulai terlihat hijau. Bupati Kudus Samani Intakoris bilang persoalan sampah tetap menjadi tantangan karena produksinya terjadi setiap hari. Menurutnya penanganan sampah tidak hanya bisa mengandalkan petugas. Masyarakat juga diminta memilah sampah sejak dari sumbernya. Bupati Kudus juga mendorong penyelenggara kegiatan yang melibatkan banyak orang turut bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
8: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. Terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Ramai banget hari ini. Apa karena ya tanggal muda sih, iya ya.
1: Enggak lah, udah tanggal 20 kok tanggal muda. Belum, ini gajian tuh tanggal 25.
0: Iya, dia ya, tanggal 25 karena tanggal 25 juga banyak flash sale.
1: Iya.
0: Apa kowe? Enggak ada anu ya, apa? Gajian sale lah.
1: Iya, benar, gajian sale online.
0: Ngeri sekarang itu. Wah, betul. Luar biasa. Dan ada info menarik nih.
1: Apa?
0: Jadi setelah mantap ya makan tabungan, kini muncul istilah matang.
1: Makan?
0: Makan utang, gitu.
1: Oh, makan utang.
0: Ya ini konsumsi yang ditopang utang, gitu. Tren ini turut terlihat ya dari terus meningkatnya pembiayaan pay later dalam setahun terakhir ini. Jadi pay later ini jadi gantungan belanja masyarakat.
1: Iya, betul.
0: Aduh, semoga lunas semua utang-utang kita. Amin.
1: Amin.
0: Jadi sampai dengan Juni 2026, total pembiayaan pay later di Indonesia itu 44,1 triliun. Ini dari semua platform pay later ya. Luar biasa. Nanti coba kita bahas lagi. Iya. Dan yang sudah bergabung, terima kasih. Ada siapa ini?
1: Pak Afan Ghaffar.
0: Pak Afan Ghaffar.
2: Waalaikumsalam. Sore jelang malam ya, selamat petang.
0: Selamat petang.
2: Mbak Greta.
1: Iya.
2: Ada Mas Yuli.
0: Oh iya, jelas.
2: Mas Yuli.
0: Baik.
2: Ini saya perjalanan sampai di persimpangan Taman Tirto Agung ya. Saya mau masuk tol Banyumanik, mau menuju ke Ngadirojo Boyolali, tepatnya di apa, nanti mengarah ke exit tol Tingkir ya, Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Oke.
2: Ini ada sedikit perlambatan ya di sekitaran Taman Tirto Agung, tapi tidak panjang.
0: Oke.
2: Nanti saya info lagi, Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Baik.
2: Terima kasih. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Nah, ini mau masuk tol Banyumanik nih.
2: Mas Yuli, nah, Mbak Greta. Ini masuk di gerbang tol Banyumanik. Situasi lalin di kedua arahnya ya. Kedua arahnya terpantau masih lengang ya, masih aman lancar terkendali, Mas Yuli, di gerbang tol Banyumanik.
0: Oke, masih cukup ramai di kawasan Tirto Agung dan juga mau masuk tol Banyumanik. Ini juga terpantau cukup ramai juga. Pak Van Gafar, terima kasih. Kemudian?
1: Kawan di 9961, mohon info depan Virgin arah Ungaran ke Bawen ada apa ya?
0: Hanya antrean saja sih. Kayaknya tadi hanya antrean saja di TL Undaris. Undaris. Ini di pertigaan apa kayak?
1: Kapuro kayak? Selamat jalan, selamat datang Langen,
0: Kapuro Ungaran. Mutiwaluyo. Kemudian
1: Pak Sejati, selamat malam. Ini merambat jalan di Ponegoro Ungaran arah Bawen.
0: Tadi ada ini apa?
1: Dari TL
0: kayak Undaris. Dibersihin tumpahan
1: oli.
0: Solar atau apa itu. Nah, itu basah itu. Mungkin tadi ada tumpahan solar. Kemudian
1: kawan di 2624, di map saya diarahkan lewat Grati ke Gubuk Karangawen, apakah lalin lancar?
0: Kalau ke arah Berati, kemudian Grati ya?
1: Grati apa Berati? Berati mungkin. Berati ke Gubuk. Iya. Emang ada
0: lancar
1: daerah
0: sih?
1: Grati?
0: Ada mungkin. Grati.
1: Grati kayaknya enggak ada deh. Berati.
0: Itulah. Grati.
1: Berarti.
0: Kalau berarti kan yang dari arah ini, dari arah Undaan yang biasa lewat waduk Kelambu itu, Kletak itu, kemudian lewat yang cor-coran, jalan yang diperbaiki itu memang macet. Diarahkanlah ke Berarti gitu. Tapi kalau ke Gubuknya lewat Grati ini mungkin daerah mana?
1: Mana?
0: Ceketro ya, iya. Truko itu bukan? Penawangan.
1: Oh iya, mungkin
0: lewat situ itu, mungkin Grati. Grati kan tidak.
1: Berarti mungkin berarti.
0: Kalau berarti ada memang. Kalau Grati di daerah, mungkin daerah ini, mungkin jalur alternatif mana?
1: Mana?
0: Purwodadi Gubuk mungkin. Ya, jalur Gubuk mungkin. Oke. Kemudian
1: Pak Isnan.
0: Pak Isnan.
3: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita menginfokan, saya tadi perjalanan dari Mijen menuju ke Solo. Saya melihat kayaknya di map itu tadi siang ada perbaikan ruas Semarang Solo ya. Jadi saya coba lewat Buja, Sumowono, Bendungan, terus Ambaro, terus masuk lewat Tol Bawen. Alhamdulillah sejauh ini lancar. Mohon infonya mas untuk ruas ke Solo.
0: Aman. Terima kasih. Lancar, tidak ada ketersendatan sampai keluar tol di Solo, baik Solonya bandara, kemudian Solonya di sana, ya.
1: Ngemplak,
0: ya. Ini lancar, atau Gondang Reco, ini juga lancar juga. Tidak ada ketersendatan. Kemudian
1: Pak Wendy
4: pukul 18.31 ya Mas Juli Mbak Krista, untuk perjalanan sampai di mana ini? Bangjo Trengguli masih terpantau lancar, cuaca juga cerah ya Mas Juli Mbak Krista. Oke, begitu
0: ini berarti sudah sampai di Sayung
4: berarti kan. Bangjone Abang kok to 12 kabeh semandek aku tok ya Mas Juli. Ya wis ora apa lah, dinikmati we. Untuk jalur selanjutnya gimana Mas Juli Mbak Krista?
0: Aman.
4: Catatan punya dong.
0: Lancar.
4: Terima kasih. Pukul 19.16 Mas Juli sudah sampai di Kali Gawe lantai 1 ya. Masih terpantau lancar ini, tapi merambat di sebelum SPBU Gasindo. Terima kasih. Oh iya, tadi yang random juga saya memantau itu yang di sekitaran mana itu?
0: Lantas
4: setelah Padiraya atau sebelum Padiraya itu juga agak tersendat.
0: Oh, belum yang arah ke Demak ya.
4: Terima kasih.
0: Yap, simpulnya itu di sebelum Trimulyo ya kan Rasika, Seringin itu ada kepadatan di Jalan Terboyo Industri itu yang Gang Macan ya, di Gang Macannya belum tahu ada apa, memang simpulnya di situ tuh, nggak tahu ada kendaraan mogok atau bagaimana. Kemudian
1: Pak Christian Raharjo
0: tekan di.
5: Baik, 18.15 tadi Megilan lihat antrian muntelnya di bawah jembatan tol Kaligawe, saya memutuskan masuk tol Muktiarjo karena info exit Gayam Sari padat, saya terus keluar di exit tol Jatingaleh. Sementara di exit tol Jatingaleh aman, ramai lancar, bisa langsung putar balik arah pulang. Matur suwun. Baik, 18.45 melipir-melipir sudah sampai di Banjir Kanal. Sekarang sudah hampir sampai di rumah. Matur suwun buat Mas Yuli Mbak Grita yang sudah mengawal. Buat teman-teman yang belum sampai, hati-hati di jalan, tetap waspada. Sampai jumpa lagi besok. Happy dan jangan lupa, happy weekend. Sugeng Dalu, selamat malam.
0: Sugeng Dalu. Sampai muter. Ada memang karakter orang itu yang, wah males ah, mandek. Pengennya jalan terus meskipun muter jauh. Nah, ya Pak Christian. Kemudian
1: ini ada info apa ini dari redaksi?
6: Parkir KM429.
0: Oh, di rest area 429.
6: Solo full padat karena mungkin akhir pekan dan libur panjang dengan dominasi kendaraan plat barat. Arus lalu lintas lancar, tapi rest area sangat padat, full dan penuh, sangat ramai, tidak seperti malam minggu atau akhir pekan biasanya.
0: Yep, karena tanggal 25 itu libur Maulid Nabi. Biasanya Senin kecepet itu di ini apa namanya?
1: Di cuti bersama.
0: Cuti bersama.
1: Enggak sih, kayaknya enggak ada tulisan cuti bersama.
0: Oh iya.
1: Enggak ada tulisan cuti bersama.
0: Kayaknya enggak ada, tapi ya diadakan. Tapi ya,
1: pada cuti kali.
0: Mungkin cuti ya, sekalian lah ya, daripada ini apa namanya?
1: Tanggung kejepit.
0: Kemarin juga pas ini 17-an enggak bisa libur kan,
1: harus
0: mungkin
1: harus upacara.
0: Upacara ini alah, priwe lah. Lagi Senin, Selasanya kan Prai. Di KM429 diinformasikan oleh Haris, ini terpantau cukup padat sekali rest areanya. Jangan lupa Kang Rasika, kalau memang padat di situ mendingan bablas saja. Ada lagi rest area sebelum exit tol Bawen. Silakan di KM439 itu juga ada rest area, cuman BBM-nya yang enggak ada, ya. Kalau cari BBM lagi, wah lurus lagi saja kalau Anda menuju ke arah Solo atau ke arah Surabaya, itu nanti di rest area Sragen saja. Itu los, itu gede ini, minta ampun. Ya. Kemudian
1: Pak Handika Nova.
0: Pak Handika Nova.
7: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya.
7: Ini kok ada macet di jalan Pantura Yosudarso ya, Mbak. Mas.
0: Iya.
7: Di depan rumah sakit Samsudayat ini.
0: Iya, pengerjaan jalan.
7: Ekornya. Di depan sana belum tahu apa penyebab ketersendatannya.
0: Pengerjaan jalan. Oke. Okay.
7: Cukup
0: banyak
7: lama juga ini.
0: Ya, sudah begitu, terima satu kasih. Bulanan inilah. Kalau yang di Samsudayat itu 1 bulan. Yang di sekitaran Puri Garden itu baru-baru aja, kurang lebih ya belum ada seminggu ini.
1: Sudah seminggu.
0: Ini itu juga ditoteli itu cor-corannya. Jadi ada 2 pengerjaan jalan, yang pertama depan Samsudayat, lajur kiri, kayaknya juga lajur kiri di sekitaran sebelum Puri Garden itu, sebelum TL Purian Jasmoro. Memang di situ tiap hari macet, Pak Andika Nova. Kemudian
1: kawan di 5246, mohon info rute Mangkang ke Semarang Kota, lancarkah?
0: Lancar, biasa kepadatan hanya di setiap TL saja, seperti nanti di TL Kalibanteng. Untuk TL mulai dari Jenderal Sudirman sampai Taman Madukoro ini lancar. Artinya ini Semarang Kota.
1: Semarang
0: aja.
1: Kota.
0: Kemudian?
1: Pak Rosi dari Kendal ke BSP Mijen, mohon informasinya.
0: Kendal menuju ke arah Mijen, BSB. Jalur Anda masih cukup lancar. Naik di Jerakah juga lancar juga. Raya Ngalian Prof. Hamka sampai BSB. Kemudian?
1: Pak Marsono, jalur Meranggen Onggorawe lancar.
0: Jalur Meranggen Onggorawe lancar.
8: Dan kawan Rasika semua. Setelah tadi mendengar informasi kalau Sayung macet ini tadi saya... sambil refreshing Mas Yuli.
0: Beh.
8: Melintas di Meranggen, kemudian di Warung Gunusari sampai dengan Onggorawe lancar. Kondisi jalan ya relatif baiklah untuk ukuran Onggorawe Meranggen. Dan ini sudah mau puter balik. Terima kasih.
0: Oke, Meranggen Onggorawe lancar, putar balik di Luk Ireng juga lancar juga. Terima kasih informasinya Pak Marsono, pilihan yang tepat karena tadi memang macetnya panjang. Ini juga masih macet nih. Kemudian?
1: Pak Arif MMS, salam Bapak UT. Mohon info dari Cipto ke Demak. Bagaimana? Tahu salah satu penyebab kepadatan di TL Terboyo sampai Syariah selain kepadatan yaitu banyak kendaraan besar yang berhenti di bahu jalan, terutama sekitaran beberapa minimarket. Jadi agak hati-hati jika 2 lajur dipenuhi truk, maka truk lajur kiri akan sedikit ke kanan. Jadi menambah ketersendatan.
0: Oke, jadi di lajur sebelah kiri banyak kendaraan parkir, minimarket penuh karena sika, karena mungkin bawa bekal atau amunisi atau ngisi etol gitu. Oke, terima kasih informasinya Pak Arif.
1: Pak Sulis.
9: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam.
9: Ini saya infokan
0: ya.
9: Suasana di jalan antara TL Genuk nyampe Mosari padat merayap. Alon-alon Mas Agar Klakon.
0: Oke, matur nuwun. Terima kasih informasinya Pak Sulis. Mosari itu mana?
1: Mosari mungkin Morosari kali.
0: Moro?
1: Iya, Morosari itu tadi.
0: Di kawasan mana tadi? TL Genuk. Rowosari mungkin ya, Jembatan Sayung itu kan?
1: Iya, Jembatan Sayung.
0: Rowosari Pak. Kemudian?
1: Kawan di 044, info pohon tumbang sebelum William Booth dari arah Gajah Mungkur.
0: Pohon tumbang kan Rasika, nggak tahu gara-gara angin atau memang sudah tua.
10: Oh ini loh, nggak kelihatan kok, gelap banget, longsor kok Pak.
0: Oh.
10: Verosinki itu loh. Pak, di
11: setik
10: depan.
11: Verosinki.
0: Ya, ono wong Melayu. Oh lari. Ya,
10: panjang ini lihat. Pemirsa.
0: Oke, di kawasan Gajah Mungkur, turunan Gajah Mungkur, ini terpantau ada kepadatan karena sebelum William Booth itu ada pohon tumbang, tepatnya di sekitaran pertigaan Tampo Mas kan Rasika. Ya, di situ. Ini terpantau kemungkinan pohonnya ini nempel di tebing karena memang di situ kan banyak tebing tuh. Itu longsor tebingnya karena sih mungkin kering ya.
1: Mungkin.
0: Saking keringnya. Ekor ketersendatan ini hampir sampai di Taman Gajah Mungkur. Jadi setelah Taman Gajah Mungkur bersiap saja karena sudah tersendat. Terima kasih informasinya. Kawan di 4044 Bu Fitri Sukma. Oke, dua arah tersendat ya karena harus ambil kanan. Posisi pohon yang ambruk itu di jalur arah turun kan Rasika, sehingga nutup jalur arah turun sehingga harus ya agak menyempit dan gantian mungkin ya kalau kendaraannya agak gede gitu. Dari arah Karyadi itu sudah sampai di simpang dinosaurus ya kan Rasika. Kemudian
1: Pak Wahono.
0: Selamat
12: malam Mas Juli, Mbak Grace.
0: Selamat malam.
12: Perjalanan dari KIC menuju Bawen, posisi sampai Babatan ramai lancar, cuman setelah pasar Babatan ada truk tronton mogok di lajur kiri agak tersendat. Mohon teman-teman untuk mengambil lajur yang kanan. Matur
0: nuwun.
12: Oke. Okay. Juli, perjalanan sudah sampai Tegal Panas. Ini hati-hati di tanjakan Cimori ada mobil mogok juga di lajur kiri. Mohon berhati-hati. Terima kasih.
0: Oke, okay, baik Pak Wahono, terima kasih informasinya. Melintas di tanjakan Cimori itu ada mobil mogok ya arah ke Bawen, posisi lajur sebelah kiri, hati-hati. Lalu lintasnya sih tidak begitu tersendat, cuman harus ekstra hati-hati karena kondisinya gelap. Kemudian
1: Pak Sinyo.
13: Selamat malam Mas.
0: Selamat malam.
13: Ini udah sampai Meranggen tadi dari Gubuk. Lalu lintasnya ramai lancar ya Mbak Gre, Mas Yuli.
0: Oke. Okay.
13: Oh ya, untuk himbauan yang di Karangawen yang setelah perempatan ke arah barat yang jembatan itu ada yang perbaikan. Cuman itu kan dikasih lampu tapi lampunya kurang terang jadi agak samar-samar. Jadi yang dari timur maupun barat hati-hati ya. Begitu update-nya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo, informasinya sudah sampai di Meranggen ya. Tadi dari arah Gubuk lalu lintasnya sampai dengan Meranggen ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Untuk Karangawen setelah perempatan arah ke Semarang atau ke arah barat itu ada perbaikan jalan, cuman sedikit aja, hanya ada tandanya, cuman lampunya remang-remang gitu kayak bakul suku kucing. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota dan juga Kawan Rasika yang mau weekendan gitu ya, silahkan Anda bisa streamingan juga, buka website www.rasikafm.com atau bisa install aplikasi Rasika USA. Kita ke Rasika Bari.
14: Kabar-kabar Rasika hari ini.
15: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
14: Rasika Bari.
16: Sekolah di Malaysia tutup 2 hari imbas asap karhutlah Kalimantan. DPR desak Menkyu serahkan profil utang. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Asyar. asap kebakaran hutan dan lahan dari Kalimantan Barat mulai berdampak ke Sarawak, Malaysia. Kualitas udara memburuk di sejumlah wilayah. Bahkan pemerintah setempat menutup sekolah selama 2 hari. Indeks pencemaran udara tertinggi tercatat di Serian mencapai 193, disusul Kuching 190. Sekolah di 8 wilayah ditutup untuk melindungi siswa dan guru dari paparan asap. Selama penutupan, kegiatan belajar tetap dilakukan dari rumah. Badan Anggaran DPR mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk segera menyerahkan laporan profil utang pemerintah tahun 2025. Laporan ini dibutuhkan DPR untuk pembahasan RAPBN 2027. Anggota Banggar, Dolfi Otonil, memberi tenggat 10 hari karena laporan yang direkomendasikan sejak Juli lalu belum juga diterima. Menkeu Purbaya awalnya meminta waktu 1 minggu untuk menyelesaikan pembahasan internal. Setelah itu, Banggar menyepakati batas waktu maksimal 10 hari untuk penyerahan laporan. Kabar terakhir, DPR tegur Menhad soal DP Haji 2027 yang diblokir Saudi. Ketua Komisi 8 DPR Marwan Dasopang menegur Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf terkait uang muka haji tahun 2027 sebesar 66,6 miliar yang diblokir Arab Saudi. Marwan menilai dana itu seharusnya digunakan untuk pembiayaan haji tahun depan, bukan dikaitkan dengan persoalan asuransi jemaah tahun sebelumnya. Pemerintah Indonesia sudah mengirim nota diplomatik keberatan ke Arab Saudi dan meminta penjelasan soal dugaan pelanggaran asuransi. Kemenhad juga akan melakukan renegosiasi agar dana itu tidak diblokir.
15: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
5: Lagi ramai dibicarakan istilah desil. Banyak warga mulai mengecek posisi desil keluarganya setelah tahu bahwa data itu menjadi salah satu dasar pemerintah untuk menentukan penerima bantuan sosial. Sederhananya, desil adalah pemeringkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari 1 sampai 10. Desil 1 merupakan kelompok 10% terbawah, sementara desil 10 berada di kelompok paling sejahtera. Dalam penyaluran sejumlah bansos, desil 1-4 menjadi kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima. Nah, masalahnya di lapangan muncul pertanyaan, kenapa ada warga yang merasa kondisi ekonominya pas-pasan, tapi justru masuk desil yang lebih tinggi? Sebaliknya, ada pula yang merasa layak mendapatkan bantuan, tapi tidak masuk kelompok sasaran. Pemerintah menjelaskan pemeringkatan ini menggunakan berbagai indikator sosial dan ekonomi, bukan hanya melihat penghasilan. Kondisi rumah, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kepemilikan aset ikut menjadi bagian dari pemetaan. Nah, yang penting dipahami kawan, desil ini bukan label permanen. Data DTSEN diperbarui secara berkala. Jadi kalau kondisi keluarga berubah atau data yang tercatat tidak sesuai kenyataan, masyarakat bisa mengajukan perbaikan atau sanggahan.
6: Bagaimana caranya untuk merubah desil? Buka dulu aplikasi cek bansos ya. Kemudian ini kita harus masuk menggunakan username dan masuk dengan menggunakan kata sandi. Kalau sudah punya ya, tapi kalau belum punya, ini buat dulu akun baru. Nah, baru bisa masuk. Setelah masuk, nanti klik profil. Nah, di profil ini nanti itu ada tulisan 6/10 request perbaikan data. Itu tinggal diklik aja. Nanti diklik akan ada petugas yang akan datang untuk menindaklanjuti apakah benar-benar desilnya tidak sesuai dengan 6/10 atau bagaimana. Nah, kapan petugas itu akan datang itu nanti. Seperti itu ya.
5: Nah, disinilah persoalan desil menjadi penting. Ini bukan sekedar angka di layar. Di balik satu angka desil, ada akses seseorang terhadap bantuan, program pemberdayaan, bahkan berbagai kebijakan pemerintah. Karena itulah masyarakat jangan hanya bertanya, saya masuk desil berapa, tetapi juga apakah data tentang saya sudah benar. Sementara pemerintah punya pekerjaan rumah yang sama pentingnya, memastikan data benar-benar menggambarkan kondisi warga di lapangan. Sebab bantuan yang tepat sasaran bukan hanya soal siapa yang menerima, tetapi juga tentang seberapa akurat kita mengenali siapa yang benar-benar membutuhkan.
4: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Ya, pay letter jadi gantungan belanja masyarakat lagi disorot ini ya karena Sika ya. Jadi sampai terakhir Juni 2026 itu total pembiayaan pay letter di Indonesia itu mencapai 44,1 triliun. Luar biasa. Jadi 30 triliun 30,7 triliun itu penyaluran dari bank. Itu sama sih Juni juga. Sementara untuk penyaluran perusahaan pembiayaan itu 13,4 triliun. Cukup gede juga. Dan tingkat gagal bayar yang penyaluran bank itu 2,36%. Sementara untuk yang penyaluran perusahaan pembiayaan gagal bayarnya 3,09. Ya enggak begitu gede sih. Ya lumayan sih.
1: Lumayan 3% kok.
0: Mengapa pay letter terus meningkat?
1: Karena
0: mudah.
1: Tinggal sih.
0: Tinggal ini setor foto kan, foto wajah aja kan.
1: Iya.
0: Udah sama data diri selesai.
1: Betul, enggak sih cuman KTP aja.
0: Nah, yang aplikasi itu cuman foto gini.
1: Iya cuman foto
0: selfie.
1: Diri, foto selfie sama KTP udah enggak ada data diri
0: udah.
1: Maksudnya data kayak nama ibu kandung gitu enggak ada.
0: Nah iya kan data
1: gampang.
0: Diri.
1: Oh iya. Iya sih.
0: Survei dari Katadata Insight Center, pay letter adalah akses kredit pertama untuk 68,1% konsumen. Wah. Kenapa? Alasannya satu tadi, proses aplikasinya cepat.
1: Cepat, gampang.
0: Memenuhi ragam kebutuhan. Pembayarannya fleksibel. Tidak perlu jaminan fisik.
1: Apa? Ya maksudnya jaminan fisik tuh kayak BPKB misalnya. Apa
0: SIM,
1: oh SIM apa SK gitu. Enggak SK, biasanya SK.
0: SK.
1: Enggak perlu itu.
0: Wah, ini walau pas musim panas ini memang rame SK ini. SKD.
1: Oke.
0: Kemudian pilihan bayarnya ini beragam. Ini jadi alasan. Jadi ada proses aplikasi cepat, memenuhi ragam kebutuhan, pembayarannya fleksibel, tidak perlu jaminan fisik, pilihan bayar beragam. Ini jadi alasan orang menggunakan pay letter. Dan ada Pak Dian Ediana Rai, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK. Meningkatnya, katanya gini, meningkatnya penggunaan pay letter juga mencerminkan upaya rumah tangga memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek. Ya betul sih. Ya, yeah.
1: Betul ya.
0: Apalagi sekarang ada
1: tanggal tua, apalagi kalau pas tanggal tua begini,
0: ya kan? Apa namanya? Ada apa? Flash sale. Wah, pas rano duit kok kira regane murah banget, tapi rada dit. Langsung klik klik klik klik klik. Sudah selesai. Ada,
1: orang HP kan enggak bunyi, dipencet-pencet enggak bunyi.
0: Ada yang bunyi ya, tuk tuk tuk tuk tuk gitu.
1: Iya sih, tergantung HP-nya.
0: Ada yang keder. Layanan pembayaran by now, pay letter itu kalau kita pay letter gitu aja. Kalau resminya namanya BNPL gitu, by now pay letter. Kian digemari masyarakat Indonesia terutama anak muda. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat pembiayaan pay letter pada Juni 2006 mencapai 44,1 triliun dari total penyaluran lewat bank dan lewat perusahaan pembiayaan. Wah, luar biasa. Itu ya. Oke, balik lagi yang sudah bergabung, ada siapa ini?
1: Pak Arlas Michael, boleh request lagu dari suami?
0: Ya, suaminya siapa ini? Yang apa?
1: Hiyo.
0: Kantata.
1: Oh, Kantata.
0: Ya. Kalau suami itu apa
1: Bento.
0: Ya?
1: Bento.
0: Bukan.
1: Apa
0: itu
1: dong?
0: Itu Iwan.
1: Ya. Oh, ini Mata Dewa itu Iwan.
0: Ya coba nanti tak cari.
1: Pokoknya Hiyo judulnya.
0: Hiyo.
1: Gitu.
0: Bagus itu. Ke apa ya?
1: Pak apa? Yang didatangi terlebih dahulu ketua RT RW apabila si peminjam pinjol telat membayar uang pinjol.

0: Ya wani ngutang ya wani kudu bayar lah. Kadang orang gitu enggak wis duwe rezeki utangnya bukan dilupakan ya, di nomor duakan,
1: diremehkan.
0: Di nomor duakan padahal itu kan bagus harusnya ya, sudah dibayar aja. Bayar dulu, cicil dulu, jadi ada inilah apa namanya? Itikad baik lah. Sudah dibuat mudah juga. Kemudian
1: Pak Surya Dharma, maaf izin bertanya, kondisi jalan tanjakan Gajah Mungkur dari Rumah Sakit William Booth arah mau ke Banyuwangi
0: macet, ada apa? Ya, ambruk ini ya. Jadi longsor, kemudian ada pohonnya. Pohonnya kemudian ambruk nutup jalur arah turun gitu, sehingga menyempit jalannya. Yang dari arah atas itu harus ambil jalur yang arah naik. Sudah ada yang ngatur ini. Di tadi diinformasikan sama Pak Surya Dharma itu jam 19.17. Ini jam 19.53. Lalu lintasnya ini terpantau sudah lancar ya, sudah lancar. Sudah berhasil dievakuasi karena siga. Kemudian
1: Pak Ferdian.
2: Malam Rasika.
0: Selamat malam.
2: Menginfokan perjalanan dari Semarang ke Demak lewat jalur Pantura, jalannya padat sekali. Mulai tadi dari setelah rel Terboyo sampai dengan ini saya sampai depan HIT. Gak tahu nih nanti depan sana udah mulai sepi apa enggak.
0: Sepi.
2: Ramai. Aktivitas putar balik tadi, aktivitas keluar dari kawasan industri juga buat sedikit tersendat.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih.
0: Sami-sami. Oh, iya,
2: ini truknya gede-gede banyak banget ini.
0: Yep. Ya mungkin habis ini sudah selesai di truknya. Selesai besok maksudnya. Enggak.
1: Oh.
0: Kok evakuasi, enggak ada yang anu kok.
1: Iya.
0: Hanya padat aja truk. Memang besok sudah agak lega ini. Sudah lega lah. Ini besok, karena memang sudah Sabtu. Selesai ya kirim-kirim gitu kan. Besok sudah weekend. Apalagi ini ada yang bilang long weekend juga karena libur Seninnya panjang. Hari kecepit karena sih kak tanggal 25 itu libur.
1: Iya.
0: Itu tanggal Selawi itu.
1: Pas 25
0: pas libur. Maulid. Wah. Kemudian
1: Pak Wendy.
3: Untuk 1918 Mas Budi, tol Mukdiarjo Mas Yuli masih terpantau ramai lancar ya.
4: Continue for 9 kilometers.
3: Ini mau TW ke Waterblaster dulu, terus ke Udilus.
0: Oke. Okay.
3: Kawan Christian Rarjo kok bilang happy weekend lagi ya?
0: Emang.
3: Terima kasih.
0: Ya ikut okay. Pak Kristo. Nek Wani.
1: Nek Wani.
0: Ada sosok Prai bosnya telepon. Ini nih. Sabtu.
1: Libur Pak.
0: Prai.
1: Long weekend.
0: Wani buat. Kendeli.
1: Pak Soleh.
5: Sore Mas Zul, Mbak.
0: Selamat sore.
5: Ini saya dari Jateng malam-malam ke arah Semarang tujuan ke DP Mall. Jalur bagaimana Mas Zul, Mbak?
0: Aman.
5: Kalau saya cuti bersama Mas, walaupun itu nanti tidak cuti tapi tetap cuti bersama saya.
1: Walaupun saya tidak cuti tapi tetap cuti bersama saya. Maksudnya gimana?
0: Ya, yeah. Tetap bersama
1: ya,
0: Pak Kaci Soleh. Yang padat untuk jalur masuk kota Semarang itu di perlintasan rel kereta api Kaligawe saja. Raden Patah lancar. Kemudian harus lewat Sendowo untuk menuju ke arah Jalan Pemuda, ke arah Paragon. Jalan Pemudanya aman, lancar. Sendowo aja yang sedikit padat gitu ya, ramai lah. Sampai samping berok itu cukup ramai. Kemudian
1: kawan di 1858 jam 19.21 eksit tol Gayam Sari aman lancar.
0: Alhamdulillah sudah lancar. Tambah lancar ini. Hanya antre saja di TL eksit tol Gayam Sari saja. Kemudian
1: Pak Didi.
6: Selamat malam Rasika.
0: Selamat malam.
6: Mas Yuli, Mbak Greta. Izin melaporkan saya perjalanan dari Ungaran. Saya langsung masuk di tol Ungaran Mas. OTW ke Salatiga.
0: Okay.
6: Nanti lewat keluar Exit Tol Bawen. Untuk cuaca malam ini gelap sekali mas. Semoga turun hujan nih biar agak adem. Mohon infonya Mas Juli, Mbak Krita, jalur saya dari keluar Tol Bawen ke Salatiga apakah lancar? Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
6: Sampai Blotongan. Perjalanan sangat lancar dari Exit Tol Bawen sampai Salatiga ini. Terima kasih Mas Juli, Mbak Krita.
0: Terima kasih Pak Didi.
6: Sudah memberikan informasi. Saya tak mampir nyari ronde dulu. Matur nuwun.
0: Ronde 1, ronde 2. Oke, Pak Didi, terima kasih. Wah, enak, cocok. Kalau malam sekarang juga dingin lagi. Nggak kayak kemarin-kemarin agak hangat. Jadi ini dingin lagi, Kak Rasika. Oh iya, ada kepadatan masih di sekitaran... apa itu? Sebelum Hortimat itu... Apa gue?
1: Ini.
0: Ada apa ya?
1: Dusun Semilir.
0: Iya, sebelum Hortimat.
1: Oh, sebelum Hortimat.
0: Setelah Hortimat baru Dusun Semilir. Ini yang tembusan... apa kayak talan guri apa coba
1: anu.
0: Gembol mulai dari pertigaan Gembol itu ada ketersendatan di setelah Samsam ya ada apa ya ini ya arah ke Bawen ini apakah ada truk mogok kemudian
1: kawan di 0739 mohon info lalin dari Kendal Kota ke Wonosobo via Sukorejo.
0: Wah kalau ke arah Sukorejo sih masih aman. Kalau musim hujan mendingan jangan lewat Sukorejo. Kalau pas musim hujan, kalau musim-musim gini sih is okay ya. Lalu lintasnya kayaknya belum tahu sih, belum ada laporan. Kayaknya sih lancar ya jalur-jalur yang jarang dilewati. Sebenarnya ramai cuman jarang kalau ngasih kelas itu. Nanti kita lanjut lagi terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rencana pengembangan energi panas bumi atau geotermal di kawasan Gunung Ungaran, Kabupaten Semarang kembali mengemuka. Namun Pemkab Semarang memastikan rencana tersebut masih dalam tahap kajian dan belum dilaksanakan di lapangan. Sekda Kabupaten Semarang Valianto Sukendro mengatakan potensi geotermal Gunung Ungaran masih diteliti ulang. Sebelumnya potensinya diperkirakan mencapai 55 MW. Pemerintah memastikan pengembangan hanya dilakukan di titik-titik tertentu dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan dan keamanan masyarakat.
3: Aktivitas warga itu saya kira hanya daerah tertentu saja. Jadi tidak seperti yang dibayangkan akan tidak. Jadi untuk daerah yang akan diambil contohnya, contoh sumurnya saja di situ. Itu pun hanya diameter 100 meter kalau tidak salah. Dan beberapa titik, ada dua, Gunung Telomoyo dan Gunung Ngarah. Belajar di Dieng, kan aman di Dieng. Sebenarnya tidak apa-apa kan. Yang jelas daerahnya maju, kebutuhan energi listrik terpenuhi.
2: Selain Ungaran, proyek geotermal di Gunung Telopoyo juga terus berjalan dan kini memasuki tahap penyusunan dokumen lingkungan serta pembebasan lahan. Kerusakan jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Pekalongan mendorong warga turun tangan memperbaiki akses jalan secara gotong royong. Di Desa Ngalian dan Desa Wringin Agung, warga berswadaya menambal jalan rusak yang belum kunjung diperbaiki. PLT Bupati Pekalongan Sukirman mengapresiasi langkah warga tersebut dan mengakui perbaikan infrastruktur jalan masih menjadi pekerjaan rumah Pemkab Pekalongan. Perbaikan dilakukan bertahap sesuai kemampuan dan program yang telah direncanakan. Sukirman menegaskan swadaya warga bukan berarti pemerintah lepas tangan, melainkan menjadi bentuk kepedulian masyarakat sambil perbaikan jalan terus diupayakan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Hiyo, hiyo itu dupa ya, atau wewangian untuk biasa untuk doa gitu. Kenapa diulang-ulang itu?
1: Hiyo doa ya, nggak tahu deh.
0: Karena lambang jiwa manusia yang ingin hidup. Wajar tadi apa? Wajar apa adanya, ya, serta menolak segala bentuk tipu menipu dan manipulasi. Lagu dari Hiyo, lagu Hiyo dari Iwan Suami. Fals.
1: Oh, Suami apa Iwan Fals?
0: Suami.
1: Oh, Suami itu.
0: Oh. Kalau di sini salah ini kayaknya. Ini lagu Hiyo dari Iwan Fals.
1: Iwan Fals.
0: Ya bingung karena memang Iwan Fals itu satu grup Suami, Sawung Jabu. Terus apa guys yang
1: ini pernah, Yoki Surya Prayogo
0: naik di
1: mana,
0: pernah kesini kok, siapa? Pengusaha itu loh.
1: Iya, Yoki Surya Prayogo. Jody. Setiawan Jody.
0: Setiawan Jody. Pernah kesini.
1: Oh, pernah
0: dulu
1: kesini.
0: Dulu pernah. Oke, yang sudah bergabung di 081-325-8585-500 ada siapa?
1: Kawan di 7175, selamat malam, mohon info dari Purwodadi ke Semarang Kota, kondisi lalin bagaimana?
0: Oke, untuk jalur Purwodadi, terutama di Penawangan Gubuk ya, itu ada ketersendatan imbas pengerjaan jalan. Tadi itu lumayan panjang untuk ketersendatannya, coba tak tengok sekarang, masih panjang. Jadi gantian, yang panjang sih yang dari, sebenarnya sama-sama panjang, yang dari arah Purwodadi itu kurang lebih 2,5 km. Yang lebih panjang lagi itu yang dari arah Semarang atau dari arah Godong itu kurang lebih hampir 4 km kawan Asika. Jadi mendingan dihindari dulu, silahkan lewat jalur alternatif. Bisa lewat jalur ini apa namanya tadi itu ya, perempatan
1: lewat
0: apa?
1: Berarti itu tadi.
0: Grati.
1: Grati apa berarti tadi?
0: Situ lewat perempatan dan yang ke kanan kalau dari arah simpang 5 Purwodadi nanti menuju ke arah Ceketrong Gubuk itu enak lewat situ meskipun jalurnya agak sempit kemudian muter-muter belok-belok gitu. Mendingan lewat situ karena ini cukup panjang soalnya. Dan setelah melewati Jatilor, Meringin, Godong ini terpantau lancar. Mintreng Gubuk, Karang Awen sampai masuk kota Semarang. Bahkan untuk TL Pedurungan yang dari arah timur itu ada pendek aja. Nggak ada paling 10 meter ya antreannya. Kemudian
1: Pak Ali Masyar.
0: Pak Ali Masyar.
2: Selamat malam Rasika.
0: Selamat malam.
2: Salatiga Kemranggen kalau melewat Segar Bencah bagaimana kondisi lalinnya di turunan Segar Bencah itu?
0: Aman.
2: Ada kepadatan malam ini bagaimana? Terima kasih.
0: Aman, lancar. Di yang padat itu hanya di sekitaran Simpang Tirto Agung sama Jatimulyo SPBU Undip itu. Ya, sama bawah jembatan tol saja. Yang depan Muladi Dom arah ke Undip, arah ke Sirojudin ini lancar. Banjarsari, Timoho sampai turun ke arah Meteseh di Segar Bencah, aman, lancar Pak Ali Masyar. Kemudian
1: Pak Arif MMS, kalau Sayung setahu saya Morosari dulu ada wisata Pantai Morosari yang arah makam Syekh Muzakir
0: ya,
1: beberapa
0: masih.
1: Kali saya melihat armada pengangkut uang ATM sekarang memakai strobo biru kecil mas di depan kaca, semoga tidak ditiru blend van lainnya.
0: Ya, mungkin enggak tahu itu aturan baru atau bagaimana. Oke, Pak Arif MMS, ya Morosari di sana itu ada makam yang udah wis
1: lama banget ya.
0: Udah di ini tengah-tengah laut itu kereta. Nanti lewatnya itu kayak apa ya? Saya Abdul Muzakir itu lewat kayak dermaga gitu kereta. Itu anu apa namanya? Ada udah ditata batu di tengah-tengah itu. Lewatnya ya Taman Mangrove itu Morosari. Kemudian
1: Pak Rosi,
3: terjadi kesendatan Mbak kereta Mas Yulin.
0: Iya.
3: Yuli, Pak. Di depan Pasar Mangkang sampai SPBU setelah Pasar Mangkang penyebabnya adalah truk-truk pada antri untuk pengisian solar. Harap hati-hati. Terima kasih.
1: Oke.
0: Terima kasih Pak Rosi informasinya. Pak Rosi mengabarkan ada ketersendatan itu di kawasan Pasar Mangkang arah ke Kaligawe. Ya, tadi itu ada truk parkir, kemudian kemungkinan ini juga ditambah lagi ada antrean ini SPBU di Mangkang itu. Tapi sekarang sudah lancar ya di jam 20.21, tadi diinformasikan jam 7:30 oleh Pak Rosi. Kemudian?
1: Pak Saiful Anis.
0: Selamat malam.
1: Di Super Soccer.
0: Ya, ini di Super Soccer apa tadi, Kudus itu loh. Apa? Apa? Super Soccer Arena itu lagi ada acara memang ya di Rendeng itu. Jadi Jalan Mayor Kusmanto ya itu terpantau macet Jalan Rasika sampai di pertigaan setelah lapangan Rendeng setelah Super Soccer Arena karena lagi ada acara di situ kayaknya emang bal-balan ya. Dan ini apa namanya? Sudah penuh, jadi ditutup untuk gerbang masuknya. Di luar juga ternyata masih banyak nih.
4: Mas Yudi Bakri, ini tadi anak-anak minta nonton. Nggak ada tempat, jadi close dari sore katanya.
0: Oh, ini kita iya, bisa tadi rame nonton, emang, polisi.
4: Ini ya, disediakan tempat mas di depan SSA atau ada lapangan.
0: Iya, ada lapangan Rendeng gitu.
4: Ada nonton bareng di situ, udah ada hiburannya juga.
0: Nyanyi. Kemudian
1: kawan di 0074 sekedar mau meluruskan daerah berarti masih daerah Grobogan. Memang ada nama daerah itu. Jika dilalui dari arah Penawangan ke utara arah daerah Klambu terus ke kanan itu menuju daerah berarti itu saja.
0: Ya berarti.
1: Ya, berarti nggak ada grati ya.
0: Nggak tahu juga nah, saya. Mungkin
1: ini grati
0: ada
1: pak.
0: Dukuh apa-apa kan nggak kadang di map juga nggak ada.
1: Ya ini daerah grati.
0: Grati kalau berarti ya. Jalur undaan Kudus itu ke arah Berati ada pasar itu pas tikungan itu tembusannya nanti daerah Demangan itu Grobogan kantor kecamatan Grobogan tembus pas pertigaan ke kantor kecamatan. Oke, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Pak Lang,
5: Mas Yuli, Mbak Greta,
0: ya.
5: Selamat malam.
0: Malam.
5: Masa siaran ini.
0: Iyalah.
5: Itu jam 7.55 saya baru aja lewat dari Tanjakan Gimbel. Itu ada truk muatan batu yang besar-besar itu. Truknya kecil, muatannya batu besar-besar itu. Itu mogok di sebelah kanan, ujung Tanjakan Gimbel sebelum Hortimat.
0: Yep.
5: Nah, yang mogok satu, yang menemani banyak sekali. Posisinya karena di tikungan nggak begitu kelihatan, jadi akhirnya menimbulkan ketersendatan sampai depan dolok atau depan samsam.
0: Oke, terima kasih. Pokoknya tadi mulai samsam itu sudah tersendat sebelum pertigaan Gembol tanjakan itu karena Sika. Ini sudah kembali lancar sih, hanya melambat sedikit saja. Kemungkinan truknya masih di situ karena mungkin padatan sudah tidak begitu tinggi lalu lintasnya sehingga ini sudah mulai lancar. Kemudian
1: Pak Ferdian
6: lanjut perjalanan sampai Demak Kota, posisi jalan yang ada penutupan jalan di tengah kota itu dekat Kodim. Jadi orang-orang pada lewatnya Jalan Pemuda macet penuh kanan kiri, trek-trek besar, bis semua lewat situ. Harap berhati-hati, kalau bisa lebih baik dihindari saja, langsung lewat lingkar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ferdian informasinya. Melintas tadi di mana tadi, lingkar ya, itu ditutup ya, dekat Kodim itu lalu lintasnya ya harus anu ya, lewat jalan mana tadi, Pemuda. Terpantau cukup padat lalu lintasnya kawan Rasika di kawasan Demak Kota, Jalan Pemuda. Kemudian
1: Pak Handika Nova.
0: Pak Handika Nova.
7: Sesi potret yang selalu ku benci. Foto selfie untuk verifikasi. Susunan limit yang tak sama lagi. Oh, 1, 2, 3 ini nyata kok enggak terdeteksi.
0: Terus
7: Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Terus
7: request aja.
0: Oh, udah jadi nyanyi ya,
7: Mas Yuli, Mbak Greta. Kalau bisa ini untuk menemani perjalanan pulang untuk malam hari ini.
0: Oke. Okay.
7: Ini saya dari Tugu Muda mau pulang ke arah Karangjati. Oh, untuk apa? Nadanya yang tadi fales-fales ya, Mas.
0: Iwan dong. Enggak apa-apa. Sesi potret selalu ku benci. Kemudian
1: Pak Wendy.
0: Pak Wendy.
8: Mas Yuli, Mbak Greta, ini OTW dari Jangli ke Udinus ya. Mendapatkan info jalurnya dong, terutama di Gajah Mungkur masih ada kakak sendatan. Sama request
0: turn right, then turn left.
8: Dari Ivan Sevandin yang jangan paksa rindu ya. Terima kasih. Di Gajah Mungkur sudah terpantau
1: lancar
8: ya Mas Yuli, tidak ada bekas pohonnya juga, tapi cuma ada cacahan-cacahan itu bekas kayak gergaji gitu Mas Yuli. Sudah lancar di kedua arahnya. Ini lagunya Iwan Fals, ini judulnya Yongsu atau Mas Yuli? Kok hiu hiu hiu
0: ada ya,
8: Yongsu Yongsu ya, Yongsu
0: angel lah.
8: Terima kasih.
1: Bahasa mandirinya Yongsu.
0: Hiu ya. Pokoknya ajakannya itu hidup jujur, jaga integritas, dan selalu mendengarkan hati nurani. Tung tung tung tung tung tung tung. Oh, ini udah ya?
1: Udah.
0: Oke, kemudian?
1: Pak Budi Setiarso, antrian gerbang tol Mukti Harjo ini ada perbaikan.
0: Gerbang. Oh, ini Tembalang ini. Mukti Harjo kok ada gedung tinggi ya? Mungkin Tembalang ya Pak, arah ke Mukti Harjo ya?
1: Mungkin.
0: Gerbang tol Mukti Harjo. Mm-mm. Oh, gerbang tol Mukti Harjo ada perbaikan. Oke. Gedung apa ya?
1: Kayaknya Tembalang kalau ini.
0: Kalau Mukti Harjo. Oh, ini Poltekkes kan, nih.
1: Iya, kalau Mukti Harjo kan gak ada gedung-gedung gitu.
0: Ya, oke lah. Jadi untuk ketersendatan di ya, masih jalan sih pelan merayap gitu ya, di keluar Undip sama yang arah ke Serondol ya, karena memang lagi ada 432 ya, benar. Oke, kemudian
1: Pak Arlas yang tidak mengenal libur di saat yang lain liburan ya, cuma Radio Rasika yang membantu agar kawan-kawan Rasika happy weekend dan memberikan informasi jalan. Terima
0: betul
1: kasih lagunya.
0: Sami-sami.
1: Happy weekend.
0: Happy weekend.
1: Iya, besok pada ini liburan.
0: Wah, ini nih. Saya iya juga mau liburan.
1: Jalan-jalan.
0: Enggak jalan-jalan, mau naik bis.
1: Oh iya, Ding, naik bis besok, naik bis.
0: Sama naik bus.
1: Naik Tayo besok.
0: Aku kan kalau pas di Arab itu naik kereta cepatnya. Kalau sana buatan Spanyol kereta.
1: Oh, ini.
0: Kereta bisnya cepatnya.
1: Oh, kereta cepatnya.
0: Kalau di sini buatan China.
1: Ya, buatan China sini.
0: Kalau di sana buatan dari Spanyol. Jadi agak mancung gitu.
1: Oh, ini. Lokonya itu.
0: Depan ada, bagian depannya.
1: Ada hidungnya gitu.
0: Iya. Lucu.
1: Iya, kalau loko kita kan gini ya, vertikal gini ya.
0: Lurus gini, cret gitu. Kalau di sana kecepatannya lebih cepat sini. Hmm. Lebih cepat bus.
1: Oh, lebih cepat bus. Nah,
0: kalau di sana mentok di 300. Hmm. 300 km per jam. Dari Mekah Madinah itu hanya 2 jam. Itu jaraknya kayak sini Jakarta gitu. Lebih panjang sana memang. Kemudian
1: Pak Zuhri.
9: Pak Zuhri, Ungaran lancar semua ya.
0: Yep, betul.
9: Ini habis jemput siswa yang mewakili kabupaten dan provinsi di Jamnas. Sudah sampai di pendopo, bupati sudah dijemput sama keluarganya masing-masing. Terima kasih Mas Juli.
0: Terima kasih juga informasinya.
9: Matur nuwun.
0: Matur suwun Pak Zuhri.
1: Pak Saiful Anis, Indonesia versus Yordania, posisi 1-0 untuk Indonesia.
0: Yeay. Hohoi.
1: Itu pertandingan yang di Kudus itu.
0: Hah?
1: Ini?
0: Iya.
1: Oh.
0: Nah, luar biasa, biasa di luar.
1: Biasa di luar.
0: Kalau ya, ini ya, ya. Apa toh? Ini pertandingan apa toh?
1: Enggak tahu.
0: Futsal. Oh, futsal.
1: Mungkin ya. Soalnya kalau sepak bola kan enggak mungkin di ruang tertutup.
0: Oh, iya iya iya.
1: Apa, Pak? Futsal ya, Pak ya?
0: Apa toh, Pak? Aku kok enggak.
1: Enggak ngeh nih.
0: Kalau yang di ini kan juara bola itu. Di sini apa sih?
1: Apa?
0: Lah enggak tahu. Saya itu bukan penggemar bola sih. Mm-hmm. Apalagi futsal. Skapran wis ora. Oke, kemudian
1: ini kawan di 2624, alhamdulillah Blora ke Boja Kendal sudah sampai simpang 5 jam 8 malam. Mampir cari wedang yang anget, yaitu wedang Rondo.
0: Ronde, Pak, bukan. Waduh.
1: Ini maaf tadi lewat Berati, bukan Grati ya, Berati. Lalu bendungan,
0: Kelambu
1: untuk terus menghindari antrean perbaikan ya, jalan di Purwodadi. Ya.
0: Nah, itu juga bisa tuh. Tapi keluarnya tadi kena ada ketersendatan juga nggak, Pak? Pak siapa sih ini tadi?
1: Pak Fitz.
0: Oke. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan raya, silahkan terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota. Kita ke Rasika Bari.
10: Kabar-kabar Rasika hari ini.
11: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
10: Rasika Bari.
12: Erlangga soroti emas bawah bantal. Kuasa hukum luruskan berita soal Febri minta emasnya dikembalikan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Asyar. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mendorong masyarakat agar emas bawah bantal, istilah untuk emas yang disimpan sendiri di rumah, bisa masuk ke sistem keuangan lewat BSI atau Pegadaian. Erlangga menyebut total emas bawah bantal masyarakat diperkirakan mencapai 1.800 ton dengan nilai sekitar 252 miliar dolar Amerika. Pemerintah berharap sebagian emas itu bisa dititipkan atau diinvestasikan lewat lembaga keuangan sehingga lebih produktif dan mendukung perekonomian nasional. Kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung Febri Adriansyah meluruskan informasi soal barang yang diminta untuk dikembalikan dalam gugatan pra-peradilan. Pengacara Febri menegaskan barang itu bukan emas 74 kg atau uang ratusan miliar. Yang diminta dikembalikan adalah barang pribadi milik Febri dan keluarga, seperti dokumen pribadi dan foto keluarga. Sementara soal emas dan uang sitaan, pengembaliannya disebut mengikuti hukum acara. Fokus gugatan saat ini adalah menguji syah atau tidaknya penggeledahan dan penyitaan. Kabar terakhir, Trump deklarasikan D-Day ekonomi untuk Iran. Presiden AS Donald Trump mengancam Iran dengan operasi ekonomi yang disebutnya sebagai D-Day ekonomi. Lewat Truth Social, Trump menyatakan Iran gagal mengambil kesempatan untuk membuat kesepakatan. Dia juga mengancam sanksi berat bagi negara manapun yang masih membantu Iran, termasuk lewat sektor keuangan, bisnis, hingga transportasi. Menlu Iran Abbas Araghchi membalas ancaman itu sebagai kebijakan gagal yang justru mengancam ekonomi global. Iran juga menegaskan sudah terbiasa menghadapi berbagai sanksi Amerika.
11: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus, diawali apel kehormatan dan renungan suci, tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus, resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus, pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
2: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung.

0: atau Unisula Semarang.
1: Di Fakultas Farmasi Unisula, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
0: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
1: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi Unisula tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi Unisula siap menyambutmu.
0: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
2: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
1: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
2: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
1: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
0: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
1: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
0: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
1: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia, 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota.
1: Eh sebentar, tadi Pak siapa tadi? Hmm? Yang naik. Nah ini.
0: Nah.
1: Ini tadi jam 8.30 sudah sampai di Jatisari Pasar Aceh.
0: Nah.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Pak.
1: Pak Fit.
0: Fit.
1: Ya.
0: Pak Fit. Kemudian.
1: Pak Iwan kita, selamat malam. 20.30 Ungaran Semarang PP rame lancar sampai Gombel lanjut arah Banjardowo. Happy weekend.
0: Happy weekend. Wih, libur atau mancal ini, Pak?
1: Mancal.
0: Pak Iwan kita. Mancal gas.
1: Mancal gas.
0: Dengan rutenya Pak Iwan kita Trans. Itu luar biasa itu juga sama kayak Bu Muser kayak.
1: Bu Nini.
0: Tunggale kayak.
1: Tunggale.
0: Wah, Semarang Kutus, Kutus Pati. Wah,
1: muser-muser.
0: Ah, mendengarkan juga ngeluh dah sih. Luar biasa. Ya, daripada ini. Enggak ngapa-ngapain ya. Kan? Mendingan kan
1: jalan-jalan
0: jadi produktif.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian
1: Pak Gewer arep balik Blora lewat ndi Mas? Jatilor piye lewat Ceketro wae, Mas?
0: Lewat Ceketro boleh, lewat Kelambu berarti boleh. Ya, kalau mau ke arah apa mau Bendung Kelambu, itu ketersendatan dari arah Godong itu hanya 600-700an meter sebelum masuk ke arah Bendung Kletak itu. Nah, Kletak sih San.
1: Kelambu Kletak.
0: Ya Kelambu kan Kletak.
1: Bukan gitu. Bukan Bendung Kletak, Kelambu Kletak. Ya ada kelambunya, ya. Jangan diilangin.
0: Kelambu.
1: Kelambu Kletak.
0: Kletak sisan. Sisannya. Untuk jalur ke arah dari Bendung Kelambu keluar itu sampai dengan berarti lancar, tidak ada ketersendatan, cuman agak ramai memang karena jadi jalur alternatif. Kemudian
1: Pak Soleh.
2: Mas Juli, kalau di sana naik kereta itu pokoknya di Poncol apa di Tawang kemarin?
0: Ini mana? Kalibungu, Pak.
1: Nanya siapa sih?
0: Nanya saya. Naik kereta waktu di sana.
1: Oh, waktu di sana.
0: Turunnya Poncol apa Tawang? Kalibungu.
1: Kalibungu turunnya.
0: Sok ngaran.
1: Pak Wendy.
3: Selamat malam Mas Juli, Mbak Greta. Ini melanjutkan perjalanan ya dari Udinus OTW Balai Omah. Minta tolong Bu jalurnya dong. Ini sudah sampai di sekitar hampir Retendian, masih terpantau lancar ya pukul 20.34. Terima kasih.
4: Cuma-cuma.
0: Oke. Pak Wendy, terima kasih. Kemudian
1: Bu Nini masih mendengarkan.
0: Masih, ternyata kita muter.
1: Saya pikir di rumah.
5: Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya.
5: Kok gak pulang-pulang tong?
0: Ngusir malahan dong.
5: Ngerasani aku toh.
1: Iya.
5: Jangan lewat Gombel ya. Nanti diculik.
1: Iya bener.
0: Hari ini nyulik Bu Nini tombok. Wangannya akah jadi. Tunggalnya kereta. Wah langsung baik. Wewe. Langsung. Malah ini ingin jajak.
1: Iya betul.
0: Kemudian
1: Pak Iwan libur orang kantoran.
0: Wedan.
1: Wong dalan malah lagi sibuk-sibuke. Nek wong kantoran sibuke selosor bu kene sampe perpa.

0: Nah, perpal ya, kalau gini malah perpal ya.
1: Loh.
0: Malah bukannya banyak yang
1: kan ini wisata, wisata. Enggak. Libur panjang.
0: Iya, maksudnya kan wah pulang ke mudik gitu. Ya kan? Biasanya enak kalau naik ini.
1: Naik apa?
0: Pak Iwan ini. Naik Pak Iwan.
1: Maksudnya naik Pak Iwan.
0: Dia di atasnya. Jadi ini kan cuman berapa orang naiknya kan Innova itu. Enggak banyak itu. Kemudian
1: Pak Diki Hermanto.
0: Pak Diki.
2: Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng
2: Mas
0: Dalu
2: Dili dan Mbak Greta menyapa Dalu. Saja.
0: Iya.
2: Pukul 8.54.
0: Iya.
2: Baru keluar dari kantor.
1: Tumben.
2: Jalur saya aman toh dari Semarang menuju Kudus. Wes menyapa wae. Pulang malam habis lembur.
1: Oh, habis
2: lembur. Terima kasih.
1: Saya pikir tumben malam-malam baru update gitu. Ternyata ya, ya. Lembur.
0: Lembur kuring lagi.
1: Ah, lembur kuring.
0: Oke, Pak Diki, terima kasih sudah bergabung di Kelana Kota. Pak Diki tadi jam berapa? Barusan ya?
1: 5.4 tadi.
0: 20.54 baru keluar dari kantor. Menuju ke arah timur, ke arah Kudus. Ini lancar pakai banget. Tidak ada ketersendatan. Padahal ya urung tutup buku apa piye ngono kok ya.
1: Balik apa-apa lah. Ya enggak apa-apa.
0: Ono apa ning kantor ki ono apa to, Pak?
1: Ada kerjaan.
0: Ah, ya kabeh ono kerjaan.
1: Ya.
0: Ada. Ya wis lah, enggak apa-apa lah. Kemudian?
1: Oke, Pak Satya menyapa saja.
0: Malam juga.
1: Malam juga Ibu Nini. Ibu Nini.
3: Wes kukut-kukut, ayo balik-balik. Aku aja tadi pulang jam 3.
1: Makasih.
3: Wes tidur bangun si Mbak Greta ambil Mas Yuli juga saya siaran. Sekarang malah mau pergi lagi.
0: Tau kan dia itu. Randi utel ya. Bu, sibuk. Kasih resep apa gitu biar fit terus. Jangan lupa klaksonnya itu benek. Oke. Kemudian...
1: Pak Soleh.
4: Ya, tak kirim paten aja Mas Uli Bakri.
0: Cakep.
4: Ke Pemalang lewat Weleri.
0: Cakep.
4: Mbak Greta, Mas Uli kalau pulang hati-hati ya.
1: Iya. Oke, Pak Soleh.
0: Siapa mau?
1: Apa enggak tahu pokoknya Mas Uli dan Mbak Greta kalau pulang hati-hati. Wes pokoknya gitu endingnya aja.
0: Apa? Ke Pemalang lewat Weleri. Ke Pemalang lewat Mas Greta kalau Juli.
1: Kalau pulang hati-hati.
0: Weleri belakangnya hati-hati ya. Harusnya ya. Hati-hati gitu.
1: Oh enggak usah pakai iya. Enggak pakai iya.
0: Weleri. Ya, ya. Ya wis lah.
1: Ya wis sembarang lah gitu. Pak Diki Hermanto.
2: Kabane akeh 2 hari ini lembur. Dinikmati wae.
0: Iyalah.
2: Wis Mas Juli dan Mbak Greta. Dang Bali wis jam 09.00.
0: Iya. Iya.
1: Kita sudah diusir kita.
0: Iyalah ya Allah. Kemudian
1: kawan di 2117 di SSA Kudus lagi ada pertandingan sepak bola putri sudah dari minggu lalu.
0: Oh,
1: saya pikir futsal.
0: Bukan futsal ternyata
1: sepak bola putri.
0: Itu bukan lanu futsal itu. Kemudian
1: Ibu Nini Erwati.
3: Loh kok iso sama kayak aku mau ke Pemalang ini. Biar barengan pok goncengan ae. Seneng iki menghibur mesti Pak Soleh.
0: Oke.
1: Iya.
0: Terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
1: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisa Dian.
1: Dan Gerita Putri pamit.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus?
0: Apa biasanya aku?
1: Safe drive.
0: Keep healthy.
1: Safe kawan.
0: Kawan.
1: Safe drive. And keep healthy kawan.
0: Kok lali kan?

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa zurriyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, Ahlullah, yeah, tiang-tiang ingkang park wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku kagungan pengertosan ilmu apa wae. Nggih. Bewacan no ing jerone Al-Qur'an iku kabeh mau tujuane niku napa? Siji, kanggo minangka pitutur nuturi awake dhewe, minangka i'tibar, minangka panduan, minangka tuntunan, minangka tauladan. Mek pun ngeten dos pundi? Ayo supaya nglakoni sing sak mestine, ayo supaya ngedohi sing pancen sak mestine. Dadi ngeten. Setiap ilmu engkang ilmu kalawau kula panjenengan lampahi mesti mengiringi di dalam ilmu niku napa kados swara tampa rupa. Sing pun di swara tampa rupa kalawau bisiki teng ilmu kalawau, ojo lali lelakonmu. Gitu. Ojo lali sing kudu kon lakoni, mesti enten. Mboten saged sampean menghindar niku, mboten saged. Niki sing gelek kula omongno. Nggih ta, sampean milih pundi? Nggih ta, gak patek pinter tapi iso berangkat, pinter tapi gak berangkat. Sampean milih pundi? Nggih ta. Titik akal ilmune tapi oleh taufik sangka Gusti Allah. Akeh ilmune, pinter ilmune tapi gak oleh taufik sangka Gusti Allah. Milih pundi? Nen? Nah, sakniki mek sampean niku milih gak patek pinter pokoke berangkat. Sak bodho-bodho kula kali sampean, kira-kira niku. Akeh pundi ilmu sampean kali lelakon sampean? Nen? Akeh pundi? Nen? Kataan ilmu nih. Ing mongko mirengi biko dawuh. Nggih ta? Ilmu niku nyuara tampa rupa lakonono aku. Mek pun ngeten sama niku kepingin pinter nopo kepingin iso? Nen? Ayo ngomong lah. Nen? Nggih. Nggih ta? Nopo bedane pinter mbek iso niku? Nggih. Mek pinter durung tentu iso nglunggukno kepinterane. Nggih ta? Tapi mek wong iso nglunggukno menyang apa sing sak mestine senajan tompo ilmu tompo dalil niku jenenge wong pinter. Niki kudu dibahas kaya ngeten niku. Mboten gampang dadi wong pinter niku. Sing akeh niku mboten wong pinter sak mangke niku. Sing akeh niku wong sing kuwadahan ilmu. Nggih ta? Nrimo ilmu niku bek teng mriki niku, tapi durung pinter durung. Cuma nrimo wadah tok, sampean gelem ta digawe celengan. Numpuk dunyane dhuwit kanggo nrimo isi dhuwit tok, tapi sampean gak iso mblanjakno. Gelem sampean. Nen? Sampean milih pundi? Nggih ta? Lading napa ungkalan? Coba melelah dinge lak ngeten aja kaya dadi ungkalan dijarno tok niku mek perlu baru kanggo nglandepno nggih ta nik sing akeh iki kaya ungkalan dadi wong sak mangke niku wi'aul ilm nggih ta cuma minangka wadahi ilmu sik durung dadi wong alim mek cara teng hadis niku pun dawuh Kanjeng Nabi. Nggih ta wong-wong sing pinter iku ngene nang hadis fawaaha. Nggih, wa hafizaha. Enten ngeten niku. Pun kula baleni malih. Sampean kepingin pundi pinter tapi gak iso? Nggih ta iso gak patek pinter. Nen? Nen? Lho. Lho kulo. Niki jenenge wong nok dunya njaruk sampurna niku bakak berarti wong niki njaluk lan cepet mati. Nggih ta? Nggih. Napa kula omongno kaya ngeten niku napa? Mergo teng dunya niku mboten enten sing mati niki, sing apa sing sampurna niku mboten enten. Mesti ana sing dikrokoti, ya khudhu min atrafiha. Dawe Gusti Allah teng Quran niku min atrafiha dikrikiti panjenengan. Kita mboten gampang. Ayo sampean milih dhisik. Sampean milih pundi? Gak patek pinter iso. Pinter tapi gak iso. Utawi kula lakoni malih, sampean niku pundi akeh pundi sampean niku elmune ambek lelakone. Yen akeh ilmu nggih napa mboten? Lah kok cek wani-wani ni sampean niku gelek-gelek ngaji mriki niku lho wong sampean mboten kurang nglakoni kok gak ilok lho. Ayo bingung nggih ta tetep minangka dorongan napa dorongane niku ya kepingin pinter iso nglakoni. Nih, jadi sampean niati, mek mboten sampean niati pinter sampean niku. Kados sering kula aturaken Al Imam Sufyan As-Sauri radhiyallahu an, setiap badhe berangkat ngaji niku mesti diilingno karo ibuke, "Ape nang ndi to kowe le? Ya bunai, ape nang ndi kowe? Badhe ngaji, Bu. Badhe teng mriki-mriki badhe ngaos." Diilingno, "La tata'allamil ilma." Illa idza nawaita al-amal bi wa illa fa huwa wabalun alayka yawmal qiyamah. Ojo pisan-pisan kon seneng ngaji berangkat ngaji. Mek kon waktu ape berangkat ngaji gak kon niati ilmumu ape kon lakoni. Mek sampe kejadian koyo ngono hati-hati ilmumu dhewe ku besok hujjatun alaik bakal nuntut nang awakmu. Minangka musibah bilai besok ana ngersani pun Allah. Sama niati berangkat niku kepingin napa ngaos. Ngaos niku supados manfaat ya Allah. Gitu. Muga-muga kula saged ngelampai kula barengi kempal-kempal kelayan kanca-kanca sing saleh. Lho, sampean ngeten. Coba kula tak takon, sing kathah wau berangkat sampean niati napa mboten? Nah, pokoke berangkat. Mangkane gak murup-murup. Nggih ta? Mboten murup-murup, cuma bondo napa? Bondo pinter niki lho wadahi ilmu niku. Jaman cilok arek sakniki kali arek biyen niku pinter pundi? Pinter sakniki nggih ta apa? Tapi manut pundi arek biyen karo sakniki?
2: Lah maulah
1: manute niku sing diomongno. Kadang-kadang uang niku lali uwah. Nggih pokoke pinter. Ah, sampun lah. Hah, pun nggih. Lah mek sampe pinter tok. Nggih ta? Gak dilakoni ya napa? Kadosipun dawuhaken napa? Wa wailun lima la ya'lam marratan wa wailun lima ya'lam wa la ya'mal sab'a marrat. Satu menimpa kerusakan uang-uang sing gak duwe ilmu sepisan tok. Tapi menimpa suatu kerusakan azab saking Gusti Allah ping pitu mergo pinter tapi gak dilakoni. Ayane apa kira-kira? Pun sing pinter olehipun niat. Nek dipaksakno pun mboten yai. Pokok-pokok kula niku aja. Nggih ta, niki bendune Gusti Allah nek uang niku mboten nglakoni ilmu napa kabura maktan indallahi antakulu mala taf'alun. Dibendui karo Gusti Allah. Atamurunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun. Kon niku iso perintah uang api tapi awakmu dhewe nggih ta lali karo awake ing mongko kon niku ya wis maca kitab nggih ta ya wis ngerti dawuh-dawuh no Al-Qur'an no hadis wis seru paling gak mekon gak iso maca kitab gak duwe ilmu ana pengertian no jerone atimu kok nggih ta napa ya Allah. Lah mek kula niku kados ngeten dos pundi? Dijawab kali kula afala taqilun. Panjen kon gak duwe akal kok panjenengan niku. Nggih dinapak-napakno yai nggih berat wong panjenengan ilmu nggih numpuk-numpuk. Kula nak pun sering matur kali jenengan bandanono istiqomah. Mek wis istiqomah bandanono sing temen ditemeni mastatu'tum. Ya tak ngeten mawon kok pun kin gampil iki. Pun nggih, dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi ra al-Imam Tabrani wa Ibnu Adi wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dawuhipun Kanjeng Nabi asyaddun nas azaban alimun lam yanfa'hu ilmu. Nggih ta. Niki besok sing luwe berat niku napa siksane uang alim tapi ilmu ni mboten manfaat mboten manfaat kan wonten ing hadis riwayat Imam Bukhari saha Imam Muslim saking sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu an. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul yu'ta bil 'alim yawm al-qiyamah fayulqa fin nar fatandaliku aqtabuhu fayaduru biha kama yaduru al-himar bil raha fayatifu bihi أهل النار فيقولون ما لك فيقول كنت آمر بالخير ولا آتي وأنهى عن الشر وآتي. Ringkesipun dawuh besok wonten ing dina kiamat niku wong alim niku napa dipun lebokno teng jero neraka. Wekdal dipun lebetaken kala wau napa di dalam keadaan jeroane niku napa padha metu kabeh ya napa kira-kira elek ini ku yak nopo sampean bayang no. Sampean ganteng ayu mek kira-kira suwek titik, kira-kira ganteng ayu nopo mboten. Niki diketok no kabeh karo Gusti Allah. Ngeta diubengno karo Gusti Allah. Digawa ngalor ngidul ngetan ngulon padha mbekmu bengi napa? Padha mbekmu bengi himar oleh ngubengi napa? Ngubengi nggawa anune pari niku lho. Tak enten-enten. Mek cara mriki napa sapi napa jaran niku? Yang jalan napa? Wong cara desa niku napa? Sing basae pari diubeng. Kok gilingan niku lho. Nen napa niku? Sapi napa anu? Jadi diubengaken ngeten rata ngeten. Lah. Lajeng dos pundi? Ahli neraka niku padha kaget. Malaka. Matur yai. Ana apa? Lah kok pada sama niku kados ngeten iki dos pundi? Gita, wong biyen sama niku wong agung mulya ana ngersanipun Gusti Allah. Wong sampean niku nggih gadah ilmu kang kathah. Lah kok kados ngeten niku lho. Iki critane yak napa niki? Jawabipun niku namung napa? Setunggal mawon. Aku biyen niku nok donya. Gelek perintah ngongkon wong liya tak kongkon nglakoni kebagusan. Tapi aku dhewe gak tuman nglakoni. Sing nomor kloro aku gelek ngukumi nyengeni ngilokno wong ojo sampe ngelakoni keelekan tapi aku dhewe ya seneng ngeta niki lah ngeta teng pundi misale mek sampean niku mbela ngeta teng pundi kula niku seneng niku wong kenyataane kula mboten nglakoni keelekan to. Wong kula niki nggih nglakoni kesaean kok. Uang niku tambah diukur niku. Nggih ta? Tambah gede tambah diukur cuboy sangka Gusti Allah niku. Tambah munggah tambah ngebes angine niku. Nggih napa mboten? Niki hati-hati niku. Mangkane wonten ing setunggalipun dawuh teng kitab Ihya. Nggih. Sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an jawabi dateng napa setunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita mergo teng mriku Kanjeng Nabi niku dawuhaken man talabal ilma mek wong iku telek ilmu tujuane ana salah satu telung perkara sing siji napa cuma kanggo bangga-banggaan karo padha wong pintere. Wong pancen wong pinter yo gampang kangelan ngalah niku. Nggih napa mboten? Makane mek sampean rembug kanggo kerja di lapangan, ojo ngajak rembug wong pinter, gak mari-mari. Nggih ta? Mek wis mari rembug sampean celuk sampean lungguhno sampean dungani. Ngeten lho. Mek pancen teko awal sampean celuk sampean Fatihai, matur ngeten sampun sampean nyenggreh. Iyai pun melok-melok sampean niku, engken mek pun mantun kula sampean dungane niki. Mari, mek sijak rembug soro kula kali sampean niku. Soro niku napa? Mergo kathah niku wong pinter kiai niku mboten purun ngelak kalah. Nggih ta? Sampean dhewe nggih megap-megap ngadepi guru niku kaya iwakmu jair. Nggih ta? Op op op op nggih ta? Gak wani matur gak wani ngene gak wani nggih ta anus meneng mawon kiai ini gak entos nggih napa mboten mboten ngerti suasana mboten ngerti keadaan gak ro lapangan tapi gampang ngomong gampangnya ing keputusan nggih napa mboten kathah ngeten niku empon akhire napa dirasani kali sing mburi niku kiai ku rek nggih napa mboten anu akhire napa sing murid niku sekali waktu enten masalah perlu bekerja sama di lapangan ayo matur nang yai saiki mboten matur kiai ini dijak musyawarah nggih ta oleh dijak musyawarah mergo kiai ini gak ngerti teng lapa jaluk pinter menangi dhewe. Kiai ini mboten perlu dijak musyawarah, mesti ini podo mbek Kanjeng Nabi ini mboten perlu musyawarah. Mboten wong Kanjeng Nabi ini napa mayantiku anhawa in wa illa wahyui. Tapi Kanjeng Nabi ngajak musyawarah, tapi gak musyawarah, nuntun ngalah. Ya apa kon, ya apa? Monggo kon, ya apa? Wis kon rembug kabeh ta? Sampun Kanjeng Nabi, ya apa coba? Ngen ditemokno ngeten. Dadi gak ono Kanjeng Nabi dijak musyawarah niku. Nggih ta, padha mbek kiai aja sampe dijak musyawarah karo murite. Nggih ta? Sakjane mek sampe ana kiai dijak musyawarah murid niku sakjane kiai niku murid niku ngluruk kiyaine niku sakjane niku. Salah, gak salah. Mergo napa mergo panjenengan kiyaine gak epeng. Ngoten lho. Mboten ta? Mangkane sampean timbang repot-repot ana sekali kiai sampean aja dijak musyawarah. Kiai monggo. Ana apa? Sampean dongaaken yai. Iya, iya. Al-Fatihah. Pun zaman muntuk yai, zaman sepun zaman sarap ya amplop kawan mure wis ruwet niki ngen niki gitu mungkin barang pun mantun zaman celuk yai zaman dungani yai memang untuk kiai aku lak pingin beru lak tanggung jawab pun yang pangeran kok kiai etes niku gitu kok iyo iyo gitu siji niku nomor loro mek uang tele ilmu niku napa oleh tele ilmu niku perlu napa cuma perlu mbulet karo wong bodho. Nggih ta? Wong bodho niki dibulet mawon. Awake kadung melangkah, awake kadung seneng, awake kadung milih, awake kadung menentukan, ana dorongan kepentingan. Tapi wong mancen wong pinter, wong senjatae dalil ditokno. Mungkin sing murid e lha mek nderek dawuhipun teng pengaosan niku kok mboten nang. Oh iku seje. Kadane ku ngene ngene ngene nek kiai mbulet niku. Nggih ta? Sing nomor 3 enten wong alim niku napa? Seneng mek ketok wong akeh. Nggih ta? Panjeneng sing ditelek iku duduk manfaate ilmune ketrima karo wong. Sing luwe dhisik ya apa wong niku akeh madhep teng awake. Ayo kira-kira ini tipis. Saya ini sayang kok. Kok enggak datang sampean? Wong biasanya kok sampean niku di depan kok enggak ada. Temen apa temen? Nggih. Apa pancen sayang apa pancen rodok gelo? Nggih ta oh mboten yai. Kula niku temen pancenan buktek nongko. Kira-kira sembayange lho khusuk berjamaah apa sembayang ijen? Niku ukurane niku teng mriki. Lah mek wong sing kaya ngeten niku fal yatabawa maq'adahu finnar besok bakal dilebokno neraka. Sahabat Mu'adz bin Jabal dawuhaken nggih kama fi kitabil ihya dawuhna napa petung neraka nggih ta petung neraka niku besok niku padha ana kiyaine padha ana wong alimi. Ha sampean mele pundi ya. Nen, nggih sampe dadi kiai niku sing enak ra cuma siji tok, berkati rada gedhe. Nggih ta, tinimbang liyane. Nggih ta? Enten ta berkati kiai luwe cilik? Mboten enten, paling enak niku tok, cuma hati-hati. Mek sampe keenaken mangane, gak disyukuri ndongakno sing ngeki berkat, dilekak-lekakno, kiai ndablek niku. Ngeten mawon nang gampang kok. Aja ketok zahire aja. Pun nggih, pun. Lajeng terus pundi? Nggih, dawuhipun malih, nggih. Wonten ing riwayat Imam Ibnu Abban saking sahabat Anas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam marartu lailata usriya bi aqwamin taqritu shifahum bima qaridu min nar faqultu man antum faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Dawuhipun Kanjeng Nabi biyen waktu aku Isra Mi'raj nggih badhe Mi'raj aku dikepethuk wong-wong sing ndi uang-uang gak ana maneh. Guntingi lambene mawon. Lah, sing digawe gunting lambene niku napa? Gunting sampa geni neraka. Kanjeng Nabi niku tanglet. Kok aneh kok niku sapa? Kok niku sapa kok iso kaya ngono? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Kula niku biyen niku gelek perintah sae, tapi kula dhewe mboten. Dan kula niku gelek nglarang sing mboten sae, tapi kula niku doyan. Kula niku seneng. Ya napa kira-kira niku ya napa? Mboten lugur ta yai lambene niku. Terus apa? Lah mek lugur lak pun ilang lak enak lang mari. Mboten enten. Saman besok kali kula teng akhiran niku padha mek film kartun. Nggih ta? Enten film kartun niku sing mate. Ngeten niku ancur wutuh maneh. Nggih ta? Wong mboten dijadikan untuk kehidupan abadi. Nggih ta? Mas yo kalah sing menang nggih padha utuhe. Sing ana cuma siji tok, rasakno kon. Nggih napa mboten? Dadi kula sampean niku bisa dadi kartun. Nggih ta? Coba. Mergo didadekno di dalam keabadian. Bon. Nggih, kula baleni malih. Ayo sing iso oleh nopo ngelakoni ilmune kelayan ikhlas ben nggih ben muga-muga pinaringan dawa umur pinaringan istiqomah tumakninah nopo fi taatillah wa ittiba'i rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahi s-salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah

tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

0: haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir Wedung Demak hari Sabtu tanggal 22 Agustus waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manakib Istiqomah Rolasan Masjid Al-Ridwan Mintreng Kebonagung Demak hari Senin tanggal 24 Agustus waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Suwelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Tembalang Semarang hari Selasa tanggal 25 Agustus dimulai sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 26 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwilan Demak hari Rabu tanggal 26 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Perdoyo Kebonagung Demak hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 28 Agustus waktu mulai Ba'dal Isya.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم.

الفاتحة. الفاتحة.

على محمد اللهم صل عليه وسلم.

الفاتحة. الفاتحة.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang keempat dengan bahasan Taufik Hidayat. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi al-hunafa wa ashabihi al-shurafa wa man tabi'ahum bi ihsanin wa waffa wa wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa ashabi sayyidina Muhammad wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli bayti sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sahabat Mu'adz bin Jabal dawuhaken nggih, kama fi kitabil ihya, dawuhna napa? Petung neraka. Nggih ta? Petung neraka niku besok niku padha ana kiyaine, padha ana wong alimi. Ha, sampean milih pundi ya? Nen? Nggih, sampeyan dadi kiai niku sing enak ati mak siji tok, berkati rada gedhe. Nggih ta? Atine mang liyane. Nggih ta? Enten ta berkati kiai luwe cilik? Mboten enten, paling enak niku tok. Cuma hati-hati. Mek sampe keenaken mangane, gak disyukuri ndongakno sing ngeki berkat, dilekak-lekakno, kiai ndablek niku. Ngeten mawon gampang kok. Aja ketok zahire aja. Pun nggih, pun. Lajeng terus pundi? Nggih, dawuhipun malih, nggih. Wonten ing riwayat Imam Ibnu Abban saking sahabat Anas radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, marartu lailata usriya bi aqwamin taqritu shifahum bima qaridu min nar, faqultu man antum, faqalu kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Dhaipun Kanjeng Nabi, biyen waktu aku Isra Mi'raj, nggih badhe Mi'raj, aku dikepethuk uang-uang sing ndi uang-uang ku gak ono maneh, guntingi lambene mawon. Lah sing digawe gunting lambene niku napa? Gunting sampa geni neraka. Kanjeng Nabi niku tanglet. Kok aneh kok niku? Sapa kok niku sapa kok iso kaya ngono? Ngeten lho Kanjeng Nabi, kula niku biyen niku gelek perintah sae, tapi kula dhewe mboten. Lan kula niku gelek nglarang sing mboten sae, tapi kula niku doyan. Kula niku seneng. Ya napa kira-kira niku ya napa? Mboten lugur ta yai lambene niku. Terus apa? Lah mek lugur lak pun ilang lak enak lang mari. Mboten enten. Saman besok kali kula teng akan niku padha mek film kartun. Nggih ta? Enten film kartun niku sing matek. Nggih ngeten niku ancur wutuh maneh. Nggih ta? Wong mboten dijadikan untuk kehidupan abadi. Kita masih yo kalah sing menang nggih padha utuhe, sing ana cuma siji tok rasakno kon. Nggih napa mboten? Dadi kula sampean niku bisa dadi kartun. Nggih ta? Coba mergo didadekno di dalam keabadian. Bon. Nggih, kula baleni malih, ayo sing iso oleh napa? ngelakoni ilmune kelayan ikhlas ben kalau enggak no wonten ing kitab Az-Zawajir dipun anggit dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Hajar radhiyallahu an teng mriku dipun dawuhaken wa'lam anna katsirina rubbama tarakut ta'at khaufan minar riya' walaysa dhalika bimahmudin mutlaqan pun faham nen tereng nggih wong bahasa Arab kita ngeten akeh uang-uang iku ninggalno lelakon ibadahe menyang Gusti Allah oleh gak gelem ngelakoni ibadah mau mergo wedi riya niki kathah napa mboten nen kita kadang-kadang ngenten uang-uang niku nggih enggak ada omongan niku ya napa kita ya apa kon gak berangkat nang Mekah ta kon dak ngaji mrono mrene ta kon dak kepingin supaya ngene ngono ta nang pangeran ta jawab sing dijawab niku nopo sik aku durung wayahe maksudmu aku iki mek pancen tak lakoni mesisan aku gak gelem tanggung-tanggung itu nggih ta wong awakku sik kotor sik ngene ape berangkat haji ape ngene ngono engko mek mule teko haji aku dadi rusak maneh kan membuat malu jamaah haji kok iya oh nggih ta wong dalile wong setengah gendeng niku nggih ta lek niki kathah napa mboten ngeten niku nen ben cara sing kaya ngene iku nggih gak dipuji secara mutlak ana ing ngersanipun Allah nggih napa ngeten al-a'mal imma mulazimatun lil badan lelakon niku enten kalih enten lelakon cuma urusan karo awak dhewe mawon nomor kalih enten lelakon sing dilakoni wau wonten sangkutan kali wong liya. Bon. Lelakon ingkang nyangkut dhateng sliranipun piyambak pancen mboten enten enake pancenan. Nggih ta? Mboten enten enake, mboten enten senenge, mboten enten manise, mboten monten indahe, wong cuma nyangkut karo awake dhewe. Awake dhewe. Nggih ta? Contone napa? Kayak salat. Ini kok kewajiban pribadi. Nggih ta? Mangkane temen kula kali sampean niku ing dalam kewajiban pribadi niku ya napa mek senengmu ketok uang kumpul karo uang temene sisan padha karo waktu ijen niku baru hebat nggih ta niku ukurane dadi niki mboten enten hubungan niki awake dhewe tok tapi mboten napa-napa mek pancen sing dorong lelakon pribadi niku napa kepingin pikantuk takorup ridhonipun Gusti Allah mboten napa-napa nggih ta Lah mek sampe teng tengahe jalan nggih tak timbul riak. Niki sok-sok enten apa mboten niki? Nggih tak? Asale koyo Allahu Akbar. Gak ada uang. Wong jenenge uang nek badang wis Ar-Rahmanir Rahim rada melirik titik. Nah, ana uang cece. Nggih tak? Niki lho penyakit riak niki lho. Wis kadung kulino luweh menang kumpul karo uang ngerasa dijilok uang. Kadang-kadang sembahyang niku biasa. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah rabbil alamin. Krungu lawang nang mburi niku ogel. Kresrek. Langsung berubah sikepe. Mesti ana uang mlebu. Ing mongko angin niku. Nggih ta? Enten mawon niki panjen enten mawon. Kadang-kadang niku subhanallah. Sembahyang jamaah niku nggih sempat ngritik kare wong sebelah niku. Ayo nggih napa mboten? Nggih Allahu Akbar barang pun rokok. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Rada nglirik kare tangane wong. Rada ireng tangane wong iki. Nggih ta? Napa male kadhing tepake rokok ndiluk. Ketok sikile wong. Nggih ta? Rada sikile rada aneh. Kok kukune tetok meketek. Nggih ta? Enten mawon. Nggih ta? Asale maido wong, akhire bandile awake dhewe supaya gak dipaido karo wong ngrasa. Saking gak diomongno, ngrasa si apian sikilmu tinimbang sikil kok. Nggih ta? Terus akhire kepengin diakoni. Ni barang pun kepingin diakoni mulai gawen-gawen. Allahu Akbar. Masa jane menok omah kesusu. Nggih ta? Mungkin diangkat titik semi Allah. Oh, kaya ini kira kaya wong kelelekan beton. Nggih ta? Allah. Nggih ta? Kondut-ndutan mawon. Nggih ta? Niki ngeten niku. Nggih ta? Terus sanapa? Nggih ta? Mek sampean pancen ana ing ajenge berangkat kaya ngeten. Sampean tulak. Niki, sampean tulak. Ojo-ojo niki sing sampean mujahadahi. Nggih, ojo langsung sampean aku tak sembayang, aku dinteni wong. Wis kadung janji nok masjid nok langgar. Wis ape berangkat ngene-ngene. Ayo. Monggo sampean niku dorongan monggo. Tapi begitu sampean ajenge Allahu Akbar, sampean usir kabeh niku. Niki mek mboten diusir angel khusyuk niku angel. Mpun ta mung jenenge wong kadung jepret atine, wis kadung moto. Nggih napa mboten? Maksud di emoh-emoh mboten ya Allah, ya Allah, ya Allah kadung ngecap balrona ala qulubihim ma kanu yaksib. Wis kadung nayeng. Nggih napa mboten? Saman tulak. Nggih ta? Atawa terus pun di mek tengahe dalan nggih kados ngeten. Nggih sampean tulak. Nggih ta? Sing akeh niku waktu takbir. Nggih napa mboten? Mek pun takbir lho. Allahu Akbar. Ya Allahu Akbar. Jarang kula kare sampean jangkep niku jarang. Saged jangkep nata niat. Nggih ta? Misale usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil kiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala. Allah mesti sama niku nggih wong pancen durung niat nggih ta yang cuma saking ngoper bahasa nggih ta Arab teng Jawa Arab teng Madura Arab teng napa teng Indonesia monggo Allah Allah kula niat sembahyang zuhur sekawan rokaat halim madhep kiblat halim makmum halim ada prana Allah taala wabar kira-kira jangkep mboten jangkep sing akeh niku kula niat sembahyang zuhur sekawan rokaat wis mlebu kabeh ngene iki macam-macam niku srot srot srot srot ayo ngene apa mboten jarang jangkep niku mangane kadang-kadang enten nggih kitab-kitab niku mboten dawa-dawa usolli fardhul maghribi salasa raka'atin nggih ta makmuman adaan lillah. Lah enten niku mergo pancen al imam al haramain al imam al ghazali al imam an nawawi radhiyallahu anhum wis gak apa-apa. Pokoke sempat katut titik-titik niate mau. Perkara engko waktu gak iso jangkep utawa jangkep tapi mikir liyane wis gak apa-apa. Sing penting atine iku iso ngomong. Kita coba. Sampean nggih. Kaya wong zikir. Kita wong zikir niku nggih. Enten zikir lisan, enten zikir qalbi, enten zikrur ruh. Nggih. Zikir lisan nggih lisane tok. Zikir ati tapi ati sanubari. Nggih. Sanak gelek mek bahasa Indonesia lek enten ta. Mata hati, telinga hati, nggih ta. Tapi ono ati niku dhewe malih niku. Nggih ta? Jadi enten wong niku zikir sanubari. Nggih, niku bahasa Arab sanubari niku Arab. Nggih ta? Nek Pak Sobari ya mboten niku sini Pak Sabar niku. Nggih ta? Pun napa zikir sanubari niku cuma lisane sing gak ngomong. Nggih ta? Atine sing goyang. Tapi goyange ati niku dhewe niku dudu eling karo Gusti Allah, sik tetep gandul senden karo itungane, sik tetep ngrasa dekne zikir. Niku iku zikir sanubari niku, dudu ati dudu. Mek pun sampean ati pun lali kari itungan, mboten dadi syarat itungan niku. Sing dadi syarat niku napa? Ili niki manjing moroko murokobah. Ben iki mburi niki mbon aja anu kok barakno mules. Heh, ben. Jadi menawi sampean niku nggih, sampean niku napa? Timbul sing koyok ngeten niku. Saman terus no, eh, ojo sampai mandek, saman tulak mawon, Allah, olah po katik ngono, ojo ngono, kailo, geta, katik saman, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, kadang-kadang timbul teng pikiraniku, timbul nopo, sampurno enggak ya, anu enggak ya, enak kadang-kadang ini, rasane niku kudu ngecul. Baleni mari kaenak. Pun sampean turuti niku. Sampean sengeni, ka ngono. Ndablek iki. Nggih ta. Sampean ilokno niki. Nggih ta. Lah mek sampe sampean niku, nggih. Mek sampe sampean niku napa? Mboten sampean paksa sampean serangi kaya ngeten, sampe sampean niku gak nerusno, setan niku guyu. Gita hasil aku wisanan. Gita mergo napa? Tujuane setan niku cuma siji tok, yak napa kula kali sampean niku mboten berangkat. Gita kadang-kadang mek sampean niku langsung berangkat mawon. Gita tetep mawon dijarno kali setan niku dijarno. Jarno, tak entening kok. Mari sembahyang. Gita. Dinteni ya napa? Dinteni niku mboten enten malih supaya awake nyalakno awake dhewe. Disalakno awake dhewe. Cara nyarane napa? Diloken kon sembayangi. Paling ngono tok ngene tok ngono tok. Kon durung bisa hadir, durung bisa khusyuk, durung iso ngene. Mangkane ta. Wis gak usah sembahyang sisan. Niku tujuane setan niku. Nggih ta? Niki matur ya. Lah mek pancen setan niku nyegah kawetane berangkat, terung setan niku cuma sak badane nglakoni diparani malih di antara kawitan sembahyang kali sak badane napa niku salam, nggih ta? sampean tengah-tengah niki nopo sing akeh niku mboten keganggu setan mboten sing ana mergo nayenge kotore atine dhewe. Jadi setan niku sing penting gak nglakoni kon. Niku setan. Nggih ta? Pun. Jadi menawi cara ngeten yak nopo kula kare sampean ojo ngenteni cukup gak cukup, ojo ngenteni sampurno gak sampurno, tetep mawon, tetep. Dawuhipun al-imam Sahal bin Abdullah At-Tastari radhiyallahu an, siru ilallahi urjan wa makasira wa la tantadhiru sihah fa inna intidhara sihah bitalah. Dawuhipun niku napa? Kon niku berangkat nang Gusti Allah iku nggih, pincang-pincang, pecah-pecah, jangkep gak jangkep, tetep berangkat to. Nggih. Aja ngenteni seger waras. Aja ngenteni wis pancen wis siap kabeh. Aja ngenteni apa wis ketata kabeh, aja ngenteni keterlaluan ndelok wong liya, ngenteni wong liya gak sida berangkat. Ngeten ta? Ngeten. Ngeta. Nggih, conto kula kalih sampean, mek berangkat teng Mekah, sampean pun teng Mekah nopo hajine nopo umroh, sampean kaji ngenten-tenan karo wong. Mboten usah teng mriki sampean rencana no, engko bareng aku ya enak rame-rame. Barang pun mlebu teng tanah haram, wis aja ndelok kanca-kanca, aja dijanjeni. Sing penting padha ngertine. Aku duwe waktu jam sakmene. Sing wajib liyane iku aku wis gak urusan mbek awakmu. Tapi senajan aku urusan, aku gak enten-tenan awakmu. Mek tak dilok kon gak ya wis tak tinggal, aja padha tersinggung. Saman janji-janjian gak sida berangkat sampean. Ayo nggih napa mboten? Niku mek sampean berangkat haji umroh nggih ta? Nggih ibadah zikir niku nggih ngeten. Nggih ta? Aja enten-tenan. Wah, barangku sampe berangkat eling kabeh. Nggih ta, anu tebe yai, anu. Coba mek dipikir-pikir. Biasae nggih. Kumpulan zikir ibadah ngaji, perayaan napa mawon. Sing luwe teko dhisik niku sing akeh niku wong sing ado napa sing parek. Nggih napa mboten? Ayo omong-omongan. Sing tebe. Nggih ta? Sing penitiae niku kadang-kadang sik keleleran. Nggih kaya kados sak niki lah, kanca-kanca sing kula dilok niku, sing teko dhisik niku sing ado-ado, malah sing luar pulau luwe dhisik, malah kadang-kadang sing luar provinsi luwe dhisik tinimbang sing dalam provinsi, malah sing Surabaya niku sing kari, napa malah sing sak kecamatane padha. Ayo. Nggih napa mboten? Ayo sing Surabaya kepingin re. Nggih apa? Sing konten iku apa? Sing kon umek iku apa? Nggih ta? Mboten gadah alasan, pancen mergo ngentengno. Nggih napa mboten? Ngentengno saenake anu-anuan. Seneng setan ngeten niku seneng. Wong sing kaya ngeten niku sida berangkat. Wong pancen kedandapan. Ati ini gak bakal tenang, gak bakal tentrem. Nggih mek mboten mandek sak niku tok. Lah mek sampe mboten mandek. Nggih ta? Wis kadung gak mapan. Enten mawon ngomele niku, mbolungguwe, mbo gak oleh nggone, nggih pancen anune, enten kabeh serba dikritik. Gak tu nyalakno awake dhewe pancen salah teko kari. Gimana mboten? Napa malih sing kadung biasa lungguh yang terhormat. Nggih ta? Wis kadung biasa nok ngarep. Nggih ta? Lah niki pun gak kerasan teng mburi niku. Apa nang ngarep? Ya apa maneh pancen enak sing nok ngarep, gak sadar nubruk-nubruk uang niku. seakan-akan manusia tanpa dosa. Kita petedak-petedak tadi dilok uang telat seenak. Nopama di kadang-kadang wong ahli ceramah. Kita oleh teko gak zikir. Napa niku gak podo-podo ibadah nang pangeran. Cuma dek niku nyadari ngelunggu no awake. Cuma minangka ngisi ceramah itu. Dijarno masih belum apa-apa itu. Kita engkau barang wis wayahe dek ni munggah. Mau tak gelem ngumpul. Kita ngeten gak izin. Kadang-kadang ngomong alhamdulillah kita telah sama-sama berzikir, bermaulid ya, dan bermanakib. Semoga diterima bersama-sama. Bersama-sama iku sapa? Iku sing nang ngarepmu kon dhewe kok kancil ngono kok. Ayo niki akeh napa mboten? Nggih ta? Kayak kalau ada kelok-kelok jilok motoy kan, ya apa sih wong iki kiai sampean niku ngeten lho, kiai Jawa niku ngeten mentang-mentang dinteni ngerasa terang wong pancen ngenteni dekne tambah tenang-tenang teko kari. Jarang kiai ngenteni murid niku jarang nge dah. Nah ya podo kiai premane kok alah. Kadang ente-entean gak dimulai-mulai ta. Kiai ini durung teko. Nek padane pejabat mawon, pejabat lah ngeten gitu. Sudah siap semua, sudah datang semua, sudah diduduki kursi semua. Sudah Pak, ini sudah siap, saya tinggal menunggu Bapak saja. Mulai dajale metu. Deng deng deng. Gitu. Alah, didelok uang gak ngeroso. Dadi tontonan besok. Ngene dajal durung wayahe metu-metu. Nggih ta. Zaman warah ye, kiamat dina Jumat e. Niki dudu Jumat terus muncul. Nggih ta. Katane teniku. Nggih ta. Nggih, sori lho nggih. Nggih ta. Kula pun ngomong lho nggih padha-padha kula dhewe nggih ngeten asli kula nggih ngeten niku preman pancenan. Nggih ta, jangan marah lho ya. Pancen marah enggak terima, pancen ngeten, itu berarti pancen loro. Nggih ta, wong loro iku lak ngeten nggih ta, wong loro wudun. Nggih ta, wong wis lungguh genah-genah dekne lungguh kari curiga tok. Rono. Kesenggol aku iki wudunen. Wong loro pancenan nggih ta. Nggih, sori para kiai. Nggih ta, pun bloko suto mawon nang waras. Ngeta. Allah. Nggih, nggih kathah niku. Napa niku kiai-kiai formal, nggih ta? Penceramah-penceramah dinas niku kathah ngeten niku. Mek durung wayahe gak munggah, baru mek ken protokole ngomong selanjutnya. Waduh, mulai nggih ta. Akan dilanjutkan ceramah akbar, nggih ta. Nggih ta, yang akan disampaikan oleh Kiai Asghor. Gitu, ceramah akbar kiai ini cilik. Allah, pon gak? Berangkat, ayo, ojo ngenteni, iya ndak, cepet. Kulo kali sampean niku ojo mana sak njabani zikir ibadah, sak jerone zikir ibadah mawon kudu mujahadah niki, sama nolak. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Monggo pancen kelase dhewe-dhewe kok. Mek pancen kelase niku ndelok huruf, ya huruf sing dieling-eling, tinimbang eling liyane. Lak karen ngeling huruf Al-Qur'an, nggih ta? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ngeten. Mek sampean munggah malih arrahmanir rahim, maliki yaumiddin diarteni. Maknane mek sampean munggah dhewe sampean gatukno teng awak sampean sing diwaca niku. Nggih ta? Mek pun ngeten sampean ngrasa ino, ngrasa macem-macem akhire iso hadir teng Gusti Allah. Pun sampean perangi napa malih mek pancen ngadepi napa penyakit riya. Aja ngono. Sampean dijarno mawon. Alhamdulillah. Kula alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kula niki menggaya merga ngrasa didelok Pak Wawan. Nggih, didelok Yai Zaunuri ngrasa. niki mek mboten sampean tulak. Nggih ta, sembuten sampean sengeni ati sampean sampe ketututan assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Senajan sah cukup untuk memenuhi kewajiban, sampean mboten diterima karo Gusti Allah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin al fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

haul Kiai Haji Fauzi Nur dan Kiai Haji Abdus Salam di Pondok Pesantren Al-Ittihad Jung Pasir Wedung Demak hari Sabtu tanggal 22 Agustus waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Kedinding Surabaya diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 23 Agustus waktu mulai pukul 8 pagi hingga selesai. Manaqib Istiqomah Rolasan Masjid Al-Ridwan Mintreng Kebonagung Demak hari Senin tanggal 24 Agustus waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Meteseh Tembalang Semarang hari Selasa tanggal 25 Agustus dimulai sholat maghrib berjamaah. Manaqib Istiqomah di Masjid Al-Madinah Mangunjiwan Demak hari Rabu tanggal 26 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Uswatun Hasanah PRF Sriwilan Demak hari Rabu tanggal 26 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah di Masjid Darul Anwar Blaten Mijen Demak hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manaqib Istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Perdoyo Kebonagung Demak hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 28 Agustus waktu mulai Ba'dal Isya.

0: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kejaksaan Negeri Salatiga menyetorkan uang hasil lelang barang rampasan negara sebesar 150 juta ke kas negara. Kasih PAPBB Kejari Salatiga, Awan Prastio Luhur, mengatakan dana tersebut berasal dari pelanggan 19 lot barang rampasan, mulai dari mobil, telepon genggam, pompa, penampungan air, hingga tanah. Para pemenang telah menyelesaikan pembayaran dan memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Sementara uang hasil pelelangan langsung disetorkan melalui bendahara penerima untuk masuk ke kas negara.
3: Sampai saat ini yang belum laku adalah tanah yang berasal dari perkara tindak pidana korupsi yang telah disita secara sah menurut hukum, yang mana terhadap tanah ini nanti kita akan ajukan untuk lelang berikutnya. Paling cepat laku adalah benda bergerak. Sebagai contoh, ada R4 kita kemarin 5 laku semua, terus ada headphone, ada sanyo atau mesin air, ada kempu, itu semua laku.
2: Sebanyak 66 peserta mengikuti proses pelelangan tersebut. Langkah ini menjadi bagian dari penyelesaian eksekusi barang rampasan, sekaligus memastikan hasil lelang dapat masuk sebagai penerima negara. Belasan aktivis Aliansi Masyarakat Padi Bersatu atau AMPB bertolak menuju Jakarta Kamis siang. Koordinator AMPB Teguh Istianto menuturkan, sebanyak 12 orang diberangkatkan lebih dahulu menggunakan 2 kendaraan untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi teknis. Masa dari Padi dijadwalkan menyusul pada 26 Agustus untuk bergabung dalam aksi Aliansi Rakyat Indonesia Bersatu atau ARIP di depan gedung DPR RI pada 27 Agustus mendatang. Dalam aksi tersebut, AMPB mendesak DPR RI segera mengesahkan RUU perampasan aset serta mendorong pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor. Rombongan mengaku berangkat secara swadaya dengan membawa perbekalan logistik mandiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Jawa Tengah, selamat pagi Bapak Ibu, semua kawan-kawan Rasika yang terhormat tanpa terkecuali. Hari Sabtu lagi nih. Tapi kalau menurutku terpantau dari awal jam 6 pagi itu memang Jumat sama Sabtu ki rasanya malah lebih rame Sabtu tahu dibanding semua, ya kan? Pagi hari ini cukup rame tahu ya, aku cuma melihat cuma sekelibat jalan dari panjangnya jalan raya atau daerah yang bisa memantau Rasika Kelana Kota sih cuma setitik noda aja yang bisa aku pantau, tapi kelihatan memang rame banget kawan Rasika situasinya di hari Sabtu pagi ini jam 6 kawan Rasika dibanding hari Jumat kemarin loh ya, maksudnya pada mau kemana nih? Jogja emang long weekend lagi beneran, kan Senin kan masuk, emang boleh cuti tanggal 20 ke atas? Gak boleh. Gak boleh kalau perusahaan-perusahaan di bidang keuangan dan segala macam tanggal 20 ke atas tuh gak boleh cuti, gak boleh. Kecuali kalau sudah organik dan juga sudah dapat cuti besar ya, nah mungkin itu termasuk. Tapi kalau di atas tanggal 20 tuh gak boleh, apalagi tanggal 24 kok cuti tuh gak bisa guys. Raento gak boleh kawan Rasika, jadi gak ada long weekend lah ya. Wong Senin jika melebu kok long weekend. Kecuali kalau mungkin bekerja-bekerjanya di bidang-bidang yang industri kreatif, atau mungkin yang istilahnya bukan di padat karya, dan juga yang benar-benar apa ya, benar-benar kayak akhir bulan tuh adalah penentu oke loh. Nah itu mungkin bisa ya cuti, tapi kalau kayaknya tanggal 20 ke atas tuh gak bisa kawan Rasika cuti di tanggal atas tanggal 20 gitu ya, soalnya aku biar ngono. Gak boleh ya cuti di tanggal 20 ke atas itu kawan Rasika, baru nanti bolehnya di atas tanggal 5 ya, tanggal 5 sampai dengan tanggal 20 bolehnya cutinya itu. Bercanda ya, bercanda, rasa serius-serius banget. Jadi untuk kawan Rasika semua yang mau cuti long weekend ya monggo, silahkan long weekend ya, merasakan daerah lain sana di luar Jawa Tengah, mau kemana tindaan. Dang, ayo jam 6 pagi, ini masih baik ya situasinya, masih jam 6 pagi dan hari Sabtu, jadi silakan untuk Anda semuanya bisa menuju ke tempat tujuannya masing-masing. Atau kalau yang tidak berkegiatan di rumah saja, oh ya malah lebih bagus lagi, silahkan di rumah, bersih-bersih rumah, menikmati rumah bersama keluarga ya kan, di akhir pekan ini ya kan, besok sampai dengan hari Selasa, karena tanggal 25 Agustus 2026 adalah tanggal merah kawan Rasika, peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kawan Rasika, dan tidak ada cuti bersama ya guys. Ini soalnya langsung ada yang tanya gini, mas ada cuti bersama gak ya? Kayaknya sih sampai dengan saat ini belum ada rilis untuk cuti bersama ya kawan Rasika. Baik itu kemarin ya, kemarin juga sebenarnya sebelum tanggal 17 Agustus sudah ada beberapa yang tanya gitu ke WA-nya Rasika. Ada cuti bersama gak ya Rasika Kelana Kota 17 Agustus? Gak ada. Tuh kemudian ini sekarang nih sudah ada yang langsung tanya nih juga nih. Besok ada cuti bersama gak ya? Gak ada kawan. Aku belum bisa bilang gak ada ding. Wong belum ada rilis kok ya. Belum ada rilis, belum ada informasi tambahan. Tapi sampai dengan jam 6 pagi ini sih belum ada informasi ya apakah cuti bersama atau tidak. Tapi kayaknya biasanya tidak ya. Karena Maulid Nabi Muhammad SAW kan bukan hari utama gitu loh. Hari besar utama keagamaan kayak Idul Fitri atau Idul Adha. Atau Natal atau Waisak gitu kan. Nah jadi kayak hari-hari besar tapi skalanya biasa gitu, bukan hari besar yang luar biasa kan di apa besok tanggal 25 itu. Ya wis kawan Rasika, yang pagi hari ini sudah melintas di jalan, aku yakin informasinya lancar ya. Tidak ada hambatan, tidak ada halangan suatu apapun ya kan di tanggal 22 Agustus 2026 ini ya kan. Ini masih jam 6 pagi dan ini masih dino Sabtu kawan Rasika. Tenangkan dirimu. masih belum ada informasi seputar hambatan, ketersendatan, kemacetan, insiden skala besar, bencana alam, atau informasi pengalihan arus lalu lintas juga nggak berdampak berarti kok ke jalan raya ya, Kawan Rasika. Karena kita tahu sejak tanggal 21 Agustus kemarin sampai dengan besok tanggal 23 Agustus 2026, itu di sekitar Jalan Menteri Supeno ya, area SMA Negeri 1 Kota Semarang, itu ada kegiatan reuni akbar kan, sampai pengalihan arus di sekitar Taman Indonesia Kaya dan juga Jalan Menteri Supeno. Tapi dampak lalu lintasnya nggak yang sampai berimbas ke signifikan kok. Terutama di jam pagi ya, ini konteksnya ya guys. Di jam kelana kota pagi nggak yang harus sampai jadi sorotan gitu. Cuma kalau aku mencarat kemarin sampai dengan sore Greta sama Yuli, itu banyak agenda karnaval kemerdekaan ya hari ini di beberapa daerah, baik itu skala kecamatan ataupun tingkat kabupaten dan kota, Kawan Rasika, hari ini terutama di wilayah pantauannya Rasika. Kemarin yang kita carat adalah di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Demak, kawan, untuk hari ini agendanya mengenai pelaksanaan karnaval kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 yang kita carat untuk skala kabupaten atau skala daerah tingkat 2 itu adalah di Kendal, di mana dipusatkan di Weleri Kawan Rasika untuk pelaksanaan karnaval kemerdekaannya. Kemudian juga di Kabupaten Demak yang hari ini pelaksanaan karnaval kemerdekaannya akan berlangsung di pusat kota Demak di kawasan Alun-Alun Demak dan juga di area Jalan Sultan Fatah Demak. Kalau yang di Kendal itu agendanya nanti jam 1 siang ya Kawan Rasika sampai dengan selesai. Nah untuk yang di Demak nih soalnya saiki guys istilahnya, tulisannya dari posternya jam 6.30 sampai dengan selesai, which is sekarang. Jadi untuk masyarakat ya, ini karena jalur sana kan jalur viral ya, pertanyaan setiap menit selalu ada, SMG, DMK, KDS dan sebaliknya. Nah Kawan Rasika, informasi dari Satlantas Polres Demak, Jalan Kota Demaknya ditutup ya, mulai dari jam 6.30 sampai dengan selesai. Oh sekarang sudah ditutup. Sekarang malah sudah ditutup tuh katanya infonya. Jadi silakan akses jalan lingkar Demak Kawan Rasika. Untuk yang mungkin akan perjalanan dari SMG, DMK, menuju KDS atau JPR atau sebaliknya. Wis itu aja Kawan Rasika. Ada gendangan tidak? Nggak ada. Keren toh sekarang. Ya aku bisa sedikit bangga gitulah ya istilahnya dengan kondisi es Kawan Rasika yang kondisinya sudah sangat membaik meski ketinggiannya beberapa waktu kemarin mencapai 1 meter, mencapai ketinggian yang harusnya ya kalau kita bicara periode-periode tahun-tahun sebelumnya tuh akan langsung tinggi genangan air yang di jalan duar menyala, tapi di 3 bulan kebelakang ketinggian air mencapai 1 meter pun hanya basah saja, which is good ya. Ada tanda lah istilahnya kan, Kawan Rasika. Proyek infrastruktur yang Anda kritisi, yang Anda hina-hina itu dulu. Istilahnya sekarang sudah sedikit terasa ya, sedikit ya aku bilangnya sedikit terasa. Karena untuk nanti terasa maksimal atau tidaknya kan ketika sudah jadi. Jadi paling tidak sudah ada sedikit dampak baik gitulah ya dengan proyek tol Semarang Demak seksi 1, tanggul laut, kolam retensi di Sriwulan dan juga Sayung ya Kawan Rasika, itu sudah ada rasanya gitu, sudah ada dampaknya yang baik kita rasakan sedikit gitu, dimana ketika gelombang pasangnya 1 meter, 1,1 meter itu dampak ke jalannya benar-benar minim. Yang dulu pernah Anda kata-katai ya kan, yang Anda hina-hina, yang Anda hujat-hujat itu waktu tahun 2022-2023 ya kan, eling banget Rasika, masih punya loh bahkan screenshotan-screenshotannya, sorotan-sorotannya kawan-kawan Rasika yang memberikan ya kritik lah ya, kritik dan juga masukan di proyek tol Semarang Demak seksi 1, medeni-medeni ngunukelah Kawan Rasika ya. Tapi sekarang sudah terasa kan buah dari perjuangan yang mungkin dulu memang gila nih ya, perjuangan Anda-Anda semuanya menyusuri SMG, DMK, dan sebaliknya gitu. Tapi saat ini sudah kelihatan lah ya, sedikit dampak baiknya di sana. Ya wis, itu aja Kawan Rasika, Demak aja mungkin yang jadi sorotan ya, karena dalam kota Demaknya ditutup untuk kegiatan karnaval kemerdekaan, mulai dari jam 6.30 sampai dengan selesai nanti. jalur lain ya lancar lah, Kawarasi kan masih jam 6. Nah, ini jalur Demak yang ditutup aja masih lancar, lingkar Demak lancar. Aku buka di kamera CCTV sih. Belum ada informasi hambatan atau antrian yang signifikan saat ini. Yuk sampaikan infonya ya di 081-3258-58-500. Ini masih jam 6 pagi, jadi ya masih lancar aja, gak ada kendala dan juga gak ada situasi hal yang perlu jadi sorotan. Bu Aseh, aku besok cuti tanggal 24 ya, happy long weekend. Enaknya ya. Monggo Bu Aseh, ayo pergi. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa gak mungkin kan di rumah aja, gak mungkin. Mesti pergi, 4 hari bisa lah Bu Aseh, koyone Kuala Lumpur atau gak Singapura Bu Aseh. Pak Didik Sigit Setiawan.
1: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Pagi Pak Didik.
1: Selamat dari Sabtu di long weekend ya. Pagi ini saya perjalanan dari Manggang menuju ke Bawen ya. Tadi masuk tol Krapyak. Masuk tol Krapyak saat ini sudah sampai di tol Manyaran ya. Lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Tapi tadi ramai juga ya yang mau masuk tol di pagi hari ini. Apakah mereka akan menuju ke Yogyakarta atau mau ke Solo?
0: Ya,
1: tapi kalau saya jelas mau bekerja gitu ya Mas Yuda dan kawan Rasika. Cuacanya cerah ya, cerah Mas Yuda di pagi hari ini. Terlihat kan mobil-mobil kecilnya sudah banyak yang melewati di tol ABC. Matur suwun, Mas Yuda dan kawan Rasika.
0: Kita yang terima kasih pun. Yo, siapa yo ngaku? Siapa yang mau ke Jogja? Siapa yang mau ke Solo ngaku cepat? Pasti ada ya Jumat, apalagi minggu depannya ada tanggal merah gitu, pasti pertanyaannya sampai dengan jam 9, Semarang Jogja bagaimana? Enaknya lewat mana? Ya cepat, siapa yang mau ke Solo dan Jogja ngaku cepat. Lalu lintasnya bagaimana pagi hari ini? Ya ini informasinya mau aku munculkan nih untuk Anda semua, silakan disimak nih. Tol Semarang Solo masih tol Semarang ABC masih terpantau lancar untuk memulai start perjalanan Anda dari kota Semarang. Kemudian ada Pak Afan Gafar, selamat pagi.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
2: Pagi ini hari Sabtu 22 Agustus ya, pukul 6.15 melintas di flyover Jatingaleh. Terpantau lalinya lengang sekali ya Sabtu pagi ini. Masih lengang, masih lancar, kondusif, terkendali. Pagi ini biasa nganter bosnya golep. Tuh cuacanya apa kalau kayak gini Mas? Agak mendung ya. Belum kelihatan mataharinya Mas Yuda. Nonton mawon Mas Yuda, menyapa dulu pagi ini. Sehat selalu Mas Yuda, terima kasih. Matur suwun
0: Pak Afan Gafar ya, menyapa dari kota Semarang pagi ini yang cuacanya masih cukup berawan ya. Tapi lalu lintasnya ya, kota Semarang kok hari Sabtu jam 6 pagi ya, jawabannya cuma satu, yaitu lancar ya kawan Rasika. Mantap. Pak Ofis.
3: Selamat pagi Mas Yuda. Pagi disambut Mas Yuda ini. Pagi-pagi saya kerja jam berapa tadi Mas Yuda ya?
0: Jam berapa?
3: 3:30 Mas Yuda, mengantar manajer saya mau liburan sepertinya satu keluarga ke Bandara Madiani. Itu juga ramai Mas. Wah rame banget Mas, krodit, ya enggak sampai krodit ya, rame lah di bandara itu. Terus panjang pulang tadi juga masih gelap tuh udah rame. Mungkin emang benar-benar long weekend ya Mas. Apalagi kalau PT Nissin kan Seninnya dianggap cuti bersama, jadi panjang sekali.
0: Oh gitu, keren banget.
3: Begitu, ini mau sarapan di alun-alun soto seger Mas Yuda. Terima kasih, selamat pagi Mas Yuda.
0: Oke, terima kasih Pak Ofis tuh, Kawan Rasika ya. Dari kota Semarang, Bandara Ahmad Yani sampai dengan Ungaran. Lancar, nah, ini paling tidak sedikit koridor dari rutenya Pak Iman Wardoyo yang akan menuju Magelang dari Banyumanik, ya paling tidak Semarang Bawennya ya masih lancar ya, masih jam 6 pagi dan hari Sabtu. Untuk wilayah Ambarawa Jambu di Kabupaten Semarang juga belum ada notifikasi nih atau informasi terkait situasi Kamtipmas dari wilayah Kabupaten Semarang saat ini. Jadi ya untuk sampai dengan Ambarawa Jambunya ya masih belum ada report Pak Iman Wardoyo menuju arah Magelangnya. Untuk informasi lalu lintasnya masih terpantau lancar. Nih ada Pak Puji Waluyo yang juga sudah menyusuri perjalanan dari kawasan industri Wijaya Kusuma, sudah sampai Bawen. Lalu lintasnya lancar, cuma tadi ada kontainer mogok di sekitar Langen Sari, posisi di lajur kanan arah ke Ungaran atau arah Semarang. Nah, ini informasinya nih dari Pak Puji Waluyo dari Kota Semarang, dari KIB ya. Sudah sampai Bawen, lalu lintasnya lancar saja, harus lalu lintasnya lewat jalur utama ya, lewat jalur arteri ya kawan. Kalau mau lebih lancar lagi ya tentu masuk tol, bukan begitu Bapak Ibu? Yes, betul sekali. Kalau mau lebih lancar lewat jalur tol, belum ada kendala atau hambatan berarti. Tadi tol Semarang ABC lancar, dilanjutkan sampai dengan tol Semarang Solo juga sama, lalu lintasnya lancar saja. Pak Bambang JS, nah ini ya kawan, tadi kalau di Kendal dan juga di Demak itu karnavalnya skala kabupaten. Nah, informasi karnaval selanjutnya itu ada di Kecamatan Godong ya kawan Rasika. Ada di Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, bahwa hari ini kawan Rasika Sabtu 22 Agustus 2026 itu akan ada agenda karnaval pelajar dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Godong. Hari ini 22 Agustus 2026 dari jam 9 pagi sampai dengan selesai. Startnya dari lapangan Karanganyar Godong, melewati belakang Pasar Godong, kemudian panggung kehormatannya itu ada di belakang timur pasar. Finishnya di PLN Godong dan kendaraan odong-odong nanti putarnya di SPBU Mangunrejo, katanya Pak Bambang JS dari kawasan Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan ya kawan Rasika, untuk agenda karnaval kemerdekaan hari ini. Jadi ada tiga ya yang kita carat saat ini. Karnaval kemerdekaan tingkat kabupaten ada di Demak, pusatnya ada di alun-alun Demak. Informasi akses di area dalam kota Demak sudah ditutup dari jam 6.30 dan kendaraan dialihkan ke Jalan Lingkar Demak. Kemudian yang kedua di Kabupaten Kendal. Pusat acara Karnaval Kemerdekaan tingkat Kabupaten Kendal tahun 2026 dipusatkan di Weleri ya kawan Rasika. Nanti mulainya jam 13.00 sampai dengan selesai. Nah kemudian yang ketiga ada Karnaval Kemerdekaan Pelajar tingkat Kecamatan Godong di Kabupaten Grobogan, kawan Rasika. Hari ini mulai jam 9 pagi, tepatnya simpulnya ada di sekitar lapangan Karanganyar dan juga Pasar Godong, kawan Rasika. Lokasi rute dan juga titik kumpul masyarakatnya nanti. Nah nanti situasi lalu lintasnya bagaimana kita cek-cek ya kawan Rasika, kita update-update lagi. Tapi sementara di jam 6 pagi ini masih terpantau lancar, termasuk di Demak ya, di DMK yang Anda paling banyak tanyakan toh pasti Semarang, Demak, Kudus dua arah ya kan, lewat Lingkar Demak ya, Lingkar Demaknya masih lancar meski dalam kota Demaknya sudah ditutup. Ini ada Pak Agustiawan ngasih informasi, oh hari ini juga ada info nih di, oh besok ding, tanggal 23. Oh besok, yowis besok aja kalau gitu. Tapi ini besok ada kegiatan juga di Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal. Oke, baik mah terus. Ini Pak Agustiawan perjalanan dari Pati ya guys. Dari Pati, Kudus, Demak lancar nih Pak Agus Setiawan informasinya saat ini. Mantap kalau gitu. Nanti kita lanjutkan ya perjalanan di Kelana Kota pagi. Sekali lagi ini hari Sabtu ya kawan Rasika, pertama hari Sabtu jamaah libur ya. Mungkin untuk Anda yang baru-baru mendengarkan Kelana Kota di hari Sabtu, satu jamaah libur. Dua, ini masih jam 6 pagi, jadi ya jawabannya masih rame lancar, at least dari beberapa atensi yang sudah aku munculkan dari beberapa rute masih terpantau baik ya situasi lalu lintasnya. 3. Puncak, bukan puncak ya, waktu mulai kawan-kawan Rasika dan juga jumlah atensinya mulai tinggi itu kalau hari Sabtu jam 8 ya. Jadi istilahnya orang-orang pada mulai beraktivitas dan juga berkegiatan itu jam 8 kalau versinya Kelana Kota di hari Sabtu. So, enggak ada alasan untuk jam 6 sampai jam 8-nya ada ketersendatan kecuali jika ada bencana alam atau insiden skala besar ya. Tapi indikator tersebut sampai dengan jam 6.30 ini masih belum ada. Jadi kondisinya masih baik dan ramai lancar saja di hari Sabtu jam 6 pagi ini. Tetap bersama Kelana Kota ya, sampai dengan nanti jam 9 untuk sesi pagi harinya.

Kelana Kota. Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin

Ini kalau bulan Agustus kayak gini tuh yang paling laris tuh siapa coba, Ngawaraska yang paling laris? Yang paling laris itu adalah drum band ya. Yang pertama ya drum bandnya Politeknik Ilmu Pelayaran, yang kedua drum bandnya Universitas Maritim AMNI. Kemudian mana lagi sih drum bandnya yang paling terkenal itu Ngawaraska, yang show-nya paling ditunggu-tunggu? Nah, nanti di Kendal Ngawaraska Karnaval Kemerdekaannya yang akan dipusatkan di Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal, nanti mulai jam 13.00 sampai dengan selesai. Itu bintang tamunya adalah penampilan marching band dari Politeknik Ilmu Pelayaran loh, Ngawaraska. Iso diundang ya, ngunung-ngunung ya berarti ya. Bukan cuma untuk agenda atau acara-acara internal aja gitu loh, kayak drum band-drum bandnya Politeknik Ilmu Pelayaran atau drum bandnya Universitas Maritim AMNI Semarang kan. Tahun kemarin itu aku lihat langsung di depan mata gitu ya, di depan mata sing literally cedak banget ngarepe persis ngono kalau Ngawaraska ya, penampilan drum band-nya Universitas Maritim AMNI waktu hari jadi Provinsi Jawa Tengah yang tahun lalu, yang tahun ke-80 tahun lalu. Ngawaraska benar-benar melihat buset, atraksi-atraksi meliuk-meliuk sampai meloncat-meloncat ngono ki pun, dan posisinya udan. Dan beneran deh, tahun lalu tuh kan karnaval, ada karnaval kan, ada karnaval hari jadi ke 80

0: Provinsi Jawa Tengah tahun lalu ya Kawarasika, dan itu hujan posisinya. Tapi apa marching band-e Universitas Maritim anu iki jek tetep, wah jek tetep luar biasa ngono kae lah, meloncat-meloncat, meluntir-meluntir, meliuk-meliuk, atraksi-atraksi gitu. Dan itu berarti iso dipanggil ya enggak sih? Iya, bisa dipanggil. Oh sumpah, masa operator WA-nya Rasika katanya pernah nonton acara pernikahan manggil drum band-nya Universitas Maritim Amni, serius? Ih, piro kuwi? Kok ini hampir sama koyo iki enggak sih? Eh kok enggak lebih mahal drum band sih feelingku daripada entertainment. Sangar menikahannya siapa? Ngundang drum band-nya Universitas Maritim Amni. Oke. Enggak berani nyebut, pokoknya pejabat. Nah, itu ya di Kendal. Nanti jam 1 tapi kalau yang di Kendal, nah yang di Demak itu infonya 6.30 Kawarasika untuk karnaval kemerdekaannya di Kabupaten Demak. Untuk Kota Semarang hari ini ada agenda nggak ya? Sementara nggak ada sih Kawarasika. Nah, agendanya di Kota Semarang hari ini itu masih dalam rangkaian acara hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah. Nah, ini ASN-ASN sak Jawa Tengah, bukan sak Jawa Tengah ding, ASN-ASN di bawah pemerintah Provinsi Jawa Tengah, di unit kerja pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saat ini lagi pada di PRPP, karena para aparatur sipil negara di Pemprov Jateng pada kumpul untuk memulai kegiatan Jateng Fun Run, dan juga nanti sampai dengan malam di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah di Kota Semarang, Kawarasika, ada rangkaian pentas budaya, kemudian juga pameran kreatif, serta konser Harmony of Java yang dimeriahkan oleh Club Project. Nanti malam gratis lo guys, Kawarasika, semuanya gratis, gratis, gratis. Ada Club Project dan juga ada penampilan seni budaya yang sudah dimulai sejak pagi informasinya. Ini saat ini yang di PRPP ASN-ASN KPK, ASN-ASN yang Jawa Tengah lagi pada kumpul di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan ya, untuk puncak perayaan hari jadi ke-81 Provinsi Jawa Tengah tahun 2026. Baru nanti dilanjut ada kegiatan-kegiatan penampilan budaya, seni budaya dan segala macam sampai dengan malam hari nanti dengan konser Harmony of Java bersama Club Project di PRPP, dan gratis ya, untuk umum gratis, gratis. Monggo silahkan bisa rawuh ke PRPP nanti nonton Club Project, kok gratis ki, kapan lagi coba. Nah, selain di PRPP juga masih ada agenda ya hari ini di Kota Semarang, ada di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah Festival Jamu dan Kuliner 2026 Kawarasika, dengan kuliner-kuliner Jawa Tengah terbaik dari 35 kabupaten dan kota sekarang lagi ngelumpuk di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah. Eventnya masih seputar itu sih agendanya, dan itu tidak berimbas ke jalan ya, maksudnya tidak sampai ada pengalihan arus, sampai ada penutupan, nggak yang sampai seperti itu Kawarasika, hanya ramai saja informasinya. Itu berarti ya, berarti Kendal, Kota Semarang, Demak kan, yang istilahnya punya gawe, istilahnya punya acara yang cukup besar hari ini. Sementara kalau daerah yang lainnya masih belum ya. Kota Salatiga belum ada informasi terkait agenda hari ini. Kemudian juga di Kabupaten Semarang juga sama, agenda yang skalanya minimal tingkat kabupaten kota gitulah ya istilahnya. Masih belum ada. Jadi ya masih terpantau baik situasi daerahnya lah gitu ya. Tidak ada pusat-pusat keramaian dan juga aktivitas yang perlu jadi perhatian hari ini di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Pak Wahyu, selamat pagi. Pak Wahyu, namamu berkibar di mana-mana loh Pak Wahyu, karena sudah membantu menjawab pertanyaan ribuan orang terkait truk Casper yang selama ini dilihat oleh kawan-kawan Rasika. Ternyata komentar-komentarnya ada yang lihat dari Pekalongan, dari Batang, terus malam hari posisinya kayak apa, kayak penculik gitu yang kawan Rasika ya. Bahkan ada yang aku ngekek banget tuh baca komentarnya adalah, ya lur, aku pernah delok ning alas roban kayak demit lagi mabur kuiterke, karena bagian depannya putih bolong gitu kan. Nah, ternyata adalah truk pengadaan milik Tentara Nasional Indonesia yang akan dibawa ke sebuah karoseri di Kudus. Matur suwun ya Pak Wahyu ya, sudah menjawab ribuan orang yang bertanya. terkait truk misterius itu ya. Dan sekarang sudah tidak misterius, Bang, sudah terjawab.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi kawan Rasika semuanya. Pukul 6:14 ini melintas di depan pasar Sedo ya Mas, atau pasar Dodong. Seperti biasa menuju ke Wolahan. Lalu lintas tadi Wolahan Demak lancar, aman. Okay. Mataharinya juga baru terbit dari timur, seperti melihat sunset ya Mas. Namun ini suasana pagi hari. Untuk Pantura Trengguli sampai dengan Pasar Jebor aman kedua arahnya Mas, di pukul 6 tadi. Sekian, terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, matur suwun Pak Wahyu. Siapa kawan Rasika mau ke Jeporo nih? Long weekendan di Jeporo kan enak juga toh kawan Rasika. Resortnya enak-enak dan cuantik-cuantik di sana. Nih, jam 6 pagi sudah ada yang sampai Trengguli Wolahan. Terpantau situasi lalu lintasnya lancar dan tidak ada hambatan. Besok kawan Rasika itu di Mayong juga ada karnaval ya, mulainya siang hari besok hari Minggu tanggal 23 Agustus 2026, dan juga ada karnaval di tingkat desa di Troso, Kecamatan Pecangaan, Kabupaten Jeporo. Sip, thank you informasinya Pak Wahyu, laporannya. Kemudian Pak Afif Putra, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Yang paling laris di bulan Agustus ini ya tukang sound Thomas, acara karnaval di mana-mana kok. Acara sound system yang paling laris sama pagelaran ketoprak. Oh iya bener ya, sound system bener sound system ya. Sound system betul sekali. Setuju. Setuju Pak Apip. Pak Iwan, selamat pagi kawan Rasika, libur telah tiba ya. Hore! Tapi nek aku karena wong dalan dadi yo tetep mancal gas ya. Pagi ini saya melintasi arteri Soekarno-Hatta Kota Semarang, Gemah, tol dalam kota atau tol Semarang ABC menuju BSB City. Situasinya masih ramai, lancar arus lalu lintasnya. Pak Gamal Kusuma.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi Pak.
2: Selamat akhir pekan, selamat long weekend. Mau memberikan informasi terkait lalu lintas yang saya lalui. Kebetulan hari Sabtu ini saya masuk kantor, Sabtu Minggu saya masuk kantor, tidak ada long weekend. Dan sekarang sedang dalam perjalanan dari Salatiga menuju Semarang. Sudah sampai di jalan tol dan terpantau dari arah Salatiga menuju Semarang, volume kendaraannya tidak begitu ramai. Masih bisa dihitung jari untuk kendaraan yang saya lewati ataupun yang ada di belakang saya. Namun untuk arah sebaliknya yang menuju ke arah timur, mungkin ke arah Solo ataupun Jogja,

lihat sendiri ya. Anda yang sedang nonton di www.rasikfm.com atau di aplikasi Rasika nih guys. Di gerbang tol Banyumanik ini yang menuju arah ke selatan atau di jalur A sudah dedel ya ngawar Rasika, udah ramai sekali. Ini beneran pada long weekend tenan iki. Sabtu pada cuti. Walah, sumpil. Oke lah kalau begitu ya. Berarti hari Senin besok pada cuti. Beneran berarti Jumat, Sabtu, Minggu libur ya. Ya wis bener lah kalau gitu wis Jogja Solo ya guys. Rutenya hari ini. Siapa yang mau ikut menuju arah ke selatan nih? Gerbang tol Banyumanik sudah rame ya kawan. Peningkatan volume kendaraannya sudah cukup lumayan ini untuk ukuran jam 6 pagi di tol Semarang Solo ya. Apalagi gerbang tol Banyumanik kan gerbang utama toh. Ini Pak Gamal on the way dari Semarang menuju arah dari Solo 3 ke Semarang ya. Lewat tol lancar saja. Cuma ya volume di gerbang tol Banyumanik yang arah selatan sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Bu Risa Andriani, selamat pagi. Alhamdulillah. Ini menanggapi sego sambal asapan di Jalan Lingkar Ambarawa itu katanya langganannya Bu Risa Andriani katanya. Nanya. Pak Noviar Jamal, selamat pagi Mas Jud. Aku juga ketemu terkespernya 4 biji di Trengguli sekitar jam 6.30 pagi. Perjalanan so far Kudus Semarang rame lancar ya. Tidak ada kendala hambatan, saya mau on the way ke selatan. Sebut aja Pak Noviar ke Jogja. Pak Abu Ridho terjawab ya. Tuh barusan Pak Noviar Jamal ngasih informasi Kudus sudah sampai Semarang lancar saja. Nggak ada kendala dan nggak ada hambatan signifikan. Dua arahnya. Thank you ya Pak Noviar Jamal langsung menjawab pertanyaannya kawan-kawan. Yang penting masuk Lingkar Demak aja karena dalam kota Demaknya kan masih ditutup untuk agenda karnaval kemerdekaan pagi hari ini. Pak Andi Sismanto. Nah ini Pak Andi Sismanto juga guys memvideokan situasi di gerbang tol Banyumanik untuk arah selatan sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Ini yang difoto sama Pak Andi Sismanto kok Innova kabeh ya yang menuju arah selatan ki dinas ki lele ki mau perjadi nih ki. Lah Innova kabeh kok yang difoto sama di videonya Pak Andi kok. Nah tadi kalau Pak Gamal Kusuma memantau dari jalur sebaliknya ya. Nah ini Pak Andi Sismanto ada di dalamnya. Ada di dalam keramaian kendaraan yang menuju arah selatan yang akan memasuki gerbang tol Banyumanik. Wah udah mulai ramai nih kawan Rasika nih. Menuju arah mana? Menuju arah selatan lah. Beneran nih berarti long weekend. Pada setuju kalau aku nyebut long weekend nih berarti. Oh ya wis kalau gitu ya. Yo selamat datang di long weekend. Siapa yang mau ke Jogja, siapa mau ke Solo, ayo. Nih gerbang tol Banyumanik sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi agar bisa diantisipasi waktu perjalanan Anda semuanya. Nanti menyesal loh kalau Anda perjalanannya baru mulai jam 8 loh ngawar Rasika. Perjalanan jam 6 pagi adalah perjalanan yang paling tepat dan nyaman. Ya meski ada keramaian tapi keramaian-keramaiannya masih normal lah ya kawan Rasika, nggak yang sampai apa panjang atau butuh waktu lama gitu. Ya sementara itu kawan, bukan di Demaknya justru malah jalurnya yang padahal ditutup di sana tapi kondisinya masih baik. Nah ini di gerbang tol Banyumanik ini kawan Rasika yang sudah mulai ramai situasi lalu lintasnya terutama menuju arah ke selatan, menuju arah ke Solo, menuju arah ke Jogja dari kota Semarang. Nanti kita update lagi setelah jam 7 ya. Kita menuju ke kabar Jawa Tengah untuk jam 7 pagi.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Pemerintah berencana mengalihkan status kepegawaian guru P3K dari pemerintah daerah menjadi pegawai pemerintah pusat mulai awal tahun depan. Kebijakan ini juga mencakup peluang P3K paruh waktu menjadi penuh waktu, serta kesempatan bagi P3K penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS. Namun, Pemkab Semarang hingga kini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Kepala BKPSDM Kabupaten Semarang, Weni Maya Kartika, menilai pengalihan status ini memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah. Sebab selama ini urusan administrasi, pembinaan hingga kepegawaian ribuan guru masih ditangani pemerintah daerah. Di Kabupaten Semarang, dari sekitar 4.800 P3K penuh waktu, lebih dari 4.200 diantaranya merupakan guru.
4: Kalau kami seandainya, kalau kami sih harapannya gajinya ya, gajinya itu yang dialihkan menjadi beban APBN. Tetapi kami apapun yang nanti menjadi kebijakan pusat kan pasti akan kita laksanakan. Tetapi ketika nanti para guru itu menjadi ASN pusat, bagaimana dengan kepanjangan tangan yang ada di daerah? Jadi mereka nanti proses administrasi, proses keuangan, proses dan sebagainya, itu kan karena itu pemerintah pusat, berarti kan pemerintah daerah tidak boleh ikut, sudah bukan kewenangan pemerintah daerah.